dia bisa memberi manfaat ya kepada kaum muslimin, dia bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka jangan kita bersifat ego, bersifat mementingkan diri kita sendiri ya, tapi lihatlah, lihat lingkungan kita, lihat kaum muslimin, lihat masyarakat kita, apa yang bisa kita berikan, kita manfaat, berikan manfaat untuk mereka, maka upayakanlah manfaat itu. Terkadang kita hanya bisa menjadi sebagai perantara ya, walaupun kita tidak punya harta, tapi kita bisa menjadi perantara untuk menyampaikan harta kepada orang yang membutuhkan harta itu. Ini pun juga mendapat fadilah, mendapat pahala. Yang terpenting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlaskan niat kita, luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Di atas lima, kalau dalam bahasa Jawa lima, soko guru ya, tiang yang pokok. Buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima tiang atau lima perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya bahwa semua sembahan selain Allah adalah batil, tidak benar. Mereka tidak berhak disembah selain Allah itu. Wa anna muhammadan rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah, yakni rasul yang terakhir yang Allah utus kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia, yang kulit putih, kulit merah, kulit hitam, kulit kuning ya, sawo matang ya, semua itu kepada mereka Allah mengutus Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, waiqamis salat. Yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Yang kelima, wa shaumi ramadan, puasa di bulan Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang arkanul Islam al-khams, yaitu lima rukun Islam. Rukun Islam ada lima. Islam itu berdiri di atas lima hal ini ya. Islam berdiri di atas lima hal ini, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bersaksi bahwa tiada sembahan yang patut disembah kecuali Allah. Kemudian bahwa Nabi SAW, Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Kemudian sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan ibadah haji. Ini adalah lima arkanul Islam. Ya. Ada beberapa rukun yang kalau orang tidak mampu mengerjakannya atau tidak memilikinya, dia tidak mengerjakannya. Contoh masalah zakat. Zakat itu bagi orang yang mempunyai harta sampai kepada nisab. Ya. Karena ada beberapa jenis harta yang diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat kalau sudah sampai pada batasannya. Ya. Ya, tapi kalau seorang tidak memiliki harta sejumlah sampai pada nisab, pada ukuran tersebut, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang lainnya juga, yaitu ibadah haji. Ya. Ibadah haji pun bagi mereka yang mampu.
ya, yang bisa mengerjakan ibadah haji yang syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh ulama kaum muslimin dalam kitab-kitab mereka, syarat-syarat ibadah haji. Ya, kalau tidak bisa,

0: syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kemudian disebutkan sejumlah rukun yang lainnya, yaitu puasa, zakat, haji, ya, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, semua ini yang lainnya, ya, semua yang lainnya ini, yaitu sholat, zakat, puasa, ibadah haji, harus ya menjadikan yang pertama tadi ini sebagai landasan. Artinya, yang bersumber dari Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ataupun dari membaca kitab, atau yang lainnya. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya, dan semoga Allah melindungi kita dari berbagai keburukan, dan menganugerahkan kepada kita berbagai kebaikan di dunia maupun di akhirat. Aku lu qouli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadha. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode.
3: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul. Kaum muslimin semua bersepakat, semua kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisih, kata Imam Syafi'i.
1: Siapa saja yang sudah jelas
0: kepada dia sunnah rasul, laku lam yakun an yada'aha liqauli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat. Tidak boleh seseorang. Dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti
1: pendapat. Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah,
0: maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram.
1: Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap

10 wasiat salaf untuk para pemuda. Pertama, Abu Ishaq bin Amr rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Wahai para pemuda, pergunakan sebaik mungkin masa muda kalian. Tidaklah berlalu suatu malam bagiku, melainkan aku membaca 1000 ayat. Aku membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Aku berpuasa di bulan-bulan haram, 3 hari setiap bulan, serta berpuasa Senin Kamis." Kemudian beliau membaca ayat, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah engkau menceritakannya. Kedua, dari Hammad bin Zaid rahimahullahu ta'ala, beliau mengisahkan, "Kami pernah menemui Anas bin Sirin rahimahullah ketika beliau sakit, dan beliau berpesan, 'Wahai para pemuda, bertakwalah kepada Allah. Selektiflah kalian dalam mengambil hadis atau ilmu agama, karena itu bagian dari agama kalian.'" Ketiga, Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala pernah berwasiat, "Sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda." Keempat, Zaid bin Abi Zarqa rahimahullahu ta'ala mengisahkan, "Suatu ketika Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala keluar dari rumahnya, dan kami berada di depan pintu beliau. Lalu beliau berkata, 'Wahai para pemuda, bersegeralah dalam menggapai keberkahan ilmu ini, karena kalian tidak tahu apakah kalian nanti akan bisa sampai kepada apa yang kalian impikan. Hendaknya sebagian kalian memberikan faedah ilmu kepada yang lainnya.'" Kelima, Al-Hasan

Al-Basri rahimahullahu taala pernah berpesan, "Wahai para pemuda, wajib bagi kalian untuk mengejar negeri akhirat. Kami banyak melihat orang yang mengejar akhirat, dia mendapatkan pula dunianya. Namun kami tidak melihat ada seseorang yang mengejar dunia, tapi dia mendapatkan akhirat bersama dunianya." Keenam, Uqbah bin Abi Hakim rahimahullahu taala mengisahkan, "Dulu kami pernah duduk bersama Aun bin Abdullah rahimahullah. Lalu beliau berkata kepada kami, 'Wahai para pemuda, kami banyak melihat para pemuda meninggal dunia. Apa yang ditunggu lagi ketika telah tiba saat panen?'" Ketujuh, Qabus bin Abi Zabyan mengisahkan, "Pernah kami salat subuh di belakang Abu Zabyan, dan kami semua ketika itu masih berusia muda dari satu kampung yang sama, kecuali seorang muadzin, umurnya sudah tua. Ketika Abu Zabyan selesai mengucapkan salam, dia pun menoleh kepada kami, seraya bertanya kepada kami satu persatu, 'Engkau siapa? Engkau siapa?' Kemudian beliau berpesan, 'Tidaklah seorang Nabi diutus, melainkan pada saat ia masih muda. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diberikan ketika masa muda.'" Kedelapan, Abdul Wahhab Al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala menceritakan, "Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah pernah menemui kami seraya berkata, 'Wahai para pemuda, carilah nafkah hingga kalian tidak perlu untuk meminta-minta kepada manusia.'" Kesembilan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berpesan, "Wahai para pemuda, jauhkan diri kalian dari at-taswif, yaitu menunda-nunda kebaikan. Jauhkan dari kata-kata nanti, nanti aku akan berbuat, nanti aku akan lakukan, dan seterusnya." Kesepuluh, Hafsah binti Sirin pernah mengatakan, "Wahai para pemuda, pergunakanlah masa muda kalian dengan baik. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat terbaik untuk beramal kebaikan kecuali pada waktu muda."

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Allah murka dengan riba. Ya.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbin minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi baik fakta oleh tim kolektor Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu, fa'danu biharbin.

0: يظلمون ولا تظلمون.
1: لعن رسول صلى الله عليه وسلم
2: آكل الربا وموكله وكاتبه
3: yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wasyahidai
2: wakalahum sawawun.
3: Sama dosa
4: untuk Allah melaknat pemakan harta riba.
5: Laknat adalah diusir, dijauhkan
4: dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
7: Lalu kita merasa remeh
8: dan kita melakukan riba
9: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
10: Itu yang paling ringan.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini. Allah berikan kita kemudahan untuk kembali belajar di kajian Selasa pagi bersama KPMI Korwil Yogyakarta. Dan libur berapa lama kemarin? Dua kali? Cuman dua kali ya, hanya libur dua kali. Tapi mengingat kajian kita bulanan, jadi libur dua kali sama dengan libur dua bulan. Baik, kajian kita akan membahas tentang syarat dan rukun jual beli. Di halaman berapa? 43. Tayyib, berkaitan dengan syarat dan rukun jual beli, kita memahami seperti ini. Namanya perbuatan, dan di situ ada kaitannya dengan hukum, maka ada penilaian. Setiap perbuatan yang ada kaitannya dengan hukum, maka di sana ada penilaian. Kalau perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan hukum, tidak perlu dinilai. Misalnya perbuatan yang mubah, itu tidak perlu diberi penilaian. Bapak tidurnya tidur yang sah ataukah tidur yang batal, itu enggak perlu dikasih penilaian. Jenengan duduk, duduk Anda itu duduk yang sah atau duduk yang batal? Duduknya Bapak ini duduk yang sah atau batal? Nyaman. Tidak perlu diberi penilaian karena amalannya adalah amalan yang mubah, yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Berbeda dengan amalan yang ada kaitannya dengan hukum, maka perlu ada penilaian. Sehingga untuk amalan yang ada penilaian itu harus ada standar dan ukuran. Apa standar dan ukuran penilaian itu? Standarnya adalah memperhatikan rukun dan syaratnya serta tidak ada penghalang. Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak ada penghalang yang terlibat di sana, hukumnya berstatus sebagai perbuatan yang legal, yang sah. Tapi ketika rukun dan syaratnya atau terpenuhi atau ada salah satu penghalang, maka perbuatan itu menjadi perbuatan yang tidak legal. Butuh penilaian atau tidak? Butuh. Pengaruhnya apa penilaian jual beli itu? Pengaruhnya ada di mana? Pengaruhnya ada di apakah barang yang ditransaksikan itu sudah sah pindah hak milik atau belum? Apakah barang yang ditransaksikan sudah sah pindah hak milik atau belum? Apabila transaksi itu tidak sah, berarti tidak terjadi perpindahan hak milik. Sebaliknya ketika transaksi itu sah, maka terjadi perpindahan hak milik. Dipahami insya Allah. Karena itu, kenapa kita perlu mempelajari syarat dan rukun jual beli? Sebab dalam jual beli itu perlu ada penilaian untuk mengukur apakah transaksi ini sah atau tidak. Sebagai konsekuensinya, ketika dia sah, maka terjadi perpindahan hak milik. Dan sebaliknya ketika tidak sah, berarti tidak terjadi perpindahan hak milik. Sampai di sini jelas atau belas? Jelas ya, baik. Bagian ini tidak ada di buku. Bagian ini, penjelasan ini, pengantar ini tidak ada di buku. Kalau Bapak mau tambahkan itu silahkan. Dan itu berlaku untuk semua perbuatan manusia yang ada standar ukur, rukun, dan syarat. Baik yang bentuknya aktivitas muamalah, apalagi aktivitas ibadah. Oleh karena itu tidak ada istilah ibadah asal-asalan, itu tidak ada. Ada standar ukurannya. Kalau orang boleh melakukan aktivitas ibadah asal-asalan, tidak ada standar ukuran, berarti manusia tidak butuh syariat. Syariat itu sebagai pengatur dan memberikan standar ukuran dari perbuatan hamba. Baik. Selanjutnya, apa saja yang menjadi syarat dan rukun jual beli? Syarat dan rukun jual beli sangat sederhana. Kita dahulukan rukun dulu, baru nanti bicara syarat. Jadi kalau dalam ibadah itu pembahasannya syarat dulu baru rukun. Kalau dalam muamalah, rukun dulu baru syarat. Sebab rukun muamalah itu sama dengan unsur. Unsur dari aktivitas muamalah itu. Saya ulang, rukun muamalah sama dengan apa, Pak? Sama dengan apa? Unsur dari aktivitas muamalah itu. Apabila salah satu di antara unsurnya tidak ada, maka tidak akan terjadi. Apabila salah satu di antara unsurnya tidak ada, maka tidak akan terjadi. Baik, saya mau tanya ya, yang belakang, insya Allah. Nasibnya yang duduk di belakang ya. Sebutkan rukun akad nikah. Mempelai, apa yang dipelai? Calon suami, ada calon istri, terus ada wali. Mahar bukan, saksi, ijab kabul, masya Allah. Apal Pak ya? Hah? Sudah berapa kali Pak? Baik. Jadi Anda bisa memahami seperti ini adalah dengan melihat kalau ini salah satu tidak ada, jadi gak sah, gak terjadi. Sehingga dalam akad nikah misalnya, tadi Anda menyebutkan ada lelaki, calon mempelai lelaki, atau pengantin pria, pengantin perempuan, pengantin putri. Kenapa ini harus ada? Karena kalau tidak ada salah satu kan gak jadi nikah. Sebab tidak mungkin orang itu nikah sendirian. Pasti akan ada pasangannya. Sementara wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, harus ada wali. Dan dalam pernikahan harus disaksikan, maka harus ada saksi. Terus setelah itu mereka duduk, ada calon pengantin laki, wali, ya, ada saksi. Ngapain? Main kartu? Atau ngapain? Oh tidak, ada kegiatan yang mereka lakukan. Apa nama kegiatannya? Ijab kabul akad nikah. Tambahkan jadi yang keempat atau yang kelima. Kira-kira dipahami seperti ini? Baik, sekarang saya ganti yang depan. Depan atau belakang ini? Yang paling depan ya. Atau paling depan ya. Sebutkan rukun akad ijaroh. Ijaroh sewa ya. Sudah pernah melakukan akad sewa? Pernah. Sebutkan rukunnya. Ada pemilik barang, ada yang mau sewa, ada barang yang disewakan, ada akad. Tambah apa lagi? Nah baik, alhamdulillah. Pembayarannya ya, masya Allah, komplit Pak. Paham di sini Pak? Paham ya? Baik. Jadi kita beralih ke rukun akad ijaroh. Unsur apa saja agar akad ijaroh itu berlangsung? Anda menyebutkan subjeknya ada dua, pemilik barang, penyewa, apa? Bukan penyewa ya, penyedia sewa yang menyewa, penyewa. Terus barang yang disewakan, objeknya, kemudian akad antara penyedia sewa dengan yang menyewa, yang kelima adalah pembayaran. Karena akad sewa tidak mungkin tanpa bayaran. Kalau tanpa bayaran itu bukan sewa, berarti pinjem. Paham insya Allah? Baik, selanjutnya yang paling senior. Sebutkan rukun akad, sebutkan rukun akad salam. Akad salam paham, Pak? Paham, baik. Satu. Oh, baik. Berarti ini beda bab. Baik, sebelahnya, sebutkan rukun akad salam. Ada? Salam bukan produsen. Ada orang yang memesan, pembeli salam. Salam barangnya belum ada. Penjual salam, ada pembeli salam, penjual salam. Ada apa lagi? Satu lagi, yang utama. Akad, ya jelas. Terus yang keempat, utama. Pembayar, bayaran harus, tunai. Ya, baik, empat ini ya. Barang salam ada enggak? Tidak ada. Namanya akad salam, pasti barangnya belum ada. Karena kalau barangnya sudah ada, tidak boleh dilakukan akad salam. Akadnya jual beli biasa. Jelas insyaallah? Bisa dipahami ya? Sehingga nanti kalau Anda ditanya rukun akad ini, rukun akad ini, bisa jawab semuanya ya. Intinya adalah perhatikan dalam akad itu unsur apa yang harus ada agar akad itu terjadi. Kalau kemudian Anda paham unsurnya, maka insya Allah bisa memahami rukunnya. Paham insya Allah? Baik. Yang terakhir, Pak. Sebutkan rukun akad jual beli. Ada pembeli, ada penjual, ada barang yang dijual, ada uang untuk bayar. Ada kesepakatan harga. Ada akad, baik. Ada penjual, ada pembeli, ada barang. Pembelinya punya uang, tapi diem saja, enggak terjadi akad jual beli. Sehingga harus ada akad jual beli. Lima ya. Paham insya Allah? Baik. Lima ini adalah rukun akad jual beli. Nah, lima ini bisa kita ringkas jadi tiga. Lima tadi bisa kita ringkas jadi tiga. Subjek, objek, sigot. Subjek, objek, sigot. Subjek itu apa? Pelaku akad. Meliputi penjual dan pembeli. Objek itu apa? Objek yang ditransaksikan. Meliputi barang dan uang. Karena uang itu bagian dari objek. Yang ketiga, sigot. Apa itu sigot? Interaksi yang dilakukan oleh orang yang bertransaksi. Deal-dealan, harga, kemudian kesepakatan, itulah yang dimaksud dengan sigot. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik, selesai pembahasan tentang rukun. Sekarang kita beralih ke syarat. Syarat dalam muamalah pengertiannya adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi itu legal secara syar'i. Ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi itu legal secara syar'i. Di buku ada ya. Syarat dalam muamalah adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi itu berstatus legal secara syar'i. Berarti kalau transaksi itu ada rukunnya, terpenuhi rukunnya, tapi tidak terpenuhi syaratnya, mungkinkah transaksi itu bisa terjadi? Mungkinkah bisa terjadi? Saya ulang. Jika ada sebuah transaksi, rukunnya terpenuhi. Semua rukun terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada uang, dan ada sigot. Yang lima tadi ya. Tapi salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Mungkinkah rukun transaksi itu terjadi? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak, Pak? Mungkin, tapi halal haramnya belum tahu. Mungkin terjadi atau tidak? Tidak, kenapa tidak? Iya, berarti tidak mungkin terjadi. Mungkin terjadi atau tidak, Pak? Jawabannya, mungkin terjadi, tapi tidak sah. Paham ya? Sehingga di situ mungkin terjadi, tapi tidak sah. Kalau tidak ada syarat, nggak mungkin terjadi. Kalau tidak ada rukun, tidak mungkin terjadi. Ada penjual, nggak ada pembeli. Contohnya gimana? Ada orang jualan, keliling di mana-mana dia ya. Tapi gak ada satupun orang yang beli. Penjualnya ada, gak ada pembeli. Terjadi transaksi? Tidak. Sehingga kalau tidak mungkin terjadi, kalau tidak ada salah satu rukun, tidak mungkin terjadi. Tapi kalau ada rukun, terpenuhi rukun, tapi tidak terpenuhi syarat, mungkin saja terjadi, tapi tidak sah secara syar'i. Paham insyaAllah? Baik. Apabila rukun itu terpenuhi, transaksi mungkin saja terjadi, tapi tidak sah secara syar'i. Dipahami ya? Baik. Karena itu, ketika transaksi tidak memenuhi syarat, maka mungkin saja transaksi itu terjadi. Namun, transaksi itu tidak sah secara syar'i. Contohnya ya Pak, jual beli barang haram. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya tapi haram, ada uangnya ya. Ada ijab kabul, ada transaksinya. Ya? Mungkinkah terjadi? Mungkin. Dan satu bawa barang, satu bawa uang. Sehingga mereka sama-sama membawa hasil. Tapi secara syar'i hukumnya apa? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu kehalalan objek. Jelas insyaAllah? Baik. Sehingga si A membeli rokok di tempatnya si B seharga 20 ribu. Sudah? Apa konsekuensi dari transaksi ini? Jika si A membeli rokok kepada si B senilai 20 ribu, apa konsekuensi dari transaksi ini? Apa konsekuensinya? Hah? Sah ya? Sah, berarti ngerokoknya sah juga. Si A membeli rokok senilai 20 ribu dari si B. Apa konsekuensinya? Hah? Transaksinya tidak sah. Terjadi tapi tidak sah. Karena transaksinya tidak sah, maka uang 20 ribu tadi terlarang bagi si B untuk menerimanya. Karena ini hasil transaksi yang tidak sah. Dan sebagaimana pula A terlarang untuk menerima rokok tadi. Terus gimana Pak? Kembalikan. Kalau dikembalikan, rokoknya dimusnahkan. Sebab dalam transaksi ini tidak sah karena objeknya tidak memenuhi syarat sah transaksi. Paham insyaallah? Baik, selanjutnya syarat jual beli adalah ketentuan syar'i agar transaksi itu legal secara syariat. Ada tujuh. Tujuh itu empat syarat berkaitan dengan objek, dua syarat berkaitan dengan subjek, dan satu syarat berkaitan dengan sigot. Sekarang kita akan sebutkan empat syarat yang berkaitan dengan objek. Objek transaksi diperbolehkan untuk ditransaksikan dengan syarat sebuah barang boleh dijadikan sebagai objek jual beli dengan syarat. Satu, dia adalah barang yang manfaatnya mubah. Dia adalah barang yang manfaatnya mubah, halal manfaat. Anda catat ya, statusnya barang halal manfaat, bukan halal dimakan. Ada yang haram dimakan meskipun manfaatnya halal. Contohnya apa? Barang yang halal dimakan, tidak halal dimakan tapi halal dimanfaatkan. Contohnya apa? Sabun. Yang gampang saja. Ya, mikrofon ini. Ini boleh enggak dimanfaatkan? Boleh. Dimakan boleh, Pak? Enggak boleh ya. Nanti dimarahi takmir ya. Meja, kursi. Makanya nyebutnya halal manfaat, bukan halal dimakan. Baik. Dari kalimat ini coba kita otak-atik ya. Sebutkan barang yang halal dimakan, halal dikonsumsi, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Ada barang yang halal dikonsumsi, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Daging kurban ya. Bagi orang yang berkurban, dia diperbolehkan mengkonsumsi hasil kurban itu, tapi dia tidak boleh menjualnya. Sudah? Contoh yang lain, ASI itu tidak boleh diperjualbelikan meskipun dia halal untuk dikonsumsi. Baik, selanjutnya sebutkan barang yang halal dimanfaatkan tapi tidak boleh diperjualbelikan. Boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh diperjualbelikan. Kucing ya. Kucing dimanfaatkan boleh? Boleh. Anjing dimanfaatkan boleh? Untuk apa? Menjaga kebun. Terus jaga apa lagi? Jaga ternak. Terus apa lagi? Anjing pemburu. Itu boleh. Manfaat halal anjing dibatasi oleh syariat, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Karena hasil jual beli anjing disebut oleh Nabi SAW sebagai harta khabith, harta yang tercela. Walhamdulillah. Sampai di sini paham insyaallah? Baik. Selanjutnya syarat yang kedua, objek itu harus jelas keberadaannya. Artinya bukan peluang. Objek itu harus jelas keberadaannya, dalam kurung bukan peluang. Apabila objek itu bentuknya peluang, peluang itu artinya bisa ada, bisa tidak, maka tidak boleh ditransaksikan. Apabila objek itu masih dalam bentuk peluang, maka tidak boleh ditransaksikan. transaksikan. Paham? Insya Allah. Baik. Contohnya yang bentuknya peluang itu apa sih, Pak? Objek yang dia memungkinkan ada dan memungkinkan tidak ada. Peluangnya sama. Misal, jual beli janin. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i habalil habala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli janin. Sehingga sapi yang hamil anaknya yang masih berada dalam kandungan tidak boleh ditransaksikan. Contoh yang lain, jual beli sperma binatang. Hukumnya apa? Haram. Karena tidak bisa dipastikan apakah nanti menghasilkan atau tidak. Contoh yang lain, jual beli ijon. Jual beli ijon adalah menjual buah yang belum waktunya untuk dipanen. Sehingga sifatnya masih peluang antara berhasil panen atau gagal panen. Semua ini contoh transaksi yang bentuknya peluang. Termasuk juga membeli jaminan. Itu sifatnya peluang. Misalnya, saya menyampaikan kepada Bapak, ya, Pak, saya mau pergi. Nanti kalau saya kecelakaan, Bapak harus nanggung resiko saya. Anda mau enggak? Anda mau atau tidak? Mau? Saya mau berangkat. Nanti kalau saya kecelakaan, Bapak harus nanggung resiko saya. Anda mau? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Yo, resiko kamu ya tanggung kamu sendiri. Jangan suruh orang lain untuk nanggung resiko. Sudah? Terus gini, tapi kamu saya bayar. Kamu saya bayar 1 juta. Nanti jika dalam perjalanan saya ini mengalami kecelakaan, kamu harus nanggung resiko kecelakaan saya. Kalau ini mau saya. Transaksi itu jadinya ada jual beli peluang. Nilai 1 juta tadi digunakan untuk membeli jaminan resiko. Di mana jaminan resiko ini jelas atau tidak? Tidak. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Itulah prinsip asuransi. Paham insyaallah ya? Karena itu kenapa dalam prinsip asuransi itu pada asalnya dilarang? Karena asuransi itu melakukan akad ghoror, gambling. Orang membayar sesuatu dan tidak jelas apakah nanti dia bisa mendapatkan hal tertentu atau tidak. Kalau terjadi seperti ini maka akadnya menjadi ghoror. Paham ya? Ada salah satu tokoh yang mengatakan begini, asuransi itu bagian dari ikhtiar. Maka gak jadi masalah karena itu bagian dari ikhtiar. Kalimat ini salah atau benar? Ya? Salah atau benar? Kalau ikhtiar boleh gak, Pak? Boleh, tapi jangan yang haram. Sehingga kalau semuanya disebut bagian dari ikhtiar, kerja riba juga bagian dari ikhtiar. Karena halal haram itu bisa disebut ikhtiar. Yang jadi masalah, kenapa kamu milih yang haram? Kalau mau ikhtiar, pilihlah yang halal, bukan yang haram. Sehingga asuransi adalah bentuk ikhtiar yang haram. Baik, sekarang saya mau perlebar. Karena ada yang bertanya, gimana sih caranya bisa membuat asuransi syariah? Karena biaya pengobatan, kemudian resiko yang dialami oleh seseorang yang mengalami musibah itu kan cukup besar dan mahal. Jadi caranya gimana biar mereka bisa lebih ringan ketika mendapatkan resiko seperti itu? Baik. Memang ada asuransi yang disebut dengan asuransi sosial atau asuransi yang fungsinya hanyalah untuk membantu orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan. Murni niatnya sosial. Asuransi sosial itu sama dengan sedekah, gitu aja ya. Anda miliki prinsip, kalau ada orang nyebut asuransi sosial atau asuransi syariah yang berbasis sosial, itu sama dengan sedekah. Caranya gimana, Pak? Contoh ya. Misalnya anggota KPMI berapa? Anggota KPMI Jogja. Hah? 300. 300 anggota KPMI Jogja. Ditambah peserta kajian Selasa pagi yang bukan anggota. Ditambah peserta kajian Rabu pagi. Kajian MPD. Semuanya di total mungkin ada 1000 orang. Ya. 1000 orang ini punya ikatan emosional yang sama. Yaitu sama-sama belajar di ruang belajar yang sama. Baik. 1000 orang ini kita tarik, mau enggak Bapak sedekah Rp10.000 setiap bulan? 10.000 saja. Mau, baik. 10.000 kali 1000. Berapa? 10 juta. Sebulan dapat uang 10 juta. Nah, 10 juta ini nanti yang 30% disimpan sebagai dana cadangan, yang 70% diinvestasikan. Paham? Baik. Bulan pertama dapat 10 juta. 3 juta disimpan, 7 juta investasi. Pak, investasi 7 juta dapat apa, Pak? Nanti dulu, tunggu dulu. Tunggu bulan yang kedua. Sampai 1 tahun bisa dapat uang sekitar 84 juta investasi. Dan uang sekitar berapa itu? 40 atau 30 sekian, 36 juta yang mengendap. Sudah? Baik. Kalau nanti ada dari 1000 orang ini yang mengalami kecelakaan atau dia sakit parah dan seterusnya, kita kasih santunan sesuai kesepakatan, 5 juta atau 6 juta atau berapa dari uang yang mengendap. Sementara dana yang diinvestasikan tadi dititipkan ke unit usaha yang sudah berjalan. Sehingga minta tolong ya, teman-teman yang punya unit usaha yang sudah berjalan, yang sudah mapan, boleh enggak kami titip uang sosial ini ke situ? Jangan buat usaha baru. Karena kalau usaha baru kan masih gambling. Peluangnya masih terlalu besar. Tapi buat dimasukkan ke usaha yang sudah berjalan. Misalnya titip Mas Bayu. Titip ya, 80 juta. Ini dana milik umat. Tolong dikembangkan. Ojo sampai rugi. Neruki tomboi. Baik. Dengan demikian, maka dana itu akan bertahan. Dalam waktu 1 tahun terkumpul sekian, insya Allah berkembang. Nanti tahun yang kedua lebih besar lagi. Karena itu terus 10 ribu tiap bulan. Dan insya Allah dengan cara seperti ini, kalau ada teman-teman yang mengalami musibah, kecelakaan, atau sakit parah, atau apapun, bahkan termasuk kematian, bisa dikasih santunan dengan dana itu. Tidak perlu buka donasi lagi, tapi pakai ini. Nah, kalau dari hasil investasi tadi berkembang semakin besar, maka bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan yang lebih permanen. Wallahu a'lam. Dipahami ya? Tapi yang lola siapa ya? Saya sempat sampaikan ini di Jakarta. Di Jakarta saya sampaikan skemanya kayak gini, insya Allah ini bisa jadi asuransi syariah. Mereka tertarik. Cuman di Jogja aja belum ada. Adanya baru pengelolaan dana riba dan pengentasan orang yang terkena utang riba. Itu pun SDM-nya masih kurang, permintaan sangat banyak. Dan sebenarnya kita punya potensi, tapi potensi itu tidak dikelola dengan maksimal sebab kita punya keterbatasan SDM. IBR meskipun sudah alhamdulillah banyak melayani, tapi tetap saja permintaan masih sangat banyak yang belum terlayani. Sebab dananya terbatas dan SDM-nya juga terbatas. Wallahu a'lam. Jadi PR teman-teman ya. Baik. Selanjutnya, tadi yang nomor dua kita sebutkan, dia harus jelas apa? Jelas apa? Keberadaan. Yang ketiga, harus jelas kriteria. Bisa jadi keberadaannya pasti, tapi kriteria tidak jelas. Ini termasuk di antara transaksi yang dilarang, sebab transaksi ini memicu sengketa. Ini yang disebut dengan objek jahalah. Objek jahalah itu kriterianya keberadaannya pasti tapi kriteria tidak jelas. Keberadaan pasti tapi kriteria tidak jelas. Disebut apa tadi? Objek jahalah. Contohnya gimana, Pak? Orang menjual barang, tapi barang itu dalam bungkus dan tidak boleh dibuka. Sementara butuh tahu isinya. Barangnya ada, tapi tidak boleh dibuka. Ini tidak boleh ya. Sehingga misalnya, saya beli mobil. Mobilnya ada, tapi enggak boleh test drive, enggak boleh nyoba, enggak boleh nyalain. Apa adanya ini, kamu beli. Kalau iya silakan, enggak apa-apa. Seperti itu, enggak boleh. Karena apa manfaatnya beli mobil jika tidak bisa difungsikan. Yang keempat, harga harus jelas. Apabila harga tidak jelas, masuk dalam kategori goror. Goror dalam harga. Baik. Ada berapa tadi? Empat. Empat syarat terkait objek. Satu apa? Halal manfaat. Dua. Jelas keberadaannya alias tidak goror. Yang ketiga, jelas kriteria. Yang keempat, harga jelas. Baik. Berikutnya, kita beralih ke syarat terkait subjek. Syarat terkait subjek ada dua. Pertama, subjek harus orang yang punya kelayakan bertransaksi. Subjek harus orang yang punya kelayakan bertransaksi. Dan untuk disebut sebagai orang yang punya kelayakan transaksi, ada tiga syarat. Pertama, dia baligh. Yang kedua, dia berakal. Yang ketiga, dia harus rasyid. Punya kedewasaan. Rasyid, dewasa dalam melakukan akad. Harus punya tiga syarat ini. Sudah? Kemudian, syarat yang kedua, syarat subjek yang kedua adalah dia harus pemilik atau wakil dari pemilik. Dia harus pemilik atau wakil dari pemilik. Sehingga kalau dalam transaksi jual beli, ada penjual, ada pembeli. Penjual itu pemilik barang. Pembeli pemilik uang. Paham ya? Penjual sebagai pemilik barang, pembeli sebagai pemilik uang. Baik. Berarti kalau ada makelar, kalau ada makelar, maka posisi makelar ini sebagai apa? sebagai wakil. Wakil siapa? Wakil siapa? Penjual atau pembeli? Makelar itu wakil dari siapa? Bisa dua-duanya. Tergantung siapa yang menyuruh. Tolong carikan tanah. Berarti dia wakil dari pembeli. Tolong jualkan tanah. Berarti dia wakil dari penjual. Maka makelar ini nanti dapat fee. Hukum asalnya fee itu berasal dari pihak yang menyuruh. Ada pertanyaan. Boleh enggak makelar dapat fee dari kedua belah pihak? Hah? Boleh. Kok bisa? Dari penjual boleh, dari pembeli dapat. Boleh? Hah? Kalau ikhlas. Baik. Jawabannya, pada asalnya yang bertanggung jawab membayar makelar adalah yang berkepentingan, yang menyuruh makelar itu. Sudah? Meskipun boleh saja pihak yang kedua memberi upah tambahan sehingga dia mendapatkan upah dari kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang begini. Ada developer, ada konsumen, ada bank. Developer, konsumen, di tengahnya ada bank. Bank itu lembaga apa? Sebutannya kan lembaga intermediate yang menjembatani antara satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi yang lain, gitu ya. Dia sebagai lembaga intermediate. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar bank ini bisa mendapatkan keuntungan yang halal? Bagaimana caranya agar bank ini bisa mendapatkan keuntungan yang halal? Ya? Gimana, Pak? Objeknya dibeli dulu oleh bank. Selanjutnya? Dijual ke pembeli dengan harga yang baru. Masya Allah. Kok pinter ya, Pak? Masya Allah. Mantune sinten jenengan nih? Baik. Jadi ketika ada penjual, ada pembeli, ada bank. Maka kalau saya tanya, bagaimana caranya agar bank ini bisa mendapatkan keuntungan yang halal? Jawabannya, dia menjadi salah satu dari dua ini, penjual atau jadi pembeli, gitu ya. Sehingga tahap awal dia jadi pembeli dulu. Rumahnya developer dibeli oleh bank. Setelah dibeli, dia berubah menjadi penjual. Dia jual ke konsumen. Paham ya? Karena kalau bank jadi makelar kan tidak mungkin ya. Bank jadi makelar tidak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Bukan core bisnisnya bank menjadi makelar. Dan enggak mau bank jadi makelar. Yang bisa hanya dia menjadi penjual yang kedua setelah membeli dari developer. Jelas ya Allah? Teori ini paham ya? Sangat sederhana. Masya Allah. Baik. Cukup Mas, sudah mau selesai ini. Selanjutnya, syarat sudah berapa, Pak? 6, kurang 1. Yang ketujuh. Syarat yang ketujuh adalah syarat yang berkaitan dengan sigot. Syarat yang berkaitan dengan sigot. Sigot itu apa, Pak? Interaksi tadi antara penjual dan pembeli. Syarat yang berkaitan dengan sigot ada 1. Yaitu saling ridho. Ada yang menambahkan ada 1 lagi, apa itu? Munajjaz. sigot itu harus munajjaz. Ya, meskipun munajjaz ini ada di banyak tempat, tidak hanya dalam jual beli saja. Karena yang namanya sigot itu wajib munajjaz. Munajjaz itu apa sih, Pak? Munajjaz itu bisa dilangsungkan. Kalau tidak bisa dilangsungkan, namanya mu'alak, gantung. Oh, ini enggak jelas ini, masih gantung. Itu namanya mu'alak. Saya ulang ya. Kalau enggak jelas, masih gantung, itu namanya mu'alak. Lawannya munajjaz. Paham? Contoh yang mu'alak kayak gini. Pak, mau enggak Pak beli HP ini? Berapa? 500 ribu aja. Padahal harganya 3 juta misalnya. Saya jual ke Bapak, khusus Bapak 500 ribu saja. Cuman tunggu sampai Dajjal muncul. Anda tertarik untuk beli, tapi saya gantungkan dengan munculnya Dajjal. Lah, kira-kira kapan muncul ya? Hamboh padha ora ngerti ini kan. Sehingga dalam posisi ketika dia digantungkan dengan sesuatu yang tidak pasti, akad itu menjadi tidak munajjaz. Akad itu tidak munajjaz. Nah, akad yang tidak munajjaz itu guyon. Itu akadnya akad yang main-main ya. Dan kadang kan orang seperti itu ya, ngiming-ngimingi temannya dengan sesuatu yang menarik, tapi guyon. Mau gak saya kasih mobil ini? Syaratnya apa? Gak usah syarat, pokoknya fotokopi KTP aja. Terus gimana? Saya kasih mobil ini besok kalau sudah ada Ya'juj dan Ma'juj. Ayo nunggu muncul Ya'juj dan Ma'juj, kapan? Wallahu a'lam. Mbok kowe sik urip, mbok wis mati gak ngerti. Seperti itu namanya akad yang mu'allak. Dipahami ya? Akad mu'allak itu artinya tidak munajjaz, tidak bisa dilangsungkan. Kalau di buku enggak ada, tambahkan, Pak. Kalau di buku enggak ada, silakan Anda tambahkan. Syarat sigot harus munajjaz, dalam kurung tidak boleh gantung. Kalau gantung tidak sah. Kalau seperti ini boleh enggak? Saya jual rumah saya setelah saya mati. Saya jual rumah saya ke kamu setelah saya mati. Boleh atau tidak? Boleh tidak? Engkau nek aku wis mati, omahku tak dol. Boleh atau tidak? Hah? Hah? Boleh atau tidak? Transaksinya gimana ya? Betul sekali. Betul sekali itu, Jan. Transaksinya gimana? Lah sing dodol wis mati kan. Penjualnya sudah tidak, sudah meninggal. Baik. Ini akad yang tidak sah. Kenapa? Kenapa? Ya? Kenapa? Rukunnya tidak ada. Rukunnya tidak ada. Rukun apa yang tidak ada? Subjeknya, penjualnya tidak ada. Kenapa? Sudah meninggal. Dan orang kalau mati, harta itu bukan lagi miliknya, tapi milik ahli waris. Ketika orang itu mati, harta itu adalah milik ahli waris. Paham ya? Nah, kalau sudah jadi milik ahli waris, ya terserah ahli waris apakah dia mau menjual atau tidak. Kemarin bapakmu bilang, kalau bapakmu mati, rumah ini mau dijual. Yang jual siapa, Pak? Bapakmu. Monggo jenengan ning kuburan. Coba taren sama bapak. Wong bapak sudah mati. Jadi rumah ini bukan lagi milik bapak, tapi milik ahli waris, yaitu anaknya. Dipahami ya? Beda dengan hibah yang digantungkan dengan kematian jadi wasiat. Hibah yang digantungkan dengan kematian itu jadi wasiat. Besok kalau saya mati, rumah ini saya kasihkan ke kamu. Itu jadinya wasiat, sah sebagai wasiat. Tapi kalau jual beli itu bukan wasiat. Paham ya? Sebab jual beli itu akadnya harus munajjaz. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tayib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Baik, jazakallahu khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya tanya jawab. Monggo buat jamaah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nun, saya Ustaz mau tanya tentang harga barang tadi, Tat.
1: Harga barang?
3: Harga yang jelas. Nun, saya kalau saya ada ide, ini kayak bikin perpustakaan gitu, buku, itu nanti kayak akadnya pinjam harga seikhlasnya gitu, Tat. Itu bisa nggak, Tat?
1: Pinjam dengan harga seikhlasnya. Okay. Siap. Oh, yeah. Bapak usahanya perpustakaan.
3: Anu, ada ide gitu, Tat.
1: Ide. Okay. Membuat perpustakaan, nanti pinjam dengan harga seikhlasnya. Okay. Berarti sewa ya?
3: Okay, sewa.
1: Sewa buku dengan harga seikhlasnya. Zaman sekarang sewa buku itu jarang ya. Dulu ulama itu sewa buku. Kalau nggak salah, salah satu di antara ulama yang pernah menyewa buku itu Syalbani. Beliau tidak sanggup untuk beli, akhirnya beliau sewa. Untuk dibaca, pokoknya sekuatnya baca, karena ada batas waktunya. Sudah? Selesai dibaca, selesai masa sewa, kembalikan. Dan apal nggak apal, pokoknya itulah waktu beliau untuk belajar. Masya Allah, kalau di zaman sekarang nggak ada, Pak ya. Buku itu turah-turah, saya moco kurang. Kalau dulu kan, saya moco banyak, bukune kurang. Nggih. Leres enggak, Pak? Makanya dulu waktu kita SD kan seperti itu ya. Masih ingat, Pak, waktu kita SD? Ya. Bukunya itu pinjem gini, pinjem sini, pinjem sini. Kurang bukunya. Semangatnya anak SD dulu sampai buku itu pinjem temannya, difotokopi, dicatat, atau pinjem perpustakaan, difotokopi, ya, atau dicatat. Subhanallah. Sekarang bukunya banyak, sing maca kurang. Padahal jumlah manusianya lebih banyak. Nggih. Terus boleh enggak seperti ini, akad sewa bayar seikhlasnya? Bayar seikhlasnya yang saya pahami di lingkungan masyarakat itu ada dua. Yang pertama, bayar seikhlasnya karena memang niat asalnya untuk sedekah. Bayar seikhlasnya karena niat asal dari penyedia jasa atau dari penjual itu niatnya memang sedekah. Misalnya dia jualan nasi bungkus di pinggir jalan, dibayar seikhlasnya. Ada orang bayar 1.000, 2.000, bagi dia santai saja. Memang niatnya sedekah, gak dibayar pun gak apa-apa. Karena niat dia sedekah. Sudah? Nah, untuk yang seperti ini hukumnya boleh. Sebab akadnya akad tabarruk, akad sedekah. Bukan akad komersil. Sehingga tidak ada yang diuntungkan maupun tidak ada yang dirugikan. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan dengan bayar seikhlasnya tadi. Ketika akadnya adalah akad sosial. Yang kedua, bayar seikhlasnya tapi niatnya untuk komersil. Sehingga ketika dikasih seikhlasnya, dia grundel. Misalnya, bekam, bayar seikhlasnya. Selesai bekam, dibayar pakai uang masukkan dalam amplop. Kemudian ditaruh di tas. Wih, seneng itu, Pak, masuk dalam amplop ya. Sampai di rumah, mau buka itu deg-degan ya. Begitu dibuka 10.000. Loro hati. Sakit hati dia. Mong sakmene. Loh, katanya seikhlasnya, kamu dikasih segitu, kenapa grundel? ketika dia komentar, ketika dia sedih, ketika dia tidak setuju dengan di

0: Dan ini tidak boleh. Pijit, terima jasa pijit, dibayar seikhlasnya sampai tidur. Oh iya, dipijiti rong jam gak turu-turu. Kemudian dibayar seikhlasnya, cuma dikasih 30.000, 40.000, bisa jadi dia sakit hati. Berarti memang dia belum ikhlas. Oleh karena itu, jika niatnya komersil, jangan sebut bayar seikhlasnya. Sebutkan angka nominal tertentu. Wallahu a'lam.
1: Satu lagi boleh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau tanya terkait tadi masalah kucing yang dijual belikan kan tidak diperbolehkan.
0: Iya.
2: Tapi ada beberapa situasi yang menuliskan bahwa tukar pakan ya di open adopsi, tapi untuk tukar pakan dan perawatannya seperti vaksin, terus biaya perawatan lain-lain itu diperbolehkan atau tidak? Terus yang kedua, dan seandainya itu sudah terjadi, misalnya pernah terjadi jual beli kucing gitu, itu yang harus dilakukan sekarang apa gitu?
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Saya jelaskan dulu hukum jual beli kucing ya. Ada sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sinur. Sinur ini artinya apa? Menurut jumhur ulama, sinur yang dimaksud dalam hadis ini artinya kucing hutan. Sedangkan menurut pendapat Hambali, sinur di sini artinya semua bentuk kucing. Semua kucing, mau kucing hutan maupun kucing rumahan, semuanya disebut sinur. Sehingga menurut pendapat jumhur, jual beli kucing rumahan boleh. Itu pendapat jumhur. Selain Hambali. Jumhur selain Hambali. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah membolehkan jual beli kucing. Tapi kalau mazhab Hambali melarang. Dan yang masyhur, yang ma'ruf di masyarakat, jual beli kucing itu dilarang karena sebagian dari para asatidah menyampaikan pendapat Hambali. Tapi kalau Anda mau mengikuti pendapat ulama yang lain, jual beli kucing hukumnya diperbolehkan selama bukan kucing liar. Bukan kucing liar atau bukan kucing hutan. Baik. Yang kedua, kalau jual beli kucing itu dipakai untuk ganti pakan gimana? Andaikan Anda mengambil pendapat yang melarang. Saya mengikuti pendapat yang melarang, enggak boleh. Sekarang kalau ganti pakan itu boleh enggak? Saya kasih ilustrasi kayak gini. Si A punya kucing. Si A punya kucing, dia rawat kucing itu, dia kasih makan, dia kasih vaksin dan seterusnya. Sudah? Siapa yang harus nanggung makanan, nanggung biaya perawatan dan nanggung vaksin? Si A, pemiliknya. Jangan dia bebankan kepada orang lain. Sudah? Sampai tanggal 1 Januari 2023, kucing itu mau dipindahkan kepemilikannya ke B. Lalu si A ngomong sama B, B, kamu gantikan biaya pakan, biaya vaksin, biaya merawat. Pertanyaannya, biayanya kapan? Kemarin. Dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2023. Kamu gantikan. Loh, di rentang itu kan si B belum memiliki kucing ini. Paham gak? Di rentang itu si B belum memiliki kucing ini. Kucing itu masih ada di tempat kamu, milik kamu. Maka B tidak bertanggung jawab atas biaya itu. Sehingga kalau B diminta untuk ganti biaya itu, berarti kucing itu sudah jadi milik B sejak tahun itu, padahal belum jadi miliknya. Oleh karena itu hakikatnya ini sama dengan jual beli. Itu kan bahasa lain dari jual beli ya. Sehingga sebenarnya itu apa Pak? Yaitu A adol kucing, waduh, A jualan kucing. Tapi pakai bahasa tolong gantikan biaya vaksin, biaya ini. Wong padahal B belum memiliki kok. Paham ya?

0: Kecuali kalau Anda mengambil pendapat jumhur, selesai. Tidak perlu pakai alasan kayak gini. Karena jumhur membolehkan jual beli kucing. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz, pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, jual beli durian yang isinya belum tentu bagus, bisa busuk atau mentah, apakah boleh? Pertanyaan yang kedua, hewan yang tidak boleh dijual, kriterianya apa saja selain kucing dan anjing, dan itu kenapa? Pertanyaan yang ketiga, jual beli emas online benarkah tidak boleh? Sementara kalau di marketplace uang ditahan dulu dan pembeli bisa klik setuju jika oke dan uang diterima. Ada referensi juga, jual beli emas tidak boleh karena saat itu emas sebagai alat pembayaran. Sekarang emas tidak sama dengan uang. Selanjutnya pertanyaan yang
0: baik, itu dulu ya. Satu-satu dulu. Yang pertama, jual beli apa tadi? Durian. Jual beli durian boleh atau tidak? Boleh. Dengan sepakat kaum muslimin Indonesia. Oh, di Arab gak ada kok. Sehingga transaksi durian hukumnya boleh. Tapi kan kadang ada yang bosok, ada yang apa. Itu goror, tapi goror kecil. Goror itu ada, tapi kecil. Sifatnya kasuistik. Dan itu pun sifatnya tidak dominan. Sehingga goror seperti ini terhitung sebagai goror yang kecil. Dan goror kecil tidak mempengaruhi keabsahan akad. Paham ini? Baik. Yang kedua, hewan apa saja yang tidak boleh dijual? Hewan yang tidak boleh dijual, satu, hewan yang tidak boleh dikonsumsi dan tidak punya manfaat yang mubah. Contohnya ular. Manfaat ular itu apa? Untuk jaga rumah dari tikus. Terus ularnya dilepas. Boleh ular, ularnya didikte ya. Kamu nanti kalau ketemu si tikus, gigit dia. Dilepas ular itu di dalam rumah. Baik. Kemudian hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Tikus, kalajengking, cicak. Itu tidak boleh diperjualbelikan. Yang ketiga, hewan yang tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diperjualbelikan ya. Contohnya, katak. Kemudian, semut, lebah, itu tidak boleh diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan apanya? Sarang lebah itu boleh, karena dia punya manfaat. Ya, meskipun ada banyak pengecualian dalam hal ini, sehingga ini hanya kaedah turunan. Apa yang tidak boleh dimakan, pada asalnya tidak boleh diperjualbelikan, kecuali jika diizinkan secara syar'i. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi, jawaban ini masih banyak pengecualian. Karena ikhtilaf dalam masalah makanan itu sangat banyak. Ikhtilaf dalam masalah makanan itu cukup banyak. Nah,
1: yang ketiga, jual beli emas online, benarkah tidak boleh? Sementara kalau di marketplace uang ditahan dulu dan pembeli bisa klik setuju jika oke dan uang diterima. Ada referensi juga, jual beli emas tidak boleh karena saat itu emas sebagai alat pembayaran. Sekarang emas tidak sama dengan uang.
0: Yang pertama, saya bahas yang emas dulu dan sekarang kan beda ya. Dulu emas itu sebagai alat tukar. Dan sekarang emas bukan alat tukar, sudah jadi komoditas. Sehingga karena sudah menjadi komoditas, maka emas ini boleh ditransaksikan secara tidak tunai. Memang dalam hal ini ulama beda pendapat. Apabila emas itu sudah menjadi komoditas, bolehkah ditransaksikan secara tidak tunai? Jumhur mengatakan tidak boleh. Jumhur ulama dari empat mazhab mengatakan tidak boleh. Sedangkan ada yang berpendapat boleh, dan yang berpendapat boleh ini pendapatnya Ibnul Qayyim. Dan ulama kontemporer yang sependapat dengan beliau adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Sa'di itu membolehkan. Baik. Tapi kalau jumhur melarang. Emas apapun itu tidak boleh ditransaksikan secara online, hanya boleh ditransaksikan secara tunai. Oleh karena itu, jual beli di marketplace untuk emas jelas tidak memenuhi syarat tadi. Sebab yang namanya marketplace pasti tidak bisa tunai. Pasti. Meskipun dengan sistem tadi, uangnya kan ditahan, Pak. Nah, uangnya ditahan, emasnya di mana? Emasnya di mana? Eh? Emas itu ditahan, emasnya di mana? Sudah dikirim. Baik, ketika emasnya sudah dikirim, berarti serah terima emasnya itu tidak dari tangan ke tangan. Tidak yadan biyadin. Ketika itu terjadi, maka melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir.
1: Yang terakhir, apakah hukumnya BPJS karena saya membayar terus tetapi tidak menggunakan BPJS tersebut karena jarang sakit?
0: Apa hukumnya ikut BPJS karena bayar terus tapi gak pernah menggunakan karena gak pernah sakit? Pilih mana? Ikut BPJS sering sakit dengan ikut BPJS gak pernah sakit? Pilih mana, Mas? Pilih sehat. Ya. Padahal sudah bayar loh, Mas. Hah? Nah, kalau sudah ikut BPJS, pilih mana? Sering sakit atau gak pernah sakit? Sehat terus? Masya Allah. Berarti, kalau ikut BPJS, apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Antara goror BPJS itu, apakah termasuk goror yang ditoleransi ataukah tidak? Ada dua pendapat. Kalau Anda mengambil pendapat ditoleransi, tidak masalah bertahan. Kalau Anda mengambil pendapat tidak ditoleransi, ya pada asalnya tidak boleh. Dan kita bisa membuat model asuransi syariah berbasis sosial yang tadi kami sampaikan di awal, agar kalau ada kaum muslimin yang punya resiko apapun itu bisa diberi santunan meskipun dananya terbatas. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, yang kami hormati pada Al-Ustaz Amin Nur Bait Hafizahullah Ta'ala, yang kami hormati hadirin hadirat seluruh jamaah, pemirsa wa rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur, Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah, Ustadz Amin Nur Bait sudah rawuh membersamai kita. Pada Ustadz Ami, waktu dan tempat kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para apa, direktur, para manajer dan owner perusahaan, karena ini sekarang adalah hari kerja tapi antum kajian, maka dugaan saya
2: posisi Anda bukan karyawan. Betul ya? Masya Allah. Baik, syukur Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kemudahan yang Allah berikan, Anda bisa menjalankan usaha sementara ownernya ngaji. Usaha jalan, owner ngaji. Bukan jalan-jalan ya, itu prinsip. Usaha jalan, ownernya ngaji. Masya Allah. Sehingga kalau sudah memiliki sebuah perusahaan dan sudah autopilot, seharusnya waktu kosongnya bukan dipakai untuk mancing, bukan dipakai untuk healing, apalagi untuk shopping, tapi digunakan untuk belajar agama. Maka jangan sampai bingung, saya kok bingung banyak waktu luang. Waktu luang kok bingung? Ketika Anda punya banyak waktu luang itu anugerah. Sehingga nganggur itu anugerah. Betul. Maksudnya waktu luang itu anugerah. Manfaatkan sebaik mungkin kesempatan waktu luang itu untuk belajar. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, pernah suatu ketika beliau ketemu dengan pemuda-pemuda Arab yang sedang nongkrong di kafe, di warung kopi. Kalau dulu mungkin tidak serapi sekarang, warung kopi masa silam. Akhirnya beliau mengatakan, andaikan waktu kalian bisa saya beli, tak beli. Biar waktu kalian saya miliki, sehingga saya gunakan dan saya manfaatkan karena kekurangan waktu. Masya Allah. Beliau masih butuh waktu untuk mutala'ah, untuk mengkaji, untuk menulis, untuk memberi pengajian, dan seterusnya. Tapi ada orang yang nganggur waktunya sisa hanya untuk nongkrong. Di warung kopi, nongkrong di kafe, atau di tempat-tempat yang tidak bermanfaat, atau keluar kota hanya untuk nyari makanan, untuk apa, touring, tapi tujuannya dalam rangka nyari makanan, dan seterusnya. Mohon seperti ini tidak dilakukan, budaya kuliner sudah selayaknya kita hentikan sampai sekarang. Kok sampai sekarang ya? Sejak sekarang. Sehingga jangan lagi dilanjutkan, ingat Anda sudah tua. Insyaallah. Ingat usia ya, maka budaya kuliner harus dihentikan. Wallahu a'lam. Baik, ini sebagai mukadimah, semoga ini memberikan semangat bagi teman-teman sekalian, para owner usaha, owner perusahaan yang saat ini sedang ikut belajar. Dan kalaupun di tidak ada forum kajian Ustadz A, nanti silahkan cari forum kajian Ustadz B, selama mereka adalah asatidah Ahlussunnah. Kita akan belajar tentang serah terima barang atau takobut. Yang membawa buku untuk cetakan baru bisa dibuka mulai halaman 94. Ketemu Pak? Nah, ada apa tentang takabut? Kenapa ini dibahas khusus dalam fikih jual beli? Takabut atau serah terima barang itu kata kunci memindahkan tanggung jawab. Proses yang menyebabkan terjadinya perpindahan tanggung jawab adalah takabut. Dan dalam Islam kita baru diperbolehkan menjual barang apabila barang itu sudah berada di dalam tanggung jawab kita. Saya ulang, dalam syariat kita, kita baru diperbolehkan menjual barang apabila barang itu berada di dalam tanggung jawab kita. Apabila barang itu masih berada dalam tanggung jawab orang lain, kita dilarang untuk menjualnya, kecuali diterima terlebih dahulu. Paham ya? Kami ulang, bahwa kita diperbolehkan untuk menjual barang apabila barang itu sudah berada di dalam tanggung jawab kita. Nah, untuk memasukkan dalam tanggung jawab kita, kata kuncinya ada di mana? Takabut. Begitu sudah dilakukan takabut, sudah dilakukan serah terima, maka objek yang sudah kita terima berada dalam tanggung jawab kita. Baik. Dalilnya apa kalau kita belum boleh menjual barang yang tidak berada dalam tanggung jawab kita? Jadi begini ceritanya. Akad itu ada dua. Ada akad komersil dan ada akad sosial. Apakah diperbolehkan kita melakukan akad sosial untuk sebuah objek yang objek itu belum berada dalam tanggung jawab kita? Saya ulang. Akad ada berapa tadi? Komersil dan sosial. Sekarang pertanyaannya, akad yang mana yang boleh dilakukan terhadap sebuah objek yang itu belum berada dalam tanggung jawab kita? Akad komersil atau yang sosial? Jawabannya yang sosial. Jawabannya yang sosial. Kalau yang komersil enggak boleh. Kalau yang sosial boleh. Contohnya Pak, biar gampang. Contohnya, saya kontak pemilik warung. Saya berada di luar kota. Lalu saya kontak pemilik warung. Warung mana yang mau disebutkan? Pak Bayu. Saya kontak Pak Bayu. Pak Bayu, saya pesan 100 bungkus sop Bayu. Bayu sudah di sop belum? Saya pesan 100 bungkus sop Pak Bayu. Harganya berapa? 10.000 kali 100. Saya transfer 1 juta. Sudah? Kemudian saya pesan kepada beliau, tolong nanti diserahkan ke Masjid A sebelum jam 11. Nah, waktu saya pesan ke Pak Bayu, saya beli ke Pak Bayu, saya transfer seharga 1 juta. Berarti 100 bungkus sop itu milik siapa? Milik saya. Karena saya sudah beli melalui proses akad istisna dengan Pak Bayu. Dan akad itu sah, akad istisna itu sah sejak kita melakukannya. Tapi di detik itu beliau belum membuatkan. Kita baru akad. Karena saya akadnya jam 5 pagi dan saya minta jam 11 siang nanti diantarkan ke Masjid A. Pada saat saya akad, sopnya belum ada. Berarti saya sudah sah melakukan akad, sudah memiliki hak terhadap 100 bungkus sop itu, tapi belum saya terima, karena belum dibuatkan. Lalu saya minta kepada penjual, tolong nanti kirimkan ke masjid. Nah, dikirimkan ke masjid ini, jika akadnya sosial, boleh. Contoh akad sosial gimana Pak? Ya, sedekah Jumat misalnya. Kalau akadnya sosial, diperbolehkan. Tapi jika akadnya komersil, enggak boleh. Kalau akadnya komersil, di mana masjid itu beli dari saya, enggak boleh. Paham? Baik. Kenapa enggak boleh? Karena ketika akad yang saya lakukan adalah akad komersil, maka saya mengambil untung tanpa menanggung resiko kerugian. Dan itu melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Hadis ini saya sebutkan di buku, coba Anda lihat di buku di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala ribhu ma lam yudman, ada di halaman 99. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Dan ini hanya berlaku untuk akad apa? Komersil. Tapi kalau akad sosial, boleh. Makanya kalau kasus tadi, saya beli 100 bungkus, lalu saya minta kepada warung, tolong antarkan ke masjid, jika niatnya sedekah, boleh. Tapi kalau akadnya dengan masjid, saya dengan masjid akadnya jual beli, masjid pesan ke saya 100 bungkus, lalu saya subkon ke Pak Bayu, ini tidak boleh. Jelas insyaAllah? Alhamdulillah. Kalau Anda paham kategori ini, kata kunci ini, bisa memahami dua kasus sekaligus. Menjual barang sebelum menerima hukumnya haram, dilarang. Sedekah barang yang belum diterima hukumnya boleh. Padahal sama-sama belum diterima. Saya ulang. Menjual barang yang belum diterima hukumnya dilarang. Saya beli, lalu mau saya jual lagi, saya tidak diperbolehkan sampai saya terima terlebih dahulu. Kalau saya beli, lalu saya sedekahkan, diperbolehkan walaupun saya belum menerimanya. Nah, untuk jenis yang kedua, yaitu membeli lalu belum diterima, membeli lalu belum diterima, kemudian langsung disedekahkan, ini disebut oleh para ulama dengan tasarrufu syai'i, tasarrufu syai'i qabla qabdihi tabarru'an. Melakukan transaksi sosial sebelum barang itu ditakobut, sebelum barang itu diterima. Dan itu hukumnya diperbolehkan. Karena yang dilarang oleh Nabi SAW adalah mengambil keuntungan tanpa menanggung resiko rugi, dan itu terjadi apabila transaksinya adalah transaksi komersil. Sampai di sini jelas atau belas? Jelas ya? Walhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan lihat kenapa transaksi sebelum takobut hukumnya dilarang. Kenapa transaksi sebelum takobut hukumnya dilarang? Transaksi sebelum takobut hukumnya dilarang karena hakikat yang terjadi adalah seperti tukar-menukar uang dengan uang. Hakikat yang terjadi adalah seperti tukar-menukar uang dengan uang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am qabla ayastawfiyah." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual makanan sebelum dia terima. Istifa ut-ta'am, menjual makanan itu harus ada istifa. Istifa itu apa, Pak? Jadi misalnya begini. Saya punya satu karung beras. Isinya satu kintal. Anda beli 10 kilo. Anda beli dari saya 10 kilo. Sudah? Kapan disebut telah terjadi istifa? Coba dilihat di halaman 98. Coba dilihat di halaman 98. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Nabi SAW bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiyah." Siapa yang menjual makanan, siapa yang membeli makanan, jangan dijual ulang sampai dilakukan istifa. Kalimatnya yastawfiyah. Betul seperti itu? kalimatnya? Terbaca apa di situ, Pak? Yes, taufiyah. Baik. Siapa yang menjual makanan, siapa yang membeli makanan, maka jangan dia jual ulang sampai dia lakukan yes taufiyah, sampai dilakukan istifa. Istifa itu maksudnya gimana, Pak? Dipisahkan dari kantong asal. Itu namanya istifa. Jadi misalnya ini satu karung beras, isinya satu kintal. Anda beli 10 kilo. Ketika Anda bayar, terus Anda tinggal. Kapan mau diambil? Gampang, nanti aja. Nanti kalau saya kesini lagi tak ambil. Nah, karena diambil nanti, maka 10 kilo tadi masih saya campur dengan satu karung tadi. Sehingga satu karung ini 10 kilo milik Anda, yang 90 kilo milik saya, dan jadi satu. Kalau masih jadi satu seperti ini, belum dilakukan istifa. Paham? Baik. Orang masa silam ketika jual gandum, itu kan gundukan. Satu gundukan. Nah, saat dia beli misalnya 5 sok atau 10 sok, maka orang itu akan mengambilkan dari gundukan tadi sebanyak 10 sok dengan takaran sok yang ada di zaman Madinah, yang ada di zaman sahabat. Ketika sudah ditakar dan dipisahkan, proses ini namanya istifa. Proses ini namanya istifa. Barangkali ini jarang kita singgung di beberapa kajian muamalah. Sekarang saya tambahkan, proses istifa adalah memisahkan barang yang sudah dibeli dari kantong asal. Contoh yang lain, toko bangunan A punya, karena dia deko, punya 1000 sak semen di gudangnya. Ada 1000 sak semen. Lalu bapak beli 100 sak, dibayar transfer tunai. Misalnya 100 sak bayar 50 juta. Sudah? Tapi Anda tidak langsung ambil, 100 sak itu dibiarkan di gudang, di dekonya. Kira-kira ketika dia berada di depo ini, depo semen, dipisahkan atau dijadikan satu? Jadikan satu. Ada 1000 sak dan Anda punya 100 sak di antara 1000 sak tadi. Sudah? Dan Anda agen semen. Anda agen. Tapi karena Anda tidak punya gudang yang cukup, sehingga 100 sak ini kalau dipindah ke toko Anda enggak ada tempat. Semen beresiko kehujanan, rusak. Akhirnya Anda tetap titipkan di apa? Perusahaan semen Anda, di depo semen tadi ya. Baik. Boleh enggak si B yang beli 100 semen tadi menjual ke orang lain? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? Hah? Belum dipisahkan. Belum dilakukan istifa. Terus agar boleh gimana, Pak? Ambil 100 dari gudang tadi, pisahkan, disendirikan. Dan kalau Anda mau nitipkan ulang ke toko, silahkan. Saya titipkan ulang 100 sak ini ke tempat kamu. Sehingga tetap ditaruh di gudang itu, tapi dipisahkan. Ketika sudah dipisahkan, berarti sudah dilakukan proses istifa. Dipahami? InsyaAllah. Itulah makna hadis, fala yabi'hu hatta yastawfiya. Jangan dia jual ulang sampai dilakukan istifa. Kalau belum istifa, terus dia jual, akhirnya si B ini punya konsumen C, D, E, F, G, sampai Z. Masing-masing pesan 5 semen. Kemudian Anda minta kepada armadanya depo semen tadi, tolong kirimkan 5 semen ke daftar nama ini. Lalu dikirimkan satu-satu pakai armada mereka. Nah, ini tidak boleh. Anda mengambil untung sebelum melakukan istifa. Dan Nabi SAW melarang wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Baik. Dong atau blong? Hah? Dong ya. Baik, alhamdulillah. Apa tadi istifa? Dipisahkan dari apa? Tempat asal. Dipisahkan dari tempat asal. Kalau bentuknya barang yang ditakar, berarti dia ditakar dulu. Kalau bentuknya barang bijian kayak semen, maka dihitung sesuai jumlah yang dibeli, terus dipisahkan. Sudah? Ketika sudah dipisahkan, kemudian dititipkan kembali ke toko, itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Ya? Kenapa boleh? Karena tidak ada larangan untuk itu. Dan hukum asal muamalah, hukumnya boleh. Nah ini jadi pertanyaan teman-teman importir. Saya kalau impor barang dari Jepang misalnya, lalu barang itu mau saya jual, konsumen saya Amerika, Eropa, kemudian Afrika Utara dan wilayah-wilayah daerah barat. Anda kulaan dari Jepang atau dari Cina. Kalau dibawa ke Indonesia dulu, baru dikirim ke konsumen-konsumen yang ada di luar negeri, biayanya jadi sangat mahal. Akhirnya Anda beli di Cina atau di Jepang. Terus caranya bagaimana agar bisa menjual ke luar negeri? Caranya bagaimana? Silahkan diskusi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Cuman berdua. Kelompok 4. Kelompok 5, kelompok 6. Ibu-ibu satu kelompok. Hah? Diwakilkan untuk serah terima. Betul sekali ya. Pemenangnya kelompok 1. Ada hadiah enggak, Mas? Nanti hadiahnya donat di luar ya, Pak. Baik, betul sekali diwakilkan. Jadi ketika Anda beli di Jepang atau di Cina, Anda hubungi teman Anda yang ada di sana. Kamu bisa enggak mewakili saya menerima barang yang saya beli? Ada di mana barangnya? Ini alamatnya. Sudah? Mahasiswa itu datang ke gudang tadi. Nah, karena mahasiswa kan enggak mungkin dia punya gudang. Enggak mungkin mahasiswa punya gudang ya. Maka dia terima atas delegasi yang disampaikan oleh pembelinya yang dari Indonesia. Setelah diterima, dipisahin. Sudah? Terus dititipin di toko. Apabila toko bersedia menerima titipan, lanjut. Kalau tidak bersedia, ya berarti dia harus cari penitipan yang lain. Misalnya toko bersedia, baik kami terima. Diambil, dipisahkan, dikembalikan lagi ke toko. Sudah? Nah, sejak diterima itu, maka pemiliknya yang ada di Indonesia boleh mengiklankan online dan boleh menjual secara online. Langsung dia jual lewat Amazon atau lewat OLX atau situs-situs marketplace internasional, sehingga dengan itu langsung dikirim dari Jepang ke lokasi konsumen. Ngambil margin dari sini hukumnya boleh. Insya Allah dipahami? Jelas ya? Walhamdulillah. Baik. Sama halnya ketika Anda beli barang dari luar kota, lalu mau langsung dikirim. Misalnya, beli dari Surabaya, mau dikirim ke Papua. Kalau Anda beli dari Surabaya, diterima dulu di Jogja, ngirim ke Papua, Masya Allah, biayanya jadi sangat mahal. Tapi ketika Anda beli dari Surabaya, lalu Anda langsung kirim ke Papua, jauh lebih murah biaya transportnya. Terus caranya gimana, Pak? Menggunakan sistem delegasi tadi. utus orang untuk menerima di Surabaya. Setelah diterima, titipkan sebentar, kemudian nanti baru dikirim ke daerah yang lain. Insya Allah paham? Baik. Skema seperti ini yang mungkin bisa dilakukan bagi teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis secara online, tapi barangnya ada di tempat yang jauh. Sementara Anda belum menerimanya, maka yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan akad perwakilan. Wakilkan orang untuk menerima, dan setelah itu silakan Anda jual. Baik. Selanjutnya, tadi kita belum menyelesaikan. Kenapa ini dilarang? Kenapa menjual barang sebelum diterima itu dilarang? Jawabannya adalah karena hakikatnya terjadi tukar-menukar uang dengan uang. Karena hakikatnya terjadi tukar-menukar uang dengan uang. Baik, saya berikan ilustrasi. Saya berikan ilustrasi. A membeli semen dari toko bangunan B sebanyak 10 sak semen. Dan dia sudah bayar tunai via transfer. A transfer ke toko bangunan B untuk 10 sak semen, 500 ribu misalnya. Ya? Tapi 10 sak semen tadi masih di toko bangunan. Lalu A menjual semennya ke C dengan harga 600 ribu. C bayar ke A 600 ribu. Baik. Apa yang terjadi pada A? Yang terjadi pada A, hakikatnya, coba Anda zoom A. A di zoom, Pak. Tetap A, kan? Ketika Anda zoom A, maka yang terjadi di situ adalah keluar 500, masuk 600. Paham ya? Ini nggak ada papan tulis masalahnya. Ini boleh dioret-oret nggak ya? A tadi transfer ke toko bangunan 500 ya. Lalu dari situ beliau mendapatkan apa? 10 sak semen. Tapi dibiarin aja di toko bangunan tuh, karena A nggak punya gudang. Lalu A menjualnya ke C dengan harga 600. Transferlah C ke A, 600. Berarti kalau kita lihat A di sini, yang terjadi adalah keluar 500, masuk 600. Sehingga hakikatnya uang ditukar dengan uang. Hakikat yang terjadi adalah A menukar uang dengan uang. Dan itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am hatta yastawfiya. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menjual makanan sampai dilakukan istifa. Tawus bin Kaisan sebagai perawi hadis dari Ibnu Abbas bertanya kepada beliau, wa madzaka, kenapa kok enggak boleh? Apa alasannya enggak boleh? Ibnu Abbas kemudian menjelaskan, dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Karena hakikatnya adalah duit ditukar dengan duit. Hakikatnya duit ditukar dengan duit. Sementara makanannya tidak ada. Masya Allah. Ini pemahaman yang sangat mendalam yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sehingga beliau ketika ditanya alasan dari larangan itu, beliau menjelaskan dengan sesuatu yang jauh tapi nyambung. Karena hakikatnya adalah uang ditukar dengan uang. Yaitu yang terjadi pada si A tadi. Si A ini keluar 500, masuk 600. Nah, ketika hakikatnya uang ditukar dengan uang, berarti si A mendapatkan untung 100 ribu dari proses transaksi transfer 500, balik 600. Ini kan asas money game. Proses money game kan kayak gitu, Pak ya. Kamu transfer 250 ke 5 rekening. Terserah ya. Maka nanti akan ada rekening lain yang akan transfer ke tempat kamu 500.000. Model kayak gitu. Money game. Akhirnya cuman uang di bolak-balik imbal-imbal kesini-kesini, dan dia transfer sedikit dapat lebih banyak. Praktek seperti ini dilarang dalam Islam, karena termasuk tukar-menukar uang dengan uang yang tidak sama kuantitasnya. Paham insyaallah sampai sini? Alhamdulillah. Jadi hikmah kenapa dilarang? Apa tadi? Apa hikmah kenapa transaksi sebelum diterima itu dilarang? Karena hakikatnya uang ditukar dengan uang. Hakikatnya uang ditukar dengan uang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya, macam-macam takabut. Di buku halaman 101 ada penjelasan tentang macam-macam takabut. Takabut ada dua. Takabut hakiki dan takabut hukmi. Takabut ada dua. Takabut hakiki dan takabut hukmi. Apa itu takabut hakiki? Takabut hakiki yang menerima barang yang sebenarnya. Anda jual beli HP dan HP itu Anda terima. Namanya apa ini? Takabut hakiki. Kalau takabut hukmi apa Pak? Takabut hukmi adalah menerima barang yang mewakili HP atau mewakili barang asli. Saya ulang. Takabut hukmi adalah menerima barang yang mewakili barang asli. Contoh. Takabut hukmi untuk tanah adalah sertifikat. Takabut hukmi untuk mobil adalah BPKB. Maka saat sudah diselakukan serah terima BPKB, berarti sudah takabut, meskipun fisik mobilnya menyusul. Itu fungsi takabut hukmi. Sudah? Nah, untuk takabut hukmi, bagaimana batasannya? Para ulama menjelaskan, takabut hukmi ada dua syarat. Ada dua batasan. Yang pertama, barang yang mewakili itu ada hubungannya dengan yang diwakili. Barang yang mewakili ada hubungannya dengan objek yang diwakili. Contohnya sertifikat itu kan ada hubungannya dengan tanah. BPKB ada hubungannya dengan kendaraan dan seterusnya. Yang kedua, masyarakat secara urf menerima barang itu sebagai wakil dari barang aslinya. Saya ulang, masyarakat secara urf mereka menerima barang wakil tersebut bisa menggantikan barang asli. Kalau urfnya tidak ada, maka tidak berlaku takabut hukmi. Baik, contohnya gimana Pak? Ada orang jual beli mobil. Mobilnya ada di Surabaya, transaksinya ada di Jogja. Berapa? 150 juta. Kemudian tawar-menawar, deal di angka 130. Ya sudah lah, 30 udah, mentok. 130. Udah, deal ya. Lalu pemilik mobil ngambil kerikil. Ini sudah saya serahkan mobilnya, diwakili oleh kerikil. Bisa enggak itu dijadikan sebagai takabut hukmi? Kenapa? Satu, kerikil enggak ada hubungannya dengan mobil. Yang kedua, secara urf enggak ada kerikil digunakan untuk mewakili mobil, itu enggak ada. Sehingga ketika sudah diterima kerikilnya, ya baik, kerikil mewakili mobil. Enggak ada mobil, kerikil pun jadi. Lalu setelah Anda terima kerikil itu, Anda jual ke C secara kredit. C, saya sudah menerima mobil dari A. Mobilnya masih ada di Surabaya. Sudah saya terima. Sekarang kamu beli dari saya secara kredit. Lu mana mobilnya? Pakai takobut hukmi. Masya Allah. Apa yang mewakili? Kerikil. Sekarang ini kerikil mewakili mobil. Tidak bisa takobut hukmi kayak gitu. Takobut hukmi seperti ini? Tidak bisa. Paham ya? Baik. Misalnya, bank syariah. Dipeseni oleh konsumen, tolong belikan mobil dengan spesifikasi kayak gini. Akhirnya oleh bank dicarikan mobil itu. Ketemu, tapi di luar kota. Tapi di luar kota. Nah, bank seperti ini kan ketar-ketir ya. Nanti gimana? Belum tentu nasabah jadi beli. Kalau tidak dilakukan sekarang. Akhirnya, mobil tadi dibeli oleh bank, transfer tunai. Terjadilah akad antara pemilik mobil dengan bank. Sudah? Nah, yang beli kan sebenarnya bukan orang ini. Bukan bank yang beli. Bank mau membelikan untuk C. Maka oleh bank, mobil ini diterima dari penjual pertama dengan cara takobut hukmi. Apa pak cara nerimanya? Ya, apa misalnya cari kertas, kuitansi. Kalau itu tidak mewakili takobut hukmi, maka tidak sah bank menerimanya. Karena yang diterima harus yang mewakili barang yang aslinya. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah? Walhamdulillah, selesai bab takobut. Jadi kata kuncinya apa tadi? Kita dilarang untuk menjual barang yang sudah kita beli sampai kita terima. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Dan takobut itu ada dua, ada hukmi, ada takobut. Satunya hakiki. Takobut hakiki adalah takobut terhadap objek asli yang ditransaksikan. Sedangkan takobut hukmi adalah takobut dengan benda pengganti yang dihukumi sebagai apa? Yang dihukumi sebagai wakil dari barang asli. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai bab tentang masalah takobut. Nah, tentang riwayat Ibnu Abbas tadi, da kadarahim bidarahim wa ta'amu murja, itu ada di halaman 105. Di halaman 105, di situ saya sebutkan bahwa hakikat dari transaksi di mana orang belum menerima tapi sudah dia jual adalah uang ditukar dengan uang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Bagi jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu, kita batasi sampai jam 10.20. Silakan.
3: Monggo bagi yang baik.

0: dengan uang DP. Nah itu setelah jadi baru pelunasan baru dikirim. Apakah itu termasuk harus ada barang dan dilunasi dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi yang dapat pesanan ini apa? Produsen atau bukan?
0: Bukan.
1: Bukan produsen? Kalau dia bukan produsen, sementara dia belum memiliki barang, dan konsumen sudah bayar, bayar apa tadi? DP. Berarti kan tidak tunai ya? Maka jadinya penjual belum punya barang, sudah dilakukan akad, pembayaran tidak tunai, dan apa, barang belum ada. Sementara penjual bukan produsen. Ini semuanya kalau digabungkan namanya apa? Namanya apa? Kalau semua karakter ini digabungkan namanya apa, Pak? Kalik bil kalik. Sehingga statusnya adalah jual beli kalik bil kalik. Dan jual beli kalik bil kalik dilarang dengan ijma' ulama.
0: Misalnya produsen juga, Ustaz. Tapi untuk apa namanya, kuotanya sudah penuh, jadi dilempar ke vendor lain begitu.
1: Oh gitu, baik. Beliau produsen, tapi karena kuotanya sudah penuh, dilempar ke vendor yang lain. Apakah seperti ini boleh? Apabila vendor yang pertama memiliki keterlibatan dalam proses produksi, hukumnya boleh. Dan dia masih disebut produsen. Misalnya desainnya atau bahannya, kemudian nanti yang garap vendor yang lain, tidak apa-apa, masih disebut produsen karena dia masih punya keterlibatan produksi. Tapi kalau dia sama sekali tidak punya keterlibatan produksi, ya pada asalnya tidak diperbolehkan, karena nantinya jadi jual beli kalik bil kalik. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi cukup? Alhamdulillah.
2: Baik.
1: Silakan dibacakan.
2: Assalamualaikum. Ustaz, apa? Saya mau bertanya tapi dijual. Pertama, bagaimana hukumnya menerima pesanan di Shopee yang pembayarannya menggunakan Shopee Payment? Karena kami sebagai penjual di Shopee bisa tahu metode pembayaran yang digunakan pembeli. Kemudian yang kedua, yang terakhir, Ustaz, kalau sekiranya tidak diperbolehkan, solusinya bagaimana? Karena metode pembayaran Shopee Pay Later tidak bisa dinonaktifkan, dan kami juga sudah menuliskan keterangan di setiap deskripsi produk kalau kami tidak memproses pesanan yang pembayarannya menggunakan Pay Later.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana skema ketika orang menggunakan pay letter itu? Kalau saya beli dari Pak Budi sebuah HP harganya 5 juta. Sudah? Ketika saya beli, saya menggunakan pay letter. Itu kira-kira skemanya gimana, Mas? Saya DP dulu atau gimana? Kalau pakai pay letter. Enggak ya, enggak DP. Kemudian yang kedua, uang yang dipakai untuk bayari Budi uang siapa? Uangnya Shopee. Baik, Shopee yang membeli itu. Karena si konsumen ini utang senilai harga HP. Udah? Nanti setelah itu ada enggak bunganya? Berapa persen? Bunganya pay letter itu berapa biasanya? Ada yang punya pengalaman? Masya Allah, di sini gak ada yang punya pengalaman utang ya, Pak. Mereka ini orang-orang diutangi, bukan utang. apabila tidak ada pelanggaran ya dalam hal ini, wallahu a'lam, ketika di situ tidak ada tambahan sehingga 5 juta ya bayar 5 juta ditalangi oleh Shopee, nanti dibayari 5 juta dan nanti harus mengembalikan 5 juta, maka seperti ini hukumnya diperbolehkan karena tidak ada ribanya. Bagaimana kalau kemudian di situ dikasih diskon? Harusnya 5 juta atau ditambahkan ya. Harusnya 5 juta karena pakai pay letter maka jadinya 5.500. Ada tambahan 500. Ya, tambahan ini jika disetujui maka konsumen menyepakati transaksi riba. Dan saat dia bayar nanti ada bunga yang melekat di situ dan itu riba. Nah, sementara kita sebagai merchant bagaimana? Kalau bisa dikendalikan, kendalikan. Kendalikan misalnya dinonaktifkan pembayaran pakai pay letter. Kalau nggak bisa dikendalikan, pasang disclaimer. Kami tidak melayani pengembalian atau transaksi barang melalui pay letter. Semua bentuk pay letter. Nah, ketika Anda sudah melakukan disclaimer, kok ada orang yang melanggar, itu urusan pribadi dia. Wallahu a'lam. Baik, baik. Insyaallah sudah termasuk solusi ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan insyaallah di kesempatan kali ini yang akan kita bahas masih melanjutkan tentang masalah taqabud, serah terima ketika orang selesai melakukan akad. Lebih dulu dilakukan taqabud atau akad? Mana yang lebih dulu dilakukan, taqabud atau akad? Ya, akad atau taqabud? Akad. Akad dulu baru taqabud. Sekarang pertanyaannya, bisakah orang melakukan transaksi di mana yang dilakukan adalah taqabud dulu sebelum akad? Bisakah orang melakukan transaksi di mana urutan yang dilakukan adalah taqabud terlebih dahulu sebelum akad? Bisa atau tidak? Ini kita balik, bisa enggak? Kalau kita bicara ideal, idealnya adalah akad baru taqabud. Sekarang kalau dibalik, taqabud dulu baru akad, mungkin atau tidak? Mungkin. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Boleh. Boleh, masya Allah. Kenapa boleh? Ada keridhaan. Apakah hanya dengan bermodal keridhaan jadi boleh semuanya? Oh, gimana Pak? Mengurangi. Baik. Sekarang kita membahas masalah taqabud. Apa sih kaitan boleh dan tidak boleh terkait taqabud itu? Apa kaitannya boleh dan tidak boleh? Jadi taqabud itu hubungan dengan hukumnya itu ada di mana? Ada di mana, Pak? Kita membahas tentang masalah taqabud, hubungannya dengan halal haram dalam fikih jual beli itu apa? Apa Mas? Kemarin ikut kan? Ikut. Hubungannya apa? Baik, kita alihkan belakangnya. Kemarin ikut enggak? Oh enggak, baik. Sebelahnya. Barang yang penguasaan terhadap barang. Hubungannya apa dengan halal haram fikih jual beli? Kalau enggak ada hubungan kan enggak usah kita bahas ya. Kalau ada hubungannya kita bahas. Untuk perekonomian, gak masalah hukum, Pak. Hubungannya apa antara taqabud dengan halal haram jual beli? Monggo, Pak. Kemarin ikut? Ikut, hubungannya.

Не было. Monggo, Pak Direktur. Hubungannya apa? Nggak ada hubungannya? Nggak ada ya, berarti kita tinggalin aja ya. Karena kalau kita berbicara sebuah masalah dan nggak ada hubungannya dengan halal haram, ya kita tinggalkan saja. Sebab kita tidak bicara teknis, kita bicara hukum. Maka saya ulang pertanyaannya, isu-isu dijak mikir ya. Apa hubungan antara pembahasan takobut dengan halal haram jual beli? Silakan. Sahnya jual beli ketika ada perpindahan hak milik. Takobut itu memindahkan hak milik atau bukan? Bukan. Yang memindahkan hak milik itu apa? Akad, bukan takobut. Sehingga ada akad, ada takobut. Dan tadi Anda sudah bedakan, takobut itu bukan memindahkan hak milik. Yang memindahkan hak milik adalah apa? Akad memindahkan hak milik. Sedangkan takobut memindahkan apa? Tanggung jawab terhadap barang. Baik, pertanyaannya saya ulang. Apa kaitan antara pembahasan takobut dengan halal haram jual beli? Yang kesepuhan ada yang mau jawab? Baik, saya jawab ya. Apa kaitan antara takobut dengan halal haram jual beli? Jawabannya adalah takobut itu menjadi batas bolehnya menjual ulang. Takobut itu menjadi batas apa? Bolehnya menjual ulang barang yang sudah dibeli. Sehingga orang yang memiliki barang dari hasil membeli, dia tidak boleh menjualnya kembali sampai dia terima, sampai terjadi takobut. Paham sampai di sini? Kita ulang. Apa kaitan pembahasan takobut dengan halal haram jual beli? Bahwa seseorang tidak boleh menjual ulang barang yang dia beli sampai dia melakukan takobut, sampai dia melakukan serah terima. Paham ini? Paham ya? Baik. Berarti kalau sekarang kejadiannya adalah ada orang yang memiliki barang tapi tidak melalui jual beli, bolehkah dia menjual barang itu sebelum menerimanya? Ada orang memiliki barang tapi tidak melalui proses jual beli, bolehkah orang itu menjual barang tersebut sebelum menerimanya? Contoh, si A dapat warisan, tapi warisannya ada di luar kota. Si A tinggal di Jogja, warisannya ada di Surabaya. Dia diinfo, kamu dapat warisan berupa tanah. Ini gambarnya, ukurannya sekian, gambar tanahmu ini sertifikatnya. Cuma dikirimi foto saja. Sehingga dia tidak pernah datang ke Surabaya untuk menerima tanah itu, memegang sertifikatnya, dia enggak pernah. Pertanyaannya, dalam posisi ini apakah si A sudah memiliki tanah itu? Atau belum? Belum. Kenapa belum? Belum pindah hak? Tanahnya belum berpindah kepada orang diwarisi. Kok bisa belum berpindah, Pak? Karena
karena dalam pembagian waris belum ada penyerahan. Bapak yang sudah meninggal, Pak, tanah saya terima ya. Atau gimana? Sejak kapan, ketika misalnya X mati, dia punya ahli waris A dan B. Dua petak tanah, tanah satu, tanah dua. Ukurannya sama, dan A dan B ini anak-anaknya jenis kelaminnya sama, laki-laki. Sudah? Pertanyaannya, sejak kapan A dan B memiliki harta warisan dari X? Sejak X, kenapa sejak X meninggal? Karena warisan itu dibagi setelah meninggal. Kenapa A dan B sudah memiliki sejak meninggal? Karena warisan itu bersifat otomatis. Sehingga begitu pemiliknya mati, maka otomatis harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya menjadi hak milik ahli waris. Sehingga tidak perlu ada akad. Kamu sudah akad belum dengan mayit? Belum. Kemarin waktu mau dimakamkan lupa datang misalnya. Sehingga enggak sempat ngomong sama mayit untuk serah terima barang. Perlu enggak seperti itu? Tidak, karena pemiliknya sudah mati. Makanya warisan itu tidak perlu akad, sebab gimana mau akad wong pemilik pertamanya sudah mati. Sehingga warisan itu sifatnya otomatis. Begitu pemiliknya mati, otomatis harta yang dia tinggalkan jatuh menjadi hak milik ahli waris. Sampai di sini jelas atau belas? Jelas. Baik, pertanyaannya. Si A dapat warisan, dia tinggal di Jogja, warisannya di Surabaya. Dan dia enggak sempat untuk pulang. Bolehkah si A menjual lahan hasil warisan itu? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Jadi memiliki dengan serah terima beda ya. Kalau Anda mengatakan karena si A sudah memiliki tanah itu, betul. Tapi kalau Anda mengatakan si A sudah menerima tanah itu, belum dia. Dia belum pernah ke Surabaya. Tanah itu masih misalnya sertifikat atas nama bapaknya dan si A belum pernah balik nama dan seterusnya. Alurnya paham gak ini, Pak? Paham ya? Pertanyaannya, apakah si A boleh menjual tanah itu sebelum dia menerima? Jawabannya, kenapa boleh? Karena si A memiliki tanah itu bukan melalui jual beli. Itu kata kuncinya. Andaikan dia beli tanah itu dari Surabaya, sebelum dia terima, dia jual lagi, tidak boleh. Karena tanah itu dimiliki dari hasil jual beli. Sampai di sini jelas? Baik, saya akan bawa ke kasus yang lebih real. Dan kasus ini sangat banyak terjadi di masyarakat. Bahkan pernah ada di masa sahabat Abu Hurairah, di masa sahabat Zaid bin Thabit, dan waktu itu yang menjadi khalifah Amirul Mukminin, waktu itu yang menjadi pemimpin adalah Marwan, khalifah Marwan bin Hakam. Di zaman khalifah Marwan bin Hakam, beliau menerbitkan sukuk. Yang sukuk itu tertera bahwa pemegang sukuk ini hak untuk mengambil bahan makanan gandum sebanyak sekian sok. Silahkan diambil. Daerah Al-Jar itu berada di Jeddah, di dekat dengan Laut Merah. Di Al-Jar itu ada gudang makanan. Buloknya zaman Umayyah, zaman Daulah Bani Umayyah. Itu buloknya
itu berada di daerah Al-Jar.

0: dekat dengan mana? Laut Merah di Jeddah, di sekitar Jeddah. Apakah Jeddah ketika itu sudah ada, Pak? Wallahu a'lam. Yang jelas pokoknya daerah Al-Jar itu ada di dekat Laut Merah. Nah, negara Daulah Bani Umayyah yang waktu itu khalifahnya adalah Marwan bin Hakam membagikan sukuk sebagai penghargaan untuk para pahlawan kaum muslimin. Pahlawan kaum muslimin ketika itu siapa? Para sahabat Muhajirin dan Ansar. Yang dulu mereka telah berjuang gigih, mempertaruhkan nyawanya, hartanya, demi memperjuangkan Islam. Maka mereka dikasih penghargaan oleh negara berupa sukuk tadi. Sudah? Lalu, para sahabat dan orang-orang yang menerima sukuk ini, mereka kan tinggal di daerah yang jauh dari Al-Jar. Ada yang di Madinah, ada yang di Taif, ada yang di Syam, ada yang di daerah-daerah yang lain. Madinah untuk datang ke Al-Jar bisa butuh waktu 7 hari. Syam datang ke Al-Jar butuh waktu 1 bulan. Sudah? Akhirnya sukuk itu dijual. Daripada saya harus datang ke Al-Jar untuk ngambil bahan makanan, ya mending saya jual, lalu saya dapat uang tunai, sehingga dengan ini saya bisa gunakan untuk belanja di tempat yang terdekat. Paham gambarannya? Rabbil Alamin. Untuk materi pertemuan berikutnya adalah jual beli emas online. Insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bunga sakura ini indah bukan? Lebih indah lagi ketika saya, anda menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma timbul pertanyaan, siapa itu wali Allah? Mudahnya kita ambil perkataan imam kita, Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Perkataan beliau ini dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Beliau mengatakan, illam yakun al-fuqaha'u awliya Allahi fama fil akhirati fama lillahi wali. Saya ulangi, illam yakun al-fuqaha'u awliya Allahi fil akhirah fama lillahi wali. Kalau seandainya para ahli fikih agama bukan sebagai wali-wali Allah di akhirat, maka Allah tidak akan pernah memiliki seorang wali pun. Di sini terdapat pelajaran menarik, wahai kaum muslimin, bahwa ahli fikih agama, ahli pengetahuan tentang agama, itulah wali-wali Allah. Karena dengan ilmu agama sebagai modal mereka, mereka bisa beramal dan mereka bisa mendakwahkan ilmu tersebut. Di sini rahasia Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak kepada Allah dengan ala basirah, dengan ilmu pengetahuan. Maka perkataan Imam Asy-Syafi'i memberikan motivasi kepada kita, ayo belajar, belajar ilmu agama sehingga bisa beramal, sehingga bisa mendakwahkan, bisa beramal dan mendakwahkan sehingga menjadi wali Allah. Maka anda ingin menjadi wali Allah, belajarlah ilmu agama. Itulah wali Allah menurut Imam Asy-Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Thank you.

0: تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
2: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu. رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا يا الله كم منك قبلهم وكم موهن قبلهم علم yang نافع yang bermanfaat علم yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
3: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis ta'lim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis ta'lim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
2: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku?

0: sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya, rajulun, seseorang, si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala, akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbai'at, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ini aku punya kebun, separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri, aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku enggak mau hidup dengan minta-minta. Enggak. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, "In ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam." Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi',

0: Masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa tajiduki? Dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu? Bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faja'altu ahtufu bainal qatla. Fa'ataitu wa huwa bi akhiri ramaqin wa bihi sab'una darbah ma baina ta'natin bi rumhin wa darbatin bi sayfin wa ramyatin bi sahm. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang sudah mati itu. Aku berjumpa dengan Sa'd bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70, kata Sa'd, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'd, ya Sa'd, ya Sa'd, kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'd, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam kirim salam dengan seseorang. Kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'd bin Rabi'? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu, katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia jamaah, hendak tewas, tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga. Tapi Sa'd bin Rabi, dia mengatakan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'd bin Rabi? Wa qul liqaumi al-ansar, dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum inda Allah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf wa fadat ruhuhu min waqtih. Kata Sa'd bin Rabi, sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalalu apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW. Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت.
2: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
2: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
2: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat saya bertemu dengan salah seorang teman akrab. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dia alami langsung beserta dengan bibinya. Ceritanya, suatu hari dia diajak oleh bibinya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, tamu putri dan putra dipisah. Tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan. Sehingga teman saya ini gak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri, dan bibi dia juga gak tahu apa yang terjadi di ruangan putra. Setelah selesai kunjungan tersebut, teman saya bertanya kepada sang bibi. Kata teman saya, "Bi, apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali?" Kata bibinya, "Masya Allah, nak, ketika kami masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali. Sudah ada sang wali di situ, yang wali tersebut, maaf, tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya, alias telanjang bulat." "Terus bagaimana, Bi?" kata teman saya. "Ya, kami semuanya duduk, ibu-ibu di situ duduk mengelilingi wali telanjang tadi. Kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya. Memanggil salah satu pembantunya minta diambilkan rokok. Minta diambilkan rokok. Akhirnya diambil satu batang rokok, kemudian dinyalakan, dihisap sekali, dihisap dua kali, baru dihisapkan dua kali, rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai. Ketika dibuang di atas lantai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh hadirat, ibu-ibu yang ada di situ, mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut. Dari sekian puluh ibu-ibu, ada satu ibu yang beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu. Apa kemudian kelanjutannya? Si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun, dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu, dengan tujuan ketika ditanya supaya apa? Supaya pintar seperti mbah wali tadi. Subhanallah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan, siapapun dia. Maka kita perlu melihat, kita perlu mempelajari, kita perlu mengkaji, apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita? Karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Mari kita buka dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Kata para ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi, As-Samarqandi, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasannya keberkahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diminta kecuali dari Allah. Makanya ketika kita membaca tahiyat di dalam salat 5 waktu kita, kita membaca firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa sih artinya? At-tahiyyat penghormatan. At-tahiyyatul mubarakat barakah. At-thayyibat yang baik. Itu dari siapa? Dan dari mana sumbernya? Lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya dan seharusnya kaum muslimin ketika mereka mencari berkah, mintalah berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu minallah." Barakah itu dari Allah. Jadi manakala seorang muslim ingin mendapatkan berkah, seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, bukankah para sahabat dulu mereka ngalah berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berebut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya air wudu, sampai keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mereka berebut untuk mendapatkannya. Bukankah itu menunjukkan bolehnya ngalah berkah dari selain Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan betul. Tapi hal tersebut kata para ulama adalah merupakan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ngalah berkah dari sosok seseorang person itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Itu kan klaim. Apa dalilnya bahwa itu khusus untuk Nabi SAW? Dalilnya kata beliau, kata Imam Ibn Rajab, dalilnya adalah para sahabat Nabi SAW, mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi SAW. Makanya setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat tidak ada yang ngalap berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling istimewa sesudah para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tabi'in, ya. Para tabi'in mereka juga tidak ngalap berkah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya analogi berkah, mengkiaskan, mencari berkah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian dianalogikan kepada orang-orang saleh sesudah mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan berkah, mintalah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kehidupan Anda akan senantiasa diliputi keberkahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
0: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Allah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: Allah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
0: Kalla lamma yaqdi ma amarah, falyanzuril insanu ila ta'amih.
1: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Nabi Nuh alaihi salam menjelang wafatnya, beliau menyampaikan sebuah wasiat kepada kedua putranya. Isi wasiat tersebut, kata beliau, "Amurukuma bila ilaha illallah." Aku wasiatkan kepada engkau berdua, wahai putraku, agar engkau berdua setia dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan apa keistimewaan la ilaha illallah. Kata beliau, "Lau anna as-samawati wal arda wa ma fihima fi kiffatil mizan." Seandainya langit beserta bumi dan isi dari keduanya diletakkan di sebuah anak timbangan. Wa wudi'at la ilaha illallah fil kiffatil ukhra. Kemudian la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lainnya, kanat arjah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta kedua isinya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini Nabi Nuh menjelaskan betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tersebut seandainya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuni keduanya, tentunya selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalimat tersebut akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa berbobotnya kalimat tahlil. Yang jadi pertanyaan, kalimat tahlil yang sedemikian istimewanya, mungkinkah kalimat itu adalah merupakan kalimat yang kosong tanpa makna, yang hanya dikeluarkan dari lisan saja, tanpa mengandung makna yang begitu dalam? Mungkinkah kalimat tersebut adalah merupakan kalimat yang hanya dijadikan, maaf, oleh sebagian orang lipstick dalam tanda kutip, dijadikan sebagai penghias bibir belaka? Oh, tentu tidak. Ya. Kalimat tersebut bukanlah kalimat yang hanya sekedar diucapkan di lisan. Namun kalimat itu adalah merupakan kalimat yang mengandung kandungan yang sangat dalam. Makanya pernah suatu saat Imam Wahab Ibn Munabbih didatangi oleh salah seorang kaum muslimin dan berkata, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Wahai Imam, bukankah la ilaha illallah itulah kuncinya surga? Artinya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Maka beliau menjawab, "Betul." Ya. Kata beliau, "Betul. La ilaha illallah adalah kunci surga." Tapi kata beliau, "Bukankah setiap kunci pasti memiliki gerigi?" Jadi kalau kita perhatikan kunci, tidak ada kunci yang tidak ada geriginya. Yang namanya kunci pasti akan memiliki gerigi. Ya. Kata Imam Wahab Ibn Munabbih, setiap kunci pasti ada geriginya. Kalau engkau membawa kunci pakai gerigi, lengkap dengan geriginya, maka engkau bisa membuka pintu tersebut. Tapi seandainya kunci yang kamu bawa adalah kunci yang tidak ada geriginya, niscaya engkau tidak akan bisa membuka pintu. Jadi di sini Imam Wahab Ibn Munabbih menjelaskan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang memiliki hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang harus kita tunaikan syarat-syaratnya. Dan tidak usah merasa heran dari mana kok ada syarat-syarat la ilaha illallah? Kenapa Anda heran? Bukankah kita senantiasa melakukan salat 5 waktu dan yang namanya salat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya? Bukankah haji itu juga merupakan ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat haji? Misalnya orang berhaji itu harus berakal. Kalau ada orang gila berangkat berhaji, apakah akan diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Begitu pula salat. Salah satu syarat sah salat adalah kita harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Kalau misalnya ada orang salat tanpa berwudu, apakah akan diterima salatnya? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu heran ketika kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah pun ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Seandainya rukun Islam yang kedua salat, kemudian puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu ada syarat-syaratnya. Kenapa la ilaha illallah tidak ada syarat-syaratnya? Maka ini yang harus difahami oleh kaum muslimin, bahwa kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan kita. Kalimat tahlil bukanlah sekedar kalimat yang hanya dijadikan sebagai lipstick di lisan kita dan tanpa kita memahami isi yang ada atau kandungan yang ada di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah, syarat yang pertama kita mengucapkannya, kita harus paham makna di la ilaha illallah sendiri. Banyak di antara kaum muslimin tidak tahu arti di la ilaha illallah, konsekuensinya apa. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, apa yang harus dia tunaikan? La ilaha illallah adalah merupakan bentuk pengikhlasan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. La ilaha illallah berarti tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala seorang hamba mengucapkan kalimat ini, maka seharusnya tingkah lakunya pun harus disesuaikan dengan kalimat tersebut. Dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Jalla wa ala. Puasa dia serahkan untuk Allah. Kemudian salat dia persembahkan untuk Allah Jalla wa ala. Haji dia khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya juga seperti itu. Dia pun juga berdoa hanya kepada Allah Jalla wa ala. Berkurban hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya adalah bentuk dari konsekuensi dan praktek dari la ilaha illallah. Jadi, kalimat la ilaha illallah bukan sebarang tahlil yang hanya diucapkan dengan lisan, tapi kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang sangat berat kandungannya dan sangat dalam isinya. Yang ini kita sebagai seorang muslim harus terus untuk mempelajari isi dari la ilaha illallah. Kita tunaikan hak-hak dan kewajibannya dan kita berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya sehingga kita akan termasuk orang-orang yang insyaallah mengakhiri hidup kita dengan kalimat ini sehingga kita diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke surganya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yauma tarjufur rajif.

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna inna lamardududuna fil hafirati aidza kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan Fiddin, A'azakumullah. Pada hari Ahad ini di Masjid Al-A'zham di Kota Madinah Tangerang, kita akan mengkaji buku Prinsip Dasar Islam. Jadi kita akan mengkaji buku ini, Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan Sunnah yang Sahih. Kita akan mengkaji kitab ini dan saya akan tambahkan dari beberapa kitab yang lain. Artinya saya akan tambahkan penjelasannya dari beberapa kitab yang lain. Kitab ini terdiri dari 14 poin. Jadi saya akan jelaskan satu persatu tentang poin ini. Kemudian kita akan bahas kepada pokok bahasan yang diminta oleh panitia bahwasanya Islam ini adalah agama tauhid. Jadi saya akan jelaskan dulu tentang poin-poin yang terdapat dalam buku Prinsip Dasar Islam. Setelah itu saya akan jelaskan tentang Islam adalah agama tauhid, pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Antum lihat, jadi 14 poin. Yang pertama, mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian pengertian Islam dan tingkatannya. Yang ketiga, karakteristik agama Islam. Yang keempat, asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Yang kelima, keutamaan tauhid. Yang keenam, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketujuh, pengertian ibadah dalam Islam. Yang kedelapan, keutamaan Islam dan keindahannya. Yang kesembilan, Islam adalah agama yang mudah. Yang kesepuluh, Islam adalah agama yang sempurna. Yang kesebelas, dasar Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Yang ke-12, Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Yang ke-13, al-wala wal-bara. Dan yang ke-14, kemuliaan akhlak ahlus sunnah wa jamaah. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit dari poin-poin ini yang antum bisa lihat di dalam bukunya. Yang pertama, tentang mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi setiap muslim meyakini bahwa karunia Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Seorang muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan petunjuk ke dalam agama Islam ini dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk poin yang pertama ini antum lihat halaman
2: 3 sampai halaman 12. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan membawa al-amal salih. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam ini. Bagaimana bersyukurnya? Dengan kita menuntut ilmu. Sebab kita tidak akan tahu Islam yang sebenarnya, apa itu Islam, kecuali dengan kita mempelajari Islam itu sendiri. Makanya syukur kita sebagai seorang muslim, kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan kita talabul ilmi. Sebab Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 33, kemudian di surah Al-Fath dan juga di surah As-Saff, Allah berfirman, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau kariha al-musyrikun." Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama Islam itu di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk al-huda yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian dinil haq yang dimaksud adalah amal saleh. Ayatnya antum bisa lihat di halaman 7, kemudian penjelasannya di halaman 8. Yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, adalah amal saleh. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal saleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik. Beliau melarang amal dan akhlak yang buruk yang membahayakan hati, badan, dan juga membahayakan dunia dan akhirat. Ini saya kutip dari Taisir Karimur Rahman fi Tafsiri Kalal Manan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ikhwan fi din, azakumullah, seorang muslim itu tidak cukup hanya menerapkan keislamannya. Dia harus memahami dan mengamalkan Islam. Karena itu konsekuensi dari Islam itu, dia wajib menuntut ilmu syar'i. Wajib menuntut ilmu syar'i. Antum lihat tentang dalilnya. Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Dan hadis ini sahih. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi kita wajib menuntut ilmu dan kita harus meluangkan waktu untuk talabul ilmi. Dari waktu kita yang Allah berikan kepada kita 24 jam, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk tidur, 8 jam lagi. Tinggal kita mengatur di samping salat, membaca Al-Qur'an, mengurus rumah tangga dan yang lainnya, itu harus ada waktu 1 jam atau 2 jam setiap hari untuk talabul ilmi. Membaca buku-buku yang bermanfaat yang bersumberkan pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Begitu juga mendengarkan kaset-kaset yang bermanfaat dan yang lainnya. Jangan sampai kita buang waktu kita untuk yang sia-sia. Dan seorang muslim adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Selalu berusaha untuk mencari yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Hendaklah kamu berkemauan keras kepada apa-apa yang bermanfaat buat kamu dan minta tolong kepada Allah. Jangan kamu lemah. Jadi seorang muslim terus mencari yang bermanfaat untuk dunia dan untuk akhiratnya. Ya, kalau 8 jam untuk kerja, 8 jam dia untuk tidur, 8 jam lagi untuk apa? Jangan sampai kita buang waktu kita untuk yang percuma, yang sia-sia, apalagi yang jelas-jelas itu haram. Harus tinggalkan. Harus ditinggalkan semua yang haram, yang maksiat. Makanya luangkan waktu kita untuk talabul ilmi sebagai syukur kita terhadap Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita masuk poin yang kedua, pengertian Islam dan tingkatannya di halaman 13 sampai halaman 20. Jadi pengertian Islam dan tingkatannya, bahwa definisi Islam antum lihat di halaman 15 tentang definisi dari Islam. Di halaman 15, al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam itu artinya menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalathah. Jadi definisi Islam itu yaitu kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid. Jadi enggak ada arti Islam tanpa tauhid. Ya, nanti insyaallah fokus kita, pembicaraan kita tentang masalah Islam adalah agama tauhid nanti setelah saya jelaskan poin-poin yang terdapat dalam kitab ini. Jadi agama Islam adalah agama tauhid, dan agama Islam enggak akan diterima oleh Allah tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Itu pengertian daripada Islam. Dan Islam ini ada 5 rukunnya: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian setelah itu iman, kemudian ihsan. Jadi Islam dengan iman apabila disebutkan sendiri, artinya berpisah, Islam itu berpisah dengan arti kata iman, maka Islam mencakup seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Tapi apabila Islam itu bergabung dengan iman dalam satu sebutan, dalam ayat maupun dalam hadis, Islam berarti amal-amal yang zahir, sedangkan iman berarti amal-amal yang batin. Tapi kalau berpisah tersendiri, disebutkan Islam dalam Al-Quran, berbeda dengan berpisah, maka Islam juga maknanya sama dengan iman. Artinya Islam mencakup seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Dan tingkatan Islam ini disebutkan oleh para ulama ada 3, yaitu Islam dengan 5 rukun, ihsan memiliki 6 rukun, kemudian ihsan memiliki 1 rukun. Kemudian poin yang ketiga, karakteristik agama Islam dari mulai halaman 21 sampai halaman 32. Karakteristik agama Islam, bahwa agama Islam ini, yang agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama Islam ini dibutuhkan oleh manusia, dan Allah turunkan agama Islam ini untuk cocok untuk semua manusia. Agama Islam ini cocok untuk semua manusia di mana saja mereka berada, karena Allah yang menciptakan ini, Allah yang Maha mengetahui ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dia yang maha lembut dan Allah yang maha mengetahui. Dan Islam menjelaskan semua, dari mulai penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia seluruhnya, dari mulai yang pertama sampai manusia masuk surga, masuk neraka, dijelaskan lengkap dalam Islam ini. Dan Islam menjelaskan semua aspek kehidupan. Karena itu Islam cocok untuk semua tempat, sesuai dengan fitrah manusia, untuk semua manusia, untuk semua tempat, semua zaman, semua bangsa, dan berbagai macam situasi. Dan agama Islam mudah untuk dipahami oleh manusia. Nanti saya akan jelaskan tentang mudahnya agama Islam. Jadi ini karakteristik agama Islam yang Allah turunkan, cocok untuk seluruh manusia, manfaat buat mereka dunia dan akhirat. Dan tidak mungkin Allah menciptakan manusia dan Allah menurunkan agama Islam ini yang akan membuat manusia ini celaka. Enggak mungkin. Allah menurunkan agama Islam dan Allah menciptakan manusia, disuruh manusia untuk menghadap kepada agama ini yang sesuai dengan fitrah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 30. Allah berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah dirimu kepada agama yang lurus ini, yang lurus, agama tauhid,

hampir sama dengan poin yang ke-8. Kemudian yang keempat, poin yang keempat dalam buku prinsip dasar Islam ini, asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Itu mulai halaman 33 sampai halaman 64. Jadi asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik, yang nanti kita akan terfokus pembicaraan tentang masalah ini, karena ini yang paling penting dalam Islam, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Jadi setiap muslim dia wajib mentauhidkan Allah Ta'ala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan seorang muslim dia wajib mengetahui pengertian tauhid, pengertian syahadat yang dia ucapkan, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setiap muslim dan muslimah dia wajib tahu tentang apa makna syahadat itu, tentang rukun dari syahadat, dan bagaimana konsekuensi syahadat. Begitu juga syarat-syaratnya dari syahadat yang disebutkan oleh para ulama ahli sunnah. Sebab dengan dia mengetahui tentang rukun, kemudian syarat, dan juga makna dari kalimat La ilaha illallah, dan juga mengetahui konsekuensinya, maka dia akan mengamalkan Islam ini dengan benar, dan dengan dia melaksanakan konsekuensi ini, insyaallah dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini, dan akan diberikan husnul khatimah, dan juga akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan akan dijamin dengan surga. Makanya ini nanti kita akan fokuskan pembicaraan tentang masalah tauhid ini. Kemudian ibadah yang kita lakukan ini harus kita lakukan seluruhnya kepada Allah dan karena Allah. Tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah, atau kita tujukan ibadah ini kepada Allah tapi ditujukan juga kepada selain Allah. Tidak boleh. Jadi seluruh bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh orang beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah. Ini tidak dibenarkan. Kemudian saya jelaskan juga di poin ini tentang fenomena kesyirikan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang ada di tengah-tengah umat. Begitu juga kesyirikan dan bahaya dari kesyirikan, yang insyaallah nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang kelima, poin yang kelima tentang keutamaan tauhid. Di dalam buku ini saya jelaskan tentang keutamaan tauhid. Itu mulai halaman 65 sampai halaman 74. Saya jelaskan tentang keutamaan tauhid. Itu ada 17 poin, 17 keutamaan dari tauhid ini. Jadi orang yang benar dalam tauhidnya kepada Allah, dia akan memiliki banyak keutamaan. Akan dihapuskan dosa-dosanya, akan mendapatkan petunjuk yang sempurna, dijamin masuk surga, mendapat kemenangan dan pertolongan dari Allah, diberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, akan mendapatkan rasa aman. Kemudian tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal kita. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain, itu diantara keutamaan tauhid. Kemudian yang keenam, poin yang keenam dalam buku ini, saya bahas tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mulai halaman 75 sampai halaman 100. Tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul, dan beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Dia merupakan khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat untuk segenap alam.
Nabi diutus untuk segera manusia sebagaimana Allah berfirman dalam

سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, untuk memberikan kabar gembira dan sebagai pengancam, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam. Rahmat bagi sekalian alam. Ya, datangnya agama Islam ini sebagai rahmat. Perhatikan, datangnya agama Islam ini sebagai rahmat. Makanya kita harus perhatikan bahwa kita yang berpegang kepada Al-Quran was-sunnah ala fahmi salaf, bahwa kita mengikuti ini dan mengajak manusia ke jalan yang hak ini sebagai rahmat. Rahmat bukan membuat orang lari, bukan membuat orang membenci. Tapi adanya ajaran Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya, dipahami oleh para sahabatnya, dilaksanakan dan didakwahkan, ini merupakan rahmat. Merupakan rahmat, bukan sebagai bencana, bukan. Jadi perhatikan, dakwah kita dakwah yang membawa rahmat, mengajak manusia kepada keselamatan. Kita mengajak manusia kepada kebaikan dunia dan akhirat, dan mencegah manusia dari perbuatan yang berbahaya buat mereka dunia dan akhirat. Itu harus kita camkan, bahwa ajaran Islam ini yang bersumberkan pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini membawa rahmat. Sebab Nabi Muhammad SAW membawa rahmat, maka kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi segenap alam. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, Rasulullah SAW adalah rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini dan wajib ditaati, dan beliau tidak boleh disembah. Maka disebutkan Muhammad abduhu wa rasuluh. Muhammad SAW dikatakan hamba beliau, meskipun tingkatannya paling tinggi, paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk Allah yang paling mulia Nabi Muhammad SAW, tapi tidak boleh disembah. Dan beliau tidak tahu masalah yang gaib sama sekali kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wala a'lamul ghaib," dan aku tidak tahu yang gaib. Nabi tidak tahu yang gaib. Beliau sebagai hamba, bukan sebagai ma'bud. Beliau sebagai hamba, bukan yang disembah. Maka orang wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai hamba, dan beliau beribadah kepada Allah sampai beliau meninggal dunia. Kemudian disebutkan Rasul, Rasul. Jadi kalau disebutkan hamba untuk menepis sifat atau sikap ghulu berlebih-lebihan, sikap ekstrim yang orang banyak menyembah Nabi, memuji dan menyanjung Nabi disamakan dengan Allah. Ini tidak boleh. Kalau kepada Nabi tidak boleh, apalagi orang yang di bawah Nabi, apakah itu sahabat, tabi'in, a'immatul mujtahidin, wali, atau apa saja, atau siapa saja. Kalau Nabi tidak boleh disembah, apalagi yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai hamba dan beliau sebagai rasul, beliau sebagai rasul, maka kita wajib untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi kita kepada Nabi Muhammad SAW yang terpenting ada empat, yaitu kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan, kemudian kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi kita yang penting empat, sebenarnya banyak poinnya, ada 10. Yang pertama, yaitu kita wajib mentaati apa yang beliau sampaikan. Yang kedua, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Yang ketiga, yaitu kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dan yang keempat, kita
beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Sebab Nabi diutus oleh Allah untuk mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah SWT, bagaimana supaya kita selamat dunia dan akhirat, bagaimana supaya kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nabi jelaskan caranya. Jadi kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib ittiba kepada beliau. Wajib umat Islam ini untuk ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan ittiba kepada beliau, maka umat ini akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, kejayaan, kemenangan, dan juga akan diredhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, diampunkan dosa-dosanya, dan dimasukkan ke surga. Di antara sekian banyak ayat tentang ittiba, yaitu yang paling pokok dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wajib ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, pengertian ibadah dalam Islam. Dari mulai halaman 101 sampai halaman 110, poin yang ketujuh, pengertian ibadah dalam Islam. Dan ibadah, yang dikatakan ibadah itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Ini pengertian yang mencakup. Jadi ibadah itu adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah itu sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridai oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun batin. Dan pilar-pilar ibadah yang benar itu ada tiga. Pilar ibadah yang benar ada tiga. Antum lihat halaman 103, yaitu cinta, takut, dan raja. Jadi hub, cinta, khauf, takut, dan raja, mengharap. Jadi unsur atau pilar-pilar ibadah atau rukun ibadah itu ada tiga. Yang pertama cinta, hub, yang kedua khauf, takut, yang ketiga raja, yaitu berharap. Jadi kita cinta kepada Allah, kita takut kepada Allah, dan kita mengharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat diterimanya ibadah ada dua. Syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu halaman 104 dan 105. Di halaman 104 dan 105, syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, bersih dari syirik besar dan syirik kecil. Kemudian yang kedua ittiba, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dengan mengambil dalil dari Quran dan sunnah. Dari Quran dan sunnah. Artinya ikhlas, kita wajib ibadah ikhlas karena Allah SWT. Tanpa keikhlasan gak akan diterima ibadah kita oleh Allah SWT. Begitu juga yang kedua ittiba, mengikuti contoh Nabi, mengikuti contoh Rasulullah. Meskipun orang yang mengerjakannya ikhlas, tapi dia tidak mengikuti contoh Rasulullah, gak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau hilang salah satunya, gak akan diterima. Makanya dijelaskan oleh Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menciptakan hidup dan mati, mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dijelaskan oleh Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar, yaitu ikhlas, dia mengerjakan semata-mata karena Allah,
kemudian benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus ingat selalu ini masalah syarat ibadah, bahwa kita dalam ibadah kepada Allah harus ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus terus kita perhatikan, karena ikhlas merupakan masalah yang berat. Jangankan untuk kita, untuk para ulama salaf pun berat. Sampai mereka mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat atasku melainkan ikhlas. Harus terus kita melawan hawa nafsu kita, diri kita, supaya betul-betul kita ibadah ikhlas karena Allah, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar, kita menuntut ilmu, kita berdakwah, kita mengamalkan, kita berbuat kebajikan, semuanya harus ikhlas semata-mata karena Allah dan harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak, maka kita akan rugi. Jadi ibadah kita kalau kita lakukan karena manusia, atau kita lakukan karena ingin mendapatkan pujian atau sanjungan, atau ingin mendapatkan dunia dan yang lainnya, maka kita akan rugi. Jadi kita harus perhatikan bahwa kita beribadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas karena ikhlas mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya poin yang ke-8. Poin yang ke-8 tentang keutamaan Islam dan keindahannya. Dari mulai halaman 111 sampai halaman 136. Bahwa Islam ini adalah agama yang indah, agama yang utama dan agama yang indah. Di antara tanda keindahan Islam, bahwa Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang yang kafir yang masuk Islam. Kemudian juga Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari api neraka. Dan Islam menyeru kepada setiap kebaikan dan melarang manusia dari setiap keburukan. Dan diantara indahnya Islam, bahwa Islam ini menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nasab, dan menjaga kehormatan. Bisa antum lihat dari mulai halaman 119 sampai halaman 123, bahwa Islam ini menjaga agama. Karena itu tidak boleh seseorang itu murtad dari agama Islam. Kita wajib mengajak kaum manusia ini untuk masuk ke dalam Islam, dan mereka tidak boleh keluar dari agama Islam ini. Karena itu orang yang keluar dari agama Islam, hukumannya dalam Islam hukum bunuh. Dan yang melakukan ulil amri, Nabi bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya, maka hendaklah kamu bunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri. Dan hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi Islam menjaga agama. Karena itu agama kita harus kita jaga. Dengan apa kita jaga? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Sebab di antara yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam yaitu kesyirikan, syirkun akbar, yang dimasukkan oleh para ulama termasuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman, yaitu menyekutukan Allah. Karena itu harus kita jaga agama ini dengan kita nuntut ilmu, dengan kita belajar sungguh-sungguh, dengan kita mengkaji tentang tauhid yang benar, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kita pelajari, kita yakini, kita amalkan. Kemudian Islam juga menjaga jiwa. Karena itu tidak boleh seseorang membunuh seseorang dalam Islam, kecuali yang dibenarkan menurut syariat. Makanya kalau ada orang membunuh orang lain, diadakan qisas, hukum bunuh dalam Islam. Kalau hukum Islam terlaksana, maka akan sedikit terjadi pembunuhan di muka bumi ini. Karena kalau orang membunuh, balasannya bunuh. Orang potong, mengganggu orang lain, umpamanya dia memotong tangan orang lain atau memotong telinga orang lain, balasannya seperti itu juga. Telinga dengan telinga, hidung dengan hidung, qisas. Maka kalau itu dilaksanakan, akan sedikit orang-orang yang melakukan pembunuhan. Dan sekarang ini termasuk yang banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Jadi Islam menjaga jiwa. Karena itu tidak boleh seseorang membunuh seorang muslim, tidak boleh dalam Islam. Jadi orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat,
haruma maluhu wa damuhu, haram darahnya dan hartanya. Dan Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam Hajjatul Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hadha, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Ya, seorang muslim tidak boleh membunuh orang muslim yang lainnya kecuali yang dibenarkan oleh syariat dengan qisas. Kemudian juga Islam juga melarang membunuh orang kafir mu'ahad. Ya, kafir mu'ahad, jadi orang kafir yang dia tidak mengganggu kaum muslimin, yang dia mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin, itu tidak boleh dibunuh. Ini diajarkan dalam Islam, bahkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan negara Islam, maka dia tidak akan mencium aroma sorga. Sedangkan aroma sorga tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Jadi orang yang bunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium aroma sorga. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatul jannah. Barang siapa yang bunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium aroma sorga. Ini orang kafir, gak boleh kita bunuh yang tidak memerangi kaum muslimin, apalagi orang Islam. Jadi kehormatan orang Islam, darahnya orang Islam lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia, kata Rasulullah SAW. Makanya harus perhatikan. Dan dunia ini hancur lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. La zawalu dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Jadi hancurnya dunia ini lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Dan berapa lagi riwayat-riwayat yang sahih tentang masalah ini. Jadi Islam menjaga jiwa. Islam juga menjaga akal. Islam menjaga akal. Karena itu Islam melarang apa-apa yang memabukkan. Jadi Islam melarang setiap yang memabukkan. Islam mengharamkan khamer. Islam juga mengharamkan narkoba. Islam juga mengharamkan rokok. Jadi Islam mengharamkan setiap yang memabukkan khamer, mengharamkan narkoba dan juga rokok, diharamkan dalam Islam. Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Dan khamer diharamkan dalam Islam. Untuk melihat ayatnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan khamr adalah apa-apa yang menutup akal, baik bentuknya basah maupun kering, yang dimakan atau diminum. Dan setiap yang memabukkanlah sumber dari segala kejelekan. Setiap yang memabukkanlah sumber dari segala kejelekan, sarangnya dosa dan pintu setiap kejelekan. Barang siapa yang tidak menjauhkannya, maka ia telah durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW. Dan ia berhak mendapatkan hukuman, siksa, azab, dan diancam dengan masuk neraka. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumu at-tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Nabi SAW menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik, dan Nabi mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, segala yang jelek. Kemudian selanjutnya Islam juga menjaga harta. Jadi kita gak boleh mengambil harta orang lain, tidak boleh dalam Islam. Jadi harta seorang muslim dengan muslim lainnya haram. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahidu al-ghaiba. Nabi bersabda dalam Hajjatul Wada, sesungguhnya darah kalian,
harta kalian, kehormatan kalian haram. Haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Jadi Islam mengharamkan harta, arti yang bukan milik kita enggak boleh kita ambil. Ini perhatikan. Dan fitnah yang paling besar di tengah-tengah umat Islam, fitnah harta. Lu perhatikan, fitnah yang paling besar itu fitnah harta. Dan ini mengenai semuanya. Mengenai orang awam, mengenai para dai, mengenai juga ulama, hati-hati masalah harta ini. Dan Nabi bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Dan setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Fitnah umat ini masalah harta, hati-hati masalah harta ini. Dan Nabi bersabda, hadis ini sahih yang tadi saya bacakan, sahih riwayat Tirmizi. "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku lah masalah harta. Dan Nabi juga bersabda hadis yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Dalam kalian takut kepada dunia dan takut kepada wanita. Hati-hati kepada dunia dan hati-hati kepada wanita. Ini fitnah. Jadi fitnah itu banyak. Di antara yang besar dua, fitnah harta, fitnah wanita. Bab Nabi bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya ini perhatikan masalah harta ini. Saya kembali kepada masalah harta tadi. Jadi Islam menjaga harta. Enggak boleh kita mengambil harta orang lain yang bukan milik kita. Apakah itu milik kantor, milik yayasan, milik masjid dan yang lainnya, hati-hati, jangan kita ambil. Bukan milik kita, enggak boleh kita ambil. Harta tetangga kita, harta teman kita enggak boleh. Itu dalam Islam masalah harta ini. Makanya kita harus kembalikan. Kalau kita pernah, kita kembalikan di dunia ini. Makanya kalau kita hutang harus segera bayar. Bayar, karena itu hak orang yang harus diselesaikan di dunia. Kalau tidak akan dituntut sampai hari kiamat. Bahkan Nabi tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Perhatikan tuh, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang berhutang. Meskipun hanya 2 dinar, Nabi enggak mau salatkan. Dan jiwanya seorang mukmin tergantung sampai hutangnya dibayarkan. Tergantung hutangnya. Begitu juga orang yang mati syahid, semua dosanya akan dihapuskan oleh Allah kecuali hutang. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa ad-dain." Rawahu Muslim. Diampunkan semua orang yang mati syahid dosa-dosanya kecuali utang. Ini harus perhatikan masalah utang piutang harus dibayar. Kemudian Islam juga menjaga nasab. Makanya dalam Islam tidak boleh ada perzinaan. Makanya Islam melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Dalam surah Al-Isra ayat 32. Jadi Islam betul-betul menjaga nasab. Makanya enggak boleh jalan yang membawa pada zina dicegah dalam Islam. Yaitu dengan pacaran, berduaan laki perempuan, dan yang membawa ke sana ditutup oleh Islam, tidak boleh. Sebab itu akan membawa kepada perzinahan. Dan kalau sudah perzinahan yang dilakukan, ini perbuatan moral yang paling buruk. Moral yang paling rusak perzinahan ini. Mencemarkan nama dirinya, nama keluarganya. Merusak keturunan dan yang lainnya. Dan juga membawa penyakit. Maka dilarang dalam Islam. Jadi Islam betul-betul menjaga nasab. Diperintahkan nikah dengan jalan yang sah, sesuai dengan syariat. Kemudian Islam juga menjaga kehormatan. Maka Islam mengharamkan menuduh orang yang baik dengan berzina, atau menuduh orang yang baik dengan berbuat perbuatan-perbuatan yang keji atau yang lainnya. Dan kita enggak boleh sekali-kali menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan, boleh. Kehormatan seorang mukmin ini tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Kehormatan seorang mukmin kedudukannya tinggi di sisi Allah SWT.
Makanya disebutkan dalam surah An-Nur ayat 23 ayat 24 Allah berfirman innal

المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah, yang dia beriman, dituduh dengan tuduhan berzina, maka orang yang menuduh itu akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari ketika lidah dan tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Dan surah An-Nur ayat 23-24. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, bahwa poin yang ke-8 ini, bahwa Islam ini adalah agama yang indah, baik dalam perintah, bahwa Islam mengajak kepada semua kebaikan, Islam mengajak kepada semua maslahat, dan Islam menolak seluruh bahaya, Islam menolak semua yang mudarat, yang berbahaya bagi hati manusia, bagi akal manusia, bagi badan manusia, bagi yang lainnya, maka ditolak oleh Islam. Karena itu Islam menganjurkan untuk berbuat yang baik, semua yang maslahat, semua yang dianjurkan oleh Allah Rasulnya, semuanya maslahat. Maslahat buat hati, untuk akal, untuk badan, untuk keluarga, untuk umat. Dan yang dilarang itu semuanya berbahaya. Seperti dilarang tentang syirik, berbahaya. Dilarang bid'ah, dilarang maksiat, dilarang riba, dilarang khamr, dilarang narkoba, dilarang terbukanya aurat wanita, dilarang berjudi dan yang lainnya, semua berbahaya. Berbahaya untuk siapa? Berbahaya bagi dirinya, untuk hatinya, untuk akalnya, untuk badannya, untuk keluarga, dan untuk umat manusia. Semuanya berbahaya. Maka Islam ini datang membawa maslahat dan manfaat, dan Islam mencegah semua yang membawa mudarat dan berbahaya. Dilarang semua dalam Islam. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh para ulama Ahlussunnah, oleh Imam Asy-Syatibi, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dan yang lainnya. Imam Syatibi jelaskan panjang lebar dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dijelaskan bagaimana tujuan dari agama Islam ini. Islam datang membawa maslahat, dan Islam menolak bahaya. Jadi ini harus perhatikan. Makanya enggak ada merusak barang orang lain, merusak jiwa orang lain, merusak bangunan, enggak ada dalam Islam. Seperti orang melempar bom, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak ikut dalam peperangan, tidak pernah diajarkan dalam Islam demikian. Jadi Islam datang membawa maslahat dan menolak seluruh bahaya. Jangankan untuk itu, untuk duri aja di pinggir jalan disuruh kita singkirkan. Duri di pinggir jalan termasuk iman yang paling rendah, itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak mungkin Islam menyuruh untuk merusak. Ini ajaran Islam. Maka Islam ini agama yang membawa kedamaian. Tapi ingat, membawa kedamaian bukan berarti Islam tidak ada jihad. Perhatikan. Orang kadang-kadang menulis Islam, damai itu indah, damai itu indah, untuk mematikan dan memandulkan jihad. Jihad tetap ada, tapi menurut syariat yang disyariatkan dalam Islam ini. Jihad tetap ada, dan akan terus ada sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan memimpin jihad bersama At-Taif Al-Mansurah yang akan membunuh Dajjal dan orang-orang Yahudi nanti di akhir zaman. Ya, jihad tetap ada dan tidak akan berhenti jihad ini. Tapi jihad ada tingkatannya, disebutkan para ulama. Yang pertama kali kita jihad ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu dan sabar, kemudian jihad melawan syaitan, jihad melawan orang kafir, jihad juga melawan ahlul bidah dan yang lainnya. Disebutkan oleh para ulama tingkatan-tingkatannya itu. Tapi bukan berarti jihad itu seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mengatasnamakan jihad tapi merusak nama Islam. Ya, demo dikatakan jihad, merusak barang orang lain dikatakan jihad, membunuh orang-orang yang tidak berdosa dikatakan jihad, dan yang lainnya. Arti nama yang tidak sesuai dengan Islam. Jadi harus perhatikan bahwa Islam itu agama yang indah, tapi bukan berarti menafikan, mengajak umat untuk kepada tauhid, melarang umat dari syirik, mengajak umat kepada sunnah, melarang mereka dari bid'ah, mengajak umat kepada taat, melarang mereka dari maksiat dan yang lainnya, tetap berjalan. Dan disitulah indahnya Islam. Bab apa yang dilakukan Rasulullah, semuanya indah dan baik. Maka kita mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya, yang ke-9. Poin yang ke-9, bahwa Islam adalah agama yang mudah. Itu dari halaman 137 sampai halaman 146.
bahwa Islam adalah agama yang mudah. Jadi agama Islam adalah agama yang mudah dan sesuai dengan fitrah manusia. Agama Islam ini mudah, baik dalam hal akidah, dalam hal syariat, ibadah, muamalah, politik, dan lainnya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi Allah menghendaki kemudahan dalam agama ini. Jadi agama Islam adalah agama yang mudah. Dan Allah menurunkan Al-Quran ini untuk memudahkan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Taha ayat 2 sampai 4. Jadi awalnya di ayat yang pertama Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Allah berfirman, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an bukan untuk menyusahkan engkau, tapi melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jadi Islam ini agama yang mudah, semuanya mudah. Tidak ada satupun dalam syariat Islam ini yang menyusahkan manusia, tidak ada. Semuanya mudah. Ya, kita menuntut ilmu syar'i mudah, mentauhidkan Allah mudah, kemudian melaksanakan sholat yang lima waktu mudah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi mudah, melaksanakan sunnah Nabi. Sholat berjamaah, bagi wanita memakai jilbab, laki-laki memelihara jenggotnya, kemudian juga memakai pakaian di atas mata kaki dan yang lainnya, semuanya mudah. Ini bagi laki-laki mudah, tidak ada satupun yang sulit. Kemudian sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid dengan berjamaah mudah. Kemudian yang lainnya, ya, seluruh syariat Islam itu mudah. Sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, semuanya mudah. Dan Allah SWT tidak menjadikan dalam agama ini yang menyusahkan. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kamu agar kamu bersyukur. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Dia, Allah, tidak menjadikan kesukaran untuk kamu dalam beragama. Jadi agama Islam ini semuanya mudah. Dan Nabi bersabda, inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam agama yang mudah. Jadi seluruh syariat Islam ini mudah, semuanya. Tentang sholat, tentang tauhid, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian melaksanakan rumah tangga, muamalah, jual beli, berpolitik, yang lainnya, sesuai dengan syariat Islam, semuanya mudah. Jihad dan yang lainnya, semua agama Islam ini adalah agama yang mudah dan tidak menyulitkan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa agama Islam ini susah atau sulit, itu disebabkan karena kebodohan dia tentang agama. Kebodohan dia tentang agama, dia tidak belajar tentang Islam, atau karena banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan, atau karena dia mengikuti hawa nafsu, atau karena dia mengikuti banyaknya orang sehingga terasa bahwa agama Islam ini berat bagi dia karena dia mengikuti ajaran nenek moyang, sulit untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya, sehingga dia menganggap agama Islam ini berat bagi dia. Jadi agama Islam seluruhnya mudah, gak mungkin, dan pakai akal yang waras juga gak mungkin Allah yang menciptakan makhluk ini menurunkan agama yang menyulitkan mereka, tidak mungkin, gak mungkin. Dan kalau mereka melaksanakan tergantung daripada kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seorang melainkan menurut kesanggupannya. Jadi wajib dilaksanakan seperti sholat, wajib dilaksanakan. Kalau dia sakit bagaimana? Duduk.
Kalau enggak sanggup duduk, berbaring. Enggak sanggup menggunakan air, tayamum. Mudah Islam ini. Tidak memberatkan. Dan seluruhnya seperti itu. Kita musafir, sholat 4 rakaat. Kalau safar 2 rakaat. Yang tadinya 4 jadi 2. Dan kalau menyulitkan kita, waktu kita sempit, kita boleh menjamak 2 sholat. Zuhur dengan asar dalam safar. Tapi sunnah safar qasar. Menjamaknya boleh. Makanya Islam ini adalah agama yang mudah, betul-betul mudah. Agama yang sempurna. Islam agama yang sempurna. Dari halaman 147 sampai halaman 172. Bahwa agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kewajiban umat Islam la ittiba. Sebagai bukti syukur seorang muslim atas nikmat ini adalah dia menjadi seorang muslim yang redha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Rasulullah SAW sebagai nabinya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Jadi agama Islam sudah sempurna. Sempurna. Tidak boleh kita tambah dan tidak boleh kita kurangi. Agama Islam ini sudah sempurna. Dan Nabi sudah jelaskan yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Semuanya lengkap. Tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurangi. Dan tentang kesempurnaan agama Islam ini dijelaskan oleh para sahabat bahwa Nabi menjelaskan kepada kami segala urusan. Semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan bagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dzar. Antum lihat di halaman 164. Kata Abu Dzar, tarakana Rasulullah SAW, wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Qala fa qala SAW, ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannati wa yuba'i minal nar illa wa qad buyyina lakum. Dari Abu Dzar ia berkata, Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kami. Artinya Rasulullah telah wafat dan tidaklah seekor burung yang terbang membalikkan kedua sayapnya di udara melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami. Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah tertinggal satupun yang mendekatkan ke sorga dan menjauhkan dari api neraka melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Ya, Rasulullah jelaskan semua. Yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Ini mencakup semua hal, baik tentang akidah, tentang manhaj, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, semua dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita tidak boleh membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Enggak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru yang bid'ah, tidak boleh. Dan Nabi sudah ingatkan, iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang barulah, jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan Nabi juga bersabda, hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Jadi tidak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru yang dianggap oleh dia baik, mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, tidak boleh. Jadi kita wajib ittiba' kepada Rasulullah. Agama Islam sudah sempurna. Karena itu dikatakan oleh Imam Malik. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama an

Muhammadan SAW khana risalah, fa inna Allah yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakun al yawma dina. Kata Imam Malik, Imam Darah Hijrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah, Imam Malik berkata, barang siapa yang mengadakan satu bid'ah dalam agama ini, yang bid'ah itu dianggap oleh dia baik, dianggap oleh dia bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Orang yang mengadakan bid'ah berarti telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah, maka tidak menjadi agama juga pada zaman sekarang ini. Artinya tidak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru, karena Islam sudah sempurna. Yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Sebagaimana juga pernah Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair radhiyallahu anhu arda, pernah ditanya oleh orang-orang musyrikin. Kata orang musyrikin kepada Salman, apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air? Kata Salman, iya, Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air diajarkan oleh Rasulullah. Tidak boleh kita menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, dan yang lainnya diajarkan lengkap. Kalau buang air diajarkan Rasulullah, apalagi tentang tauhid, tentang akidah, tentang manhaj, tentang ibadah, enggak mungkin Nabi tidak ajarkan. Dan Nabi ajarkan semua lengkap. Hadis Salman itu bisa antum lihat di halaman 166. Di halaman 166. Dan tentang perkataan Imam Malik, antum bisa lihat di halaman 171. Jadi agama Islam ini sudah sempurna, enggak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Sekarang kita masuk poin yang ke-11. Dasar Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Saleh. Ini dari halaman 173 sampai halaman 192. Jadi Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman Salafus Saleh. Kita wajib mengikuti jejak para sahabat, wajib, karena yang perintahkan demikian Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang rasul, menentang Muhammad sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin pada saat itu, ketika turunnya ayat ini, yaitu para sahabat. Jadi barang siapa yang menyalahi jalannya para sahabat, Allah mengatakan kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan ke neraka. Ini menunjukkan bahwa kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat ridwanul majma'in. Kemudian ayat yang kedua dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah redho kepada mereka dan mereka pun redho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung, itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah menyebutkan
generasi yang pertama dari umat ini, Muhajirin dan Ansar, dan orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Kalau Muhajirin Ansar, nama ini adanya pada zaman sahabat, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, disebut oleh Nabi dalam sunnahnya. Muhajirin Ansar yaitu orang-orang Muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Ansar adalah orang-orang Madinah yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dua ini, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah redha, dan kita ingin diridhai oleh Allah, maka kita wajib mengikuti para sahabat. Kemudian kita juga ingin masuk surga, dan Allah sebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat dengan baik, maka Allah akan redha kepada mereka dan Allah akan masukkan mereka ke surga. Dan masih banyak lagi dalil yang lain tentang masalah ini, ikhwan fil din, jazakumullah, insyaallah kita akan bahas nanti tanggal 1 di Masjid Al-Azhar Kalimalang. Saya akan jelaskan tentang hujahnya manhaj salaf dan syubhat-syubhat yang ada, yang orang hujat kepada salaf ini. Hujatan itu banyak, syubhat itu banyak, ya, belasan syubhat, mungkin lebih dari 20 syubhat, yang insyaallah saya akan jelaskan syubhat-syubhat itu yang berkaitan tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf ini. Banyak orang-orang yang meragukan dari kalangan hizbiyin, dari ahlul bidah dan yang lainnya, yang memang tidak senang tentang manhaj yang hak ini, yang Allah telah perintahkan kita untuk mengikuti manhaj ini, dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti manhaj ini. Insyaallah ada pembahasan tersendiri tentang masalah ini. Dan kita sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa umat Islam ini terpecah menjadi 73 golongan, dan Nabi sudah jelaskan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Jadi satu yang masuk surga yang mana? Kata Nabi, ma ana alaihi wa sahbi, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat, wajib. Kemudian yang ke-12, di dalam buku ini saya jelaskan, dalam buku Prinsip Dasar Islam, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, agama yang hak, mulai dari halaman 193 sampai 220. Jadi Islam satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai Allah, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah SWT. Sebab Allah berfirman, inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Dan Allah juga berfirman dalam surah yang sama, surah Ali Imran, kalau tadi ayat 19, kemudian dalam surah Ali Imran juga ayat 85, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan terima, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Makanya agama yang benar satu-satunya agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, perhatikan, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan yang lainnya. Tidak ada lagi. Mereka wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan mereka wajib masuk Islam. Kalau mereka tidak masuk Islam, mereka tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti masuk neraka. Perhatikan tuh, mereka pasti masuk neraka. Yang mengatakan pasti siapa? Allah dan Rasulnya. Bapak tadi sudah bacakan ayat dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu, tidak akan diterima Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Kalau merugi tempatnya di mana? Di surga apa neraka? Orang yang merugi tempatnya neraka. Enggak ada orang merugi di surga. Enggak ada orang merugi itu tempatnya di surga. Orang yang merugi tempatnya di neraka. Jadi orang yang merugi tempatnya di neraka. Jadi minal khasirin, tempatnya neraka. Dan Allah mengatakan demikian dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bagaimana terusannya?
fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, apa kata Allah? Tempatnya di mana? Fi nari jahannam. Allah yang mengatakan demikian. Tempatnya di neraka jahannam yang mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Syarrul bariyah. Allah yang mengatakan demikian dalam surah Al-Bayyinah. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi kana min ahli an-nar." Nabi bersabda, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Illa kana min ashabin nar. Hadisnya ada di sini, di buku ini, dalam buku prinsip dasar Islam. Jadi Nabi bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Rabb, demi Allah yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah seseorang dari umat Yahudi Nasrani yang mendengar diutusnya aku, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Maka itu ajaran-ajaran yang lain itu gak akan diterima oleh Allah. Maka mereka membuat satu kelompok atau satu aliran yang nama JIL, Jaringan Islam Liberal, untuk menyatukan agama Yahudi dan Nasrani yang dikatakan oleh mereka Islam. Jadi kebebasan beragama. Ini yang buat siapa? Orang kafir yang buat. Jaringan Islam Liberal ini yang buat orang kafir. Jadi orang-orang yang memang tidak senang kepada Islam. Untuk apa? Merusak agama Islam ini. Dan saya bahas panjang lebar tentang poin yang ke-12 ini, dari mulai halaman 193 sampai halaman 220 dengan dalilnya dari Quran, Sunnah, dan penjelasan para ulama bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Kemudian yang ke-13, al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Al-wala ini mulai halaman 221 sampai halaman 242. Jadi al-wala artinya mencintai, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Yang maksudnya mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, kepercayaan, dan orang. Dan dia melakukan itu semua dengan penuh komitmen. Sedangkan al-bara artinya memusuhi, menjauhi, membersihkan diri atau melepaskan diri, yang berarti membenci apa yang dibenci oleh Allah dengan terus menerus, dengan penuh komitmen. Jadi di sini ada al-wala, artinya kita cinta kepada kalimat la ilaha illallah, kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada para sahabat, kita cinta kepada orang-orang yang beriman, kita mendukung mereka, kita membela mereka, kita setia kepada mereka, kita cinta kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, loyal kepada mereka. Dan bara, kita berlepas dari orang-orang kafir, membenci orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang melaksanakan perbuatan bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Jadi ada bara, berlepas dari mereka yang diajarkan dalam Islam. Dan sejak awal dakwah Nabi, Nabi sudah tanamkan yang demikian kepada para sahabat ridwanul ajma'in. Sejak awal dakwahnya Nabi SAW di Mekah, Nabi sudah ajarkan. Artinya kalau dia sudah konsekuen dengan artinya dia sudah masuk Islam, maka dia harus konsekuen dengan agama.

kedudukan yang penting dalam Islam. Jadi al-wala wal-bara merupakan bagian penting dari mana syahadat. Jadi la ilaha illallah. Kemudian al-wala wal-bara merupakan sebab utama yang menyebabkan hati ini dapat merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Dan hukum al-wala wal-bara merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Dan di sini juga saya jelaskan tentang pembagian manusia berdasarkan al-wala wal-bara. Jadi ada orang yang mendapatkan loyalitas mutlak, wala yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Itu nanti Anda bisa lihat di sini. Kemudian juga tentang ada orang yang dibara, dilepaskan, berlepas diri dari mereka dengan mutlak, ada juga yang tidak. Itu juga saya jelaskan di buku ini. Dan di sini tentang kita bara kepada orang kafir, bara kepada orang musyrik, tidak menafikan kita bermuamalah dengan mereka dalam masalah dunia. Perhatikan itu. Dan saya bahas di sini juga tentang hukum bermuamalah dengan orang kafir. Kita bara berlepas diri dari kekafiran mereka, dari kesyirikan mereka, tapi tidak menafikan kita untuk bermuamalah dalam jual beli, dalam masalah dagang, dalam masalah kerja dan yang lainnya. Sebab di zaman Nabi sudah ada jual beli dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Tapi Nabi membenci kekafiran mereka. Jadi bara kepada kekafiran mereka, bara kepada kesyirikan mereka, tidak menafikan juga dakwah kita agar mereka masuk ke dalam Islam. Jadi nanti antum bisa lihat di poin ini dari mulai halaman 221 sampai 242. Kemudian yang ke-14 di buku ini saya jelaskan tentang kemuliaan akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kadang-kadang ada orang yang menuduh bahwa orang yang mengikuti faham Ahlus Sunnah, orang mengikuti salaf ini tidak berakhlak. Pada hakikatnya Islam mengajarkan akhlak, dan Nabi diutus oleh Allah di samping mengajarkan tauhid, Nabi diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, akhlak yang mulia. Dalam riwayat yang lain, salihal akhlak. Jadi Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan ingat bahwasanya antara akidah dengan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat. Perhatikan, antara akidah, manhaj dengan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat. Kenapa? Semakin sempurna akhlak seseorang muslim, semakin kuat imannya. Dan Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Nabi bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Jadi akhlak yang mulia adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk surga. Sebab timbangan nanti pada hari kiamat yang paling berat di samping tauhid, kalimat dari Allah, yaitu akhlak. Nabi bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan, wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangannya seorang mukmin di hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, dari sahabat Abu Darda. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka yaitu mulut dan kemaluan. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Bukhari dalam Al-Mufrad, Ibnu Majah, Ahmad.

dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi yang lain. Dan ingat bahwa Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Allah mempunyai akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Dan Nabi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan salafus saleh adalah orang-orang yang paling mulia akhlaknya. Ya, mereka ikhlas dalam beramal, mereka jujur, mereka tidak dusta, mereka sungguh-sungguh dalam menunaikan amanah, tidak khianat, menjunjung hak Allah dan Rasulnya dan yang lainnya. Jadi ini akhlak salafus saleh merupakan akhlak yang mulia dan kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Ini 14 poin yang saya jelaskan dalam buku Prinsip Dasar Islam. Ya, dalam buku ini saya jelaskan tentang 14 poin. Dan sekarang kita akan membahas poin yang penting dari poin tentang agama Islam adalah agama tauhid dan menjauhkan syirik. Bahwa kita ikhwan fil din azakumullah, ikhwatal Islam azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bahwa kita semuanya ini sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena itu kita wajib melaksanakan Islam ini dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kalimat la ilaha illallah itu mempunyai dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah, dan isbat menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Antum lihat tentang penjelasan atau penafsiran dari ayat ini, penafsiran dari ayat Allah ini dalam surah Az-Zukhruf. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 26-28. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Sesungguhnya Allah akan menunjuki aku, dan Allah jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang tetap di anak keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai ayat 28. Antum lihat di mushaf. Ya, saya tambahkan dari kitab yang lain tentang pengertian dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian ikhwan fil din, jadi kalimat la ilallah yang kita ucapkan ini, la ma'budah bihaqin Allah, tidak ada yang disembahkan kepada Allah, kita palingkan kepada selain Allah, tidak boleh. Karena itu disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Antum catat, dalam surah Al-Mu'minun ayat 117 Allah berfirman, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang lain yang tidak ada keterangan baginya, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Allah, dan sesungguhnya tidak berbahagia orang-orang kafir. Dan antum catat, yang pertama tadi surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Yang kedua dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Artinya kita tidak boleh memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, tidak boleh. Tidak boleh kita memalingkan ibadah ini kepada selain Allah. Karena orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan syirik ini merupakan syirik yang besar. Syirkun akbar, syirik yang paling besar yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian ada syubhat yang ada, yaitu syubhat yang tengah kaum muslimin, yaitu mereka mengatakan kalau orang sudah mengucapkan kalimat la

0: ilaha illallah, meskipun mereka menyembah kubur, mereka minta kepada orang-orang mati, kata mereka tidak membatalkan iman mereka, tidak membatalkan syahadat. Kalau mereka sudah sampai keterangan, sudah sampai hujjah, dan mereka paham hujjah yang disampaikan, tetap masih mereka meminta kepada orang yang sudah mati, maka mereka dikafirkan oleh para ulama, karena mereka berbuat syirkun akbar, pembatal keislaman. Jadi saya ulangi lagi, penjelasan saya ulangi lagi, bahwa bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin ini masih ada banyak sekali kesyirikan yang ada. Secara umum, kita bicara secara umum, kesyirikan itu apa saja yang dilakukan oleh manusia yang mereka tujukan ibadah itu kepada selain Allah. Ya, seperti umumnya manusia, mereka menyembah matahari, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah kubur. Ini mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Hak ibadah itu rukuk, sujud, kemudian sholat dan yang lainnya, semuanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Nah, kalau mereka palingkan kepada selain Allah, jatuhnya kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar. Seperti bentuk kesyirikan atau fenomena kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin, yaitu minta maslahat atau dijauhkan dari mudarat. Dengan apa mereka minta? Mereka minta dengan datang ke kuburan Nabi. Minta supaya apa? Supaya dimudahkan urusannya, dijauhkan malapetaka, disembuhkan penyakitnya, supaya dapat rezeki, dapat kedudukan, dapat pangkat, dapat jabatan. Ini syirik, syirkun akbar. Karena apa? Ibadah yang mestinya mereka minta kepada Allah ditujukan kepada kuburan Nabi atau kuburan wali atau kuburan kiai, kuburan habib atau yang lainnya. Jadi orang-orang yang ziarah ke kuburan wali yang mereka minta ke sana, ini mereka menambatkan hatinya, menunjukkan hatinya, menunjukkan ibadah itu kepada orang yang sudah mati, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab, dan tidak bisa mengabulkan doa mereka. Perbuatan ini perbuatan syirkun akbar. Jadi syubhat mereka di sini, mereka mengatakan kalau sudah mengucapkan kalimat Allah tidak akan batal. Para ulama mengatakan bahwa ini bisa batal. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab, dalam bukunya, di antaranya Nawaqidul Islam, kemudian juga oleh Syekh bin Bas dalam pembahasan Nawaqidul Islam, kemudian juga oleh Syekh Utsaimin, oleh Syekh Fauzan dan yang lainnya. Bahwa kalau dia yakin dan dia melakukan perbuatan itu bukan karena kebodohan, yakin bahwa si mati itu bisa mengabulkan doa, bisa mendengar, bisa memenuhi hajatnya, ini syirkun akbar. Dan anda perhatikan bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal di dunia itu tidak bisa menjawab sama sekali. Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat 12-14, Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah berfirman, dan orang-orang yang kamu seru, orang-orang yang kamu sembah, orang-orang yang kamu berdoa kepada selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang memberikan keterangan kepadamu seperti apa yang diberikan oleh Allah yang maha teliti, Allah yang maha mengetahui. Dalam surah Fatir ayat 12 dan 14. Kemudian juga orang-orang mengatakan bahwa kalau syubhatnya mereka, ya ini orang-orang ngakunya Islam, mengucapkan syahadat, tapi mereka masih berbuat syirik, padahal agama Islam agama tauhid. Nah, di antara syubhat mereka, mereka katakan, saya kalau datang ke sana itu sering dapat jawaban. Itu yang ngomong itu bukan wali, yang ngomong syaitan. Jadi kata mereka, kalau saya datang ke kuburan itu mesti ada suara dari dalam kubur. Dan mereka memenuhi panggilan saya, doa saya. Ini syaitan. Orang yang sudah meninggal tidak akan bisa mendengar dan tidak bisa menjawab. Seandainya pun bisa mendengar tapi tidak bisa menjawab. Allah mengatakan dalam ayat ini tadi apa? In tad'uhum la yasma'u du'akum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, enggak bisa menjawab, kata Allah. Ini firman Allah dalam Al-Qur'an. Seandainya mereka mendengar, enggak bisa menjawab. Kemudian, dan mereka akan kufur dengan kesyirikan kalian nanti. Dan tidak ada yang bisa memberikan penjelasan seperti ini kecuali Allah. Dan Allah yang jelaskan dalam Al-Qur'an ini. Jadi orang yang sudah mati itu enggak akan kembali lagi ke dunia. Min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi enggak bisa menjawab. Jadi orang yang ngomong itu adalah syaitan. Kadang-kadang mereka mengatakan, saya diajak bicara dan buktinya mendengar. Allah yang mengatakan bahwa mereka tidak mendengar. Allah, seperti disebutkan dalam surah Fatir lagi, Allah mengatakan, "Wa may yastawil ahya wal amwat, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Ia kehendaki, dan engkau tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang mati. Engkau tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang dikubur. Allah yang mengatakan demikian. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dalam surah Fatir ayat 22. Kemudian mereka katakan lagi, ini syubhat yang ada. Karena yang memberikan syubhat ini para kiai. Ya, kita harus jawab. Bab ini agama Islam, agama tauhid. Harus dijelaskan kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa wali-wali itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini bisa menyampaikan kita kepada Allah. Kita tidak menyembah mereka. Pada hakikatnya kita menyembah Allah. Kita jadikan mereka perantara. Kita jawab, apa bedanya kalian dengan orang-orang musyrikin? Apa bedanya orang musyrikin? Orang musyrikin mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Dalam surah Az-Zumar ayat 3. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Agama yang murni dari kesyirikan milik Allah. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Jadi orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, yaitu orang-orang musyrik, mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pendusta dan orang-orang yang ingkar. Di sini orang-orang musyrik, mereka mengatakan, kami jadikan kubur-kubur berhala-berhala itu sebagai perantara kepada Allah. Ini orang-orang musyrik. Sedangkan kita orang Islam disuruh langsung kepada Allah tanpa perantara. Allah memerintahkan kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Doalah kalian kepadaku langsung kepada Allah tanpa perantara. Dan Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Allah dekat. Dan enggak boleh juga orang mengatakan, mereka mengatakan lagi syubhat, mereka lagi mengatakan, kita kan makhluk ini kotor, banyak dosa. Kalau kita langsung kepada Allah, enggak akan diterima sebagaimana presiden, sebagaimana gubernur atau wali kota. Kalau kita langsung enggak diterima, mesti pakai ajudannya. Mesti pakai perantara. mereka dalam hal ini sudah salah menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Sedangkan Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Enggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Langsung kepada Allah. Yang menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah siapa? Allah. Yang menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Mu'min surah 40 ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berfirman, dan kalian semua yang berdoa kepada-Ku, Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada-Ku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Doa adalah ibadah, kata Nabi. Ad-du'a wal ibadah. Doa itulah ibadah. Ada sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi langsung, dan Allah itu dekat, Allah mengatakan demikian. Berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Kemudian syubhat mereka lagi, mereka mengatakan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk mencari wasilah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihi alwasilah, dan hendaklah kalian mencari wasilah kepada Allah. Kalimat hendaklah kamu cari wasilah diartikan oleh mereka, wasilah itu adalah perantara. Tapi yang benar wasilah itu, menurut penjelasan para ulama, yaitu taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal amal bima yurdi. Dijelaskan oleh Qatadah dan yang lainnya. Penjelasan ayat surah Al-Maidah ayat 35, carilah wasilah, maksudnya adalah taqarrabu ilaihi bi ta'ati wal amal bima yurdi. Hendaklah kamu dekat kepada Allah dengan taat kepadanya dan mengamalkan apa-apa yang diridhai oleh Allah. Itu wasilah. Bukan mencari wasilah arti perantara, bukan. Bab ini wasilah yang dilarang. Jadi wasilah yang masyru', yang disyariatkan wasilah itu, yaitu kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Itu yang masyru', yang disyariatkan. Yang pertama, berdoa kepada Allah dengan apa? Yang disyariatkan, yaitu berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, berdoa dengan amal soleh, memakai perantara amal soleh. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, kesusahan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pernah melakukan amal soleh. Kalau amal itu ikhlas karena Engkau, ya Allah, mudahkan urusan saya. Boleh. Atau yang ketiga, yang masyru', yang disyariatkan, yaitu kita berdoa dengan perantara orang yang soleh yang masih hidup. Ini dilakukan oleh sahabat ketika terjadi kemarau. Mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sekarang kita mengalami kemarau, pohon-pohon sudah kering, binatang banyak yang sudah mati, dan jalan banyak yang terputus. Kemudian Nabi berdoa, sahabat juga berdoa, dikabulkan oleh Allah, diturunkan hujan. Tapi setelah wafatnya Rasulullah, gak ada sahabat yang datang ke kuburan Nabi. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu atau tawassul dengan Nabi, tidak ada. Makanya ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda terjadi kemarau, Umar tidak datang ke kuburan Nabi, padahal Umar di Madinah. Tapi Umar datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Kata Umar kepada Abbas, "Wahai Abbas, dahulu kami pada waktu Nabi masih hidup, Nabi, kami tawassul dengan Nabi ketika terjadi kemarau. Sekarang kami tawassul dengan Engkau." Maka Abbas berdoa, Umar berdoa, sahabat yang lain berdoa, dan tabi'in juga berdoa, dikabulkan oleh Allah. Begitu juga pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi tidak ada seorang pun dari sahabat yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada. Jadi ini syubhat-syubhat yang ada yang dilakukan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, dan yang melakukannya juga para kiai. para ustaz, habib, maka kita sampaikan hujah kepada mereka dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah, menurut pemahaman salafus saleh. Hujah sampaikan kepada mereka dengan lemah lembut, sampaikan kepada mereka. Kalau mereka terima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak terima, kita sudah sampaikan hujah kepada mereka. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh, dan tidak ada kewajiban rasul kecuali menyampaikan. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh, tidak ada kewajiban rasul kecuali menyampaikan. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau terima, sudah kita sampaikan hujah itu. Tapi ingat, kita harus sampaikan dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujah dari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, dengan keterangan para ulama ala sunnah. Kemudian kita sampaikan dengan lemah lembut kepada mereka. Sampaikan buku-buku, kitab-kitab kepada mereka. Mudah mereka dapat hidayah dari Allah SWT. Kemudian saya ingatkan, ikhwan fiddin azakumullah, bahwa tauhid ini mempunyai keutamaan yang sangat besar, dan syirik ini mempunyai dampak yang sangat negatif. Saya jelaskan dulu tentang bahaya dari kesyirikan, kemudian setelah itu saya tutup dengan keutamaan tauhid. Saya jelaskan dulu tentang bahaya dari kesyirikan, bahwa orang-orang yang berbuat syirik, dia akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Di buku ini saya jelaskan cuma sedikit, ya, di halaman 61 dan seterusnya itu saya jelaskan cuma sedikit tentang bahaya kesyirikan. Ya, orang-orang yang berbuat syirik ini banyak, masih banyak orang berbuat syirik, ya, seperti yang tadi saya sebutkan, menyembah kubur, berdoa kepada orang yang sudah mati, bernadar, menyembelih hewan untuk mereka, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, meminta perlindungan kepada jin, percaya kepada jimat, tongkat, tangkal, susuk kekuatan, barang sakti, ramalan bintang, dan lainnya. Kemudian percaya kepada jampe-jampe, pelet, guna-guna yang lain. Ini semua syirik. Ini masih banyak di tengah kaum muslimin. Sekarang akibatnya bagaimana? Akibat orang yang berbuat syirik, yang pertama, dia mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Rugi dunia akhirat. Yang kedua, orang yang musyrik, dia akan halal harta dan darahnya. Yang ketiga, orang yang syirik, dia telah sesat dari siratul mustaqim. Yang keempat, orang yang berbuat syirik menempuh jalan yang tercela. Yang kelima, orang yang berbuat syirik tidak akan tenang hatinya. Yang keenam, bahwa syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang amat besar. Bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Syirik adalah dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedelapan, syirik dosa yang tidak diampuni. Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Bahwa syirik menghapuskan amal-amal kebaikan. Orang yang berbuat syirik dihapuskan amal-amalnya. Lain asyraqta la yahbatanna amaluka wala takuna min khasirin. Tanda yang kau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu, dan kau termasuk orang yang merugi. Kemudian orang yang berbuat syirik akan diazab di kuburnya, akan disiksa di kuburnya. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang yang berbuat syirik tidak akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad adalah orang yang mentauhidkan Allah. Kemudian yang ke-12, orang yang berbuat syirik diharamkan baginya sorga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, surah 5, ayat 72. Innahu may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik diharamkan baginya sorga. Haram baginya sorga. Dan orang-orang yang zalim tidak ada penolong bagi Allah. Jadi orang yang berzalim, jadi orang yang zalim ini orang yang berbuat syirik, enggak ada penolong bagi Allah. Ini akibat orang yang berbuat syirik. Kemudian yang terakhir tentang keutamaan tauhid. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kepada semua yang hadir yang dimuliakan oleh Allah, bahwa agama Islam adalah agama tauhid, dan kita wajib mentauhidkan. Wajib kita mentauhidkan Allah, Kita muslim, muslimah wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Sampai kita diwafatkan oleh Allah, kita harus terus mentauhidkan Allah. Dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dan keutamanya banyak, puluhan. Saya akan sebutkan di antara keutamanya, bahwa orang yang mentauhidkan Allah, dia akan diberikan rasa aman, diberikan petunjuk oleh Allah. Orang yang bertauhid akan diberikan rasa aman dan akan diberikan petunjuk. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang bertauhid akan diberikan rasa aman dan dapat petunjuk, ditambah petunjuk oleh Allah. Waladina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk ditambah petunjuk oleh Allah dan ditambah ketakwaan mereka. Kemudian yang kedua, orang yang bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, dia akan dimudahkan rezekinya oleh Allah, diberikan jalan keluar dari berbagai macam problem. Jadi kita wajib mencari nafkah, tapi dengan kita mentauhidkan Allah akan dimudahkan rezeki kita oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan jalan keluar oleh Allah dan akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Jadi orang yang bertauhid itu akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga, yang dia tidak duga-duga. Jadi harta yang sedikit diberikan barokah oleh Allah. Itu perhatikan, bahwa orang yang bertauhid diberikan barokah hartanya oleh Allah. Tapi bukan berarti, perhatikan, bukan berarti bahwa kita diam berpangku tangan, tidak usaha, tidak mencari nafkah. Tetap wajib mencari nafkah, tapi dengan kita mencari nafkah itu dimudahkan oleh Allah, diberikan rezeki yang cukup dan barokah. Yang ketiga, bahwa orang yang bertauhid kepada Allah SWT, dia akan diberikan kehidupan. Artinya hatinya akan dihidupkan oleh Allah. Dan yang paling penting, ingat, hati ini hidup. Berbeda orang yang berbuat syirik, hatinya mati. Orang yang berbuat bidah, hatinya mati dan gelap. Tapi orang yang mentauhidkan Allah, hatinya hidup. Bab di sini saya sebutkan bahwa man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanjziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanjziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki dan perempuan, maka kami hidupkan dengan kehidupan yang baik, dan kami akan balas ganjaran mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Diberikan kehidupan yang baik, pertama kali kehidupan hati. Hatinya yang diberikan hidup oleh Allah SWT. Berbeda dengan orang yang berbuat bid'ah dan berbeda dengan orang yang berbuat syirik. Kemudian yang keempat, ini penjelasan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Yang keempat, orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, akan dihapuskan dosanya. Jadi nanti di hari kiamat, kalau dia datang dengan sepenuh bumi dosa, Allah akan datang dengan sepenuh bumi ampunan. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Syaratnya tidak menyekutukan Allah. Syaratnya dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Maka Allah akan datang kepadanya dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, saya bawakan lima poin aja, yaitu orang yang mentauhidkan Allah, dia adalah orang yang bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Hurairah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaat pada hari kiamat?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Nabi menjawab, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mentauhidkan dengan ikhlas semata-mata karena Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kita memahami tentang konsekuensi kalimat itu, dan juga mudah-mudahan timbangan kita diberatkan oleh Allah pada hari kiamat nanti dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin rabbal alamin, wa sallallahu nabi Muhammadin sallallahu wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

0: ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, waqad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa waja'ala

tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Yauq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silakan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun, bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan, "In kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un, aw la khati'in." Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamar rahimin." Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi, Maha Penyayang di antara yang menyayangi, paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk ke mana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan hati kita saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengingat serta memuji Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala hati-hati menjadi tenang? Sebaliknya, saat kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan dan berpaling dari zikir, kita merasakan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir, mengingat dan memujiku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kita bisa merasakan itu. Saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kehidupan yang sempit, gersang, gundah gulana. Berarti hati kita sedang sakit. Dan hati yang sakit butuh untuk segera diobati. Sebagaimana fisik yang sakit juga butuh untuk segera diobati. Saat hati kita sakit, kita harus mengembalikan hati kita kepada kondisinya yang sehat. Maka, kalau kita sedang gersang, sedang gundah gulana, sedang galau, cobalah berkomitmen. Satu hari saja, coba berkomitmen untuk tidak berdosa pada hari itu. Kerjakan yang wajib-wajib saja. Misalnya dengan sholat 5 waktu secara berjamaah. Tidak usah muluk-muluk, itu saja. Ditambah, kita berkomitmen untuk tidak berbuat dosa bermaksiat pada hari itu. Maka, di akhir hari, kita akan mendapatkan hati kita sudah berangsur-angsur sehat. Hati kita sudah tenang. Dan kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita harapkan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengembalikan hamba-hambanya kepada jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "In taqarraba ilayya 'abdi shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilayhi ba'an. Wa in atani yamshi, ataituhu harwala." Kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri satu hasta. Kalau dia mendekatkan diri satu hasta, aku akan mendekatkan diri satu depa. Dan kalau dia mendekatkan diri dengan berjalan, aku akan mendekatkan diri dengan berjalan cepat. Saat kita mencoba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati diri kita sudah lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang yang bertakwa, tidak berarti lepas dari kesalahan. Namun jika dia salah, jika dia bermaksiat, dia segera bangkit. Tidak terus terjerumus dalam maksiatnya. Itulah sifat orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yaitu orang-orang yang jika mereka berbuat keji atau menzalimi diri mereka, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepadanya atas dosa-dosa itu. Allah Subhanahu wa taala menunggu taubat kita. Allah Subhanahu wa taala menyambut taubat kita dan ingin kita segera kembali kepadanya. Ingin segera dekat kepadanya dengan menyambut kita lebih dari usaha yang sudah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya. Dan jika kita jatuh dalam kesalahan, kita menjadi orang-orang yang segera ingat, segera bangkit dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun

dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

0: nama abang.
1: Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Ya.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudara pemirsa UFIT TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat penting yang insyaallah akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini berkaitan tentang adab dalam belajar, terutama dengan seiring dengan berkembang pesatnya media sosial dan sarana-sarana penyampaian informasi, maka perlu kita mengetahui adab apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu dari berbagai media tersebut. Yang salah satunya adalah seperti yang sedang saya lakukan kali ini, yaitu dengan membuat klip-klip video singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur tentang pentingnya seseorang menundukkan pandangan. Qala Allah taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Allah berfirman yang artinya, perintahkan wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman, kaum mukminin laki-laki, agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, karena itu akan lebih bersih bagi diri mereka. Demikian juga dalam ayat yang selanjutnya, ayat ke-31, Allah menganjurkan kepada kaum mukminat, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Perintahkan kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Lantas apa kaitannya dengan apa yang sedang Anda saksikan kali ini? Tentunya perintah ini berlaku umum. Perintah kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan mereka kepada lawan jenis ini bersifat umum, terutama bila mana pandangan tersebut mengandung unsur menikmati. Bila mana seorang wanita melihat kepada lawan jenisnya dengan syahwat atau menikmati orang yang dia lihat, maka ini jelas termasuk sesuatu yang perlu segera dialihkan, ya, karena itu akan menimbulkan fitnah. Ada sebuah ayat di surat Al-Ahzab yang pantas kita jadikan sebagai renungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana dalam sebuah ayat yang cukup panjang, yang di ujung ayat tersebut Allah mengatakan, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Bila mana kalian wahai para sahabat hendak meminjam sesuatu, meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, ya, ayat ini ditujukan kepada para sahabat yang ingin meminjam sesuatu dari istri-istri Nabi, perkakas rumah tangga misalnya, perabotan atau yang sejenis. Maka mintalah itu kepada mereka dari balik hijab. Subhanallah. Sekedar meminjam sesuatu yang tidak akan menghabiskan kecuali hanya beberapa detik saja, Allah menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka adalah generasi terbaik. Dan Allah juga menyuruh ummahatul mukminin, dan mereka adalah wanita-wanita yang paling salihah, agar menggunakan hijab penutup. Mengapa demikian? Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Karena cara itulah yang lebih menjaga kebersihan hati kalian dan hati mereka. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa perintah ini tidak hanya berlaku kepada para sahabat, tidak hanya berlaku kepada ummahatul mukminin. Karena apa? Karena kebersihan hati adalah sesuatu yang diperlukan oleh seluruh kaum muslimin. Kalau mereka butuh membersihkan hatinya, maka apalagi selain mereka. Nah, kaitannya dengan apa yang sedang Anda saksikan, ini adalah sebuah pesan, nasihat. Silahkan ambil ilmu dari video klip kajian para ustadz. Namun bagi Anda, para akhwat yang tidak memiliki hubungan mahram dengan yang menyampaikan materi, ya, atau bagi Anda yang masih memiliki syahwat, karena usianya masih muda, maka saya anjurkan agar cukuplah mendengarkan suaranya. Ya, cukupkan dengan suara, karena ilmu akan tersampaikan dengan suara. Dan tentunya berbeda antara melihat klip yang singkat dengan melihat sebuah klip yang berdurasi cukup panjang, setengah jam, satu jam, satu setengah jam, atau lebih dari itu. Maka tentunya potensi syaitan, la'natullah alaih, untuk menyimpangkan niat seseorang akan lebih besar lagi. Yang mulanya berniat ingin mencari ilmu, tidak menutup kemungkinan dia justru memuaskan syahwatnya melihat kepada sang pemateri, padahal dia bukanlah mahramnya, sehingga tanpa disadari dia akan terjerumus kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah sebuah nasihat yang mestinya menjadi renungan kita bersama. Kalaulah kita benar mencari ilmu, maka cukuplah dengan menyimak suara sang pemateri, ya, tanpa perlu menatap secara berkelanjutan, karena ilmu bisa tersampaikan dengan suara. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan buat kita bersama, dan ini berlaku baik bagi diri saya sendiri maupun bagi yang lainnya, karena perintah Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat umum. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ikhwatul iman, pendengar dan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama meluangkan waktu kita sejenak untuk melaksanakan salat asar di masjid-masjid kaum muslimin.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

0: waliyah.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan bagimu. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, lisan ini telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu panca indera kita yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu seperti berdusta, ataupun menggunjing, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Padahal, Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit hati ini, penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisan dalam maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat kelak. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aibnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ya ma'syaru man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Fa innahu man yattabi' auratal muslimin yattabi'illah auratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yattabi'illah auratahu yafdahu wa in kana fi baitih. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian, tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, "Wa innahuma layu'adzabani." Sungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. "Wa may yu'adzabani fi kabir." mereka tidaklah disiksa karena sebab dosa besar mereka. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka? Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang menjaga lisannya, mampu menjaga lisannya dari berucap-ucapan yang buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri dari seorang mukmin yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Jika kamu ia biarkan ia, ia pun tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena saking mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan yang sangat buruk. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, kata Allah, seperti anjing. Tahukah anda anjing? Anjing itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila dipilihkan dua daging, yang satu bangkai, yang satu daging segar, dia lebih memilih bangkai. Anjing itu ya selalu mengendus pantat. Anjing itu selalu suka kepada keburukan dan dia selalu menyalak. Perumpamaan yang buruk sekali. Maka ya akhi, kita memohon kepada Allah perlindungan daripada tertipu dengan dunia, cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Itu yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, bahkan menyebabkan banyak manusia tersesat jalan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ. Jemaah kaum muslimin, bapak ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk bisa menghadiri majelis ilmu yang semoga Allah berkahi. Kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, kita pada kesempatan kali ini akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting, yaitu orang tuamu, surgamu atau nerakamu. Orang tuamu, surgamu atau nerakamu. Ini pembahasan yang sangat penting bagi setiap anak, karena kita semua adalah anak. Baik orang tua masih hidup atau sudah meninggal dunia, tetap kita adalah seorang anak. Dan tentunya kita ingin masuk ke dalam surga. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan berbagai macam nikmat yang sangat banyak di dunia sampai ke akhirat. Tapi ternyata Rasulullah SAW menjelaskan bahwa gara-gara kita tidak baik hubungannya dengan orang tua kita, tidak ada interaksi yang baik, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada hubungan yang baik. Nah,

0: Allah, maka anak ini bisa mendapatkan siksa Allah. Orang tuamu adalah sorgamu atau nerakamu. Artinya, dengan sebab orang tua, gara-gara orang tua, anak akhirnya masuk surga. Dengan sebab orang tua, akhirnya anak itu dimasukkan ke neraka. Selama ini barangkali kita sering mendengar hubungan suami dan istri, ya. Dan Rasul mengatakan di hadis yang sahih bahwa suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalimat yang sering kita dengar, kita sampaikan bagi para istri, bagi para wanita, bahwa suamimu itu surgamu atau nerakamu, atau anakmu itu surgamu atau nerakamu. Tapi mungkin jarang dibahas bahwa orang tuamu juga bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga, dan orang tua juga bisa menjadi sebab seseorang itu dimasukkan ke neraka. Dan ternyata ada hadis dari Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darqutni, dan sebagian ulama menghasankan meskipun ada yang mendhaifkan, ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darqutni, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki suatu ketika bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua terhadap anaknya? Apakah haknya orang tua terhadap anaknya tersebut?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huma jannatuka wa naruka." Kedua orang tuamu itu, kata Nabi, adalah surgamu atau nerakamu. Kedua orang tuamu itu adalah sesuatu yang bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi sebab engkau masuk ke neraka. Kita sering mendengarkan kajian tentang masalah orang tua, ya. Banyak ustaz yang menjelaskan. Kita sering baca, sering dengar, ya. Tetapi hadis ini barangkali jarang mungkin kita baca dan kita dengar, bahwa ternyata Rasul mengatakan bahwa orang tuamu itu menjadi sebab engkau masuk ke surga, dan orang tuamu bisa menjadi sebab engkau dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena anak itu selama hidup di dunianya tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian, tidak ada bantuan, tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi dengan orang tuanya dengan interaksi yang baik. Tetapi jika memang anak itu luar biasa, dia berbakti kepada orang tuanya, taat kepada orang tuanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, sesuai dengan syariat, Masya Allah, dia berusaha maksimal untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Dia bahagikan orang tuanya, dia senangkan orang tuanya, dia bantu orang tuanya. Dia berusaha menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati bagi orang tuanya. Maka insya Allah dengan sebab demikian, Allah pun ridho kepadanya. Karena ridho Allah tergantung kepada ridho-nya orang tua. Allah melihat anak ini memang berbakti, membahagiakan, meringankan beban, dan lain-lain. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan kepadanya nikmat kubur. Allah mudahkan hidupnya di dunia sampai ke akhirat nanti, mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Kenapa kita bahas tema ini? Karena di zaman sekarang ini makin banyak orang yang tidak peduli kepada orang tuanya. Meskipun sudah mengenal sunnah, meskipun sudah mengaji, ta'lim, tapi untuk orang tuanya kurang. Jujur saja kita mengakui. Kita bisa tahu ayat ini, hadis ini, ayat ini, hadis ini, kita tahu kitab ini, ustaz ini, di mana kajian. Tapi coba perhatikan sejauh mana maksimal atau tidak kita ketika berbakti kepada orang tua. Baik orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena kita masih punya kewajiban. Meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita masih punya kewajiban untuk berbakti kepada mereka. Bukan berarti kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka bebas merdeka. Kita enggak punya kewajiban lagi. Kalau masih hidup, barangkali kita sering mendatanginya, kita membantunya, memberikan infak, ya, kepada mereka. Barangkali kita memberikan bingkisan, hadiah, dan lain-lain. Kita menyenangkan hati mereka, membawa jalan-jalan, dan lain. Tidak, jemaah sekalian. Meskipun orang tua sudah meninggal dunia, anak tetap anak. Wajib untuk memberikan sesuatu untuk orang tuanya, apalagi orang tua sangat merindukan doa-doa dari anaknya. Orang tua sangat merindukan amal soleh yang bisa diberikan manfaatnya untuk orang tua yang sudah berada di alam yang lain. Begitu banyak ayat kita pahami. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sudah mewajibkan kepada kita untuk tidak melakukan kesyirikan, hanya beribadah kepadanya semata dan berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua di sini bukan berarti ketika mereka masih hidup saja. Begitu juga ketika mereka sudah mati. Banyak cara-cara berbakti yang bisa kita lakukan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Andai kata salah seorang di antara mereka masih hidup atau kedua-duanya masih hidup dan kondisi sudah tua renta, maka jangan kamu membentak-bentak dengan kata-kata yang kasar. Hendaknya mengatakan dengan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang mulia. Wa wasaina insan biwalidayhi ihsana. Kalimat seperti ini banyak bertaburan dalam Al-Quran. Kami wajibkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Setiap manusia, bukan hanya muslim saja. Wa wasaina insan. Insan itu manusia, semua manusia, mau kafir maupun yang muslim. Berbaktilah, berbuat baik kepada orang tua. Apalagi kepada ibu. Masa mengandung, masa melahirkan, masa menyusui, sampai membesarkan, subhanallah, ibu lebih dibandingkan bapak. Makanya Rasul mengatakan, ibumu, ibumu, ibumu. Kita ingatkan kembali diri kita, karena kita termasuk yang lalai, jujur saja. Ngaji sudah banyak, pagi, siang, sore, malam, di mana kajian-kajian, temanya macam-macam. Tapi untuk urusan orang tua, jarang didatangi. Jarang dihubungi, jarang untuk memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan mereka. Ini masalah yang terjadi di internal kita. Kita jangan bicara orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang tidak ngaji, yang sudah ngaji. Ternyata interaksi mereka dengan orang tua juga tidak bagus. Kenapa bisa seperti ini, jamaah sekalian? Kisah-kisah banyak di masyarakat yang sangat menyedihkan. Suatu ketika saya pernah khutbah Jumat di daerah Jakarta, dan materi khutbah Jumat saya tentang masalah durhaka kepada kedua orang tua. Khutbah Jumat selesai, saya pun salat Jumat menjadi imam. Selesai menjadi imam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki ke saya dan mengatakan, Pak Ustadz, dengan gemeteran dia bertanya kepada saya, Pak Ustadz, saya mau tanya. Tentang apa, Pak? Tentang masalah khutbah tadi. Kenapa, Pak? Saya punya masalah. Bertahun-tahun saya mengurus ibu saya. 86 tahun usianya. Ibu saya urus mandinya, makannya, BAB-nya, buang air kecilnya, semua saya. Lalu, saya anak keempat. Ibu saya punya 5 anak, 4 laki, 1 perempuan. Saya anak nomor 4 laki-laki. Tetapi yang peduli kepada ibu saya cuma saya sendiri. 4 anak yang lain tidak peduli kepada ibu saya. Bertahun-tahun saya mengurusnya, pagi, siang, sore, malam. Subhanallah. Lalu, apa kaitannya dengan khutbah saya? Dia mengatakan bahwa saya punya istri, saya punya anak. Dan saya tidak bisa bekerja. Karena setiap hari saya mengurusi ibu saya 86 tahun. Semua urusannya saya ngurusin. Dari pagi sampai malam sampai tidur. Memandikannya, menceboknya, memberikan makan, memberikan minum, semua saya. Karena ibu saya sudah tidak bisa, ya, tenaganya sudah lemah sekali 86 tahun. Sehingga saya mengurusin semuanya. Dan kakak maupun adik saya tidak ada yang peduli kepada ibu saya, dan sehingga menyebabkan saya tidak bisa bekerja. Bertahun-tahun saya mengurus ibu saya. Dan tadi Pak Ustaz menceritakan tentang durhakanya anak kepada orang tua, sangat menyentuh hati saya dan menjadikan saya menangis. Saya takut dengan ancaman-ancaman yang Pak Ustaz sebutkan tadi, ancaman-ancaman yang Rasul sebutkan dalam sabdanya, ancaman-ancaman bagi seorang anak yang durhaka. Kenapa, Pak? Karena hari ini adalah hari pertama kali saya meninggalkan ibu saya untuk saya bekerja di kantor ini. Bertahun-tahun saya tidak tinggalkan. Saya jaga, saya rawat ibu saya. Pagi, siang, sore, dan malam. Baru kali ini, baru hari ini, hari pertama saya bekerja kembali, terpaksa, darurat, karena saya punya istri, saya punya anak, kita punya kebutuhan sehari-hari, makan, minum, sekolah, dan lain-lain yang selama ini saya tinggalkan demi mengurus ibu saya. Dan hari ini, hari pertama saya bekerja kembali. Tapi begitu saya mendengarkan khutbah tadi tentang durhakanya anak kepada orang tua, maka saya takut kalau saya termasuk anak yang durhaka. Maka kalau Pak Ustadz mengatakan kepada saya bahwa saya harus keluar hari ini dari kantor ini untuk saya kembali ke rumah, kembali mengurus ibu saya siap. Apakah saya harus berhenti meninggalkan pekerjaan ini? Dan saya takut dianggap sebagai anak durhaka. Padahal baru hari itu, hari pertama dia meninggalkan ibunya. Setelah bertahun-tahun mengurus, dan ini pun terpaksa sebetulnya. Subhanallah. Saya tanya, kemana kakak-kakak yang lain, laki-laki yang lain? Adiknya perempuan, nomor 5 itu perempuan, tapi tidak mau mengurusi ibunya. Subhanallah. Jamaah sekalian, 86 tahun. Enggak mudah. Teorinya gampang. Baca Quran mungkin kita bagus, hafalan banyak. Coba untuk mengurus orang tua seperti itu, tidak mudah. Dan saya katakan kepadanya, antum jangan keluar dari kantor ini. Tetap antum bekerja. Terus bagaimana dengan ibu saya? Saya katakan kepadanya, minta tolong kepada istri. Karena rumah dia dengan rumah orang tua juga tidak terlalu jauh. Nah, maka minta tolong istri untuk merawat ibunya dari pagi, siang, dan sore. Begitu antum pulang dari sini maghrib sampai rumah, maka antum ambil alih kembali. Sabtu Ahad kan libur. Senin sampai Jumat, minta tolonglah pengertian dari istri untuk mengurusi mertuanya. Ya, begitu antum pulang kan maghrib sampai rumah, antum ambil alih, antum kembali merawat ibu antum. Jadi dua-duanya dapat. Di rumah antum tenang, ada istri yang merawat, antum juga bisa bekerja, karena kewajiban sebagai seorang suami untuk mencari nafkah. Akhirnya dia pun tidak jadi keluar, tidak jadi berhenti dari kantor itu. Subhanallah. Ini cerita yang bagi saya pribadi suatu hal yang sangat luar biasa. Bayangkan di Jakarta, umur 86 tahun orang tuanya. Ini kisah nyata, bukan kisah dongeng orang-orang terdahulu. 5 anak ternyata tidak mau mengurusi ibunya, hanya satu saja anaknya perhatian. Bertahun-tahun sampai meninggalkan pekerjaannya. Ini baru kisah yang pertama, jamaah sekalian. Ada lagi kisah yang lain. Kisah yang lain adalah seorang ikhwan yang ngaji dengan saya. Kebetulan rumahnya dekat dengan rumah saya. Subhanallah, ikhwan ini mengurus bapaknya yang sudah berumur 96 tahun. Dari awalnya sebelum pikun sampai sekarang pikun. 96 tahun. Bertahun-tahun ikhwan ini mengurus bapaknya. Apakah tidak ada anak yang lain? Ada. Berapa jumlahnya? 7 orang. Dan saya tanya kepada ikhwan ini, kemana? Dia anak paling tua. Nomor 2 kemana? Nomor 3 sampai nomor 7 kemana? Ada. Mereka sudah besar-besar semua. Ikhwan ini pun umurnya sudah hampir 60 tahun. Karena bapaknya pun 96. Ikhwan ini hampir 60 tahun usianya. Tapi adik-adiknya dari nomor 2 sampai nomor 7 tidak mau untuk mengurusi bapaknya yang kena stroke, terbaring di tempat tidur, dan harus dirawat. Kalau memang tidak bisa, paling tidak ada perawat yang mereka bayar setiap bulan. Kan begitu. Mereka mungkin bekerja, bekerja, bekerja. Ada perawat yang menemani bapak itu. Tapi perawat pun tidak ada. Dan akhirnya anak nomor 1, si ikhwan ini, yang mengurusi si bapak ini pagi, siang, sore, dan malam, dan dia pun tidak bisa mencari nafkah. Subhanallah. Yang memandikannya, memberikan makannya, menceboknya, semuanya ikhwan yang nomor 1 ini. Subhanallah. Dan kemarin, alhamdulillah ikhwan ini mendapatkan dari Allah rezeki untuk bisa berangkat haji tahun ini. Ini rezeki dari Allah. Dengan sebab dia merawat bapaknya, ya, insya Allah ini sebagai sebab, sehingga ada yang menawarkan kepada dia untuk bisa berangkat haji gratis. Maka dia pun mengatakan kepada adik-adiknya nomor 2 sampai nomor 7, saya mendapatkan kesempatan berangkat haji gratis tahun ini. Tolong, bisa enggak ada yang menggantikan saya untuk merawat dan menjaga bapak? Paling butuh 3 minggu atau mungkin sebulan kan ya, berangkat haji pulang perginya. Tapi apa yang terjadi? Semua adik-adiknya tidak mau menemani atau merawat bapaknya tersebut. Sehingga tahun ini, ikhwan tersebut gagal untuk berangkat haji. Padahal gratis. Bagaimana dia bisa meninggalkan bapaknya? Di rumah dengan siapa dia? Ini orang tua. Wajib. Haji wajib. Orang tua juga wajib untuk dirawat. Tapi karena adik-adiknya tidak ada yang mau menggantikan, akhirnya tidak bisa berangkat haji. Subhanallah. Sebentar cuma sebulan. Habis itu saya pegang lagi. Enggak apa-apa. Saya yang capek. Saya letih, lelah. Bahkan ikhwan ini sekarang sakit pinggang dia. Kesian. Sudah 60 tahun kurang lebih. Sakit pinggang. Kenapa? Suka mengangkat bapaknya ke kamar mandi untuk dimandikan, kencing segala macam. Untuk mengangkat bapaknya bisa menyebabkan dia tergeser ke tulang di belakangnya. Tergeser. Karena sendirian mengangkat, dia kurus kering. Setiap hari saya ketemu ikhwan ini di masjid. Salat berjamaah. Ketika pulang kita bicara jalan kaki bersama-sama. Gimana Bapak Antum? Gimana Bapak Antum perkembangannya? Bagaimana Bapak Antum perkembangannya? Subhanallah. Sedih jamaah sekalian. Kenapa masih ada orang seperti ini jahat sekali dengan bapaknya? Yang tadi cerita pertama dengan ibunya. Mereka-mereka yang satu 86 tahun, yang satu 96 tahun. Tahukah kita bahwa surga dan neraka kita juga tergantung bagaimana kita melayani dan merawat orang tua kita. Tidak akan diterima amal seseorang anak. Tidak diterima amal ibadah seorang anak ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Amalnya enggak diterima, yang wajib enggak diterima, yang sunnah enggak diterima. Nanti di akhirat amal itu sia-sia gara-gara dia durhaka kepada orang tua. Rasul sebutkan itu dalam hadis. Diancam tidak akan masuk surga bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Anaknya semua insyaallah salat, yang perempuan juga berjilbab, tapi tidak mau merawat. Datang pun itu kalau di telepon, datang lihat, datang sebentar pulang lagi. Bayangkan 7 anaknya yang perhatian cuma satu, anak nomor satu ini. Karena anak nomor satu ini ngaji, alhamdulillah dia terapkan ilmunya. Ana bilang, sabar antum ya, sabar sebentar. Ya, semoga dengan sebab ini Allah ampuni dosa-dosa antum. Karena ini merupakan ibadah yang luar biasa. Ini yang bisa antum lakukan. Tidak bisa haji, tidak bisa umroh, karena duitnya tidak ada. Bahkan ngaji pun taklim datang ke kajian saya juga jarang-jarang. Hampir-hampir udah gak pernah lagi. Kenapa? Kalau pergi taklim, bapaknya dengan siapa di rumah? Ada istri. Dikhawatirkan kalau terjadi sesuatu gimana? Akhirnya dia pun jarang ngaji sekarang. Karena selalu standby menemani bapaknya yang sudah 96 tahun. Sejak umur berapa dia menemani? Sekarang sudah 96 tahun. Kita enggak tahu kapan meninggalnya. Tapi ini kan luar biasa. Coba, teorinya gampang. Antum coba, ketika kita menjaga orang tua, sehari saja, berasanya tahunan, sulit. Pada orang tua mengurus kita tahunan tanpa sedikit pun kesulitan. Siap bangun malam untuk mengurusi kita. Ya, ketika itu masih kecil, menangis dan lain-lain, minta air susu dan lain-lain. Kita merengek-merengek minta belikan sesuatu. Dengan ikhlas, tanpa ada kesulitan. Orang tua dengan senang bahagia untuk mencari sesuatu yang diinginkan oleh anaknya. Jasanya orang tua tidak bisa dibalas, jamaah sekalian. Sampai mati kita enggak bisa membalas jasanya orang tua. Kalaupun kita sudah hafal Quran 30 juz, tahu manhaj salaf, tahu bagaimana mengikuti cara beragama yang benar, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata dengan orang tua tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian, dan tidak mau untuk menjaga dan merawat mereka, saya khawatir orang tersebut akan mendapatkan azab Allah di dunia sebelum dia mati. Satu hal yang membuat saya terharu,
1: yang paling terharu sampai saya meneteskan air mata mendengarkan cerita dari ikhwan tersebut. Apa itu? Suatu hari bapaknya itu yang dirawat bertahun-tahun kena stroke, umurnya 96 tahun. Bapak itu tiba-tiba mengangkat kedua tangannya ke atas dalam kondisi dia terbaring lemah, tapi tiba-tiba dia mengangkat kedua tangannya ke atas dan dia mengatakan suatu kalimat yang sangat menggembirakan ikhwan ini. Saya katakan, apa itu? Apa kalimatnya? Si bapak itu mengangkat kedua tangannya ke atas, mengatakan, ya Allah, masukkanlah anakku ini ke surgamu. Kalimat yang sangat membekas di hati ikhwan itu. Ya Allah, masukkanlah anakku ini ke surgamu. Ampuni kesalahannya. Bayangkan orang tua mendoakan untuk anaknya. Dia mengangkat kedua tangannya dengan kondisi yang sangat susah untuk mengangkat kedua tangan itu, karena kondisi sudah stroke. Dia berusaha untuk mengangkat kedua tangannya sambil berdoa dengan tulus dan ikhlas. Ya Allah, masukkanlah anakku ini. Anak yang merawat dia itu bukan semua anaknya. Kan dia tahu inilah anak yang berbakti kepadanya. Masukkanlah anakku ini, ya Allah, ke dalam surgamu. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, beruntung sekali saya katakan. Insya Allah, doanya makbul. Antum insya Allah termasuk yang nanti akan masuk ke dalam surga. Ini amal besar. Luar biasa. Artinya orang tua bisa saja mendoakan kita kapan saja. Kita bahkan kita mendoakan anak kita kapan saja. Tapi kondisi-kondisi genting seperti itu, kondisi susah payah, dan orang tua ini tahu si bapak tadi bahwa inilah anak yang berbakti kepadanya satu-satunya setiap hari 24 jam. Bagaimana dia tidak berterima kasih kepada anaknya? Kadang-kadang dia mengatakan, terima kasih ya anakku, terima kasih, jazakallah khairan. Tapi ketika dia mengangkat kedua tangannya itu, ya Allah, betapa indahnya. Saya mendengarkan kisah itu dari ikhwan ini, luar biasa. Saya pun terharu. Betapa bahagianya antum. Insya Allah antum ikhlas, Allah berikan antum surga. Ya Allah, masukkanlah anakku ini ke dalam surgamu. Ampuni dosa-dosanya. Subhanallah, Allah akan kabulkan. Karena doa orang tua kepada anak itu mustajab. Thalathu da'awatin mustajaban la syakka fihinna. Ada tiga golongan manusia, kalau dia berdoa kepada Allah, maka akan segera dikabulkan oleh Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tiga golongan manusia ini siapa? Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Yang pertama kata Nabi SAW, da'watul walid ala walalih. Doanya orang tua untuk anaknya. Doanya orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doanya orang yang safar, dalam kondisi dia musafir, perjalanan keluar kota. Yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzolimi. Dia terzolimi sama orang lain, mungkin dia ambil hartanya, mungkin dia dipukul, mungkin dirusak kehormatannya. Maka kalau dia berdoa kepada Allah, Allah cepat kabulkan doanya. Tiga golongan ini yang Rasul sebutkan. Yang pertama adalah da'watul walid ala waladi, doanya orang tua untuk anaknya. Sekali lagi jemaah sekalian, ini kisah yang kita dapatkan di masyarakat. Kisah orang-orang yang berbakti sama orang tuanya luar biasa. Bukan sehari dua hari, sebulan dan dua bulan. Solat lima waktu, gampang. Bangun malam tahajud, gampang. Puasa Senin Kemis, gampang. Coba untuk merawat orang tua sehari saja. Bagaimana kita bisa merasakan ketika orang tua sudah tergeletak di tempat tidur, stroke atau penyakit-penyakit yang lain, dan mereka butuh bantuan kita untuk membersihkan BAB-nya, membersihkan kotorannya, membersihkan bekas kencingnya, kita pelan-pelan untuk memberikan makan ke mulutnya, dan dia kadang-kadang marah-marah kepada kita. Sabar enggak itu? Itu luar biasa itu, ujian itu. Kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Kita berikan makanan kepadanya, dia semburkan lagi. Kita berikan minum, dia keluarkan lagi. Subhanallah.
0: Kadang-kadang memang seperti itu, ini ujian yang luar biasa. Tapi ini kalau dihadapi dengan ikhlas dan sabar dan yakin, maka insya Allah antum mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka saya katakan kepada ikhwan tersebut, ya, tiga perkara yang antum pegang sampai hari ini, sampai bapak antum meninggal dunia. Apa itu? Ikhlaskan niat untuk merawatnya. Yang kedua, hendaknya antum sabar. Sabar dan sabar untuk terus merawatnya. Ini ujian, dan ini merupakan suatu perkara yang sangat besar. Amal yang paling Allah cintai adalah salat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Ikhwan ini sudah menunaikan yang pertama. Dia selalu di masjid subuh sampai isya, salat tepat pada waktunya, jalan kaki dari rumah ke masjid, dan saya sebagai saksinya. Yang kedua, antum sudah mengamalkan, yaitu berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Amal yang paling Allah cintai bagi seorang hamba ketika dia mau melakukannya dengan benar, maka ikhlaskan niat antum, kata saya. Yang kedua, sabarlah, sabar dan sabar. Tidak lama, sebentar, kita tidak tahu. Mungkin, mohon maaf, mungkin bapak antum meninggal duluan, mungkin antum duluan yang meninggal. Kita tidak tahu. Karena dia pun sudah tua juga, nah, hampir 60 tahun. Tapi sabarlah untuk merawat dan terus merawat. Dan ini tidak mudah, tapi teruslah bertahan, paksakan diri untuk bisa sabar merawatnya. Meskipun adik-adik yang lain tidak mau sama sekali untuk merawatnya. Dan yang ketiga, yang saya katakan kepadanya, selain ikhlas dan sabar, yaitu yakin. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah antum kerjakan. Allah akan berikan balasan kepada antum dengan pahala yang luar biasa. Kita tidak berani memastikan, tapi kita berharap dan kita berbaik sangka kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh ikhwan ini insya Allah menjadi kenyataan. Mudah-mudahan seperti itu. Allah ampuni dosanya, dan Allah angkat derajatnya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Mungkin dia tidak punya amal-amal yang besar-besar, amal-amal yang banyak-banyak, tapi dengan amal seperti ini saja, insya Allah menjadi amal yang sangat berat bagi dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Doa orang tua itu mustajab, jamaah sekalian. Doanya orang tua itu sangat kita harapkan ketika mereka masih hidup. Kalau mereka sudah meninggal dunia, maka tentu tidak bisa kita minta doa mereka lagi. Kalau mereka sudah berada di alam yang lain, kita sedih. Bagi kita yang sudah tidak punya orang tua, termasuk saya, kita tentunya merasakan kesedihan itu. Ibu sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada. Lalu kita rindu untuk bertemu dengan mereka, karena kita cinta dan sayang kepada mereka. Ketika melihat fotonya, melihat videonya, melihat tulisannya, kita berlinang air mata. Meskipun sudah bertahun-tahun kita berpisah dengan mereka, tapi di alam sana, di alam kubur, mereka sangat membutuhkan doa-doa kita. Maka jamaah sekalian, jangan kita pelit untuk mendoakan orang tua. Wajib hukumnya berbakti kepada mereka. Dan salah satu perkara yang bisa kita lakukan setiap hari dan setiap saat adalah kiriman-kiriman doa untuk mereka. Atau kita bersedekah atas nama mereka, atau barangkali menghajikan mereka, atau yang lainnya. Perbanyaklah amal kita untuk orang tua kita yang luar biasa jasanya dan pengorbanannya, perjuangannya, capek, letih, lelahnya bertahun-tahun, puluhan tahun untuk kita. Mana ada orang yang seperti itu? Mana ada orang yang memberikan persembahan kebaikan kepada kita selama puluhan tahun, setiap hari mengurusi kita, berusaha menyenangkan hati kita, menggembirakan kita? Mana ada orang yang seperti itu selain orang tua kita? Subhanallah. Makanya kalau ada orang yang durhaka sama orang tua, sakit kita, hati kita mendengarkannya itu. Dan satu lagi, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, cerita ikhwan tadi, dia tidak bisa berangkat haji karena memang tidak ada menggantikan dia untuk merawat bapaknya. Maka kemarin dia cerita kepada saya, dia diundang untuk bisa datang ke acara kawinan, acara pernikahan keluarganya. Ya, karena keluarga yang mengundang, tentunya dia pengen hadir.
1: keluarga sendiri, melakukan pernikahan, dan dia diundang untuk hadir. Tapi untuk hadir di sana, siapa yang jaga bapak? Maka dia minta 1 jam saja. Coba, bukan 1 bulan lagi nih. 1 jam saja. Paling lama 2 jam deh. Paling cepat 1 jam. Tolong gantikan saya di rumah, anak yang 7 ini, gantikan saya, adik-adik tinggal 6, untuk 1 jam atau 2 jam, untuk kali ini saja, saya bisa menghadiri acara pernikahan keluarga saya. Apa yang terjadi? Satu pun tidak ada yang mau menggantikan. Luar biasa. Jahat sekali. Kalaupun Anda tidak suka dengan kakak yang nomor 1 ini, barangkali mungkin, tapi paling tidak perhatikanlah bapak itu. Sejahat-jahatnya orang tua, barangkali dia punya kesalahan, tetap saja dia orang tua kita. Seburuk-buruknya orang tua kita, barangkali dia punya sesuatu yang tidak kita sukai, tetap juga dia orang tua kita. Dan ini adalah surga kita dan neraka kita. Bagaimana kita dengan mereka? Mumpung masih hidup, masih kita bisa pegang, masih bisa kita rawat, masih bisa kita jaga. Cuma 1 jam dia meminta kepada saudara kandungnya yang adik-adik laki-laki dan perempuan, tolong jaga bapak, saya mau ada acara pernikahan. Tidak ada yang mau untuk menemani bapaknya meskipun 1 jam. Allahu Akbar. Antum bisa menemui ikhwan itu, dia tinggal di Depok. Kalau antum ingin datang ke rumahnya, temui ikhwan itu, lihat bapaknya. Ini bukan cerita dongeng. Betapa sedihnya kita mendengarkan cerita ini. Bayangkan, haji saja susah, umrah susah, untuk ngaji datang taklim susah, karena butuh waktu yang panjang. Sekarang 1 jam saja untuk menemani bapak, dia bisa keluar. Tapi tidak ada yang mau menemani. Alasannya, saya sibuk, saya bekerja, saya punya acara. Subhanallah. Kamu untuk urusan istri bisa, untuk urusan anak bisa, untuk urusan suami bisa. Kenapa untuk orang tua tidak bisa? Begitu punya pasangan hidup, lupa dengan orang tua. Begitu punya anak, lupa dengan orang tua. Apa kamu tidak takut bahwa nanti kamu mendapatkan balasan dari Allah, bentuk kezoliman yang besar? Zalim kepada orang tua. Dan Allah meletakkan keridoannya. Bagaimana kita dengan orang tua kita? Ridho Allah berada pada ridhonya orang tua. Dan durhakanya anak tersebut menjadikan Allah murka. Murkanya Allah berada pada murkanya orang tua. Kalau di antara kita, maaf, ada yang sampai hari ini kurang baik hubungannya dengan orang tua, barangkali ya, maka pulang dari sini, datang minta maaf, cium tangan orang tua, cium keningnya, peluk dengan erat, mumpung masih hidup kita bisa bertemu langsung, minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nanti kalau sudah meninggal dunia, kita udah gak bisa lagi. Tidak bisa lagi meminta maaf kepada mereka. Tidak bisa lagi menggembirakan mereka ketika mereka masih hidup. Jangan sekalipun kita membuat sesuatu perkara dengan orang tua kita. Kalaupun mereka salah, kita nasihati. Kalau mereka salah, ada kekurangan, ada kelemahan, kita perbaiki dengan kata-kata yang baik. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkan dirimu, kata Allah. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu kepada orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Dan katakan dalam doamu, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, Rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah merahmatiku ketika aku masih kecil. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Allahummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ini sudah kita baca dan sering kita baca, ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Doa ini datar-datar saja bisa kita ucapkan, kita sampaikan. Kita mendoakan orang tua ketika mereka masih hidup dengan doa seperti ini. Tapi nanti antum Ketika orang tua sudah meninggal dunia, dua-duanya sudah tidak ada, antum coba ucapkan lagi, Allah maghfirli wali walidayya. Beda rasanya. Kalimat itu sama doa yang kita ucapkan ketika orang tua masih hidup. Tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, kalimat yang sama, Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beda rasanya di hati. Kenapa? Karena sudah tidak ada. Membekas di hati dan mudah meneteskan air mata. Jangan durhaka kepada orang tua. Perhatikan mereka, penuhi kebutuhannya, bahagiakan mereka. Jadikan kita sebagai penyejuk mata dan hati mereka. Maka surgalah yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi kalau seandainya di antara kita kaum muslimin tidak mau memperhatikan orang tuanya, durhaka, dunia-dunia dan dunia mereka prioritaskan, pasangan hidup, suami atau istri atau anak, untuk waktu istri ada, untuk waktu suami ada, untuk waktu untuk anak ada, waktu untuk bekerja ada, tapi waktu untuk orang tua tidak ada. Allahu Akbar. Ini merupakan cara tercepat bagi Allah untuk memberikan hukuman dan siksaan bagi hambanya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka jemaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita semakin termotivasi untuk semakin baik, khususnya hubungan kita dengan orang tua kita. Jangan sampai seperti yang saya ceritakan tadi, ada dua kisah, yang satu orang tua 86 tahun, yang satu orang tua 96 tahun dengan anak masing-masing yang jumlahnya banyak, tetapi ternyata berbeda cara mereka untuk berbakti kepada orang tuanya. Dunia bukan segala-galanya. Jangan kita jadikan dunia di hati kita. Jangan kita jadikan dunia segala-galanya, tapi kita jadikan akhirat segala-galanya. Ingat, cinta Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, itu semua akan kita dapatkan dengan sebab karena kita berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita mampu menjadi orang yang berbakti, anak berbakti kepada orang tuanya, baik orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan dengan bakti kita yang meskipun sangat sedikit, mudah-mudahan dengan bakti kita kepada orang tua yang sebetulnya tidak seberapa, harta juga kita belum bisa bahagiakan mereka, waktu juga belum kita bisa bahagiakan mereka, tenaga juga belum kita bisa bahagiakan mereka, semuanya serba sedikit, jauh dibandingkan kontribusi kebaikan mereka kepada kita. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini, dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, mudah-mudahan yang sedikit ini yang kita berikan kepada orang tua ketika mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia, menjadi sebab jalan akhirnya Allah pun masukkan kita ke dalam surganya. Demikian barangkali sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barangkali di antara antum ada yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan, saya persilakan.

Istri tadi memiliki saudara kandung enggak? Laki-laki. Laki-laki. Saudara kandung laki-laki sudah menikah belum? Saudara kandung laki-laki nantilah yang tinggal bersama bapaknya. Harus, itu wajib. Istri, kalau perempuan ikut suami. Yang terbaik bagi wanita kalau sudah menikah, yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan bagi seorang wanita itu adalah suaminya. Suami nomor satu kalau sudah menikah bagi seorang wanita. Dan ketika Rasul ditanya, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan bagi laki-laki? Ibunya. Kalau ibu tidak ada, bapaknya. Ini bukan masalah senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, tapi ini kewajiban. Artinya anak itu ada laki, ada perempuan. Dan masing-masing mungkin ingin keluar dari rumah itu untuk bersama suami atau istrinya. Tapi meninggalkan bapak sendirian di rumah dalam kondisi sakit, itu enggak boleh. Harus ada yang menemani di rumah tersebut. Siapa yang paling berhak? Anak laki-laki. Adapun nanti kalau istri antum yang mengurus bapak, boleh saja sekali waktu bolang pergi, barangkali sekali waktu. Tapi untuk yang standby di rumah, menemani bapak itu anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu lebih wajib untuk mengurusi orang tuanya. Dan itu nomor satu. Bagi wanita nomor satunya suami. Bagi anak laki-laki, ya, yang nomor satunya ibu. Kalau ibu tidak ada, berarti bapak. Berarti anak laki-laki ini, kalau dia belum menikah atau sudah menikah, nanti dialah yang menemani bapaknya dan tinggal bersama bapaknya di rumah tersebut dan sabar. Ya, sampai orang tuanya sembuh atau mungkin orang tuanya meninggal bersama dengan anak laki-laki beserta keluarganya di rumah tersebut. Demikian ya. Jadi berikan pengertian kepada anak laki-laki tersebut. Kalau wanita sulit untuk menemani bapak, karena wanita ini ngikut suami. Nggak mungkin berpisah, suami di rumah satu, istri di rumah satu. Ya, istrinya bersama bapaknya, kadang ngurusin bapaknya. Akhirnya dia pun berpisah dengan suaminya. Nggak bisa, karena istri pun punya kewajiban untuk melayani dan mengurusi suami. Dan suami nomor satu bagi seorang istri, bukan bapak. Kalau dia sudah menikah, wanita, suami nomor satu. Nah begitu, jadi selama memang ada anak laki-laki, selama masih ada dan ternyata ada kan, maka dialah yang lebih ditekankan untuk merawat, menemani sang bapak di rumah yang sama. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum. Dan sebagai tambahan, ikhwan dan akhwat sekalian, materi yang saya sampaikan tadi beserta dalil-dalilnya ada di telegram saya. Silakan antum lihat di telegram saya, Najmi Umar Bakar. Barangkali antum punya aplikasi telegram, ya. Silakan join di telegram saya, Najmi Umar Bakar. Baru saja saya posting materi yang kita bahas dengan hadis-hadisnya. Dan judulnya adalah, saudaraku, orang tuamu itu adalah surgamu dan nerakamu. Ya. Nah, materi ini, tulisan ini, bisa antum baca, antum share kembali kepada yang lain. Mudah-mudahan dengan demikian mereka dan antum bisa sama-sama berubah. Ya, yang saya sampaikan tadi adalah secara lisan kan. Nah, tulisannya, materi yang disampaikan ada di telegram ya. Silakan dibaca. Mana yang lebih utama, berinfak jariah seperti masjid dan wakaf air, atau memberikan orang tua hal-hal yang beliau inginkan walaupun karena itu nominal infak menjadi sedikit atau tidak ada? Jamaah sekalian, infak yang paling diprioritaskan ketika kita keluarkan, yang pertama kali yang lebih berhak adalah orang tua. Coba lihat Al-Baqarah ayat 215. Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti mereka infakkan. Kata Allah, infak itu yang pertama kali untuk orang tua, yang kedua untuk kerabat, yang ketiga untuk anak yatim, yang keempat untuk orang miskin, yang kelima untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itu skala prioritasnya. Al-Baqarah 215 ya. Maka selama memang orang tua membutuhkan kita untuk kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari dan kita punya kemampuan, ada kelebihan, orang tua yang pertama. Jangan kita beramal yang lain.
Andai kata memang orang tua ternyata lebih membutuhkan uang kita atau harta kita. Kecuali orang tua sudah tercukupi, masih ada harta lagi, nah boleh kita infakkan dalam bentuk yang lain. Barangkali kita pilih yang kedua, kerabat. Kalau sudah, baru anak yatim yang miskin, yang mesti dibantu. Yang keempat, orang miskin secara umum. Yang kelima, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, ya. Karena ditanya di sini, mana yang lebih utama? Ya tentunya lebih utama adalah ke orang tua. Karena Allah tempatkan orang tua nomor satu dalam skala prioritas untuk kita berinfak. Sesuai Al-Baqarah 215. Apabila seorang bapak tidak menafkahi anaknya dari kecil hingga dewasa, dan tidak merawat serta memperdulikannya, dan ketika tua, bapak tersebut menemui anaknya dan meminta untuk dirawat. Nah ini, jadi bapaknya tidak menafkahi anaknya dari kecil sampai dewasa, tidak merawat anaknya, serta tidak memperdulikan anaknya dari kecil sampai dewasa. Nafkah pun tidak, dirawat juga tidak. Dan ketika tua, justru bapaknya kembali ke anak, minta dirawat. Namun anak tersebut tidak mau, mungkin balas dendam kali ya. Kalau dulu bapak juga tidak merawat saya. Nah, apakah anak tersebut salah? Iya, anak itu berdosa. Ketika orang tua datang, dikatakan bapak ya, sudah tua kondisinya, dia datang kepada anaknya, minta dirawat. Ya, minta mungkin diobati atau yang lain-lainnya. Ternyata anak tidak mau, karena dia merasa sakit hatinya. Dari kecil bapak tidak menafkahi saya, tidak menjaga saya, tidak mensekolahkan saya, dan lain-lain. Nah, sudah kita lakum dinukum waliyadin aja mungkin. Kayak begitulah, seolah-olah agamanya berbeda ya. Kamu-kamu, ya saya-saya. Subhanallah, gak boleh jamaah sekalian. Dosa besar, durhaka ini. Murka Allah. Tapi kan dia tidak peduli kepada saya, Pak Ustaz. Dari kecil saya tidak diperdulikan. Kesalahan orang tua, kezoliman orang tua, itu adalah kesalahannya. Tapi kita sebagai anak tetap tidak boleh durhaka. Ini prinsip. Orang tua sebesar apapun salahnya sama kita, sebesar apapun kezoliman sama kita, dari kecil tidak dinafkahi, gak dididik, gak dibimbing, dan lain-lain, itu kesalahan mereka. Itu tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi kita sebagai anak, jangan balas dendam. Gak boleh. Tetap anak wajib untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, lakukan permintaan bapak tersebut untuk merawat dirinya, barangkali dia butuh duit untuk dirawat di rumahnya dan lain-lain. Ya, jangan melihat kepada kesalahan dan dosa sang bapak kepada anak itu pada waktu-waktu yang lalu. Itu sudah ditutup, bisa jadi bapak itu sudah bertobat kepada Allah, bisa jadi, dan tobatnya diterima. Dia tahu dia salah. Dari kecil anak itu enggak dikasih nafkah, tapi bisa jadi kan mungkin dia bertobat. Kan ada masih peluang untuk diterimanya taubat. Bisa jadi Allah terima taubatnya. Ah, anaknya tidak mau merawat, anaknya berdosa besar. Ya. Jadi jangan membalas kesalahan dengan kesalahan. Idfa' billati hiya ahsan. Kata Allah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Apalagi dengan orang tua. Ini ayatnya umum, siapapun. Idfa' billati hiya ahsan. Kalimat ini berkali-kali Allah ulang dalam Al-Qur'an. Berkali-kali dalam surat yang berbeda-beda. Ganti, balaslah keburukan dengan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini kan maknanya umum dengan siapa saja. Apalagi orang tua. Balas keburukan mereka dengan kebaikan kita. Maka insya Allah ini bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan ampunan dan sorga Allah.

Kemudian, apakah doa mertua sama dengan doa orang tua kandung? Apakah doanya mertua sama dengan doanya orang tua kandung? Doa mertua, ya, mertua adalah orang yang kita dekat dengannya dan kita mencintainya. Mertua kita baik dengan kita, ya, dan mereka mendoakan kita juga. Alhamdulillah, tetaplah dia orang tua, pengganti orang tua kita. Bukan orang tua kandung, jelas. Mertua tetap mertua, tidak bisa status menjadi orang tua kandung kita. Dia orang tua kandung istri kita, orang tua kandung suami kita. Tetapi sebetulnya dia hakikatnya pengganti orang tua kita. Apalagi ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Siapa pengganti orang tua kita? Mertua kita. Orang tua kita sudah tidak ada. Mertua kita masih hidup. Yang laki maupun yang perempuan masih hidup. Itulah pengganti orang tua kita. Tetap kita wajib untuk berbuat baik dengan mereka. Ya. Maka kalau dikatakan apakah doa mertua sama dengan doa orang tua kandung, ya pasti beda. Karena doa orang tua kandung yang muslim, mertua juga muslim, sama-sama muslim. Tapi kan statusnya ini orang tua kandung, ketika mendoakan anaknya disebutkan di hadis memiliki peluang yang sangat besar untuk dikabulkannya doa. Mertua bisa besar juga dikabulkan doa? Bisa juga. Apalagi dia mertua yang saleh, mertua yang salehah, mertua yang masya Allah, yang dekat kepada Allah, tentunya besar juga peluang untuk dikabulkan doanya. Tapi dalam status tetap saja dia mertua, bukan orang tua kandung. Dan orang tua kandung tentunya punya peluang yang lebih besar lagi untuk terkabulnya doa untuk diri kita, insya Allah ta'ala. Saya mau bertanya, apakah saya bersalah kalau saya hanya mampu memberikan materi? Itu pun tidak banyak materi yang saya berikan. Jujur Ustaz, buat tenaga saya tidak kuat, kadang gampang sakit dan lelah. Saya wanita, anak ke-9, anak terakhir, dan kakak saya banyak. Sekarang ibu saya bersama kakak saya. Bagaimana agar merubah anak yang berusia 15? Oh, ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama yaitu, apakah saya bersalah kalau saya nggak punya kemampuan dari sisi materi? Iya, anak-anak tidak semuanya sama materinya ya. Ada anak yang kaya, berkecukupan, saudara kandung kita. Ada juga yang kakak-kakak kita atau adik kita yang miskin. Justru kita perlu membantu mereka. Maka berbaktilah kepada orang tua semampu kita. Fattaqullah mastata'tum. Berbakti sama orang tua itu enggak mesti dengan duit saja. Terkadang ada yang lebih dahsyat dibandingkan duit. Apa itu? Perhatian, kepedulian. Itu kadang lebih berharga bagi orang tua. Antum belum punya anak yang sudah besar ya. Mungkin ada anak masih kecil. Di antara kita barangkali yang sudah tua, anaknya sudah besar-besar, apalagi anak sudah menikah ya. Kita sudah punya cucu misalnya, maka kita bisa ngomong seperti ini. Datang saja anak enggak bawa apa-apa, datang saja itu sudah membahagiakan. Apalagi datangnya dengan membawa bingkisan, membawa kue, membawa bantuan-bantuan. Bagi orang tua, ini rahasianya orang tua berbeda dengan orang lain. Datangnya kita ke rumah mereka tanpa membawa apa-apa, itu sudah berseri-seri wajahnya berbahagia dengan kedatangan kita. Apalagi kalau kita membawa cucu. Kadang-kadang kita tidak menjadi standar nomor satu. Cucu nomor satu, anaknya nomor dua. Betul ini, kisah nyata. Saya mengalami juga. Ketika saya datang, bahagia banget orang tua saya. Tapi ketika saya bawa anak saya, lebih bahagia lagi. Bahkan dia mengatakan, kamu gak datang gak apa-apa, yang penting cucu datang. Sampai begitunya sama cucu kan. Jadi kita bisa membahagiakan dengan apa? Bawa saja cucu kita. Duit gak ada, gak banyak duit yang saya miliki. Tapi ternyata orang tua itu senang banget sama cucunya. Ketika kita membawa cucunya, ini lebih dari duit. Nah, kita kan tahu kira-kira apa nih yang membuat mereka bahagia. Begitu caranya ya. Jadi jangan kecil hati kalau kita merasa bahwa kita tidak termasuk orang yang punya materi yang banyak. Enggak mesti materi. Banyak cara kita untuk membahagiakan mereka.
Bagaimana agar merubah anak yang berusia 15 tahun menjadi lebih baik, yaitu anak laki-laki? Ya, bawa dia ngaji ya, taklim lah. Taklim, doakan dia ya. Kemudian nasihati, dakwahi, perbaiki, ajak taklim, ajak ziarah kubur. Barangkali bisa melembutkan hatinya yang keras ya, dan lain-lain. Bagaimana hukumnya apabila seorang bapak bekerja di restoran yang menjual alkohol dan daging babi? Apakah halal gaji yang didapat? Dan bagaimana kalau gaji itu dibuat menafkahi anak sedangkan anak-anaknya sedang berjuang menghafal Al-Quran? Ya jelas, bekerja di restoran menjual alkohol dan daging babi. Dia bekerja di situ, bahkan dia memberikan itu kepada konsumen yang makan di situ, dia juga yang mengerjakannya. Na'udzubillah, dosa dia. Hukumnya, hartanya haram. Nafkahnya haram. Bapak ini berdosa besar. Dan dosanya bukan hanya untuk dirinya sendiri saja, karena dia gunakan uang yang haram itu diberikan kepada anak-anaknya. Harta haram. Kepada

anak-anak. Padahal anak-anak di sini berjuang menghafal. Ya, jadi coba didakwahi, coba dinasehati, perbaikilah bapak ini ya. Jangan sampai dia bekerja di tempat seperti ini dan anak-anak

hendaknya anak itu berusaha mencari alternatif. Ya, berusaha mencari alternatif, barangkali dia bisa mendapatkan uang dari sisi yang lain, mungkin dari tantenya, dari pamannya, dari temannya yang lain-lain ya. Jangan mau menerima harta dari bapak itu, karena bapaknya ternyata mendapatkan nafkah dari nafkah yang haram. Tetapi apabila darurat, terdesak, kepepet, enggak dapat juga kecuali dari bapak saja, demi ya demi untuk makan kan enggak bisa, demi untuk hidup terpaksa, Allah pun tahu, maka tidak masalah ya. Tapi kalau bisa dihindari maka lebih baik. Saat ini orang tua ana bawa untuk dirawat di rumah ana, tetapi orang tua kurang berkenan dan selalu minta pulang ke kotanya. Alasannya karena teman-teman mereka ada di kota tersebut. Ana bawa ke Jakarta dengan alasan berobat dan menjauhkan dari teman-teman beliau yang masih banyak bersenang-senang dan jalan-jalan jauh dari sunnah. Ya cobalah untuk melobi ya. Orang tua tetaplah orang tua. Nanti kita juga mungkin merasakan seperti itu. Dia akan lebih senang di kota kampung halamannya. Rata-rata orang tua seperti itu. Dia ingin pulang ke kampung halaman. Kenapa? Kampung halaman dari kecil berpuluh-puluh tahun dibawa ke Jakarta dengan berbagai macam fasilitas ya, ada mobil segala, enggak bisa membahagiakan sama seperti di kampung halaman. Apalagi teman-temannya juga ada di sana. Ya, membuat dia betah untuk berada di kampung halaman. Ya memang ini ujian ya, maka bersabarlah dan terus untuk melobi sang bapak dan ibu ini yang dibawa ke rumah kita di Jakarta. Dan sibukkan mereka dengan berbagai macam aktivitas. Biasanya mereka tuh ingin pulang lagi, pengen pulang kampung lagi. Kenapa? Karena teringat dengan kondisi di kampungnya dan di Jakarta ternyata banyak kosongnya. Nah, itu menjadikan mereka pengen pulang. Maka antum buat orang tua tuh sibuk ketika dia tinggal di Jakarta. Ajak kajian, menghadiri majelis ilmu ini, ajak kemana, acaranya banyak, sehingga insya Allah dengan demikian dia lupa dengan kampung halamannya. Kenapa? Kalau dikembalikan ke sana, banyak sekali teman-temannya yang jauh dari sunnah dan bisa dikhawatirkan mengganggu agama orang tua ya. Maka buat kesibukan-kesibukan yang menjadikan dia semakin betah di Jakarta. Qadarullah, orang tua saya sudah bercerai dan saya baru tahu kalau saya adalah anak hasil zina. Bagaimana baiknya saya kepada ayah saya, sedangkan beliau sudah tua. Iya, orang tua sudah bercerai dan ternyata dia baru tahu bahwa dia anak hasil zina. Bagaimana baiknya saya dengan bapak saya? Ya tetap berbuat baik. Orang tua berdosa karena mereka melakukan zina di masa-masa lalu dan bisa jadi mungkin mereka sudah bertaubat dan taubat mereka bisa jadi diterima oleh Allah. Selesai sudah urusan, tutup lembaran. Buka sekarang amal-amal baru, amal-amal saleh untuk mengejar ketertinggalan ya. Bagi anak tetap mereka wajib berbakti kepada orang tuanya. Kalau memang di sini dikatakan bapaknya masih hidup, sudah tua usianya, cari di mana alamatnya dan bahagiakan orang tua itu. Ya, jangan merasa ternyata saya anak zina. Ya sudahlah, berarti orang tua saya biarkan saja. Saya marah sekali kenapa saya dikatakan sebagai anak zina, terlahir dalam kondisi seperti itu. Jangan marah. Anda tidak berdosa. Anak bayi yang baru keluar sebagai anak zina, dia tidak memikul dosa orang tuanya. Orang tuanya yang berdosa, anaknya tidak berdosa. Jangan sampai orang tua yang berbuat dosa lalu anaknya marah, balas dendam lagi. Gak boleh. Balas keburukan dengan kebaikan. Ya, apalagi bisa jadi mungkin orang tua tersebut ternyata sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Subhanallah. Ini sudah disediapkan di rumah ini. Sudah disiapkan di rumah mungkin ya, dari ketik print. Dibacakan enggak nih? Di print ini berarti kan serius, memang sudah siap-siap. Ala baca saja ya. Kasihan kalau enggak dibaca, sudah di print.

0: Ana seorang akhwat yang sedang mempelajari manhaj salaf. Namun hampir seluruh keluarga ana sangat membenci manhaj salaf. Hanya ibu ana saja yang memahami ana. Ana mulai memperbaiki pakaian ana dan berazam untuk tidak membuka niqab. Akan tetapi, papa ana sangat menentangnya. Dan papa, kakak, serta kakak ipar ana menginginkan ana beragama yang biasa-biasa saja. Ana pun pernah disinggung untuk berpakaian yang biasa saja. Bahkan ana sering dicap teroris oleh saudara ana dan saudara papa ana. Panjang juga cerita ini. Pertanyaannya panjang, gak dibaca, kesian ya. Papa ana dulunya beragama Kristen, lalu menjadi mu'alaf karena beliau ingin menikahi mama ana. Akan tetapi sampai saat ini beliau tidak pernah mengerjakan hal-hal yang wajib seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Fokus utama papa ana tentang uang saja. Setiap kali perekonomian menurun, beliau selalu marah dan hidupnya merasa tidak tenang. Beliau mengerjakan sholat ketika beliau tertimpa suatu musibah saja. Jika kondisinya membaik, papa ana tidak mau sholat lagi. Kalaupun sedang sholat, sholatnya tidak lima waktu. Ana dan mama sering mengingatkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah wajib. Akan tetapi papa selalu marah jika kami menasehatinya seperti itu. Dan sudah banyak kalangan ustadz yang bermanhaj salaf yang menasehati papa. Akan tetapi papa selalu menolak nasihat tersebut. Apakah ini pertanda bahwa hatinya sudah keras? Iya, hatinya keras. Keluarga ana sangat membenci sunnah karena beralasan orang sunnah itu sombong, pelit, dan lain-lain. Siapa bilang? Mungkin satu dua ada oknum-oknum tertentu. Gak semua begitu. Orang sunnah yang mana dulu? Ya Rasulullah itu kan yang mengikuti sunnah. Apa Rasulullah itu pelit? Para sahabat mengikuti sunnah. Ya, orang di zaman sekarang juga banyak yang dermawan. Jadi, karena keluarga ana sering bermuamalah dengan orang-orang bermanhaj salaf, hingga ketika datang seorang ikhwan yang bermanhaj salaf ke rumah untuk menyampaikan maksud untuk menikah dengan ana, maka mereka pun sangat marah. Dibilang fanatik, teroris, dan ucapan keji yang lainnya. Ana sangat sedih karena ana sangat menginginkan menikah dengan ikhwan yang bermanhaj salaf. Dalam kondisi ini, apakah ana harus tetap mengikuti keinginan papa ana? Bagaimana solusinya supaya papa ana mau menerima ikhwan bermanhaj salaf? Ikhwannya yang mana? Ada di sini? Ngaku, angkat tangan. Iya. Sampai di sini pertanyaannya. Sekarang kita jawab ya, bahwa kondisi orang tua seperti ini, dia sudah muslim alhamdulillah, meskipun dia meninggalkan sholat atau kadang sholat kadang tidak ya, tetapi dia tetap bukanlah orang kafir ya, kecuali dia mengingkari kewajiban sholat atau kewajiban yang lain. Maka wajib bagi anti untuk menasihatinya, mendakwahinya ya, memperbaiki dan mendoakannya. Sabarlah, apa yang anti hadapi ini bukan anti saja, banyak ikhwan yang lain juga merasakan seperti ini atau akhwat yang lain. Apalagi di zaman Rasulullah kan sallallahu alaihi wasallam, banyak para sahabat yang ternyata orang tua mereka benci dengan mereka juga banyak, dan mereka rata-rata kafir. Bahkan berperang ketika perang Badar, bapak Islam, anaknya kafir, ketemu di medan perang saling bunuh-membunuhan. Itu perang Badar. Bapaknya Islam, anaknya kafir, atau anaknya Islam, bapaknya kafir, ketemu di perang Badar saling bunuh-membunuh, dan itu halal, boleh membunuh orang tua pada waktu itu karena dalam kondisi peperangan. Yang satu Islam, satu kafir ya. Maka kondisi seperti ini sudah dialami terutama oleh orang-orang yang di masa-masa awal ya, di kalangan di Mekah pada waktu itu, di Madinah pada waktu itu ya. Maka bersabarlah dengan kita memperbaiki mereka ya, insyaallah dengan ikhlas, dengan sabar dan keyakinan, Allah pun akan memberikan hidayah kepada mereka. Adapun dalam masalah ikhwan tadi, kalau betul-betul anti mendapatkan ikhwan yang bagus agamanya dan baik akhlaknya, cobalah di lobi ya. Kalau tidak berhasil, minta tolong kepada saudara yang lain yang bisa kita minta tolong untuk melobi dan memberitahu kepada papa tadi ya. Kalau enggak bisa juga, minta tolong ustaz, barangkali ada ustaz yang bisa kita minta tolong untuk menasihati dan melobi si papa tadi. Kalau enggak bisa juga, anda boleh menikah dengan wali yang lain, dengan ikhwan tersebut. Wali pertama kan bapak, sebagai wali pertama, urutan pertama itu bapak. Dialah yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya. Tapi kalau memang kondisi seperti ini, sudah dicoba berkali-kali dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan macam-macam cara, tetap bapak itu tidak punya alasan yang kuat menolak ikhwan yang datang untuk menikah dengan anti, anti bisa pilih wali yang lain untuk menikahkan anti dengan ikhwan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

mengatur langit dan bumi ini. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqamah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji, dikatakan oleh para penyair, wahai krisis ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang. Setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun, kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah mengatakan jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya, apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian

0: konsultasisyariah.com.
1: Dilarang menggabungkan kuburan muslim dan non-muslim. Pertanyaan. Pemakaman di tempat kita rata-rata dicampur muslim dengan non-muslim. Meskipun mayoritasnya muslim, namun terkadang ada satu atau dua makam non-muslim. Mohon nasihatnya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Disebutkan dalam hadis dari Bashir, yaitu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ketika saya sedang berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami melewati kuburan orang musyrikin. Lalu beliau bersabda, mereka tertinggal untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Beliau ucapkan 3 kali. Kemudian beliau melewati kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat bahwa pemakaman kaum muslimin dan non-muslim harus dipisahkan, kecuali jika dalam kondisi darurat. Bahkan banyak di antara mereka yang menyatakan, haram menggabungkan pemakaman muslim dengan non-muslim. Kita akan melihat beberapa pernyataan mereka. Pertama, keterangan Ibnu Hazm. Kaum muslimin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memakamkan muslim bersama orang musyrik. Kemudian beliau membawakan hadis Bashir, kemudian beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, sikap yang benar adalah memisahkan kuburan kaum muslimin dengan kuburan orang musyrik. Kedua, keterangan An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama madhab kami, yaitu Syafi'iyah, rahimahumullah, sepakat bahwa orang Islam tidak boleh dimakamkan di kuburan orang kafir, dan juga orang kafir tidak boleh dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Ketiga, keterangan di ensiklopedia fikih. Ulama sepakat haram memakamkan muslim di kuburan orang kafir, dan sebaliknya, kecuali karena darurat. Di masyarakat kita, penanganan jenazah masih sangat rentan dicampuri dengan budaya dan tradisi, sehingga butuh perjuangan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait pengurusan jenazah yang sesuai sunnah. Ketika ada satu keluarga memilih menangani jenazah keluarganya dengan cara sunnah, dianggap sangat aneh bagi yang lain. Tak terkecuali masalah pemakaman, di masyarakat kita masih campur antara muslim dengan non-muslim. Seharusnya ini dipisah, dan non-muslim disediakan sendiri terpisah dengan makam muslim. Demikian, Allahu a'lam. A'udzu billahi minasy

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatan iman, pendengar dan pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan salat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid kaum muslimin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian.

0: Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib kepada seorang muslim, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada ulil amri.
1: Karena dengan taat kepada pemimpin akan teratur segala urusan, terwujudlah keamanan, terperiharalah persatuan, terjagalah darah manusia, dan tertunaikan hak mereka. Sebaliknya, apabila kita tidak taat kepada para pemimpin kita, maka segala urusan akan menjadi berantakan.
0: Selama kita belum bertobat dan belum memperbaiki diri kita, lebih-lebih masih adanya dosa paling besar merajalela diri-diri kita ini. Apa dosa yang paling besar? Syirk. Inna syirka la zulmun azim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Tentu saja dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat.
2: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum pendengar dan pemerhati Radio Rojak Kendari rahimakumullah taala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami di 95.1 FM Radio Rojak Kendari. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat maghrib. Tentunya buat Anda yang melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tentunya menerima amal ibadah sholat kita. Alhamdulillah, seperti biasa di ibadah maghrib ini kita bergabung langsung dari Masjid Al-Hikmah di Lorong Jati, Kota Kendari, dalam kajian rutin bersama guru kita Al-Ustadz Abdullah bin Taslim LZMA Hafizallahu Ta'ala dalam pembahasan kitab lanjutan Kitab Bulughul Mahram. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM, di live Facebook Radio Rojak Kendari, live YouTube Radio Rojak Kendari, live TikTok Radio Rojak Kendari, dan Telegram Embun Sunnah Channel, serta live streaming Radio Rojak Kendari.com. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Ta'ala wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar, qala sallallahu alaihi wasallam idza kana dir'u sabiran yughatti dhuhura qadamaiha akhrajahu Abu Dawud wa shahaha al-a'immatu waqfahu. Dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah namanya adalah Hind, Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu taala anha, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang perempuan boleh melaksanakan salat memakai memakai gamis pakaian luar, ya, memakai jubahnya dan kerudung khimar, tapi tanpa sarung di dalamnya. Ya, ini dia tidak memakai lagi pakaian lain di dalamnya selain itu saja. Ya, tidak ada sarung, tidak ada sirwal misalnya, ya, celana panjang yang khusus untuk perempuan. Dia cukup memakai bagian luar itu dengan kerudungnya untuk menutupi, ya, tentu saja kerudung maksudnya untuk menutupi kepala dan lehernya, sedangkan pakaian luarnya untuk menutupi bagian tubuh yang lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau pakaian luar itu luas, longgar, dan bisa menutupi punggung kakinya, maka boleh. Yani panjang sampai menutupi kakinya, maka diperbolehkan. Hadis riwayat dikeluarkan oleh Imam Abi Daud di dalam kitab sunannya, tapi para ulama mensahihkan hadis ini mauquf. Yani dari ucapan Ummu Salamah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang jelas hadis ini kalau secara marfu dari ucapan Nabi SAW ada kelemahan, bahkan sebagian dari para ulama mengatakan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis ini tidak sah baik secara marfu maupun mauquf, karena dalam sanadnya ada rawi, ada seorang rawi perempuan yang dia itu majhulah, tidak dikenal. Dan kalau ada rawi yang tidak dikenal berarti hadis tersebut lemah, kecuali kalau ada pendukungnya dari jalur lain. Akan tetapi, ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam penjelasan beliau di kitab Tamamul Minnah, bahwa banyak asar yang bersumber dari para sahabiah, para sahabat perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu terbiasa salat dengan seperti yang disebutkan di hadis ini, yaitu mereka salat menggunakan pakaian luar dan kerudung. Kita tahu tidak semua orang itu ya punya pakaian yang berlebih seperti kita di zaman sekarang. Sudah pernah kita bahas juga ya di kajian bahwa seperti dalam hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang juga kita pernah bahas di pertemuan yang lalu, bahwa tidak semua mereka, para sahabat itu punya pakaian yang berlebihan sehingga dia bisa memakai lengkap. Tentu kita katakan bagi seorang perempuan yang terbaik kalau dia memiliki pakaian yang longgar, yang lapang, ya dia bisa memakai pakaian di dalamnya, kemudian nanti ada pakaian luar supaya lebih sempurna menutupi auratnya, maka jelas itu lebih utama. Tapi yang ditanyakan di sini, seandainya itu mencukupi dan menutupi auratnya maka cukup, maka diperbolehkan, ya, karena perbuatan seperti ini juga terbiasa dilakukan oleh para sahabiah, para sahabat perempuan radhiyallahu taala anhunna di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu tidak diperbolehkan, maka mestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengingkarinya atau melarangnya. Jadi ya, di sini hadis ini menunjukkan sehubungan dengan judul bab syarat sahnya salat, yaitu masalah yang berhubungan dengan menutup aurat. Menutup aurat bagi perempuan, seandainya kalau dia memiliki pakaian yang menutupi auratnya maka itu mencukupi. Disebutkan di sini dia memakai dengan dir'un. Dir'un itu semacam gamis bagi perempuan, pakaian luar ya, yang menutupi seluruh tubuhnya, kemudian ditambah dengan kerudung tadi yang menutupi bagian kepala dan lehernya, maka mencukupi. Ya, kalau seandainya itu longgar dan lapang, maka itu mencukupi ketika dia ingin melaksanakan sholat. Nah, baik. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan tentang menutupi kaki perempuan. Ya, bahwa kaki perempuan termasuk aurat bagi perempuan, wajib untuk ditutup, apalagi dalam sholat ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala, kata beliau, fa'in badaya au ahadahuma wahiya qadiratun ala satrihima lam tasihha salatuha. Kalau kakinya nampak dalam sholat atau salah satunya padahal dia mampu untuk menutupnya, maka tidak sah sholatnya. Kita pernah sebutkan bahwa kalau dia tidak sengaja tersingkap, ya jelas namanya tidak sengaja, beda hukumnya dengan dia sengaja. Dia tahu kakinya terbuka, dia mampu menutupnya, maka ini bisa, menurut pendapat Syekh di sini, itu bisa membatalkan sholatnya. Ya, adapun yang berhubungan dengan wajah, wajah perempuan, kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, ajma'u ala anna lil mar'ati an takshifa wajhaha fi sholati. Para ulama bersepakat bahwa seorang perempuan itu boleh membuka wajahnya ketika melaksanakan sholat. Jadi wajah itu bukan termasuk aurat yang ditutup dalam sholat. Ya, sudah pernah kita sebutkan di sini, ada perbedaan antara aurat di dalam sholat dan di luar sholat. Ya, bagi perempuan kita sudah tahu bahwa untuk wajah dan telapak tangannya itu di luar sholat, para ulama berselisih pendapat. Apakah wajib dia menutup wajahnya atau sekedar anjuran saja? Jadi minimal hukumnya anjuran ya. Jadi jangan ada yang berpikiran ah, menutup wajah ini berlebihan, tidak ada dalilnya. Ini salah, keliru. Sebagian ulama mewajibkannya, sebagian yang lain termasuk madhab Imam Syafi'i mengatakan dianjurkan saja, tidak sampai wajib. Itu di luar sholat. Adapun di dalam sholat, ketika seseorang perempuan di dalam ruangan tertutup misalnya, dia aman, maka dia boleh membuka wajahnya. Tapi kalau dalam kondisi terbuka tempat sholatnya dan memungkinkan laki-laki untuk melihatnya, maka dia bagi yang terbiasa menutup wajahnya, maka diperbolehkan dia menutup wajahnya. Seperti penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Allama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, jadi itu yang berhubungan dengan wajah perempuan. Sebagaimana kedua telapak tangannya di dalam sholat, jumhur ulama juga mengatakan ini bukanlah termasuk aurat di dalam sholat. Dan kita harus ingatkan di sini yang namanya al-kaf. Al-kaf itu kita terjemahkan dalam bahasa kita telapak tangan. Maksudnya telapak tangan itu adalah sampai di pergelangan. Ya, jadi tangan sampai di pergelangan. Depan dan belakangnya termasuk. Cuman dalam bahasa kita, kita artikan telapak tangan begitu. Ya mungkin sebagian orang menyangka telapak tangan itu hanya depan saja, berarti di belakang beda. Tidak, jawabannya yang namanya telapak tangan itu tangan kita sampai di pergelangan tangan. Jadi depan dan belakang, punggung tangan dan bagian dalam tangan itu termasuk telapak tangan. Ini kata jumhur ulama bukan termasuk aurat, berarti boleh terbuka ketika sholat. Cuman kita harus ingat yang setelah itu bagian lengan itu adalah termasuk aurat bagi perempuan. Termasuk aurat bagi perempuan. Jadi kita perhatikan di sini ya, kaki termasuk aurat, maka ditutup dengan sebaik-baiknya. Demikian pula bagian tangan setelah telapak tangan itu termasuk aurat. Kita katakan tadi berusahalah bagi seorang perempuan untuk menutupnya. Kalau ada ketidaksengajaan tertiup angin atau tersingkap tanpa sengaja, maka ini tentu di luar kemampuan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Baik, kemudian ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam sehubungan dengan masalah aurat di dalam salat. Menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad dan yang selainnya rahimahumullah taala, pertama aurat dalam salat, ya, aurat laki-laki yang sudah dewasa dan yang sudah berumur 10 tahun ke atas, ya, adalah antara pusar dan lututnya. Antara pusar dan lututnya. Kemudian yang kedua, aurat antara seorang anak yang masih kecil antara 7 sampai 10 tahun itu hanya al-farjani faqat. Kemaluan dan duburnya. Ya, antara kemaluan dan duburnya saja. Kemudian yang ketiga, aurat seorang perempuan yang sudah dewasa, ya, semua badannya kecuali wajahnya. Maka dalam sholat bukan termasuk aurat. Dan juga jumhur ulama tadi, mayoritas ulama mengatakan kedua telapak tangannya juga bukan termasuk aurat. Ya, itu perincian dari mazhab Imam Ahmad tentang masalah yang berhubungan dengan aurat dalam sholat. Ala kulli hal, yang jelas batasan aurat ini tentu saja, ya, kalau kita praktekkan dan ternyata dilakukan lebih oleh seorang perempuan, misalnya ketika sholat dia pakai kaos tangan, tidak mengapa, tidak ada masalah. Atau seperti dalam kondisi tadi ketika dia khawatir di tempat terbuka bisa jadi ada laki-laki yang bukan mahram melihat dia, kemudian dia memakai penutup wajah, maka diperbolehkan, tidak mengapa, ya, kalau dalam kondisi seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, kita melangkah di hadis yang berikutnya, hadis nomor 166. Ini juga hadis yang berhubungan dengan masalah syarat sahnya salat, yaitu masalah menghadap kiblat. Ya, Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa an Amir Ibni Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Amir Ibnu Rabi'ah semoga Allah meridainya, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam yang sangat gelap. Fa ashkalat alainal kiblatu, maka kami bingung menentukan arah kiblat. Ya, di zaman mereka dulu tentu terbatas alat yang mereka miliki. Ya, mereka tidak punya penerangan lampu seperti kita sekarang mudah, di handphone kita bala ada, apalagi untuk menunjukkan arah kiblat, ya terbatas ke apa ini yang ada pada mereka saat itu. Fa ashkalat alainal kiblah, maka kami susah menentukan arah kiblat. Fanazalat, ketika itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kalian menghadap maka disitulah wajhullah, disitulah wajah atau arah Allah Subhanahu wa taala. Ini arah kiblat, disitulah. Ya, akhrajahu Tirmidzi wa dha'afahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini lemah, tapi hadis ini ada jalur lain yang mendukungnya. Ya, jadi ada dua jalur lain yang mendukungnya sehingga menguatkan hadis ini, menaikkan derajatnya menjadi hadis yang hasan. Ya, hadis yang baik dari sekumpulan atau tiga jalur periwayatannya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, juga oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di kitab Tawdihul Ahkam. Jadi hadis ini kuat. Makanya ayat yang disebutkan di surat Al-Baqarah ini tidak bisa kita salah pahami. Ya, ada orang yang dia sholat misalnya tidak peduli, tidak mencari dulu ala kiblat, tidak bertanya kepada orang muslim yang ada di sekitarnya. Dia mengatakan, ah yang penting kan saya menghadap mana saja, karena Allah berfirman, dimanapun kau menghadap, disitulah arah kiblat yang Allah inginkan. Ini keliru kita katakan. Kita lihat sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan apa? Orang yang tidak mengetahui arah kiblat, kesulitan menentukan arah kiblat karena gelap. Ya, mungkin bagi orang-orang yang terbiasa menentukan arah mungkin dengan bimbingan atau dengan petunjuk bintang misalnya, karena bintang kan termasuk fungsinya sebagai penunjuk arah. Tapi kadang-kadang kalau gelap, mendung misalnya, tidak kelihatan. Ini baru dalam kondisi darurat seperti ini baru berlaku ayat ini sesuai dengan sebab turunnya ayat ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi kalau dalam kondisi lapang, maksudnya tidak boleh kita bermudah-mudah dalam masalah kiblat. Kita harus, apalagi sekarang sudah ada teknologi, kita cari ya dengan aplikasi yang ada untuk menunjukkan arah kiblat, atau kita bertanya kepada saudara kita sama muslim yang ada di tempat tersebut. Yang jelas kita berusaha dulu, berijtihad dulu, bersungguh-sungguh dulu. Kemudian kalau tidak mampu baru kita menghadap sesuai dengan perkiraan kita. Sehingga disebutkan dalam sebagian riwayat tentang hadis ini kan, para sahabat itu ada yang menghadap ke arah sana masing-masing berijtihad, mereka memberi tanda arahnya. Ketika di pagi harinya mereka mendapati ternyata arah yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kiblat yang benar. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh mereka mengulangi sholatnya. Iya kan? Karena yang namanya orang sudah berusaha maksimal, tidak diperintahkan lagi menyuruh, disuruh lagi mengulangi sholatnya. Meskipun masih ada waktu. Sama seperti kemarin kita bahas, ada orang yang ketika masuk waktu sholat, tidak ada air. Dia sudah keliling cari berusaha tidak dapat air. Maka dia bertayamum, iya kan? Syariatnya dia bertayamum. Dia laksanakan sholat. Setelah selesai sholat, masih ada waktu dia temukan air. Apakah dia perlu mengulangi sholatnya? Jawabannya tidak. Karena ketika dia sholat tadi, dia sudah memenuhi syarat. Maka tidak perlu lagi dia mengulangi sholatnya yang tadi. Untuk sholat berikutnya, jelas dia harus berwudu untuk sholat yang berikutnya. Adapun sholat yang sudah lewat, maka tidak perlu diulangi lagi karena itu sudah sholat yang sah, karena sudah terpenuhi syarat-syarat padanya. Jadi tidak perlu diulangi lagi. yang perlu dia berwudu adalah untuk sholat yang berikutnya. Nah, jadi hadis ini adalah hadis yang kuat, ya, yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, idza ashkalat jihatul qiblati 'alal musafir wa shalla tsumma tabayyana lahu khata'uhu fa shalatuhu sahihatun sawa'un 'alima bil khata'i fil waqti aw ba'dahu. Jika arah kiblat sulit untuk ditentukan oleh seorang musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan misalnya, ya, karena kalau dia seandainya tidak musafir kan, namanya di dalam kota dia mudah bertanya, atau mungkin dia sudah hafal, ya. Kemudian dia melaksanakan sholat, kita katakan di sini ashkalat sulit, berarti dia sudah berusaha, ya, entah dia bertanya atau dengan aplikasi yang ada, ternyata dia tidak bisa. Maka dia sholat berijtihad menentukan arah kiblat, ya. Kemudian ternyata salah. Setelah itu jelas baginya bahwa dia salah arah kiblatnya, maka sholatnya sah, ya, tidak perlu diulang lagi. Sama saja apakah dia mengetahui kesalahannya masih ada waktu atau sudah lewat waktunya, sudah selesai waktunya. Sholatnya sudah sah, tidak perlu diulangi lagi karena dia sudah melaksanakan sesuai dengan syaratnya. Sesuai dengan syaratnya. Kemudian faedah yang kedua, anna istiqbalal qiblati syartun min syara'itish shalah. Menghadap kiblat itu adalah salah satu dari syarat sahnya salat. Ya. La tashihhu bidunihi. Tidak sah orang yang sengaja salat tanpa menghadap kiblat. Ingat kalau kondisi sengaja, kondisi lapang. Ya. Sawa'un akanatis salatu fardan aw naflan. Sama saja apakah salatnya itu salat yang wajib atau salat sunnah. Karena Allah perintahkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu ketika salat ke arah Masjidil Haram, yakni ke arah Ka'bah, ke arah kiblat kaum muslimin. Dan dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya. Makanya di sini sekali lagi mengabarkan kepada kita bahwa usaha untuk menghadap kiblat ketika melaksanakan sholat ini harus kita lakukan. Ya, ada pengecualian dari hadis Nabi SAW yang juga nanti kita akan baca, bahwa beliau SAW ketika sholat sunnah di atas kendaraan, ketika memulai sholat, kadang-kadang beliau menghadap kiblat dulu, baru setelah itu kendaraannya dibiarkan menghadap ke arah mana saja, atau langsung tanpa menghadap kiblat. Sehingga para ulama mengatakan ketika sholat sunnah ada di atas kendaraan, misalnya beliau kan di atas kendaraan menggunakan unta atau kuda misalnya, ya, itu hanya keutamaan saja menghadap kiblat di awalnya. Tapi ketika sholat wajib, Nabi SAW turun kemudian sholat berdiri menghadap kiblat. Nah, seperti ini ketika kita dalam kondisi, ya, sholat di atas kendaraan, pesawat misalnya, sementara kita harus mengikuti, ya, tidak semua pesawat menyiapkan musholla seperti yang kita ketahui, ya, apalagi yang melewati waktu-waktu sholat. Ada yang menyiapkan musholla, ya, itu pun sebagian pesawat saja. Ada juga yang mungkin masih ada tempat yang bisa kita gunakan untuk sholat, tapi ada yang tidak bisa seperti itu. Apa yang kita lakukan? Mau tidak mau kita harus, ya, mengikuti. Misalnya kita sholat di atas kursi kita, cuman ingat kalau sholat yang wajib, usahakan sebisa mungkin di awalnya paling tidak kita menghadap kiblat. Kadang-kadang orang seperti di kursi, dia langsung saya sholat, padahal misalnya membelakangi kiblat. Ini keliru. Dia harus berdiri dulu, membelakangi kursinya, menghadap kiblat, kemudian dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Seandainya dia masih bisa rukuk menghadap kiblat, dia rukuk dulu, baru ketika dia duduk tidak ada lagi cara maka dia duduk di kursi meskipun belakangnya kiblat. Untuk awalnya dia harus berusaha menghadap kiblat. Ini apalagi terutama salat yang wajib. Ya, karena dalam hal ini Nabi SAW ketika salat yang wajib beliau tidak pernah meninggalkan menghadap kiblat atau paling tidak berusaha untuk menghadap kiblat. Malah kulihat ini ketika kita melaksanakan salat di atas kendaraan. Baik. Kemudian ada penjelasan dari Imam Ibn Rushd rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ma nukila bitawaturi kastikbalil kiblati wa annahal ka'batu la yarudduhu illa kafir. Satu perkara yang dinukil dari riwayat yang mutawatir yang sangat banyak dalilnya, contoh seperti menghadap kiblat dalam sholat, ya, dan bahwasanya kiblat kita itu adalah Ka'bah, ini tidak boleh ditolak. Yang menolaknya hanyalah orang yang kafir. Artinya semua kaum muslimin tidak boleh mengingkari hal ini. Nah, kemudian di sini para ulama membedakan, ya, kata para ulama, man qaruba minal ka'bati bi an amkanahu muayanatuha fa farduhu isabatu ainiha. Orang yang salat dekat Ka'bah, misalnya dia salat dalam Masjidil Haram dan dia bisa melihat Ka'bah, maka wajib dia menghadap Ka'bah persis. Ya. Ataupun yang agak jauh tapi dia bisa melihatnya, dia harus menghadap Ka'bah secara persis. Beda dengan orang yang tidak melihatnya. Wa amma man ba'uda anha fa farduhu istiqbalu jihatiha. Adapun orang yang jauh dari Ka'bah, ya, kewajibannya adalah menghadap ke arahnya saja, ke arah Masjidil Haram saja. Seperti yang disebutkan di ayat tadi, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah. Baik. Maka ya, hadis ini sekali lagi menunjukkan kepada kita tentang kewajiban untuk menghadap kiblat, tentu saja dalam kondisi lapang, dalam kondisi kita mampu untuk melakukannya. Adapun kalau dalam kondisi tidak mampu kita melakukannya, ya, atau terhalang dengan halangan tertentu yang dibenarkan dalam syariat, maka kita berusaha, kalaupun salah, maka ini termasuk perkara yang dimaafkan karena di luar kesanggupan kita. Kemudian hadis yang berikutnya, karena masih berhubungan dengan hadis ini, hadis nomor 167. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, rawahu Tirmidzi wa qawahu al-Bukhari. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang ada di antara timur dan barat itulah kiblat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maksudnya sudah saya pernah jelaskan, di Madinah itu kiblatnya menghadap ke arah selatan. Jadi yang namanya arah, ya, arah utama yang dalam menentukan arah itu kan empat: utara, timur, selatan, barat. Ya, utara lawannya selatan, timur lawannya barat. Maka Nabi SAW karena di Madinah itu kiblatnya menghadap selatan, beliau mengatakan apa yang ada di antara timur dan barat maka itulah kiblat. Ya, kita tahu antara timur dan barat, ya kan, berapa derajat? 180 derajat, iya kan? Sejauh itu tidak mesti arah tertentu. Sepanjang ini, searah ini semua adalah kiblat. Maksudnya di sini kewajiban kita kalau kita jauh dari Masjidil Haram, dari Ka'bah, cukup menghadap ke arahnya. Tidak mesti persis kita menghadap ke Ka'bahnya secara persis. Ya, karena hadis ini hadis yang kuat, dikuatkan oleh Imam Bukhari. dinyatakan sahih juga oleh Imam At-Tirmidzi dan para yang lain, para ulama yang lain, karena punya banyak jalur periwayatan. Maka di sini sudah kita pernah jelaskan, ya, tidak perlu misalnya ketika terjadi, dulu mungkin kita pernah mengalami sebagian masjid itu ada yang ketika mereka katanya mendapatkan cara mengukur yang lebih tepat untuk searahnya persis menuju ke Masjidil Haram, sehingga ada sebagian masjid yang dirubah arahnya, miring sedikit misalnya. Ini sebenarnya tidak perlu, ya. Kalau memang penetapan dari kiblat masjid tersebut sejak awal sudah berkonsultasi dengan misalnya pihak Departemen Agama atau pihak Majelis Ulama Indonesia, maka sudah cukup. Kalaupun ada belok sedikit menurut misalnya alat tertentu atau mungkin ada ya teknologi yang menyebutkannya, maka tidak mengapa, karena Nabi SAW mengatakan antara barat dan timur, antum lihat luas sekali. Arah selatan kan tidak hanya lurus, yang penting kiblatnya dikatakan antara ini dan ini, misalnya ya di sana timur, sini barat. Di sini semua kiblat, ke sini kiblat, ke sini kiblat, ke sini kiblat. Kata Nabi SAW demikian berdasarkan hadis yang sahih ini. Maksudnya tidak perlu kita menggeser arah kiblat di masjid-masjid kaum muslimin ketika ada yang berita yang mengatakan kiblatnya salah, kecuali kalau salahnya itu parah, iya kan? Misalnya dia menghadapnya ke timur, ya baru jelas dirubah. Tapi kalau cuma beda sedikit, geser sedikit, ini tidak perlu, karena itu juga sudah menunjukkan arah kiblat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam, al-hadithu dalilun ala annal wajiba ala man lam yushahidil ka'bata istiqbalul jihah. Hadis ini merupakan dalil argumentasi yang menunjukkan bahwa kewajiban orang yang sholat tidak menyaksikan, tidak melihat langsung Ka'bah, cukup dengan menghadap ke arahnya. Tidak dikatakan harus menghadap persis ke Ka'bahnya. Ya. Fal hadisu yadullu ala anna ma bainal jihataini kiblatun. Karena hadis ini menunjukkan apa yang ada di antara dua arah tadi, ya, arah timur dan barat, itu adalah kiblat. Kalau kita sekarang kita katakan apa yang ada di antara apa? Utara dan selatan adalah kiblat. Ya. Wa annal jihata kafiyatun fil istiqbal, dan bahwasanya menghadap ke arah saja, ke arah Masjidil Haram, itu sudah cukup dalam kewajiban kita menghadap menghadap kiblat, tidak mesti kita menghadap persis di Ka'bahnya, ya, dalam melaksanakan sholat kita. Nah, ini juga ya menjelaskan sehubungan dengan hadis yang lalu tentang kewajiban kita dalam melaksanakan salah satu syarat sahnya sholat, yaitu menghadap kiblat. Ternyata seperti ini keterangan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, cukup sampai sini insyaallah apa yang bisa kita ambil dalam kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri atau sebelum masuk waktu sholat, kita persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan.

Pak Ustaz, apakah tangan wanita tidak boleh ditutup ketika sholat? Boleh. Sudah kita kata-kata ini boleh-boleh saja. Cuman kalaupun terbuka tidak mengapa. Dan tangan yang kita maksud adalah sampai di pergelangan ya. Ada teman yang bercerita ketika sholat di depan Masjidil Haram, sewaktu umroh dia ditegur karena tangannya tertutup masuk ke dalam jilbab ketika sholat, dan tangannya ya terlapis jilbab ketika dia sujud. Sebenarnya tidak mengapa, tidak mengapa ya seperti ini. Tidak ada larangan untuk ya menutup tangannya, apalagi yang berhubungan dengan masalah kewajiban. Misalnya ketika sujud, kita sujud di atas 7 anggota tubuh, telapak tangan kita selama dia menyentuh entah itu karpet atau tikar ataupun dialas dengan jilbab, tidak mengapa sebenarnya. Ya, sama dengan misalnya kita melaksanakan sholat, kan kita diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh kita, yaitu dahi kita, sambil Nabi SAW menunjuk ke hidungnya, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Ada sebagian yang mengatakan berarti kita harus buka jidat kita waktu sujud. Jawabannya tidak perlu. Karena yang dimaksud di sini bukan berarti tanpa ada penghalang. Buktinya apa? Lutut kita, apakah kita harus buka juga? Kan lutut termasuk 7 anggota yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Umirtu an usan asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang atau 7 anggota tubuh. Ya, lutut kita tidak perlu kita buka. Yang penting rapat, kita rapatkan di entah itu karpet atau ya, mungkin kita pakai tikar, apa ini sajadah atau di atas lantai misalnya, ya. Ini tidak mengapa kita lakukan. Ala kulli hal, yang jelas kalaupun sampai tangannya tertutup, maka tidak mengapa ketika dia melaksanakan sholat, ya, dalam keadaan seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ada yang lain?

Ustaz, adakah dalilnya sholat sunnah setelah pulang safar apakah dilakukan di masjid dekat rumah atau di kendaraan? Ya, Nabi SAW ketika beliau sedang safar, yang beliau pertama kali lakukan adalah ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Kalau seandainya itu belum waktu sholat, kalau sudah waktu sholat ya sekaligus beliau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini yang diperbuat oleh Nabi SAW, berarti ini berhubungan dengan masalah ketika pulang sunnahnya kita mulai dengan masjid. Tapi ini tidak wajib. Ya, kapan dilakukan? Ya, ketika kita telah sampai di rumah kita, kemudian kita ke masjid. Kalau bukan waktu terlarang melaksanakan sholat, maka kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat di masjid, baru kita kembali ke rumah. Kalau seandainya itu bertepatan dengan waktu sholat berjamaah, ya sekaligus kita melaksanakan sholat berjamaah, baru kita pulang kembali ke rumah. Nah,

Baik, masih ada yang lain? Bagaimana cara menasehati seorang suami yang dimana kadang suka kelepasan berkata kasar kepada anak dan jarang mengajarkan atau bahkan sibuk tidak mengajarkan anak belajar mengaji atau mendidik anak yang dimana fase mau masuk sekolah? Ya, ini berlaku untuk suami dan untuk juga istri bahwa mereka punya kewajiban untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Berkata kasar, kalau maksudnya kasar di sini adalah kayak makian, cacian, jelas tidak pantas. Ya, contoh dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau marah terlihat dari mukanya saja, tidak sampai mengucapkan kata-kata yang kasar. Mungkin kadang-kadang orang tua perlu menegur anaknya, memarahinya, bisa saja, tapi tetap dengan kata-kata yang tidak mengandung cacian atau makian, sekedar dilarang ketika melakukan perbuatan salah atau ditegur misalnya ketika meninggalkan hal-hal yang seharusnya segera dilakukan kayak sholat lima waktu misalnya, atau mungkin anak ini sudah agak besar tidak sholat berjamaah, silakan ditegur atau mungkin dimarahi tapi tidak dengan cacian, cukup dengan diberitahu tentang misalnya yang berhubungan dengan keharusan kita taat kepada Allah, keharusan kita harus punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang akan selalu menolong kita dalam setiap urusan kita, ya. Jadi tidak dengan kata-kata yang keras atau kasar, itu jelas merupakan kewajiban suami dan istri dalam mendidik anaknya. Nah,

0: sebatas mana kias bisa dijadikan dalil? Kalau tidak ada dalil, kalau tidak ada hadis yang sahih, dan tentu saja kias tersebut memenuhi syarat, ya, boleh digunakan, boleh kita pakai. Kalau tidak ada dalil, adapun kalau sudah ada dalil, tidak perlu kita kias. Ada dalil Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, maka tidak perlu kita gunakan kias. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup sampai di sini. Mungkin sudah menjelang waktu sholat. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum pendengar pemirsa hati Radio Rojak Kendari rahimakumullahu taala, dimanapun Anda dapat memantau frekuensi kami. Alhamdulillah baru saja kita mengikuti rangkaian acara langsung dari Masjid Al-Hikmah di Jalan Jatiraya Wawa Kota Kendari dalam kajian rutin bersama guru kita Al-Ustadz Abdullah bin Taslim LC/MA Hafizallahu taala dalam pembahasan kitab lanjutan Kitab Bulughul Mahram dengan tema syarat-syarat salat. Semoga bermanfaat apa yang telah diberikan beliau dan dapat kita mengambil ibrah dan faidah di dalam kajian beliau guna untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah waktu studio kami menunjukkan pukul 19 kurang lebih 4 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita dengarkan kumandang azan untuk salat Isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami menghimbau seluruh kaum muslimin khususnya laki-laki ataupun pria agar segera menuju ke masjid-masjid kaum muslimin guna untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Madan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriya'i wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada tara dan tiada terhingga, sehingga pada hari ini kita bisa mengisi umur yang Allah berikan kepada kita dengan beragam ketaatan yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita lakukan. Besar harapan ketaatan yang kita lakukan hari ini, sebelumnya, dan ketaatan yang akan kita datangkan di masa yang ketaatan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang menjadi sesuatu yang ikhlas karena mengharapkan ridhonya, dan menjadi suatu amalan yang diterima di sisinya subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan semua manusia termasuk kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengikuti dan mencontoh beliau, Allah tabaraka wa ta'ala masukkan kita ke dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladina amanu ma'ah. Pada hari di mana Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan lagi menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersama nabi itu. Semoga keimanan kita dengan mengikuti dan mencontoh Rasul kita SAW menjadikan kita salah seorang yang disebut oleh Allah di dalam ayatnya walladina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersamanya, sehingga pada hari itu kelak kita tidak akan lagi mendapatkan sesuatu yang menghinakan kita, menghancurkan kita, dan membawa bencana dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku, para pemirsa Asim TV dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Beberapa saat ke depan kita akan saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, nasihat menasihati dalam rangka kebenaran, nasihat menasihati dalam rangka bersabar. Semoga ini adalah bagian daripada amalan yang akan menyelamatkan kita daripada kerugian dan memasukkan kita ke dalam keberuntungan, karena orang yang terhindar dari rugi dan masuk ke dalam dunia keberuntungan adalah orang yang punya sifat iman, amal saleh, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Mudah-mudahan Allah menjadikannya ikhlas karenanya dan dalam rangka menelusuri, meneladani, dan mengamalkan sunnah nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Falyatafaddal akhuna mashkura.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas pembukaannya, dan saya di sini mengingatkan kembali kepada pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, segera siapkan pertanyaan Anda, dapat dikirimkan melalui WA ataupun pesan singkat di nomor 0811-755-0606 atau melalui line telepon di nomor yang sama, yaitu nomor 0811-755-0606. 0606. Baik, kita akan mengangkat pertanyaan pertama dari pesan singkat yang telah masuk. Ustaz, ana hamba Allah dari Pekanbaru. Ana menambahkan nama anak ana dengan nama Bilqis. Sebagian keluarga bilang Bilqis dinisbatkan kepada Ratu Balqis keturunan jin dan mendatangkan musibah. Apakah itu benar, Ustaz?
1: Allahu a'lam. Enggak tahu ana. Bilqis dinisbatkan kepada Balqis yang dia adalah dari kaum jin dan mendatangkan musibah. Ini butuh dalil yang jelas dalam masalah ini. Ya, wallahu a'lam, ana tidak tahu ilmunya dalam masalah ini. Adapun Ratu Balqis yang dia adalah penguasa di daerah Yaman, kemudian beriman kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, maka dia bukanlah dari kalangan jin. Tapi apakah ada Bilqis lain dari kalangan jin yang menebar bencana? Ana tidak tahu ilmunya. Dan dalam hal-hal yang sifat-sifatnya adalah gaib, kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil, ya. Dalam hal yang sifatnya masalah gaib, kaidah akidah dalam masalah ilmu gaib, jangan berbicara tanpa dalil. Ada dulu keterangannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, baru boleh kita berbicara akan adanya jin yang bernama Bilqis, pembawa bencana di tengah manusia dan semacamnya. Kalau hanya kata orang, maka itu tidak cukup. Namun anjuran ana bagi saudara kita yang memberikan nama anaknya, maka carilah nama yang sudah jelas-jelas tidak ada perbedaan pendapat di dalam kebaikan nama itu. Seperti Aisyah, Khadijah, Fatimah, anak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada Asma binti Umais, namanya adalah Asma. Ada Zainab, istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal-hal yang sangat jelas, ya. Atau beri nama anak Zahra, bermakna bunga, dan yang lainnya dan yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Tinggalkan yang tidak jelas kepada yang jelas. Wallahu a'lam.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh penanya yang dari Pekanbaru tadi. Oke, berikutnya kita sapa dari pemirsa yang telah masuk teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Sama Kadan dari Cianjur, Jawa Barat.
2: Oke, Pak, silakan pertanyaannya, Pak.
3: Iya. Begini, pertama saya mohon izin kepada Ustaz Maududi.
1: Ya.
3: Saya kan saya seorang yang tidak bisa melihat dan baru mengenal sunnah Pak Ustaz. Jadi saya perlu bimbingan guru untuk memahami agama ini Pak Ustaz. Saya mohon kalau saya minta nomor Pak Ustaz gitu Pak Ustaz. Kalau misalkan boleh bagaimana caranya untuk mendapatkannya gitu. Saya kan perlu bimbingan Ustaz, sedangkan diri saya kan jauh dari ajaran sunnah Pak Ustaz.
1: Yeah.
3: Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaannya banyak orang yang mengaku cinta Nabi, gitu ya, mengaku ahli sunnah. Tapi yang saya tahu ada beberapa kaum muslimin bahkan sudah banyak begitu yang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad secara langsung Pak Ustaz. Baik itu berdoa ataukah dilantunkan dengan nasihat-nasihat gitu Pak Ustaz. Dan kan yang saya tahu kan syafaat itu milik Allah, tidak ada yang bisa mengizinkan kecuali Allah. Dan yang saya tanyakan, saya ingin meminta dalilnya sama Pak Ustaz untuk dijelaskan kepada orang-orang yang berpikiran seperti itu, Pak Ustaz.
1: Iya.
3: Iya.
1: Itu saja.
3: Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Iya, sama-sama, Bapak.
3: Iya.
1: Baik. Terdengar jelas apa yang antum sampaikan, barakallahu fikum. Dan sebelum kita menjawab pertanyaan antum, kita katakan, kita mendoakan agar antum bersabar atas musibah yang atau ujian yang Allah berikan kepada antum. Dan ada sebuah hadis sahih dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW yang hendaknya antum selalu ingat. Antum selalu ingat dan bisa, mudah-mudahan bisa antum amalkan dalam hidup antum, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diuji oleh Allah, dengan Allah mengambil kedua matanya dan dia bersabar, maka untuknya surga. Ada lagi, sekali lagi, kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Barang siapa yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah mengambil kedua bola matanya, mengambil dua hal yang dia cintai. Maksud hadis ini dua hal yang dia cintai adalah kedua bola mata. Maka dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya itu, kata Nabi, falahul jannah. Maka untuk orang ini adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini tegas langsung berbicara dengan hal yang sedang antum sedang alami. Tinggal lagi bagaimana antum berusaha sekuat tenaga mengamalkan wasiat Nabi SAW untuk bersabar. Dan ketahuilah bahwa derita yang antum rasakan dengan tidak memiliki mata tidak lebih ringan daripada derita kami yang memiliki mata. Tidak lebih berat. Tidak lebih berat daripada kami yang memiliki mata. Antum mendapatkan derita dengan tidak memiliki mata, kami juga menderita dengan punya mata. Karena ujian bagi kami yang punya mata jauh lebih berat daripada ujian antum. Ujian yang Allah berikan kepada kami di dunia seperti ini, sekarang ini, di dunia serba fitnah mata yang menyebar di mana-mana, juga jauh lebih berat. Entah mana yang berat di antara kita. Apakah antum dengan Allah ambil nikmat mata, atau kami yang Allah berikan nikmat mata, mana di antara kita yang paling berat ujian? Hanya Allah yang bisa menakar. Namun kami dari saudara-saudaramu yang masih diberikan oleh Allah nikmat mata, mendoakan engkau untuk bersabar dan mendoakan kami untuk bersyukur. Dan hidup itu hanya antara dua, antara sabar dan syukur. Kalau kami pandai bersyukur dengan kedua mata kami, maka insya Allah dekat dengan Allah. Sebagaimana kalau antum bersabar-sabar dengan kedua bola mata antum, antum akan dekat dengan Allah. Kalau orang seperti antum tidak sabar dan orang seperti kami tidak syukur, maka mereka akan jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pertanyaan antum, barakallahu fiikum, soal nomor telepon, silakan hubungi nomor yang antum hubungi nanti. Insyaallah antum dapatkan nomornya dari tim kita. Bismillah ya azza wajal. Dan izinkan ana kalau terlalu lalai nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa antum berikan. Maafkan kalau saya terlalu lalai nanti menjawabkan pertanyaan tersebut. Adapun pertanyaan antum yang antum tanyakan tentang syafaat, barakallahu fiikum. Maka hadis dalilnya tentang bahwa syafaat di akhirat milik Allah satu-satunya ada di dalam Al-Quran. Seandainya mereka membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan tidak hanya sekedar membaca huruf-hurufnya, akan tapi saudara-saudara kita itu juga mengerti artinya dan mengerti maknanya, maka mereka akan menemukan itu ada di dalam Al-Quran. Bahwa syafaat itu di akhirat milik Allah satu-satunya. Tidak ada siapapun yang menguasai dan memiliki syafaat di akhirat kecuali Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, milik Allah lah syafaat semuanya. Milik Allah lah syafaat semuanya. Hal yang sangat tegas dalam kitabullah yang azza wa jal, bahwa syafaat semuanya milik Allah. Sehingga tidak ada siapapun selain Allah yang memiliki syafaat. Kalau ayat itu belum terlalu jelas atau jarang dibaca, maka ana bawakan kepada antum sebuah ayat, kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang aku cintai, yang saya cintai, sebuah ayat yang familiar, yang di dalamnya ada keterangan bahwa syafaat di akhirat hanya milik Allah, yaitu firman Allah di dalam Al-Quran ayat kursi, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah di akhirat kala, siapa yang bisa memberikan syafaat illa bi'idznih, kecuali hanya dengan izin dia saja. Hanya dengan izin Allah dia bisa memberikan syafaat. Ayat ini menegaskan bahwa tak ada yang bisa memberikan syafaat di akhirat kecuali orang yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Tanpa izin dari Allah, mustahil ada orang di akhirat yang bisa memberikan syafaat. Ayat ini sekaligus menerangkan kepada kita apa yang ada pada ayat yang tadi. Sekaligus menerangkan kepada kita apa yang ada pada ayat yang tadi, bahwa semua syafaat milik Allah. Semua syafaat milik Allah. Karena tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di akhirat kecuali dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kalau ingin minta syafaat, mintalah kepada yang memiliki syafaat. Kalau ingin meminta syafaat,
4: maka mintalah kepada yang memiliki syafaat. Kalau seandainya ayat tadi telah menerangkan bahwa pemilik syafaat satu-satunya adalah Allah, maka memintanya pun harus kepada Allah, karena Allah yang memiliki syafaat di akhirat satu-satunya. Maka mintalah kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, berikan kepadaku syafaat di akhirat melalui Rasulmu, melalui anakku yang saleh, melalui sahabatku yang saleh, melalui amalku, berikan kepadaku syafaat ya Rabb. Jadikan Rasulmu pemberi syafaat kepadaku di akhirat. Seperti itu yang disampaikan oleh para ulama, barakallahu fikum ajma'in. Adapun keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad pasti memberikan syafaat di akhirat, orang-orang yang hafal Al-Quran akan memberikan syafaat di akhirat, orang-orang yang wafat di medan jihad syahid memberikan syafaat di akhirat, orang-orang saleh memberikan syafaat di akhirat, dan orang-orang yang sahabat-sahabat yang baik memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya di akhirat, benar, itu tidak diragukan kebenarannya. Namun sesuai dengan ayat yang ada tadi, bahwa semua itu dengan izin Allah. Ketika Allah izinkan, baru Rasul memberikan syafaat, baru orang yang soleh memberikan syafaat, baru orang yang mati syahid memberikan syafaat dengan izin Allah. Itu pun kata para ulama, kalau kita belajar ilmu tentang syafaat sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diizinkan seseorang untuk memberikan syafaat dan ditentukan oleh Allah siapa yang akan menerima. Diizinkan untuk memberikan syafaat dan ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala siapa yang akan menerimanya. Jadi bukan orang yang akan memberikan syafaat di akhirat, bukan apa kata dia, tapi apa kata Allah. Seandainya si A dari anak kita adalah orang anak saleh, dan dia adalah orang yang wafat di medan jihad, sehingga ada kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Namun ingat, Allah izinkan dia memberikan syafaat, dan Allah pilih 70 orang dari keluarganya untuk mendapatkan syafaat. Jadi bukan apa kata dia, siapa yang dia mau, bukan. Maka kembali syafaat semuanya kepada Allah. Kembali syafaat semuanya kepada Allah. Oleh karena itu, mintanya adalah kepada Allah. Saya berterima kasih banyak kepada Anda, saudaraku yang barusan bertanya, bahwa Anda sudah tahu semua ini, namun Anda bertanya sekedar ingin memberitahu kepada saudara Anda yang lainnya, inilah yang benar. Jazakallahu khairan, pertanyaan tadi telah membuka jawaban yang bisa kita jawab dari ilmu yang kita ketahui dari syariat Allah. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang semangat mencari syafaat Rasul tidak memintanya ke Rasul, tapi memintanya kepada Allah. Saudara-saudara kita yang semangat supaya anaknya hafiz Al-Quran supaya bisa memberikan syafaat di akhirat, tidak memintanya kepada anak kita, namun memintanya kepada Allah agar anak yang soleh yang dia didik menghafal Al-Quran bisa suatu kala Allah jadikan anak ini memberikan syafaat kepadanya di akhirat. Ini dia jawaban kami, dan semoga bermanfaat kepada saudara yang bertanya ataupun yang menyaksikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
2: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, dan semoga dipahami oleh Bapak tadi yang bertanya. Dan berikutnya kita angkat kembali telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa, di mana Bapak?
5: Dengan Abdi di Sumba.
2: Silakan Bapak, pertanyaannya Bapak.
5: Gini Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga juga.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
5: Begini Ustaz, ada satu kasus di keluarga ana, na'udzubillah, mungkin juga suatu azab bagi keluarga ana ini. Ada keluarga ana yang menikah dengan sesama orang kafir, di mana keluarga ana ini perempuan, tapi bergaul dengan orang kafir, laki-laki kafir, dan akhirnya dia menikah dengan orang kafir tersebut.
4: Dan kami, keluarga antum berarti muslimah ya?
5: Iya, muslimah.
4: Nah, keluarga antum berarti muslimah, perempuan menikah dengan seorang yang...
5: Iya, muslimah, saya boleh masih muslim, tapi beliau menikah dengan orang kafir.
4: Nah.
5: Nah, terus dari orang tua muslimah ini, terus sangat melarang, bahkan beliau terus menusuk. Berkena air mata, menangis, berdoa kepada Allah agar anak diberi hidayah, tapi sampai hari ini belum Allah belum menjawab doa dari orang tua muslimah ini. Terus kami sebagai keluarga juga ini berdosa sekali, karena kami sudah melarang ini perempuan ini, tapi tiba-tiba saya dengan laki-laki tersebut.
4: Yeah.
5: Jadi apa-apa nanti Ustaz, ketika kami semua wafat nanti ini, saya keluarga keluarganya juga ke orang tua dari muslim ini, apakah mendapat balasan di akhirat nanti nih? Padahal dari kami ini sudah melarang beliau untuk menikah orang kafir.
4: Ya.
5: Yang bisa bertambah lagi Ustaz, yang kedua, pertanyaan kedua.
4: Iya, silakan.
5: Saya ini seorang aparat sipil negara Ustaz, bertugas di Pemda. Biasanya Ustaz, Anda mendapat uang-uang yang tidak halal bagi saya. Meskipun dalam prosesnya itu, dalam kebijakan pemerintahan itu bersih, itu halal, tapi dalam segi agama itu kan haram Ustaz, karena kita mencaplok membuat kegiatan fiktif setelah itu untuk mengelabui dana ini, untuk mengambil dana ini. Tapi Anda tidak terlibat langsung Ustaz, cuman karena saya sebagai dari bagian dari pemerintah juga, saya yang sering mendapat dana itu tersebut dengan alasannya kita berbagi sebenarnya kan. Kalau tidak terima, katanya kamu sok suci apalah ya. Jadi Anda terima, tapi Anda sumbangkan kepada pembangunan macam wakaf kuburan dan juga pembangunan jalan dan sebagainya. Anda tidak penurunan pribadi. Jadi Ustaz, kira-kira apakah saya juga termasuk berdosa dalam ini, artinya membantu dalam kemaksiatan ini, saling tolong melontar kemaksiatan, atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair wa barakallahu fiik.
4: Iya. Barakallahu fiik. Kita mulai dari pertanyaan kedua. Antum sudah lepas dari sisi tidak menikmati harta yang antum yakin haram. Antum sudah lepas dari sisi tidak menikmatinya, tidak ikut memakannya. Sehingga tanggung jawab memakan harta haram tadi yang antum katakan, yang antum yakini keharamannya, itu tidak ada di akhirat. Tanggung jawab itu tidak ada di akhirat, karena antum tidak ikut menikmati. Namun antum serahkan dana itu ke tadi yang antum katakan pembangunan jalan segala macam kebutuhan sosial, dan itu jalan yang sudah cukup bagus ya, karena itu dana negara dinikmati oleh masyarakat, sudah bagus pengalihannya. Namun ana menyarankan antum dan siapapun yang punya kasus yang sama dengan antum, karena ana yakin di sana sini saudaraku saudariku di bumi Indonesia ini masih banyak yang punya kasus yang sama dengan antum. Nasihat ana pada pagi ini kepada antum dan siapapun yang punya kasus yang sama, beranilah untuk tidak menerima. Beranilah untuk tidak menerima dan tidak tanda tangan. Apapun yang akan dihadapi di depan. Karena inilah jihad. Inilah perjuangan. Inilah mujahadah, bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Walau apa kata orang. Yang penting apa kata Allah, bukan apa kata orang. Karena ketika antum menerima dan antum tanda tangan, antum juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah akan tanda tangan yang antum bubuhi. Walaupun antum tidak bertanggung jawab dalam memakannya. Maka kuatkan tekad untuk mencari ridho Allah, kuatkan tekad untuk menjalankan hal yang lebih baik, dan jangan tanda tangan dan jangan terima apapun kata mereka. Apapun kata mereka. Ini nasihat ana, wallahu ta'ala a'la wa alam. Adapun pertanyaan antum yang kedua, bahwa kesedihan pasti ada orang yang kita cintai yang kemudian melakukan hal yang haram secara syariat, di mana seorang muslimah tidak halal untuk lelaki yang tidak muslim. Seorang muslimah tidak halal. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Tidaklah wanita-wanita muslimah itu halal untuk mereka-mereka yang kafir, dan tidaklah mereka-mereka lelaki yang kafir itu halal untuk mereka muslimah. Maka hubungan mereka adalah hubungan haram secara syariat, walau ada surat nikah dan semacamnya. Surat nikah bukanlah penghalal apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nas yang tegas yang ada di dalam Al-Quran, kalau tidak salah dalam surat Al-Mumtahanah, lahunna hillun lahum walahum yahilluna lahun. Tidaklah mereka wanita-wanita muslimah halal untuk mereka lelaki-lelaki kafir, dan tidak pula lelaki-lelaki kafir itu halal untuk mereka wanita-wanita muslimah. Dan tidak ada musibah yang lebih berat daripada musibah beragama. Tidak ada musibah yang lebih berat daripada musibah beragama. Sehingga kita bisa merasakan betapa beratnya musibah yang sedang menimpa saudara kita tersebut, di mana anak gadisnya menikah dengan lelaki yang tidak muslim. Namun ingat, betapapun tidak kita sedih, agama tanggung jawab masing-masing. Agama adalah tanggung jawab masing-masing. Semua kita bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Saya mempertanggung jawab diri saya masing-masing, Anda mempertanggung jawab diri Anda masing-masing, dia pun mempertanggung jawab dirinya masing-masing di hadapan Allah, orang tuanya mempertanggung jawab dirinya masing-masing. Ya, oleh karena itu jangan terlalu jangan pernah merasa bahwa pekerjaan dia membuat kita berdosa dan bertanggung jawab di akhirat. Apalagi kita sudah dengarkan apa yang Antum katakan tadi, keluarga sudah melarang, keluarga sudah mencoba menghalangi, keluarga sudah, tapi Allah takdirkan atau yang terjadi tidak seperti yang diinginkan. Ya, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengerjakan, bukan oleh keluarganya. Tidak ada transferan dosa dalam agama kita. Tidak ada transferan dosa dalam agama kita. Ya, oleh karena itu maka jangan merasa bahwa kita berdosa. Jangan merasa kita berdosa. Dosa ditanggung masing-masing. Allah berfirman, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Bahwa seorang pelaku dosa dan maksiat hanya tidak akan menanggung, seorang pelaku maksiat tidak akan menanggung maksiat orang lain. Dia hanya bertanggung jawab kepada maksiatnya masing-masing. Ya, maka tidak berdosa apabila apalagi sudah dinasihati, sudah disampaikan dan sudah dicoba dihalangi namun tidak berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Maka dosa adalah masing-masing. Dan di sini Ana mengingatkan. Sekali lagi Ana mengingatkan saudara-saudariku yang punya anak gadis. Ya. Hati-hati dengan menjaga pergaulan anak gadis kita. Karena tidak mungkin anak gadis kita akhirnya menikah dengan laki yang bukan muslim kecuali juga ada sebab salah kita. Salah dalam mengawasinya, salah dalam mencarikan tempat dia untuk sekolah, salah dalam, ada kemungkinan besar ada kesalahan kita. Ya, soal kemudian dia menikah dengan itu dosa dia dan kesalahan kita dalam mendidiknya, kesalahan kita dalam membiarkannya bebas mencari sahabatnya, mencari teman bergaulnya, di sini kita bisa mendapatkan dosa dari sisi Allah. Bukan karena pernikahannya tadi, tapi karena kelalaian kita di saat anak gadis kita bebaskan berteman dengan siapa saja. Anak gadis kita bebaskan untuk bergaul dengan lelaki mana saja. Seandainya itu yang terjadi, ya. Sekali lagi, seandainya itu yang terjadi, maka ada kemungkinan kita berdosa karena lalai dalam mendidiknya, lalai dalam mengawasinya. Kita sekolahkan, dan subhanallah, saking lemahnya akidah umat di zaman kita sekarang ini, sekali lagi, saking lemahnya akidah umat di zaman kita yang hidup sekarang ini, kita menyaksikan seorang muslim, seorang muslimah menyekolahkan anaknya di sekolah yang sudah jelas identitasnya bukan muslim. Kata mereka di sunnah, di sana bagus, pelajaran-pelajaran umumnya kuat, bahasa Inggrisnya kuat, kemudian mudah dapat pekerjaan dan semacamnya, dan anaknya disekolahkan di sekolah itu. Dan buah daripada itu akhirnya dia jauh dari agama, jauh dari agama Allah, dan kemudian menikah dengan laki yang bukan muslim, dan boleh jadi dia tinggalkan agamanya, dia pindah kepada agama itu, dan ini kelalaian orang tua yang luar biasa. Di sini di kota Pekanbaru kita menyaksikan ada yang seperti itu, di Jakarta juga ada yang seperti itu, di mana-mana kita menyaksikan ada orang-orang yang akidahnya sudah sangat luar biasa tipis, kita takut mengatakan tidak ada, sampai anaknya rela disekolahkan di sekolah-sekolah yang seperti itu. Anda pernah dengar langsung dari salah seorang keluarga yang keluarganya ada yang seperti itu, anaknya dari SD disekolahkan di sekolah yang non muslim. Ketika ditanya, ketika dia masuk sekolah berikutnya ke sekolah Islam, ditanya agamamu apa nak, dia mengatakan agama saya Nasrani. Anaknya tidak tahu, dia tidak tahu apa yang Islam, apa yang Nasrani. Yang jelas di pelajaran di sekolahnya Nasrani, karena orang tuanya menyekolahkannya di sana. Ketika dia ditanya langsung oleh gurunya tempat sekolah barunya, dia mengatakan agama saya Nasrani. Lihat bagaimana parahnya akidah umat di zaman kita sekarang, ya. Tapi seperti yang tadi saya katakan kepada antum bahwa kalau memang tidak ada kelalaian kita, kita berusaha, namun qadar Allah seperti itu, maka soal dia menikah dengan lelaki yang bukan muslim itu tanggung jawab dia. Ya, dengan tadi. Tapi kalau seandainya kita lalai, maka kita perlu beristighfar kepada Allah dan perlu minta ampun kepada Allah atas kelalaian kita mendidik anak kita, mengawasi dia apalagi akidahnya, dan semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini menjadi nasihat berharga bagi kita semuanya yang menyimak siaran ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Hati-hati dalam masalah akidah, karena salah sedikit dalam masalah ini kita bisa mencampakkan orang yang kita cintai ke neraka untuk selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
2: Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan semoga bisa dipahami oleh yang penanya tadi. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah betul bahwa musik itu haram? Mohon keterangannya karena kami tidak tahu dalilnya. Hamba Allah di Mamasa, Sulawesi Barat.
4: Barakallahu fiik. Musik itu haram, sepakat para ulama. Ijma' para ulama bahwa musik hukumnya adalah haram. Dan tidak akan ada ijma' kecuali ada nas-nas yang tegas dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa musik itu ijma' para ulama. Sepakat seluruh para ulama terdahulu akan haramnya musik. Imam Al-Mundhiri menukilkan ijma'nya para ulama. Imam Nawawi menukilkan ijma'nya para ulama. Dan banyak para ahli ilmu menukilkan ijma' para ulama akan haramnya musik. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ada yang membeli lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, menyesatkan manusia dari Allah. Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsirnya para sahabat mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, innahul ghina. Ketika ditanya apa itu lahwal hadis yang membuat menyesatkan manusia dari jalan Allah, beliau berkata, demi nyawa, demi zat yang nyawa Nabi Muhammad ada di tangannya, maksudnya adalah nyanyian. Lahwal hadis itu maksudnya adalah nyanyian. Tiga kali Abdullah bin Mas'ud bersumpah menyatakan bahwa maksud lahwal hadis dalam ayat ini adalah nyanyian. Maka cukup satu ayat ini sebenarnya mengharamkan musik, mengharamkan nyanyian. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bi sautik." Tarik mereka dari jalan Allah. Keluarkan mereka dari agama Allah dengan suaramu. Para ulama juga ahli tafsir mengatakan suaramu, suara syaitan di sini adalah musik. Suara syaitan di sini adalah nyanyian. Kemudian firman Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa antum samidun." Ketika dibacakan Al-Qur'an, kalian lalai, "Wa antum samidun." Kalian adalah orang yang sedang bernyanyi. Jadi orang-orang musyrikin Mekah ketika tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, ketika tidak mau dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka bernyanyi-nyanyi supaya Al-Qur'an tidak terdengar oleh mereka. Itu makna firman wa antum samidun. Kalian orang yang sedang bernyanyi. Maka ini ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat jelas dan tegas akan keharaman musik. Seandainya mereka ingin mencari dan ikhlas dalam mencari hukum, maka Al-Qur'an adalah matahari di siang hari untuk keterangan hukum tentang haramnya musik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sautani mal'unani." Ada dua suara yang terlaknat. Ada dua suara yang terlaknat, kata Nabi SAW. Salah satunya adalah al-mizmaru indan ni'mah. Suara seruling, suara terompet di saat sedang dapat nikmat. Dan seruling adalah alat musik, alat nyanyian. Kemudian dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, dan ini lebih tegas lagi dalam hukum haramnya, lebih tegas lagi dalam hadis ini tentang musik adalah haram. Alat-alat musik adalah haram. Nyanyian adalah haram. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari, "La yakunanna qauman min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada sekelompok nanti daripada umatku. Akan ada sekelompok nanti daripada umatku, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan sutra, mereka menghalalkan khamar, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Ada lagi yang lebih jelas daripada itu? Kata Nabi SAW, akan ada nanti sekelompok daripada umatku menghalalkan zina, menghalalkan sutra. Padahal sutra diharam untuk dipakai oleh kaum laki-laki, lalu mereka halalkan, menghalalkan khamar. Ada orang muslim sekarang awam yang ragu akan haramnya khamar, ragu akan haramnya zina. Kemudian digandeng itu semua dengan menghalalkan alat-alat musik. Jelas hukumnya berarti haram. Kemudian dihalalkan oleh mereka. Dan itu akan terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akan terjadi sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah terjadi. Dan telah terjadi. Belum lama ini kita dikagetkan dengan seorang dokter yang menghalalkan zina. Terjadi seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zina yang sudah jelas-jelas haram, di tengah abang kaum muslimin sudah ada yang berani menghalalkannya, di zaman kita, apatah lagi yang namanya musik, apatah lagi yang namanya nyanyian. Dia lebih halus daripada pengharaman khamar. Maka kita sudah sampai pada estafet yang sangat berbahaya. Hal yang sangat jelas dan tegas dihalalkan. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka musik dan nyanyian dan alat-alatnya semua adalah hal yang menjauhkan manusia dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul tidak pernah bernyanyi, Abu Bakar tidak pernah bernyanyi, Umar, Uthman, Ali tidak pernah bernyanyi. Generasi-generasi setelahnya dari para sahabat tidak ada yang bernyanyi seorang pun. Generasi setelahnya dari karangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib, Marwah bin Zubair, dan yang lainnya dari para tabi'in, Sufyan, enggak ada yang bernyanyi. Imam Syafi'i tidak pernah bernyanyi, Imam Ahmad tidak pernah bernyanyi. Enggak ada orang-orang soleh yang mengajak manusia dengan nyanyiannya. Itu hanya ada dari di zaman kita sekarang, dari orang-orang yang antara dia dan kesolehan ada hijab yang sangat tinggi. Nah, kalau kita memang pengikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidak pernah bernyanyi. Dan Imam Syafi'i punya nukilan-nukilan banyak tentang haramnya nyanyian, yang anda tidak hafal dari kalimat-kalimat beliau yang menukilkan di dalam kitab-kitab oleh para ulama. Maka haram, nyanyian dan musik adalah haram. Dan ketahuilah bahwa seharusnya seorang muslim yang benar-benar berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi yang tercinta sallallahu alaihi wasallam, benar-benar membacanya. Dan setelah membacanya, mengikuti apa yang ada di dalam tuntunan tersebut. Dan tidak akan ada sekali lagi ijma' para ulama, kecuali kalau ada nas-nas yang sangat tegas dalam masalah tersebut. Namun hawa nafsulah, kebiasaanlah, dan fatwa sesat dan menyesatkanlah yang membuat manusia sekarang ragu akan keharaman musik. Syahwat, kebiasaan, dan fatwa yang menyesatkan. Semoga Allah jaga diri kita daripada kesesatan yang ditebarkan di tengah manusia. Dan mari kita berpegang teguh dengan kitabullah azza wa jal, dan para ulama mengarang kitab-kitab tentang masalah itu, tentang keharaman musik. Ya, salah satunya adalah tahrimu alatil tarb, haramnya alat-alat musik. Ya, haramnya alat musik ini karena oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Nasruddin Albani, di dalamnya dinukilkan ayat-ayat Allah dan tafsirnya dari para ulama, dinukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang beliau nukilkan hadisnya di dalam kitab tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu bai'ul mughanniyat walal iktisabu bihin. Tidak halal menjual wanita-wanita untuk bernyanyi, dan tidak halal mencari nafkah dengan wanita-wanita yang bernyanyi. Lihat, la yahil, tidak halal, kata Nabi. Sengaja kita jual budak perempuan yang akan ditugaskan untuk bernyanyi, mencari nafkah dengan cara bernyanyi, tidak halal, kata Nabi. Apakah makna tidak halal? Apa makna tidak halal kalau bukan haram? Maka keharaman musik bagi orang yang keharaman nyanyi dan musik, bagi orang yang benar-benar membaca Al-Quran dengan hati yang bersih, membaca hadis-hadis Nabi dengan hati yang bersih, keharamannya jelas bagaikan matahari di siang hari. Tidak ada keraguan sedikit pun akan keharaman itu. Ya. Namun pintu hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ikhlas membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran, membaca hadis dan mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada sedikit pun keraguan bagi dirinya untuk keharaman itu, dan berusaha sekuat tenaga menjauhinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
2: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan semoga dipahami oleh penanya. Dan pertanyaan berikutnya kita angkat melalui telepon. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa, di mana Ibu?
6: Dengan Rani di Pekanbaru.
2: Ya, silakan Ibu Rani pertanyaannya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, diberi umur yang panjang agar kami selalu bisa menuntut ilmu.
4: Amin. Dari Ustaz. Iya, dan yang lainnya. Nah.
6: Begini Ustaz, saya kan tinggal bersama orang tua saya dan juga suami saya. Jadi Ustaz, saya dan suami saya alhamdulillah sudah mengaji, dan orang tua saya itu belum Ustaz. Jadi setiap kami ngaji yang tidak sesuai dengan dia tuh, dia selalu menghina dan menentang gitu Ustaz. Padahal kami sudah memberitahu secara baik-baik, tapi dia tidak mau Ustaz. Malahan dia menyuruh kami pergi segala macam gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz?
4: Rumah orang tua kah?
6: Iya Ustaz, jadi kata suami saya kalau gini terus kadang nanti kalau ya kalau iman kita sabar terus, kalau nanti misalnya gak sabar daripada kita melawan, lebih baik kita pergi aja gimana gitu, pindah itu gimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama tanggung jawab masing-masing. Seperti yang tadi kita jawab dalam pertanyaan sebelum ini, bahwa agama tanggung jawab masing-masing. Orang tua kita bertanggung jawab kepada Allah pada agamanya. Kita sebagai suami bertanggung jawab kepada Allah pada agama kita. Dan seorang istri bertanggung jawab kepada Allah dalam agamanya. Dan semua manusia bertanggung jawab kepada Allah pada agamanya masing-masing. Maka agama tidak boleh dipaksakan, karena itu tanggung jawab masing-masing. Seorang ayah tidak boleh memaksakan agama kepada anaknya. Seorang anak tidak boleh memaksakan agama kepada ayahnya. Seorang suami tidak boleh memaksakan agama kepada istrinya. Seorang istri tidak boleh memaksakan agama kepada suaminya. Karena agama masing-masing. Ini nasihat saya kepada ibunda tercinta dari saudari yang bertanya. Kalau seandainya beliau mendengar dan semoga mendengar, maka jangan paksakan agama kita kepada anak kita. Jangan paksakan agama kita kepada anak kita. Agama tanggung jawab masing-masing. Demikian hal juga kalau sebaliknya terjadi. Kalau yang sebaliknya terjadi, bahwa orang tuanya agamanya baik, di anaknya agamanya tidak baik, orang tua tidak berhak memaksa. Harus seperti ini agamamu, tidak boleh yang lainnya, tidak berhak. Karena hak orang tua adalah, kewajiban orang tua adalah menasehati, bukan memaksakan agama. Maka ini adalah hukum muttarid, hukum yang berlaku umum, ya, hukum yang berlaku global, bahwa agama tanggung jawab masing-masing. Nabi Ibrahim sebagai anak tidak memaksakan agamanya untuk ayahnya. Nabi Nuh sebagai anak, sebagai ayah tidak memaksakan agama kepada anaknya. Namun nasihat berjalan sampai akhir hayat. Anaknya tetap dinasihati oleh Nabi Nuh alaihi salam. Akan tetapi Allah telah menentukan ketentuannya bahwa anak Nabi Nuh bersama orang-orang kufar dan tenggelam di air bencana yang Allah tabaraka wa taala kirimkan dari langit dan Allah kirimkan dari bumi. Kalau itu adalah anak para nabi dan orang tua para nabi, maka ada kemungkinan orang tua kita dan anak kita. Maka agama sekali lagi tanggung jawab masing-masing. Adapun yang ditanyakan sekarang adalah bicara maslahat dan mudarat. Adalah bicara maslahat dan mudarat. Apa maslahatnya kalau kita pertahankan tinggal bersama orang tua kita, ya, sehingga suami kita tinggal bersama mertuanya? Apa maslahatnya? Apakah ada maslahat di balik itu semua? Atau lebih baik kita nyewa rumah, ya, tidak di rumah orang tua kita, sehingga kita lebih leluasa untuk menentukan jalan pilihan hidup kita, terutama dalam agama kita, ya. Wallahu ta'ala alam. Saya tentu tidak bisa menjawab secara pasti tentang kasus yang dialami, namun fikirkan maslahat mudarat, fikirkan maslahat dan mudarat. Karena untuk menjawab kasus ini, saya harus tahu mertua seperti apa, orang tua ini seperti apa, kebutuhannya kepada bakti anaknya, kebutuhannya kepada tenaga yang harus merawatnya seperti apa, saya tidak tahu sama sekali. Namun lihat maslahat dan mudarat. Saya hanya bisa menasihati, lihat maslahat dan mudarat. Kalau seandainya akan berbahaya agama kita dengan berlanjut-lanjut di rumah orang tua kita, ya, setelah kita belajar ilmu hak yang benar, yang kita yakini berasal dari ayat Allah dan hadis Nabi SAW, yang kita ikuti dengan ilmu, bukan dengan nafsu, bukan dengan taklid, bukan dengan meniru buta, maka dan akan berbahaya agama kita ini kita lanjutkan dengan hidup dengan orang tua kita dan suami kita hidup dengan mertuanya, ada kemungkinan kita pisah rumah, dan itu bukanlah kedurhakaan seorang anak, ya, karena ingin menyelamatkan agamanya, ingin menyelamatkan agamanya. Akan tapi sekali lagi, pertimbangkan maslahat dan mudarat, dan cari orang yang mengerti mempertimbangkan maslahat dan mudarat, ya, dan berdiskusi dengan dia dengan diskusi yang lebih luas lagi, tidak cukup dengan sekedar pertanyaan ini, supaya mendapatkan hasil daripada menakar maslahat dan mudarat yang terbaik. Wallahu taala ala wa alam bisawab.
2: Baik, syukran Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh penanya. Dan sebelum kita angkat telepon kembali, mungkin dari jemaah sini yang ada ingin ada yang mau bertanya. Nah, silakan Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya punya kakak. Ini lah ibu kami PR berarti.
4: Ya.
7: Terus bumi ini kepengen umurnya umroh.
4: Ya.
7: Nah, terus kami juga punya umi kakaknya umroh itu maknya sedang sakit gitu, katanya sedang sakit. Dia sakitnya sekitar 2 tahun lebih. Ya. Apa namanya itu jadi figur lah. Nah, tapi umi itu rela melepaskan saat kami kakak ini mau pergi umroh.
4: Ya.
7: Jadi yang ditanyakan ini itu apa gimana? Apa boleh pergi umroh atau menjaga umi? Nah, sementara ada yang menjaga
4: istri juga. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya tadi kalau tidak terdengar dengan baik bahwa ada seorang wanita akhwat, ya, beliau punya orang tua yang harus dirawat, dijaga karena sudah sakit ya, dan sudah 2 tahun lebih terbaring, dan beliau ingin punya niat ingin umroh. Bolehkah umroh sementara ada tugas dinas bakti untuk merawat orang tua, namun orang tuanya ikhlas, anaknya pergi umroh bersama mahramnya, bersama suaminya, ya, maka nggak ada masalah, tidak ada masalah, ya, tidak ada.

0: legowo sebenarnya harusnya berangkat umroh, ya mungkin paling hati yang tertinggal di rumah karena orang tua lagi sakit, boleh saja di saat kita pergi orang tua juga pergi untuk selama-lamanya dari permukaan bumi, paling itu yang harus diobati. Namun soal hukum maka tidak ada keraguan akan kebolehan dia untuk melaksanakan ibadah umroh. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh penanya. Baik, pesan pertanyaan berikutnya kita akan melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Yon dari Muara Megang. Ustaz, saya ingin bertanya. Jika saat sekolah dahulu kita melakukan kecurangan dan tidak jujur dalam nilai, setelah itu ijazah yang kita dapatkan digunakan untuk melamar pekerjaan. Yang ingin saya tanyakan, gaji yang kita terima dari ijazah tersebut halal atau haram, Ustaz?
0: Kecurangan di dalam mencari nilai, kalau seandainya terjadi pada ijazah-ijazah sebelumnya, kalau terjadi pada ijazah sebelumnya, misalnya kita curang di ijazah setingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, kemudian di bangku di masa kuliah juga curang, kemudian di S2-nya kita sudah istiqomah dan baik, dan nilai S2 itu yang kemudian kita jadikan untuk sarana mencari nafkah, maka insya Allah dosa-dosa masa lalu dihapus dengan taubat. Adapun kalau dosa mencurangi itu adalah di nilai terakhir kita yang kita gunakan untuk mencari ijazah, ya untuk mencari pekerjaan, dengan cara mungkin ya kita bawa catatan atau minta tunjukkan ke teman dan semacamnya, ini juga bahagian daripada sesuatu yang bisa dihapus dengan taubat insya Allah ta'ala, dan tidak berefek kepada haramnya gaji setelah kita mencari nafkah dengan ijazah tersebut. Namun sekiranya ijazah itu memang secara peraturan kita tidak berhak mendapatkannya, namun kita dapatkan dengan cara yang memang tidak belajar, mungkin dengan cara beli atau yang lainnya, sehingga ijazah itu bukan hasil karya kita, ya, maka ini tidak boleh sama sekali dijadikan sebagai sarana untuk mencari nafkah, karena memang bukan milik kita ijazah itu. Bisa jadi ada orang yang kita suruh sekolah atas nama kita, dia yang ujian, dia yang lalu kita yang dapat nama, atau kita beli dari orang-orang tertentu yang sekolah-sekolah tertentu yang punya orang-orang yang tidak jujur kemudian mengeluarkan ijazah atas nama kita padahal kita tidak belajar sama sekali, sehingga walaupun ada dia bagaikan tiada karena kita tidak belajar sama sekali, maka ini tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari nafkah. Wallahu ta'ala alam. Dan nafkah dengan cara seperti ini haram dan harus dia bertaubat dan dia tinggalkan usaha itu. Wallahu alam bisawab.
1: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh yang bertanya. Oke, pertanyaan berikutnya kita angkat melalui telepon masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Ya, dari hamba Allah di Pemalang, Jawa Tengah,
1: Ustaz. Silakan Ibu pertanyaannya langsung pada Ustaz.
2: Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ustaz maaf mau tanya, saya pernah dengar kalau ada anak gadis hasil zina itu tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya, walaupun misal sudah menikah, orang tuanya sudah menikah, itu benar Ustaz? Terus solusinya bagaimana Ustaz? Apa harus dinikahkan oleh wali hakim atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini pertanyaan seperti ini semakin banyak. Kami semakin banyak menemukan pertanyaan seperti ini, baik ditanyakan langsung seperti yang sekarang sedang terjadi, atau ditanyakan melalui media-media yang kita miliki, atau ditanyakan melalui kertas di saat kita kajian di masjid-masjid dan musola-musola, menunjukkan akan bahayanya masalah ini dan menyebarnya masalah ini merata dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Dan ini telah menunjukkan akan ciri akhir zaman yang dikatakan Nabi SAW tentang intisyaru zina, menyebarnya perbuatan zina, dan itu ciri-ciri hari kiamat, ciri-ciri kecil dari ciri

0: ciri hari kiamat adalah intisyaru zina, menyebarnya perbuatan zina. Karena ketika dia ditanyakan, yang ditanyakan adalah telah terjadi anak yang hasil zina yang dinikahkan oleh orang tuanya, berarti zinanya sudah sangat lama. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mengajak diri saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat, mari kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita dari pekerjaan yang diharamkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang Allah mengatakan innahu kana fahishata wa maqta wa sa'a sabila, itu adalah pekerjaan keji, pekerjaan yang dimurkai dan jalan yang sangat teramat buruk. Maka banyaknya pertanyaan yang datang kepada kita dalam masalah ini menunjukkan bahwa dosa ini telah mengakar di tengah masyarakat. Dosa ini sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat. Dan kita sedih, masyarakat itu adalah masyarakat yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masyarakat yang melakukan itu adalah masyarakat yang datang ke rumah Allah rukuk dan sujud. Masyarakat yang melakukan itu adalah masyarakat yang berbangga dengan mengatakan negeri kami adalah negeri kaum muslimin terbanyak di dunia. Namun ini realita pahit yang kita sedang alami dan kita rasakan. Ya, ini sekedar unek-unek dari saya, dari saudara Anda, dari apa yang kami alami di dalam bersama kaum muslimin, ya. Adapun jawaban saya kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Ada khilaf yang kita tahu dalam masalah ini. Yang pertama, bahwa pernikahan itu tidak sah. Ketika si wanita sedang hamil, lalu kemudian dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya, pendapat pertama tidak sah. Dan ada pendapat yang kedua dinukilkan kepada kami dari sebagian ahli ilmu, kita tidak mendengarnya langsung, dari nukilkan dari saudara-saudara kita yang kita percayai jujur dalam menukilkan, akan adanya pendapat yang mengatakan haram, mengatakan halal dan sah. Sahnya pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dinikahkan dengan syarat lelaki yang menikahinya adalah lelaki yang menghamilinya. Pernikahan itu sah. Ya. Soal sah atau tidak sah ini pembicaraan satu bab. Namun tetap saja anak yang dilahirkan dari pernikahan, terlepas dari sah atau tidak sah tadi, anak itu bukanlah anak dari ayahnya ini secara biologis. Kenapa? Karena bibit anak itu dimasukkan ke dalam rahim di saat tidak sah. Karena sperma itu dimasukkan ke dalam rahim bercampur dengan indung telur di saat belum diizinkan secara syariat. Maka ini anak ada hasil zina. Walau di tengah kehamilan, ibu dan ayahnya menikah. Kita berbicara tentang sah dan tidak sahnya pernikahan. Dan hasil daripada sah atau tidak sah itu adalah berefek kepada amalan berikutnya. Sekiranya itu adalah sah, berarti hubungan mereka setelah pernikahan sampai selama-lamanya tetap halal karena sah. Sekiranya yang kuat adalah tidak sah, maka nikah mereka ketika wanita itu sedang hamil tidak sah. Sekiranya dilanjutkan sampai 50 tahun, maka 50 tahun mereka dalam kondisi tidak halal. Disinilah buah samaratul khilaf, buah daripada perbedaan pendapat ini. Sehingga yang mengatakan tidak sah, mengatakan harus diulang. Harus diulang di saat wanita boleh menikah. Karena wanita yang sedang hamil, kata Allah di dalam Al-Quran, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Dan wanita-wanita yang sedang hamil, waktu mereka untuk menikah adalah waktu iddah mereka. Larangan menikah di masa iddah adalah sampai mereka meletakkan kandungannya, maksudnya melahirkan. Maka wanita yang sedang hamil, kata Allah, waktu mereka untuk dilarang menikah, waktu mereka untuk dilarang dilakukan pernikahan, masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Berarti kalau nikahnya ketika hamil tidak sah, harus diulangi setelah dia melahirkan. Dan ketika dia dinikahkan karena takut rasa malu di tengah keluarga, itu pun tidak ada hukum yang menghalalkan hubungan antara keduanya. tetap harus dijauhkan bagikan wanita yang belum menikah dengan laki-laki, karena memang pernikahan yang direkayasa supaya menghilangkan rasa malu di tengah keluarga. Karena di zaman kita sekarang banyak yang berani berzina tapi tidak berani menanggung rasa malu, berani berbuat tapi tidak mau menanggung tanggung jawab. Akhirnya untuk menghapus tanggung jawab itu dari kelakuan buruknya dinikahkan, seolah-olah itu adalah sesuatu yang membuat kondisi mereka semakin membaik supaya tidak malu di tengah orang bahwa anaknya begini begitu dan semacamnya. Takut nanti kalau tidak cepat-cepat dinikahkan terlihat perutnya membesar sementara dia belum pernah menikah. Padahal orang juga bisa menghitung antara pernikahan dengan hari kelahiran. Akan tetapi itulah manusia di zaman kita sekarang. Itulah manusia di zaman kita sekarang, banyak yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ya. Pertanyaan yang ibu ini tanyakan banyak sekali ditanyakan kepada kita. Dan saya secara pribadi sampai saat ini masih memandang tidak sahnya pernikahan itu. Pernikahan yang dilangsungkan di saat wanita yang sedang menikah itu dalam keadaan hamil. Walaupun dinikahkan kepada lelaki yang menghamilinya. Kalau dinikahkan kepada lelaki yang tidak menghamilinya, itu sudah jelas sepakat bahwa itu adalah pernikahan yang tidak sah. Saya sampai sekarang masih berpendapat kepada pendapat yang mengatakan tidak sah dan wajib untuk diulangi di waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika anak ini akan menikah, dia punya hak untuk menikah dan Islam tidak menghalangi haknya untuk menikah. Namun yang menikahkannya adalah wali hakim. Yang menikahkannya adalah wali hakim, bukan ayah biologisnya, karena ayah secara biologis namun ayah tidak ayah secara syariat. Dan yang diizinkan Allah untuk menikahkan adalah ayah secara syariat dan ayah secara biologis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab.
1: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh ibu yang bertanya tadi. Dan pertanyaan berikutnya kita angkat melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Ahmad dari Sampit, Kalimantan Tengah. Saya mau bertanya, apa hukumnya sesembelihan yang atasnya tidak dibacakan basmalah walaupun si penyembelihnya muslim?
0: Kalau kita tahu orang ini menyembelih tidak baca bismillah, maka itu tidak boleh makannya. Tidak boleh memakannya. Kalau kita tahu sembelihan ini ada orang menyembelih tapi dia tidak pakai bismillah walau muslim. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan jangan makan makanan yang tidak dibacakan nama Allah di atasnya. Maka tidak halal darah yang ditumpahkan tidak membaca bismillah. Kalau kita tahu. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu? Pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak tahu bahwa sembelihan itu sudah dihidangkan kepada kita dalam bentuk masak. Dan kita tidak tahu siapa menyembelihnya, kapan disembelihnya, apakah dia baca bismillah atau tidak. Maka hukumnya berbeda. Hukumnya adalah kembali kepada hukum asal bahwa sembelihan seorang muslim baca bismillah. Dan hal ini ditanyakan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita tercinta, al-faqih as-siddiqah, bertanya kepada Nabi kita tercinta SAW dalam bab ini, khusus dalam masalah ini. Ya Rasulullah, utina bil humin, kepada kita didatangkan daging-daging, la nadri adzukira smullahi alaihi am la, kita tidak pernah tahu apakah daging ini kita disembelih dibacakan bismillah padanya atau tidak. Persis seperti yang saya katakan, kasusnya sama dengan yang tadi kita buat perumpamaannya. Datang kepada kita daging, dihadiahkan teman. Datang kita kepada daging, dihadiahkan saudara. Kita tidak tahu dibaca bismillah atau tidak. Persis pertanyaan Aisyah. Kata Nabi SAW, sami alaihi anti wa kuli. Kamu yang bacakan bismillah dan makan. Jadi hukum yang berbeda. Manakala kita melihat orang menyembelih dan dia tidak membaca bismillah, walau muslim, kita tidak makan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkari smullahi alaih, jangan makan sesuatu yang tidak disebutkan bismillah di atas sembelihan itu, kalau kita tahu. Namun kalau kita tidak tahu, hukumnya adalah urusan dia dengan Allah, urusan kita membacakan bismillah kepada daging itu dan kita makan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh yang bertanya. Baik, pertanyaan berikutnya kita angkat melalui telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Nama saya Bujang, Bapak Ustaz dari Bukit Tinggi.
1: Silakan Bapak.
2: Bapak Ustaz, kebetulan kami suami istri PNS.
0: Nah.
2: Gaji kami telah dipotong zakat 2,5%.
0: Iya.
2: Kemudian karena gaji itu kami gunakan untuk kehidupan kami 1 bulan.
0: Iya.
2: Kita berlebih. Lebih dari gaji kami ini kami belikan emas. Apakah emas yang kami belikan dari gaji yang telah dipotong zakat ini wajib kami ngeluarkan zakat lagi, Pak Ustaz? Nah, kata istri saya kan untuk perhiasan, tapi kalau perhiasan itu sudah lebih dari 1 nisab, bagaimana, Pak Ustaz?
0: Baik.
2: Nah, mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih.
0: Iya. Sebenarnya cara mengeluarkan gaji yang ada dalam agama kita dua syarat. Maaf, cara mengeluarkan zakat dalam agama kita dua syarat. Syarat yang pertama sampai nisab. Sekira-kira 50 juta uang kita sekarang. Jadi uang kita yang ada dengan perhiasan yang ada ketika ditotalkan menjadi angkanya 50 juta. Ini syarat yang pertama, namanya bulughun nisab, sampai kepada nisab. Kemudian syarat yang kedua untuk mengeluarkan zakat wajib zakat adalah hal alihil haul. Bilangan angka harta ini yang sudah sampai nisab berjalan satu, bergulir 1 tahun tidak pernah kurang. Jadi ketika kita sudah sampai tabungan kita di 50 juta, lebih kurang ya, takaran sekarang lebih kurang 50 juta, kemudian 50 juta ini bertahan 1 tahun enggak kurang-kurang. Maka pada saat dia sampai bilangan 1 tahun wajib zakat. Berapa dikeluarkan? 2,5% dari harta yang telah mencapai dua syarat tadi. Harta yang telah mencapai dua syarat tadi. Pertanyaan antum sangat jelas. Setiap bulan dipotong 2,5%, dikatakan ini uang zakat yang harus dibayarkan. Kalau antum niatkan untuk zakat, silakan. Akan tetapi lihat apakah antum wajib zakat. Kalau antum wajib zakat, akhi barakallahu fiik. Misalnya dari tabungan yang ada telah mencapai 50 juta dan telah bergulir 1 tahun dia pun tidak pernah kurang dari 50 juta. Tabungan antum, emas istri antum misalnya mencapai angka 200 juta, 300 juta, 400 juta. Maka ini harta yang wajib zakat. Sekiranya kurang dari 50 juta dana dan emas itu tadi, maka tidak wajib zakat. Maka niatkan yang 2,5% ini sedekah. Karena memang tidak bisa diambil lagi. Tapi kalau memang harta antum wajib zakat, bisa dengan cara itu tetap niatkan zakat. Kemudian di saat antum menghitung dengan dua syarat tadi, ternyata zakat antum misalnya misalnya zakat itu harus dibayarkan 7 juta. Lihat berapa gaji yang telah dipotong untuk zakat. Sekiranya telah dipotong 3,5 juta, berarti kewajiban zakatnya tinggal 3,5 juta lagi. Keluar 3,5 juta lagi untuk zakat harta yang ada. Begitu seterusnya, wallahu taala alam bisawab. Nah.
1: Syukur Ustaz atas jawabannya. Mungkin tadi pertanyaan yang terakhir untuk hari ini, mungkin sebelum kita tutup ada nasihat-nasihat singkat Ustaz dari sebelum itu.
0: Akhi wa ukhti fid din, barakallahu fikum jami'an. Mari kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah kelak, karena keselamatan yang sebenarnya adalah keselamatan di saat kita menghadap Allah, dipanggil dan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menyelamatkan diri kita di sana, kita harus selaraskan amalan kita sesuai dengan agama yang beliau, yang Allah ajarkan, dan sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang namanya keselamatan kalau di hadapan Allah kita tidak selamat. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi jelang siang ini. Semoga kebersamaan ini kebersamaan yang diridhoi dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah berikan kepada kita hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah, dan semoga ini menjadi amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini, insyaAllah bertemu pada lain kesempatan biiznillahi azza wa jal. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanur Rahim, yang memuliakan kita dengan nikmat Islam, yang memuliakan kita dengan sunnah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan mulianya nikmat Islam ini Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan zatnya kepada kita. Kita beribadah hanya kepadanya, kita diselamatkan dari peribadatan kepada sesama makhluk, kita dijauhkan dari penyembahan berhala, kita tidak menyembah manusia, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah jin, tidak menyembah matahari, bulan dan bintang atau apapun itu semuanya. Namun kita dimuliakan oleh Allah dengan menyembah Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam semesta. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam kita beriman kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau Nabi yang mulia, Nabi terakhir yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akhlak yang begitu luhur dan mulianya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada beliau dan beliau telah menegakkan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Beliau menunaikan amanah ini, menasihati umat, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali agama ini telah sempurna, terang benderang, putih bersih malamnya bagaikan siangnya. Dan alhamdulillah, dengan risalah yang beliau ajarkan, kita tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Diajarkan kepada kita bagaimana cara melaksanakan salat, bagaimana cara membayar zakat, bagaimana puasa Ramadan, bagaimana menunaikan ibadah haji, bagaimana berzikir, bagaimana bersilaturrahim, bagaimana kita mendapatkan ridha Allah di dalam semua aspek kehidupan. Diajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah yang baik, mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan sampai adab ke toilet pun diajarkan kepada kita semuanya. Begitu sempurnanya agama ini. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semua kebaikan ini, semua keindahan Islam ini bermula pada satu malam, yang malam itu diantara malam-malam bulan Ramadhan, di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak usia 40 tahunnya, beliau sallallahu alaihi wasallam sering melihat di dalam mimpinya mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang beliau lihat di dalam tidurnya ini, walaupun awalnya beliau tidak tahu bahwa mimpi-mimpi itu adalah prolog dan awal dari wahyu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam setiap melihat di dalam mimpinya seperti melihat fajar yang menyingsing, matahari yang akan terbit, karena memang beliau akan mendapatkan cahaya, sinar, petunjuk yang akan menerangi dunia dengan apa yang beliau bawa. Di mana sebelumnya, sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, seluruh penduduk muka bumi ini berada di dalam kekelaman dan kegelapan jahiliyah seluruhnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam khutbahnya ketika di perayaan Idul Adha, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala inna rabbi amarani an wa'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak tahu dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepadaku di hari ini. Kemudian beliau menyampaikan di dalam hadis itu bahwa wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah menyampaikan, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya di atas fitrah, di atas tauhid. Kulluhum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum alla yushrik wa amartuhum alla yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan tauhid semuanya, namun syaitan datang menipu mereka, mengeluarkan mereka dari agama mereka yang tauhid ini, dan kemudian mengharamkan untuk mereka apa yang telah aku halalkan untuk mereka. Sedangkan aku memerintahkan mereka untuk janganlah mereka menyekutukanku dengan sesuatu apapun yang tidak pernah aku berikan ilmu untuk hal itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa innallaha nazara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Dan Allah melihat kepada penduduk muka bumi di saat masa jahiliyah, Allah memurkai mereka yang Arab maupun yang bukan Arab, kecuali beberapa gelintir manusia dari kalangan ahlul kitab. Wa qala innama ba'athtuka li abtaliyaka wa abtali bika wa anzaltu alayka kitaban la yaghsiluhu al-ma' taqra'uhu na'iman wa yaqdhana. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengutusmu untuk mengujimu dan menguji denganmu, dan aku turunkan untukmu sebuah kitab yang tidak bisa dibasuh, tidak bisa basah dengan air, yang dibaca dalam keadaan tidur dan sadar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan masyarakat atau kehidupan umat manusia di masa jahiliyah, yang Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an ketika di hadapan Heraklius menyampaikan di depan An-Najasyi, dia menyampaikan tentang bagaimana dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan inna kunna fi jahiliyah, kita di masa jahiliyah, ya'kulul qawiyyu minna ad-dha'if, bahwa bagaimana di masa kami di masa jahiliyah itu yang kuat memakan yang lemah, semuanya terjadi kezaliman di sana dan di sini, bahkan anak perempuan pun dikubur hidup-hidup, itu di masa jahiliyah. Dan bagaimana yang terjadi di luar jazirah Arab tidak kalah mengerikannya, bahkan bagaimana kerusakan akhlak, perangai, kerusakan akidah, segala sesuatu menjadi Tuhan yang disembah. Kita antum bisa melihat bagaimana peradaban Yunani, peradaban Romawi, India, dan yang lain sebagainya, yang mereka itu mempertuhankan apapun, bahkan hewan dan binatang pun dianggap Tuhan. Ini yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka terhadap mereka, terhadap manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ. Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta dan yang memilih. Manusia tidak bisa memilih. Allah yang memilih tempat. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih waktu. Kapan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dan memberikan wahyunya kepada utusannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilihnya tempat yang terbaik, yaitu kota Makkah. Dipilihnya waktu yang terbaik, yaitu di bulan Ramadhan. Dan lebih khusus lagi di malam yang terbaik, inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di hari-hari menjelang menerima wahyu, beliau hubbiba ilaihi al-khala, beliau suka menyendiri. Dan ketika beliau menyendiri di gua Hira. Beliau berada di gua Hira untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sana. Kenapa beliau memilih gua Hira? Yang pernah ke sana akan mengetahui bahwa gua Hira ketika kita duduk di dalamnya, maka kita melihat lurusannya dari atas Jabal Rahmah itu, kita melihat Ka'bah. Lurusan dengan Ka'bah. Nabi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Maka dalam di malam-malam itu, di malam Lailatul Qadar, di malam-malam bulan Ramadhan, datanglah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril alaihis salam. Yang pada awalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu siapa yang datang ini. Beliau tidak kenal siapa orang ini. Ketika di dalam gua tiba-tiba beliau mendengar suara jejak langkah mendekat masuk ke dalam gua dan kemudian menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu siapa orang itu. Orang itu mengatakan Iqra, bacalah. Dikiranya bahwa Nabi diminta untuk membaca sesuatu yang tertulis yang harus dibaca. Sedangkan beliau adalah ummi, buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis sampai wafatnya. Maka beliau menjawab, "Ma ana biqari." Saya bukanlah orang yang bisa membaca. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhd. Aku ditariknya oleh orang itu, aku didekapnya dengan sangat kuat sampai sesak. Thumma arsalani. Setelah itu aku dilepas. Setelah itu dia berkata lagi Iqra. Maka di situ pun aku menjawab lagi ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Ditarik lagi untuk kedua kalinya. Didekapnya aku sampai aku sesak. Dan setelah aku merasa sesak dilepaskannya. Setelah itu dia berkata lagi Iqra. Aku menjawab ma ana biqari. Aku bukanlah orang yang bisa membaca. Ketiga kalinya dia menarikku dan mendekapku, kemudian melepaskanku, dan kemudian dia baru kemudian dia mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang belum pernah diketahuinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa yang dimaksud dengan Iqra yang diperintahkan adalah mengulang bacaan yang didiktekan malaikat kepadanya. Maka sebagaimana kita mengajarkan bacaan-bacaan kepada anak-anak kita untuk membacanya dengan cara kita diktekan ketika anak-anak itu belum bisa membaca dan menulis. Itulah diantara cara kita mengajarkan membaca. Itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun gemetar mendengar kalimat-kalimat ini. Beliau tidak tahu siapa yang datang, apa yang disampaikan. Beliau tidak tahu bahwa malam itu adalah merupakan titik balik dari segala nasib, bukan hanya nasib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Adnani, Al-Hashim Al-Adnani, bukan hanya nasib dia pribadi saja sallallahu alaihi wasallam, namun juga nasib seluruh umat manusia dan bahkan bangsa jin. Beliau sallallahu alaihi wasallam belum menyadari bahwa malam itu adalah malam titik balik. Dari awal Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada manusia dan berubah menjadi kucuran rahmat dan kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam demi kebaikan umat manusia. Sehingga sejak malam itu sampai 23 tahun berikutnya di umur beliau sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun kemudian di kota Madinah, Allah kucurkan ayat demi ayat, rahmat demi rahmat, kasih sayang demi kasih sayang, yang kemudian semakin sempurna dan sempurna sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sejak dari awal mula malam itu di bulan Ramadhan, di tahun pertama kenabian pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah awal mula segala kebaikan ini. Awal mula kita mendapatkan semua kemuliaan yang saat ini kita rasakan. Kita bisa puasa, kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita sujud, kita membaca Al-Quran, kita bakti kepada kedua orang tua kita, kita melakukan pernikahan, kita melakukan muamalah sesuai yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita menjauhi segala transaksi riba, gharar, dan yang semisalnya. Semua itu bermula pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dengan badan yang penuh gemetar, ketakutan. Berdebar jantung beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Laqad khashitu ala nafsi. Aku sangat ketakutan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat ketakutan. Aku berasa seperti mau mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang yang beliau dengar bukan ucapan manusia, bahkan juga bukan malaikat, ucapan malaikat Jibril, tapi itu adalah firman Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta, yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lisan malaikat Jibril alaihi salam. Ucapan yang Allah sebutkan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan berikan kepadamu ucapan yang berat, firman yang berat, bukan sesuatu yang enteng. Misi yang berat yang dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ayat-ayat yang merupakan pembuka kunci-kunci kebaikan dunia dan akhirat. Kunci kebaikan dunia dan akhirat tercakup di dalam 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan, aku sangat khawatir terhadap diriku, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah sekali-kali Allah tidak akan mencelakakanmu sedikit pun. Sedikit pun kamu tidak akan celaka. Innaka la tuqrid dhaif wa la tasilur rahim wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau suka memuliakan tamu, engkau menyambung silaturahim di dalam segala hal kebaikan, engkau selalu ada. Bagaimana orang yang memiliki perangai dan sifat yang mulia seperti ini akan hina dan dihinakan? Orang yang memiliki akhlak yang baik, sifat yang baik, yang selalu berbagi kebaikan untuk sesama, tidak akan sia-sia hidupnya. Inna la nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang baik akan baik hidupnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Khadijah radhiyallahu anha mengantarkan suaminya kepada Waraqah bin Naufal, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Menemui Waraqah bin Naufal dan kemudian menanyakan apa yang sedang terjadi. Ini menunjukkan kecerdasan wanita ini, kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha. Di masa itu, di masa jahiliyah, yang masyarakat Quraisy mereka itu bukanlah punya latar belakang pemahaman agama seperti ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Mereka tokoh-tokoh agama mereka para dukun yang ditokohkan, yang disegani, karena mereka musyrikin, penyembah berhala. Bukanlah kebiasaan mereka untuk datang kepada seorang ahli kitab, seorang Nasrani atau Yahudi, untuk bertanya kepada mereka. Namun bagaimana cerdasnya Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengajak kepada sepupunya, ayo kita ke Waraqah. Dia yaqra al-Ibrani, dia membaca dalam Alkitab bahasa Ibrani, dia membaca Alkitab, Injil dan Taurat. Maka ditanyakan kepada Waraqah apa yang ditemui, yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Waraqah mendengar dan kemudian mendengar kalimat-kalimat yang dibacakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalimat-kalimat ini yang mengajarkan untuk membaca dengan nama Tuhannya yang mencipta, yang mencipta manusia dari segumpal darah. Kalimat-kalimat yang mengajarkan untuk mengagungkan Rabbul Alamin, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang mengajarkan untuk tunduk kepada Rabbul Alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengagungkan manusia, bukan mengagungkan jin dan syaitan, bukan mengagungkan makhluk-makhluk gaib yang tidak jelas, penunggu gunung, penunggu gua dan yang semisalnya, tapi Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat-kalimat yang tidak biasa diucapkan oleh manusia, bukanlah sebuah lantunan bait-bait syair, tapi ayat-ayat yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Waraqah tidak tahu menahu bahwa orang yang dihadapannya ini akan menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, menjadi pemimpin para nabi dan para rasul, tidak sadar. Dan demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa ini, apa yang sedang dihadapinya. Maka kemudian Waraqah menyampaikan bahwa yang datang kepadamu adalah Jibril, sebagaimana yang datang kepada Musa alaihi salam. Dan kamu sedang menerima misi, menerima mandat untuk diangkat menjadi nabi, sebagaimana Allah mengangkat Musa alaihi salam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang disebutkan oleh Waraqah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril seperti yang datang kepada Musa. Kenapa tidak menyebut Isa padahal beliau seorang Nasrani? Karena orang-orang Nasrani, ahlul kitab secara umum, ya Yahudi dan Nasrani, mereka semuanya menyadari akan bakal munculnya seorang nabi akhir zaman yang seperti Musa. Nabi itu seperti Musa. Artinya seperti Musa, dia membawa syariat, hukum dan hikmah, membawa aturan. Dia bukan cuman sekedar sebagai guru spiritual yang mengajarkan tentang kebijakan dan tata cara ibadah, tapi menjadi seorang pemimpin negara, seorang panglima perang yang menyelamatkan pengikutnya, yang membawa mereka kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Seperti Musa alaihissalam yang menggulingkan Fir'aun, dan kemudian menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun dan memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka demi keselamatan Bani Israel dunia dan akhirat. Namun Bani Israel telah berkhianat kepada Musa alaihi salam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai Waraqah sampai mengatakan, ya laitani kuntu hayyan idh akhrajaka qaumuk. Andai kata aku masih hidup ketika kamu nanti diusir oleh kaummu. Nabi Muhammad jadi kaget. Beliau sallallahu alaihi wasallam terkejut, saya akan diusir oleh kaum saya? Enggak mungkin terjadi. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyangka bakal diusir? Karena beliau dikenal oleh masyarakatnya dengan gelar Al-Amin. Semua orang Quraisy percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat gaul. Beliau sangat dikenal oleh mereka. Beliau sangat dipercaya. Dan bahkan setelah menjadi nabi pun musuh-musuhnya masih memberikan amanah-amanah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menyangka orang yang sedemikian diterimanya oleh masyarakat Quraisy kemudian nantinya diusir oleh mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Au mukhrijiyahum? Mereka akan mengusirku? Aku akan diusir dari Mekah?" Kata Waraqah bin Naufal, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa uzi. Siapapun yang membawa misi yang sama sepertimu wahai Muhammad pasti mendapatkan perlawanan, pasti akan disakiti, pasti akan dizalimi. Dan tidak lama setelah itu Waraqah meninggal dunia. Statusnya Waraqah muslim atau kafir? Ada yang tahu? Muslim. Waraqah muslim. Dia menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, la tasubbu Waraqah. Jangan kalian mencela Waraqah. Fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Jangan pernah mencela Waraqah karena aku melihat dia mendapatkan satu atau dua surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah ayat-ayat yang pertama kali diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima ayat pertama ini layak menjadi perhatian kita. Karena ini adalah pembuka dari segala kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Pertama kali yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala nikmat kebaikan, lima ayat pertama dari surat Al-Alaq. Allah berfirman, iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, bacalah apa yang diturunkan, apa yang dibacakan kepadamu dari Al-Quran, dengan memulai dengan menyebut bismillah, dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal inilah ikhwah fillah, maka kita sampai hari ini tidaklah kita memulai suatu surat pun kecuali kita membaca dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita selalu memulai membaca nama-nama Allah, ayat-ayat Allah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita membaca bismillah? Apa maksud dibalik bismillah? Dibalik bismillah adalah aku memulai, aku memohon pertolongan dan mengharapkan keberkahan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah dengan menyebut nama Allah adalah dengan menyebut nama Allah aku memulai bacaan Al-Quranku. Aku memohon pertolongan kepadanya dan aku mengharapkan keberkahan kepadanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan secara khusus Allah menyebutkan di dalam ayat ini bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Tidak disebutkan secara khusus siapa nama Allah di sini untuk memberikan hidayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan juga kepada kita semuanya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah Rabb kita yang menciptakan kita. Bismi rabbika alladhi khalaq, yang menciptakan kita, yang menciptakan nenek moyang kita, yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadah dan menyembah kepadanya. Satu-satunya tempat yang layak untuk kita memohon dan meminta, bukan kepada yang lain. Maka di ayat yang lain di surat Al-Baqarah, di perintah pertama, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan nenek moyang kalian, agar kalian bertakwa, agar kalian benar. Kalau kalian mau mencari Tuhan,

diciptakan, tapi yang menciptakan. Jangan menyembah Isa atau Yesus. Sembahlah yang menciptakan Isa. Sembahlah yang menciptakan ibunya Isa. Sembahlah yang menciptakan nenek moyangnya Isa alaihi salam. Yang menciptakan nenek moyangnya Nabi Isa alaihi salam. Tuhannya Zakaria, Tuhannya Yahya, Tuhannya Musa alaihi salam, Tuhannya Nuh, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya para nabi dan para rasul, Tuhannya Adam, yang menciptakan nenek moyang kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah menunjukkan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dan Allah tidak membatasi, tidak menyebutkan secara spesifik apa objek yang diciptakannya untuk menunjukkan bahwa tidak ada apapun di langit dan di bumi kecuali adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah ciptaan Allah. Dan ikhwatal iman, bagaimana perintah pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya adalah iqra, bacalah. Kita diperintah untuk membaca. Ini menunjukkan bagaimana mulianya ilmu di dalam dinul Islam. Tidak ada agama yang menjadikan membaca kitab sucinya mendapatkan pahala huruf demi huruf kecuali agama Islam. Tidak ada agama di luar Islam yang menganjurkan untuk membaca kitab sucinya dan menjadikan membaca kitab sucinya itu berpahala. Hanya di dalam Islam saja. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ashru hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu al-mimun harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Ketika tidak aku katakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 30 pahala hanya ketika membaca alif, lam, mim. Subhanallah. Itulah hanya di dalam agama Islam. Kita dianjurkan membaca, membaca, membaca. Dan kemudian bagaimana seorang membaca dan kemudian tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dibacanya. Karena kuncinya ilmu, membaca. Bagaimana orang bisa mengetahui ilmu tanpa dia membaca? Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum wa annamal hilmu bitta'allum. Ilmu itu dipelajari dengan belajar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, maka adalah aneh jika ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak suka baca. Saya enggak hobi baca, Ustaz. Sehingga ketika dia misalnya memiliki rumah atau membangun rumah atau mendesain rumah, dia buat seindah mungkin desain rumahnya. Namun dia tidak memikirkan tempat space di mana dia bisa menaruh buku-bukunya. Dan tidak kebayang untuk memiliki perpustakaan di rumahnya. Bagaimana seorang muslim tidak suka baca? Dan Allah perintahkan iqra, bacalah. Ikhwah fillah, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Bagaimana kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar? Bagaimana kita bisa tahu agama Islam ini dengan benar tanpa membaca? Ya, kita jarang-jarang duduk di majelis ilmu. Jarang-jarang juga punya kajian rutin untuk mengkaji misalnya arkanul rukun Islam dan iman. Namun dan juga di saat yang bersamaan kita sedikit pemahaman kita tentang agama Islam ini. Berapa banyak umat Islam yang tidak hafal rukun Islam dan rukun iman? Rukun Islam, rukun iman, tidak hafal. Bagaimana juga misalnya kalau ditanya, coba sebutkan nama putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung bingung, ya Allah. Siapa nama putra-putri Nabi Muhammad? Padahal kalau ditanya, kamu cinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta, cinta. Kalau diminta untuk mengorbankan nyawamu untuk beliau, akan anak korbankan. Coba, kalau kamu betul cinta, kamu akan mengidolakannya, akan mencari tahu bagaimana hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan beliau diutus? Apa misi dakwahnya? Untuk apa beliau? Misinya apa yang beliau bawa? Ajarannya bagaimana?

0: dan kemana beliau hijrah, dan kemudian berapa lama beliau di tempat hijrahnya, apa ayat yang pertama turun, apa ayat yang terakhir turun untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang terkait dengan beliau adalah sesuatu yang dicari ketika seseorang mengidolakan seseorang, mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita ketika mengidolakan seorang artis atau musisi atau apapun itu, dia bisa tahu itu artis ini dulunya pernah pacaran sama siapa, pacaran sama pacarnya, pasangan kumpul kebonya, bahkan anak-anak haram dan zinanya, itu bisa tahu. Tapi istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak tahu. Tidak kenal dengan nama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nanti kalau kita dikubur, kita ikhwah fillah, kita akan ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu yang bakal ditanya ke kita. Kita tidak akan ditanya tentang artis, tokoh, politikus, ini, itu. Tidak akan ditanya tentang itu semuanya. Tapi man rabbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk. Itu yang bakal ditanya di kubur kita. Bagaimana kalau kita tidak punya ilmu untuk hal ini? Tidak pernah membaca tentang ini. Bagaimana nasib kita nanti di kubur kita? Wal'iyadu billah. Kita harus benar. Kenal Allah harus benar. Sesuai dengan ajaran Al-Quran. Harus kita kenal Allah dengan benar. Jangan sampai kenal Allahnya itu setengah-setengah. Tapi kenal Allah dengan baik. Bagaimana kita beribadah kepada Allah siang dan malam, tapi tidak kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya siapa Allah, namanya, sifat-sifatnya, kita tidak tahu. Allah al-musta'an. Dan kenalnya itu sesuai dengan bimbingan wahyu, dengan Al-Quran. Kita bisa menyebutkan namanya, sifatnya, di mana dia, apa yang dia cintai, apa yang Allah benci. Kemudian juga dengan Nabi Muhammad SAW dan juga tentang agama Islam ini. Karena itu semuanya kuncinya adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi SAW menyampaikan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah secara khusus menyebutkan di ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata 'alaq di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang menempel, mu'allaq, sesuatu yang menempel. Karena memang janin itu, ya, kenapa disebutkan secara khusus 'alaq? Kenapa tidak disebutkan nutfah, sperma, atau sel telur? Karena 'alaq ini yang sudah pasti jadi janin dan bayi. Karena 'alaq ini adalah sel telur yang dibuahi dan dia nempel di dinding rahim. Gambarnya, bentuknya ini sama mirip seperti lintah. Kalau antum punya kamus bahasa Arab atau online bahasa Arab, tulis 'alaq di dalam bahasa Arab, itu artinya adalah juga kata samanya adalah lintah. Mirip seperti lintah yang nempel di dinding rahim seorang ibu, terus kemudian berkembang menjadilah bayi yang sempurna, dan ketika lahir jadilah manusia yang sempurna seperti antum semua sekarang ini. Ikhwatal iman, kita semua sadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan USG terhadap rahim seorang ibu. Tapi bagaimana bisa tahu bahwa janin di dalam rahim itu seperti itu bentuknya? 'Alaq. Seperti lintah yang menempel di dinding rahim. Dan padahal di zaman, jangankan di zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, masih di zaman-zaman sesudah beliau pun masih banyak mitos tentang kisah-kisah dongeng-dongeng bangsa Yunani dan Romawi tentang asal mula peradab, asal mula manusia. Namun bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan sangat gamblang, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menurunkan wahyu ini kepada beliau. Hal ini di antara mukjizat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menyampaikan tentang proses penciptaan manusia sedangkan beliau tidak pernah membedah rahim. Bahkan secara khusus lebih detail lagi Allah sampaikan di dalam di akhir surat Al-Qiyamah. Allah menyampaikan di akhir surat Al-Qiyamah, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta. Bukankah dulunya manusia itu adalah nutfah, sperma dari mani yang ditumpahkan, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, fa khalaqa fa sawwa, dan kemudian diciptakan oleh Allah dengan beberapa fase, dan kemudian diciptakan menjadi bayi yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna. Fa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Dan kemudian dengan dari situ Allah menciptakan pasangan laki-laki dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin 'ala yuhyil mauta. Bukankah yang demikian menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa untuk menghidupkan yang mati? Lebih ditegaskan lagi ikhwatal iman, setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah, yang manusia itu terlahir tidak punya apa-apa, tidak tahu apapun, lahir miskin dan bodoh. Bagaimana manusia menambah keilmuannya? Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Bacalah dan Tuhanmu adalah yang memiliki segala kemuliaan. Al-akram, yang arti maha mulia adalah yang maha banyak kebaikannya, yang maha besar kebaikannya, yang maha memberi kepada makhluknya, yang maha memberi rizki, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, menunjukkan isyarat kepada kita bahwa kemuliaan sejati itu adalah dengan ilmu, dengan membaca, dengan ilmu. Kemuliaan sejati itu bukan dengan jabatan. Kemuliaan sejati itu bukan dengan harta. Berapa banyak orang dengan susah payah mengejar suatu jabatan berharap untuk menjadi orang mulia. Malah ketika dia duduk di kursi jabatan itu, ternyata membuat dia menjadi orang yang hina. Berapa banyak orang yang menghayalkan dengan kekayaan dia merasa akan mulia. Namun ternyata setelah dia memiliki kekayaan, dia tidak merasa mulia, bahkan tetap tidak keluar dari kehinaannya. Apalagi jika dia meraih jabatan atau kekayaan itu dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dengan ilmu. Orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat dan meninggikan orang-orang yang berilmu, beriman dan yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Yang bagaimana orang-orang yang berilmu ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka terjaga dengan ilmunya. Beda dengan harta, semakin harta itu bertambah, semakin susah bagi yang memilikinya untuk menjaganya. Namun semakin ilmu itu bertambah, semakin akan mudah untuk menjaga pemiliknya. Harta ketika dibelanjakan akan berkurang, ilmu ketika dibelanjakan dia akan bertambah. Harta bisa dicuri, bisa dicolong, tapi ilmu tidak bisa dicuri. Harta ditinggal mati, ilmu dibawa mati. Berapa banyak kemuliaan ilmu yang Allah tunjukkan kepada kita. Harta bisa jadi pemiliknya mati duluan, dan orang sudah tidak mengenalnya, walaupun hartanya masih banyak. Tapi orang yang berilmu tidak pernah mati. Maksudnya tidak pernah mati, namanya selalu dikenang, perkataan dan pendapatnya selalu disebut dan disampaikan. Berapa sering kita, walaupun sudah seperti contohnya misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misalnya, sudah 1200 tahun beliau meninggal dunia, tapi sampai hari ini Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i berkata, seakan-akan beliau ini masih hidup di negeri mana yang menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kepada beliau, dan kemudian disampaikan fatwa dan pendapatnya. Itulah manfaatnya ilmu, yang Allah memuliakannya Antum misalnya ketika disebutkan tentang siapa orang-orang alim yang sezaman dengan Imam Syafi'i, mungkin kita bisa sebutkan misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Fulan dan seterusnya dan seterusnya. Namun kalau ditanya di zaman Imam Syafi'i menjadi seorang alim, siapa pemimpin yang ada di zaman itu, siapa khalifahnya, pemimpinnya, tidak sedikit. Artinya tidak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Sedikit sekali yang tahu. Oh, dia hidup di dinastinya si Fulan atau yang seterusnya, dinasti Bani Abbasiyah, siapa yang memimpin pada saat itu dan seterusnya. Hanya segelintir orang yang tahu. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Menunjukkan kepada kita ikhwafillah bahwa kemuliaan itu dengan talabul ilm. Ta'allam. Laisa al-mar'u yuladu 'aliman wa laisa akha ilmin kaman huwa jahilu fa inna kabira al-qaumi la 'ilma 'indahu saghirun idza iltafat 'alayhi ilayhi al-jahafilu. Di antara nasihat para ulama, belajarlah, karena tidak ada orang yang terlahir langsung menjadi orang alim, dan tidaklah sama orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Orang yang memiliki nasab dan keturunan yang hebat, kalau dia bodoh, dia kumpul dengan orang banyak, maka tidak ada nilainya sama sekali. Boleh dia merasa dirinya bangsa keturunan ningrat, keturunan bangsawan, darah biru atau apapun itu namanya. Namun kalau dia jahil dan bodoh, tidak ada nilainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam salah satu bait syairnya, beliau mengingatkan, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'at, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, wa man fatahu ta'limu waqta shababihi fakabbir 'alayhi arba'an li wafatihi." Barang siapa yang tidak pernah merasakan hinanya menuntut ilmu sebentar, maka dia akan meneguk hinanya kebodohan seumur hidupnya. Barang siapa yang di masa mudanya tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, maka sebaiknya engkau takbiri dia dengan 4 takbir, tandanya dia sudah mati. Subhanallah, bahwa hidupnya seseorang adalah dengan ilmu. Ramainya yang ketika seseorang ingin hidupnya selalu ramai, maksudnya ramai itu tidak pernah merasa kesepian. Berapa banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia sendirian, dia tidak kenal, dia tidak tahu, dia tidak ada teman dan lain sebagainya. Namun tidak bagi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu tidak pernah kesepian. Karena apa? Ketika dia di rumah sendiri pun, dia ditemani dengan para imam yang sedang siap mengajarkan ilmu kepadanya. Dia buka kitabnya Imam Bukhari, maka sewaktu-waktu Imam Bukhari tanpa bosan mengajarkan ayat, hadis demi hadis, ayat demi ayat yang dia baca dari kitab-kitabnya. Dia membaca kitabnya Ibnu Katsir, dia membaca kitabnya Syafi'i, dia membaca kitab Ibnu Taimiyah. Dia bagaimana dia merasa sepi atau merasa kesepian? Karena dia ditemani dengan orang-orang yang hebat yang setiap saat dan waktu tidak pernah bosan, selama dianya sendiri enggak bosan. Kita terhadap ilmu, selama kita tidak jenuh, ilmu itu tidak akan jenuh terus mentransferkan ilmunya kepada kita. Ini di antara manfaat ilmu. Maka adalah aneh sekali lagi ikhwafillah, jika ada seorang muslim kemudian dia mengatakan, saya tidak suka baca, saya tidak suka menulis, saya tidak suka mengkaji. Bagaimana seorang muslim mengatakan seperti ini dan dia terngiang di benaknya kalimat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Subhanallah, setelah Allah menyebutkan bacalah, bacalah, Allah menyebutkan tentang qalam, pena. Pena ini adalah alat tulis yang dengannya kita mencatat ilmu. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, qayyidul ilma bil kitabah, catatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Beda duduk di majelis ilmu dengan cuman mendengar, dengan kita membawa catatan dan mencatat faedah apa yang bisa kita ambil. Berbeda. Para a'immatus sunnah, para imam-imam salaf terdahulu, kenapa ilmu mereka berkah? Karena mereka tidak pernah tangan kosong di majelis ilmu. Mereka membawa catatan, mereka membawa pensil, mereka membawa pena, mereka menulis, mengikat faedah-faedah ilmu itu. Sehingga salah seorang di antara mereka menyebutkan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, fa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bayna al khalaiqi taliqah. ilmu itu seperti barang buruan. Mencatatnya adalah dengan mengikatnya. Maka ikatlah hasil buruanmu dengan tali-tali yang kuat, karena adalah suatu kedunguan kamu berburu seekor kijang kemudian kamu lepaskan begitu saja tanpa mengikatnya. Ini adalah suatu kebodohan. Jika kita memiliki hafalan seperti Imam Bukhari atau Imam Syafi'i, itu pun mereka mencatat. Mereka mencatat. Kalau ditanya apa rahasia kuatnya hafalannya Imam Bukhari, karena beliau mencatat dan beliau memurajaah catatannya. Itu rahasianya. Sederhana, beliau mengulang-ulang apa yang beliau baca sehingga membuat memiliki hafalan yang kuat. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati imam-imam kita. Allah mengingatkan kita di dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian enggak tahu apapun. Kita terlahir bodoh, kita terlahir miskin, tidak tahu apapun, tidak punya apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida, dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Memang inilah urutannya, bahwa bayi itu pertama kali indra yang bisa dipakai olehnya pendengaran. Bahkan pendengaran itu sudah berfungsi sejak bayi itu di dalam kandungan sang ibu, dia sudah mulai bisa mendengar. Maka seorang ibu atau seorang ayah atau calon ayah, hendaklah ketika suami istrinya sedang mengandung memperdengarkan hal-hal yang baik kepada istrinya. Demikian pula seorang ibu memperdengarkan hal-hal yang baik untuk janinnya. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadiri majelis-majelis ilmu, dengarkan hal-hal yang baik, hindari pertikaian, perseteruan, cekcok dan yang semisalnya, karena itu sangat berdampak kepada janin. Setelah bayi itu mulai bisa mendengar dengan baik, setelah itu waja'alaku sam'a wal basar, penglihatan. Kemudian proses penglihatan, bayi itu dari lahir pertama kali panca inderanya, penglihatan dia itu tidak sempurna. Dia tidak bisa melihat dengan sempurna seperti orang yang sudah dewasa. Dia mengalami proses selama 1 tahun sampai penglihatannya seperti orang-orang pada umumnya. 1 tahun. Pertama dia melihat seperti hitam putih, seperti siluet-siluet. Kemudian dia bertambah sampai sempurna di usia bayi itu umur 1 tahun. Baru dia bisa melihat dengan sempurna. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Kemudian baru hati, akal fikiran. Itulah yang menyempurnakan dia, yang membuat dia bisa mencerna segala sesuatu. Dan apa hikmahnya Allah memberikan panca indera ini untuk kita? La'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah Al-Qur'an. Tidak ada nikmat yang lebih hebat dari itu. Yang saat ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan karena Al-Qur'an. Allah jadikan kenapa kita puasanya di bulan Ramadan? Karena Al-Qur'an. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menyampaikan bahwa bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa. Allah perintahkan seakan-akan Allah menyampaikan kenapa diwajibkan puasa Ramadhan bukan di bulan yang lainnya, karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadhan. Karena Al-Quran kita menjalankan ibadah puasa. Dan ikhwatal iman, diajarkannya dan diturunkannya Al-Quran untuk kita, ini nikmat terbesar bagi kita. Melebihi nikmat diciptakannya kita sebagai manusia. Di dalam surat Ar-Rahman, surat di mana Allah menyebutkan begitu besarnya karunia Allah kepada hambanya, Allah berfirman, Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman, dialah yang maha pengasih, yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Dari sejumlah nikmat besar ini, yang pertama disebut oleh Allah adalah Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Ikhwatal iman, sebelum ana buka sesi soal jawab, kenapa Allah menyebutkan Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, bukan Anzalal Quran, menurunkan Al-Quran? Karena memang untuk mendapatkan manfaatnya Al-Quran itu perlu belajar, perlu ta'lim. Sampai Allah menyebutkan Allamal Quran, seakan-akan Allah itu seperti guru yang mengajar kepada muridnya. Adakah kalian murid-murid yang mau belajar kepada sang guru Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan Al-Quran kepada kita? Adakah yang mau seperti itu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menyampaikan kepada kita 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang kita tadaburi pada sore hari ini. Kita diajarkan untuk membaca, diajarkan bahwa membaca itulah yang membuat seseorang itu menjadi mulia. Diajarkan bahwa tidak cukup dengan membaca, tapi mencatat, menulis dengan pena, mencatat. Dan itu diantara anugerah besar bagi seorang yang penuntut ilmu, ketika dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya kemampuan membaca dan kemampuan menulis. Dan juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, membaca Al-Quran adalah diantara kemuliaan bulan Ramadhan. Maka antum membaca di dalam hadis syafaat, dan sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW menyampaikan, nanti ya'ti yaumul qiyamah Al-Quran as-saw as-siyam wal-Quran yashfa'ani li sahibihima yaumul qiyamah. Nanti puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya nanti pada hari kiamat. Yaqulu as-siyam, as-siyam puasa berkata, ya Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba fashaffi'ni fih. Ya Allah, karenaku aku membuat orang itu tidak makan dan tidak minum, ya Allah, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Wa yaqulu al-Qur'an, ya Rabbi mana'tuhu an-nauma fil-lail fashaffi'ni fih. Ya Allah, dulu di dunia aku mencegah dia untuk tidur di malam hari karena membacaku, izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Maka Allah pun fayushfa'an, memberikan izin kepada puasa dan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Apa jadinya kita ya ikhwafillah ketika kita dicecar pertanyaan, dihisab nanti, dan kemudian lawyer kita, pengacara kita adalah puasa dan Al-Quran? Dan bagaimana Nabi SAW mengaitkan puasa dengan Al-Quran, itu menunjukkan sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran, bahwa bulan Ramadhan adalah bulannya Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Sampai di sini ikhwafillah, silakan jika ada yang ditanyakan dari apa yang disampaikan. Barakallahu fikum. Berapa menit lagi azan maghrib? Empat menit ya? Delapan menit? Oh, alhamdulillah. Ada yang bertanya? Masih cukup waktu. Nah, silahkan. Pakai HP dalam sholat? Ketika dalam sholat, misalnya membaca Al-Quran dengan menggunakan handphone di dalam sholat malam, gitu maksudnya. Nah, apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Tapi pastikan bahwa di flight mode, ya, di mode pesawat. Tidak cukup di silent, tidak cukup di jangan ganggu, ya. Tapi betul-betul di mode pesawat. Kenapa? Karena ketika antum baca mushaf, baca Al-Quran dari handphone, apalagi sholat, ya, antum lagi baca Al-Quran begitu tiba-tiba muncul notifikasi M-transfer berhasil gitu. Bisa kebayang? Hah? Bisa gemeter kita baca Quran ya. siapa yang baru transfer nih? Ya, paham ya? Ya, jadi betul-betul harus dimode pesawat supaya tidak ada sinyal yang masuk dan gangguan apapun itu. Ya, mode pesawat tapi wifi-nya aktif, ya sama saja. Ya, wifi dinonaktifkan, mode pesawat murni karena di saat itu betul-betul tidak ada notifikasi yang masuk di handphone kita. Ya, karena itu sangat menggoda dan mengganggu, apalagi kalau tadi M transfer berhasil. Insyaallah. Nah, boleh. Silahkan, barakallahu fi. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, itu disebutkan di dalam banyak kitab-kitab para ulama ketika menyebutkan Malaikat Jibril, seperti antum bisa membaca di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa terhadap para malaikat kita mengucapkan alaihi salam. Semoga keselamatan untuk mereka. Dan artinya gini. Ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummati assalam. Allah memiliki, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi yang menyampaikan salam untuk umatku. Jadi ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para malaikat tersebut. Dan salawat atau salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan sampai kepada beliau dimanapun kita berada. Jadi tidak harus misalnya sebagian orang yang berangkat umroh kirim salam untuk Rasulullah, misalnya begitu, seringkali begitu. Harusnya nih, so kalau kita enggak pakai basa-basi, harusnya sampaikan sendiri. Karena pasti sampai. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijawab oleh beliau. Karena sebagaimana hadis sahih Muslim ini, para malaikat Allah memiliki malaikat yang bertebaran menyampaikan salam umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ya. Dan juga malaikat Jibril alaihi salam menjawab salam yang disampaikan kepada beliau. Ketika seorang mengucapkan alaihi salam, dia insyaallah akan menjawab. Allah alam bissawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tahapan belajar yang baik di dalam belajar Islam gitu. Nah, bagaimana cara belajar yang baik di dalam mempelajari agama Islam? Memulai dari yang terpenting sebelum bicara yang penting. Semua ajaran di dalam Islam tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Tapi kita harus melihat prioritas apa yang terpenting. Yang terpenting adalah tauhid. Yang terpenting adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu haknya Allah adalah tauhid. Kita harus tahu apa itu tauhid. Dan tauhid tidak akan benar kecuali kita tahu lawannya, yaitu syirik. Maka kita harus tahu tauhid, tahu syirik. Karena jangan sampai kita taunya tauhid, tidak tahu penyakitnya, terjerumus ke dalam penyakit tanpa disadari. Kata Hudzaifah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari disebutkan, "Wa kuntu as'aluhu 'an asy-syarr makhafata an adrakani dzalik." Aku bertanya keburukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena khawatir jangan sampai aku terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Jadi, tahu akan tauhid, mengenal Allah, mengenal haknya, menunaikan haknya tauhid, dan kemudian mengetahui akan kesyirikan. Setelah itu, setelah mengenal Allah, mengenal tauhid, mengenal tentang kesyirikan dan menjauhinya, yaitu kemudian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Nabi Muhammad, dan ketika mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang ketika kita membaca sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada buku sirah yang ringkas, ada yang sangat besar, yang sangat tebal dan seterusnya. Dan cukuplah beberapa buku-buku sirah yang beredar di masyarakat kita, seperti misalnya Khulasah Nuril Yaqin misalnya, atau kitab Nurul Yaqin, fi sirati sayyidil mursalin, itu di antara buku sirah yang cukup baik walaupun ringkas, yang menjelaskan tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal misinya. Ya. Apa yang beliau bawa? Beliau ini bukanlah seorang politikus. Beliau ini bukanlah seorang motivator. Sebagian kaum muslimin hanya menganggap Nabi Muhammad SAW tidak jauh bedanya seperti seorang motivator atau seorang politikus atau yang semisalnya, karena tidak kenal misi perubahan apa yang beliau bawa. Kenapa beliau kok dibenci oleh kaumnya? Sebenci itu kaumnya sampai mengusirnya, mengajaknya perang Badar dan seterusnya dan seterusnya. Apa misinya? Yang harus diketahui misi tauhid yang beliau bawa. Perubahan apa yang beliau bawa sehingga era sebelum beliau dikatakan jahiliyah, era sesudahnya disebutkan era Islam. Setelah itu mengenal agama Islam. Agama Islam yang bagaimana yang dia kenal? Yaitu mengenali rukun Islam yang lima dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Dan itu pun tidak wajib semua-muanya diketahui. Yang diwajibkan adalah sesuai dengan apa yang Allah wajibkan untuk kita. Kita wajib sholat, maka tahu, harus wajib tahu hukumnya, tata cara sholat. Sholat tidak sempurna kecuali dengan wudu, wajib tahu tentang tata cara wudu yang benar. Kita wajib puasa, wajib untuk belajar ilmunya puasa, dan seterusnya. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah waktunya maghrib, kita cukupkan sampai di sini. Khawfillah, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, nastami'u al-an ila tilawati al-juz' al-thani 'ashar min al-Qur'an al-Karim bi sawt al-qari' al-Sheikh Mshari bin Rashid al-Afasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimu saliha. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi. Hari ini kita akan mengkaji tentang Allah yang selama 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengenalkan Allah kepada penduduk Mekah. Tapi akhirnya beliau pun hijrah meninggalkan Mekah. Dan beliau mengajarkan kepada kita agar kita yakin dan percaya kalau Allah mendengar kita. Bahkan pujian-pujian yang kita panjatkan dalam sholat kita, itu pun Allah mendengar dan menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Jalla Jalaluh mendengar dan menjawab mengatakan Asna alayya abdi, hambaku terus memuja dan menyanjungku. Tatkala kita mengatakan Maliki Yaumiddin, apa kata Allah? Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Tatkala kita bangkit dari rukuk kita, apa yang kita katakan? Tatkala imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Kita dengan serentak mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagimu semua pujian ya Allah. Karena memang Allah yang pantas dipuja dan puji. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah beliau tetap memuji Allah. Kadangkala kita lupa. Dalam kondisi susah malahan ada perasaan buruk sangka kepada Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وعنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para keluarga Nabi yang mereka berjuang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang penuh kesulitan. Para ummahat, para wanita, hendaklah belajar dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam.
tatkala mereka ridho di rumah mereka hanya ada air dan tidak ada makanan. Tatkala mereka ridho 2 bulan lebih di rumah mereka kompornya tidak hidup. Mereka hanya makan kurma dan minum air. Apa tidak pantas kita memohonkan salawat untuk mereka yang telah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi susah dan duka? Semoga salawat itu bersambung buat para sahabat Nabi yang mereka telah menegakkan syariat Allah bukan hanya dengan duit mereka, bukan hanya dengan pena mereka, tapi dengan darah mereka berjuang agar sampainya agama ini kepada kita. Amma ba'd, ahibbati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, ana minta kepada antum untuk maju ke depan. Antum gak perlu meneteskan darah. Maju ke depan kadangkala susah. Baik. Antum berdiri ahsan. Dari tadi dia capek duduk, antum berdiri lah. Berdiri terus maju sedikit. Yang di luar juga jemaah, antum di luar. Yang di luar berdiri. Fadl, terus duduk antum. Nah. Sebagian enggak mau berdiri, enggak lah Ustaz. Anak pejuang pertama yang duduk di sini. Karena merasa insyaallah cukup lah jemaah. Masyaallah, tuh di belakang kosong tuh jemaah. Bisa masuk yang dari. Allah Jalla Jalaluh berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, Allah tuh cinta sama hamba-hambanya yang beriman. Selalu dikasih sama Allah arahan-arahan agar mereka bisa mencapai surga Allah. Apabila dikatakan kepada kalian, lapangkan buat saudara kalian yang akan datang, fafsahu, maka kalian langsung lapangkan. Apa yang akan terjadi? Wallahi jamaah, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan yafsahillahu lakum, Allah akan bikin kalian luas dan lapang. Apanya? Semuanya. Kadangkala yang membuat rumah itu sempit bukan karena tanahnya yang sedikit. Kadangkala yang membuat toko kita itu sempit bukan karena kita nyewa ruangan yang tidak luas, bukan. Tapi karena hati kita yang sempit, jemaah. Antum bisa bayangin, jemaah, ada seorang pedagang di sana, di Jember sana. Dia itu dagang sayur di depannya orang yang punya toko. Di pasar nih. Dia gak punya toko. Tapi bayangkan yang jualan sayur berangkat haji. Yang punya toko gak berangkat haji. Hati. Allah berjanji yafsahillahu lakum. Mungkin antum merasakan sempit, gak enak Ustaz. Tapi lapangkan hati antum supaya antum dapat tempat yang luas di surga Allah yang Allah janjikan buat antum semua. Ahibati fillah, siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupannya ini? Siapa yang tidak menderita? Terkadang tawa yang menghiasi bibir dan senyum manis yang membuat suasana jadi indah, itu bukan tidak
bukan karena tidak ada kesedihan. Bukan. Kita kumpul bersama di sini, ketemu, ditanya sama sahibnya, "Kefal, gimana kabarnya?" Alhamdulillah. Bukan berarti dia tidak punya masalah di rumahnya. Dia tidak punya masalah di keluarganya. Dia tidak punya kesulitan di materinya. Bukan. Tapi karena dia pandai menyimpan kesedihan itu. Karena dia tahu. Apa gunanya aku mengeluh kepada manusia? Apa gunanya aku cerita kesulitanku kepada mereka? Padahal mereka sendiri juga kesulitan. Maka sebagian orang lebih memilih diam, menebar tawa dan senyum. Tapi tatkala manusia telah hilang dari pandangannya, tatkala mentari telah tenggelam di ufuk barat, tatkala manusia telah nyaman dengan selimutnya, dia bangkit kepada yang mendengar dia untuk mengadu kepada Sang Pencipta. Dan dia yakin dia memiliki Rob yang mendengar langkah semut dan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ahibati fillah, di akhir-akhir ini pasar mulai sepi. Betul jemaah. Anak kalau ketemu pedagang, "Ustaz, suk barid," kata dia. Orang Arab tuh ngomongnya suk barid. Suk itu pasar, barid itu dingin. Pasarnya barid. Ada lagi yang lebih parah, mengeluhkan kondisinya tidak mengatakan suk barid. Suk barid masih ada etika nih orang yang ngomong itu. Ada yang mengatakan suk mayit. Pasarnya mayit sudah. Pagi berangkat, pulang gak bawa duit. Dia lupa. Berapa tahun kau hidup senang? Berapa tahun kau dapat duit banyak?

Jamaah, tatkala pasar sepi, kondisi ekonomi membuat menangis istri. Kemana kita pergi pada waktu itu? Banyak orang salah jalan. Mereka mencari solusi di tempat musibah terjadi. Tempat pesugihan didatangi. Sebelum tadi pagi anak-anak kepingin tahu nih, Jawa Barat nih tempat pesugihan di mana aja? Di mana ada jamaah? Ada hadiahnya loh. Masa pasar baru gak ada hadiah mah? Masya Allah, apa gunanya toko dibawa banyak tuh? Ada hadiahnya, insya Allah lagi diambilin. Sebutkan 5 tempat pesugihan di Jawa Barat. Fadal jamaah. Orang pasar tuh tahu. Fadal, berdiri tuh. Dengerin nih jamaah, orang yang pengalaman. Gunung Ulangrang. Urangrang. Bu rangrang. Sayang Gelang. Garut 2. Apa? Kelang. Oke apa? Elang. Elang, baik. Yang ketiga. Gunung Salak. Bogor, siap. Yang keempat. Gunung Putri Tasik. Kelima. Gunung Pasundan. Nah, Masya Allah. Itu udah keliling semua. Baik, hadiahnya kasih. Catat, duduk dulu. Nanti hadiahnya diambil di panitia. Nah, jamaah. Dan tempat itu ramai. Tempat itu ramai. Mungkin kita gak tahu. Mungkin antum tertawa seakan-akan tidak ada manusia-manusia yang mencari solusi di tempat-tempat kemurkaan ilahi. Mereka mencari pesugihan kepada penguasa alam gaib, kata mereka. Mereka berkeyakinan bahwasanya ada harta gaib yang bisa didatangkan. Tapi mereka harus bayar mahar. Mahar itu bahasa Arab. Karena mereka supaya dikira perbuatan mereka syar'i. Sehingga pakai istilah syar'i. Padahal kalau bahasa sesungguhnya adalah tumbal. Cuma dibungkus mahar. Kalau di Jawa Tengah, aduh lebih banyak lagi Jawa Tengah. Di Jawa Timur ada Gunung Kawi. Itu penuh jamaah. Ada seorang yang bekerja sebagai driver. Dia cerita, ana berangkat. Ana, ya namanya driver. Kata dia, ada orang charter, ana anter. Kebanyakan yang berangkat ke sana, ustaz muslimin yang ada di tempat itu. Bukan orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah katakan masjid-masjid itu milik Allah. Kau jangan memohon kepada selain Allah. Siapapun. Di surah An-Naml ayat 62. Allah mengingatkan kita manusia yang lemah. Agar faham kemana seharusnya kau pergi tatkala tukumu sepi. Kemana kau seharusnya mencari solusi tatkala warungmu tidak ada yang mengunjungi. Kemana seharusnya? Allah berfirman, Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Siapakah, kata Allah, yang mengabulkan doa-doanya orang yang kesulitan? Kapan? Idza da'ah. Kalau dia manggil, kalau dia minta sama Allah Jalla Jalaluh. Wa yakshifu

0: Dan siapa yang menyingkap kesulitan? Siapa jemaah? Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Tu rumah yang kalian tempatin itu dulu milik orang lain. Toko yang kalian sewa dulu milik orang lain. Banyak. Kita hanya menggantikan generasi yang lalu. Siapa yang menjadikan itu? Allah. Lalu Allah mengatakan, A'ilahun ma'allah. Apakah ada sesembahan selain Allah? Apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit kalian itu yang ingat sedikit. Punya masalah sedikit dukun. Dan laris jemaah. Walaupun dukun-dukun di masa kini pakai gamis sekarang. Iya. Pakai gamis mereka bisa memperbanyak uang, menggandakan uang. Dan ana punya teman yang cerita tatkala dia ditipu, wallahi Ustaz, ana pernah teman di Tanah Abang. Ana pernah ditipu. Ya, kita belum tahu agama, Ustaz. Kita keliling cari dukun untuk menggandakan uang. Secara logika enggak masuk, secara agama ditolak. Kalau dukun bisa menggandakan uang, tutup BI jemaah. Iya, nggak perlu kita punya pabrik bikin duit, nggak perlu. Tinggal biar dia kita taruh kasih meja sudah. Nih gudang, kau duduk sini. Tahu-tahu duit datang gitu kan? Duit datang gitu kan? Nggak ada jamaah. Tapi dia ngatakan kita datang keliling Ustaz. Dengar di Banten berangkat, dengar di sana berangkat, sampai habis duit ratusan juta. Untuk mahar-maharnya tuh, untuk tumbal-tumbalnya. Yang katanya harus pakai ayam hitam. Dia minta ayam hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, tulangnya hitam. Enggak ada, saya jual, kata dukunnya. Nah, jadi memang mereka cari duit. Maka kata Allah, A'ilahun ma'allah. Siapa yang membuat jantungmu bisa berdetak? Dukun itu? Tak bisa. Kenapa kau datang minta ke sana? Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya tatkala kita terkena musibah, mendapatkan kesulitan, apapun kesulitan itu, kita lari menuju Allah. Karena kau harus yakin, bumi ini milik Allah. Langit yang 7 lapis dan bumi ini kelak pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah Jalla Jalaluh. Maka tumbuhkan dalam hati antum kebesaran Allah. Antum kepingin apa? Kepingin pasar baru ini semuanya milik antum. Susah apa gampang jemaah? Jemaah, Allah Ustaz, ana nyewa toko sampai mau mati Ustaz. Kontrak sampai sekarang waktu dia. Kau tidak tahu berarti dengan Allah. Kita kadangkala pesantren butuh tanah. Butuh tanah berapa? Kita butuh tanah 1 hektar. Berapa harganya? Ya kira-kira 2,5 M. Mahal apa murah jemaah? 2,5 M. Mahal. Allahu Akbar. Bumi ini semua milik Allah. Allah mau kasih kau 1/2 bumi, Allah akan kasih. Nanti ketika kau masuk surga Allah, Allah akan kasih kepada orang terakhir yang masuk surga 10 kali lipat bumi ini. Kalau cuma 1 hektar, 2 hektar, gak ada artinya. Maka kau minta sama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, ketika 313 sahabatnya harus menghadapi 1000 pasukan. Beliau tahu 300 ngadepin 1000 ya secara akal enggak mungkin menang ya Allah. Tapi beliau yakin Allah tuh Rabbul Alamin. Maka Nabi mengangkat tangannya sampai selendangnya itu berulang kali jatuh. Beliau mengatakan, Allahumma wa'daka alladhi wa'attani. Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'attani. Ya Allah, janjimu ya Allah kepadaku ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Apa yang terjadi? Allah tinggal ngomong kun. Fayakun, selesai jamaah. Selesai 1000 orang itu. Abu Jahal selesai hidupnya. Umayyah bin Khalaf selesai hidupnya. Enggak ada yang sulit buat Allah. Kalau kita yakin Allah mendengar. Sebagian di antara kita udah seuzon dulu sama Allah. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, nanti kita akan bahas, salah satunya itu kita udah seuzon sama Allah. Aduh, kayaknya enggak mungkin. Aduh, berat banget. Kau tahu, iblis berdoa Allah kabulkan jemaah. Kok enggak husnudzon sama Allah? Iblis makhluk yang terlaknat minta sama Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, jadikan aku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundharin. Selesai. Kau hidup sampai hari kiamat. Apa kau masih seudhan sama Allah mau minta? Aduh, banyak dosa. Enggak mungkin Allah kabulkan. Itu penghalang. Doa kita enggak dikabulin. Banyak dosa, iya penghalang doa. Tapi kalau kita husnudzon sama Allah, sampai doa orang kafir yang dizalimi, Allah kabulkan. Terus kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Malas berdoa. Malas memohon. Ketika perang Khandaq, berulang kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh pasukan yang berjumlah 10.000. Jumlah para sahabat pada waktu itu 3.000. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Tidak terjadi peperangan, 10.000 pulang semua. Kok bisa? Nabi minta. Nabi berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalam kondisi susah, beliau tetap memohon kepada Allah dan yakin. Kita kadangkala putus asa. Akhirnya lari ke tempat-tempat yang menambah dosa kita. Dan ingat antum, yang pernah melakukan kesyirikan, minta memohon kepada selain Allah, perbanyak doa sekarang. Mohon ampun sama Allah. Karena Allah mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujzabi. Bukan termasuk angan-angan kalian dan angan-angan ahlul kitab. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Antum tinggal tunggu balasannya. Maka tatkala kita kena musibah, yang kita ingat dosa kita. Antum jangan mengatakan, anak kan udah tobat Ustaz. Itu masalah terbesar kita. Tatkala kita merasa sudah baik. Tatkala kita merasa sudah suci. Sehingga kayaknya gak pantas aku mendapatkan musibah. Jamaah, Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih musibah tuh orang. Berbuat dosa sedikit kasih musibah. Berbuat dosa sedikit Allah kasih musibah. Kenapa? Supaya dia balik sama Allah. Diingetin terus. Tapi orang-orang yang Allah tidak melihatnya berbuat dosa besar, Allah kasih nikmat. Berbuat dosa besar, Allah tambah nikmat. Tambah sehat badannya. Usahanya tambah lancar dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Terus sebagai istidraj dari Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika mereka senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tambah sukses, tambah jaya dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, Allah cabut nyawanya dalam kondisi mereka belum siap. Fa idza hum mublisun, selesai sudah. Khasirat dunya wal akhirah. Dia merugi dunia dan akhirat. Kenapa? Hasil kerja dia tinggalin. Kau udah kaya raya, terus kemana kau bawa? Habis kau tinggalkan. Dan di akhirat, dengan setiap sen yang kau kumpulkan, kau dihisap dan diazab nantinya. Maka ingat, kalau ada orang-orang yang pernah melakukan dosa kesyirikan, dia kembali kepada Allah. Istighfar, dia kena musibah, dia katakan pantas aku dapat cobaan ini. Karena banyak dosaku. Nabi Ya'qub alaihissalam, bagaimana dia berhusnudzon kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang. Musibah pertama, dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Anak yang paling dicintai. Antum bisa bayangin. Kalau antum punya anak yang paling antum cintain, antum pulang dari pasar baru, anak antum tidak ada. Antum akan laporan polisi. Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus, merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, dua hari, tiga hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Ya'qub ketika Nabi Yusuf tidak pulang, Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum. Maka dia berpaling dari anak-anaknya yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih. Sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wabyadat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Matanya itu sampai memutih jamaah. Karena dia sedih dan dia menahan emosinya. Menahan sakit hatinya. Ada orang yang tatkala disakiti, keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Nabi Ya'qub, fahuwa kadhim. Selesai. Bertahun-tahun doh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir, gak balik lagi. Karena dituduh mencuri. Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Enggak, aku gak mau balik. Kakaknya ingatkan, kita udah banyak dosanya sama orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah, sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Benyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih. Yang membuat banyak keburukan ini terjadi. Fasabrun jamil. Aku akan sabar-sabar yang jamil. Jamah. Sabar yang indah. Sabar yang indah jamah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia. Gak ada dia curhat di Facebook. Gak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasobrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi aku. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu, ada orang yang mengatakan, Ustaz udah gak sabar, antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar itu. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman ternyata. Fasabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnudzan Nabi Yakub kepada Allah. Enggak pernah putus asa. Asallah ayatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan semua anakku itu. Kenapa? Dia ucapkan innahu, sesungguhnya dia Allah al alim al hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anakku. Aku enggak tahu. Tapi Allah tahu. Dan Allah zat yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmah. Dan itu perlu kau tanamkan tatkala musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Yakub, asallah ayatiani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang menjumpai Nabi Yakub alaihissalam? Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Yakub ketika mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf." 40 tahun dia berpisah siapa? Mengatakan aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun. Dan betul. Keluarganya mengatakan kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah gak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Dan di sini Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Aku tuh tergantung prasangka hambaku kepadaku. Hendaklah dia berprasangka kepadaku semaunya dia. Kalau kau berprasangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Yakub mengatakan innahu alimun hakim. Innahu huwal alimun hakim. Allah tuh melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah Nabi Yusuf? Nah, jamaah kita perlu memperluas hati kita lagi. Ustaz, udah gak cukup Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'amul wahid lithnain. Makanan orang satu itu cukup untuk berdua. Antum tahu maksudnya. Kursi antum itu cukup untuk berdua. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini, Masya Allah, orang yang baik hati. Jemaah. Kita husnudzon sama ibu-ibu. Kalau engkau gak bisa bersila, kau angkat kakimu satu. Ustaz, satu jam lagi Ustaz, angkat kaki. antum satu kaki diangkat, mungkin entah seluas mata memandang Allah luaskan buat antum di surganya dan di alam kubur antum. Maka ibu-ibu, tolong ibu-ibu merapat. Ibu-ibu bangun lah ibu-ibu. Ibu kayaknya tadi gak bangun ibu-ibu tuh. Coba ibu-ibu bangun. Berdiri ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau harus berdiri harus ambil tasnya, harus ambil bekalnya. Baik, ibu-ibu berdiri terus maju sedikit ibu-ibu. Maju bukan satu langkah. Berapa banyak jemaah? Setengah jari. Nah, udah berdiri semuanya, maju dikit, bismillah duduk. Bapak-bapak sebelah situ, gak bisa merapat lagi. Masih ada tempat gak? Jemaah, penuh. Apa kajiannya kita bikin berdiri jemaah? La ilaha illallah. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau bisa menjadi seorang terhormat di Mesir? Setelahnya atau sebelum itu beliau menjadi menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara, dijual menjadi budak. Sebatang kara siapa? Orang sekarang berpikir, anak yatim gak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak siapa. Siapa contoh termulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan nikmat-nikmat itu yang Allah berikan kepada nabinya supaya nabi tawadhu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Lupa. Kau lupa dulu ketika jadi pengantar kue, pengantar apa? Allah ingatkan nabinya, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah ingatkan nabinya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah kau dulu yatim? Allah jadikan ada yang melindungi engkau. Allah melindungi. Allah yang merawatmu. Dan engkau tersesat. Tidak tahu dengan kebenaran. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan, engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. A'il, susah butuh sama orang. Lalu Allah cukupin engkau. Nabi Yusuf alaihissalam, susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat, jemaah. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Beliau tinggal serumah dengan wanita yang cantik. Istri majikannya. Cantik, terhormat, dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya seneng. Kalau seneng buat dikawinin sama anaknya gak apa-apa. Betul. Berat jemaah. Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah. Gak ada orang nih. Antum lari keluar apa lari ke dalam? Wallahu'alam. Innan nafsal ammaratum bisu. Nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukan. Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah. Entah apa yang terjadi. Allah yang jaga. Setelah peristiwa itu belum selesai, itu istri majikannya ngundang perempuan-perempuan cantik lagi di rumahnya. Dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang, dan kenapa aku ingin sama dia. Apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz? Dia mengatakan, kalau nih lelaki tidak memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan, melayani majikannya atau dipenjara. Antum pilih mana jemaah? Iman yang menentukan itu dan bantuan Allah. Nabi Yusuf berdoa mengatakan, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Ya Allah, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu muslihat mereka, ya Allah, aku bakal terjebak, ya Allah. Aku akan jadi orang-orang bodoh, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Fastajaba lahu rabbuhu. Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lebih mengutamakan azab dunia di penjara daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah as-sami yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kau enggak berdoa, Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa. Intinya supaya kita dikabulkan doanya, ya doa antum. Dan husnudzon sama Allah, Allah dengarkan doanya antum. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah, kau berdoa minta sama Allah. Allah tu sami alim. Ahibbati fillah. Nabi Zakaria. Ini buat wanita-wanita. Buat suami-suami yang bertahun-tahun gak punya anak. Kadangkala sebagian berangkat juga ke tempat-tempat keramat gitu. Ada yang tidak menikah lama, jomblo, datang kemana? Di mana datangnya kalau yang ingin cepat kawin, jemaah? Ada di Bandung. Ada. Di mana? Ciwide, di Ciwide, jemaah. Betul. Antum udah nikah? Hah? Teman ke sana. Antum nganterin? Enggak. Oh enggak, insyaallah. Nah betul, ada jemaah. Tempat-tempat itu ada. Ada orang berangkat. Jadi permasalahan bangsa kita ini sangat kompleks sekali. Memang mayoritas muslim. Tapi banyak yang tidak kenal sama Allah. Mereka lebih kenal dengan tempat-tempat seperti itu. Nabi Zakaria. Gak pernah putus asa. Sampai umur hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih, Nabi Zakaria tetap berdoa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Maryam, mihrabnya Maryam, tempat istirahatnya Maryam di Masjidil Aqsa. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Setiap masuk ke tempatnya Maryam ditemukan buah-buahan jemaah. Ada buah-buahan musim dingin pada musim panas. Ada buah-buahan musim panas pada musim dingin. Dan tahu Zakaria tidak memasukkannya ke sana. Dari mana kau dapat ini? Apa jawab Maryam? Nih, seorang bocah wanita, bocah kecil yang dibesarkan oleh Zakaria karena nazar ibunya. Apa artinya Maryam jemaah? Mana mau kasih hadiah lagi? Hadiah belum datang. Entar lagi, masih tutup tokonya. Baik, yang kedua. Pertanyaan kedua, Maryam. Wanita yang disucikan. Itu Maryam Al-Azra. Al-Azra itu artinya disucikan. Tapi arti nama Maryam sendiri. Nah, Masya Allah. Betul. Nah, Maryam itu artinya khadimatur Rabb. Pelayan Tuhan. Ya, Ma. Ibunya tuh nazar tuh. Kalau aku punya anak dan lahir anakku ini, aku akan jadikan pelayan di rumahmu ya Allah. Di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ternyata yang dilahirkan perempuan. Dia sedih. Karena yang lahir anak perempuan. Tapi tetap nazarnya dilaksanakan. Ditaruh. Dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut menginginkan anaknya jadi khadimatur Rabb. Jadi pelayan Tuhan. Bagaimana kira-kira anak itu lahir? Maka wanita-wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir. Sehingga engkau terus berdoa. 9 bulan, 10 hari kau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh. Kau minta sama Allah. Sehingga anak itu lahir, Allah sudah tahu dengan doamu selama 9 bulan. Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu dengan Tuhannya. Dia mengatakan itu dari sisi Allah. Inna Allah yarzuku man yasha bighairi hisab. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Tidak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dilakukan Zakaria? Mendapatkan angin segar dari seorang wanita, dikenal dapat ilmu tentang Allah yang diingatkan olehnya. Dia tahu sama Allah. Tapi di situ Nabi Zakaria mengatakan, Allah menceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih, sudah tua renta, dia berdoa. Dia minta sama Allah. Karena Allah nyuruh dia minta. Maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku ya Allah dari sisimu. Bayangkan, minta dari sisi Allah. Tidak minta dari mana-mana. Dia minta dari sisi Allah dzurriyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Kenapa? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kau itu maha mendengarkan doa. Apa yang terjadi? Allah kasih anak yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan. Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Ya, ya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya Ayat 89-90 Allah mengatakan, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria tatkala menyeru Rabbnya, mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi, hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku. Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit 7 lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. La tadharni fardan. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa. Setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. Antum bayangkan seorang hamba, kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun. Sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doanya. Husnudzon yang perlu kita hadirkan jemaah kepada Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada sebelum Nabi Yahya, enggak ada orang nama Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslah lahu zauja. Istrinya kita perbaikin. Istrinya kita perbaikin. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mandul. Kita udah ke dokter, gak mungkin bisa punya anak. Iya, secara medis gak mungkin. Tapi Allah bisa perbaikin. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis oleh dokter gak bisa punya anak, dia punya anak. Siapa yang ngasih? Allah. Tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa jemaah. Udah 10 tahun gak punya anak. Ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau gak punya anak 10 tahun jemaah. Anak kayaknya mau kawin lagi lah. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, anak lihat. Kalau bini anak gak punya anak 10 tahun anak cari. Gantinya, umpamanya. Boleh kau cari ganti. Tapi kau harusnya berdoa 10 tahun itu. Minta terus. Dan jangan takut ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun. Mungkinkah Ustaz? Apakah ada yang mustahil buat Allah? Gak ada jemaah. Kita gak yakin sama Rob kita. Allah tuh bisa mengeluarkan dari batu seekor onta jemaah. Gak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu. Apalagi dari rahim istrimu. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Taib, alhamdulillah. Hadiahnya udah datang. Kita mau kasihkan sekarang. Nah, ini kasih yang belakang sana. Angkat tangan. Iya, antum bawa ke belakang. Insya Allah ini yang belakang sini. Nah. Kalau tadi para nabi, Ustaz, itu kan nabi-nabi, Ustaz. Jamaah kita gak usah bohong. Kita nih. Apakah doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah? Banyak doa antum yang dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan panitianya. Tadi gak ada sama sekali, sekarang mau ditumpuk semua di sini. Nah, amlah dua aja lah bang. Masya Allah. Jazakallah khair. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia memiliki suami namanya Aus ibn Samit, saudaranya Ubadah bin Samit. Khawlah cerita, aku tuh menjadi istrinya Aus bin Samit yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya Khawlah, kana syaikhan kabiran qad sa'a khuluquhu. Dia udah tua renta, akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah, dia ngomong sesuatu, aku membantahnya. Faghatib, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah, haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Ah, boleh. Aus memisalkan istrinya seperti punggung ibunya. Thumma kharaj. Kemudian Aus keluar, dia majelas, duduk bersama sahib-sahibnya beberapa waktu, lalu habis itu masuk ke rumah lagi. Fa idza huwa yuriduni an nafsi. Dia mau sama aku. Mau mendatangi aku setelah tadi mengatakan aku seperti punggung ibunya. Apa kata Khawlah? Kalla walladhi nafsu Khuwailah biyadih la takhlus ilayya wa qad qulta ma qult hatta yahkum Allah wa rasuluhu fina bihukmi. Enggak. Demi Allah, demi yang jiwa Khuwailah ada di tangannya, enggak boleh kau menyentuh aku lagi, enggak boleh. Setelah engkau mengatakan tadi yang kau katakan aku seperti punggung ibunya, enggak ada. Sampai Allah menurunkan, memutuskan hukum antara aku dengan engkau dalam urusan ini, Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi jemaah? Katanya Khawlah, fawasabani. Diterkam istrinya sama Aus. Khawlah ini diterkam. Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syekha adh-dha'if. Dibanting itu Aus sama Khawlah. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. Dipiting dia, dibanting. Tinggalin sama Khawlah. Enggak. Lalu kata Khawlah, aku keluar ke tetanggaku pinjem baju. Khawlah enggak punya baju abaya jamaah, yang tertutup. Sekarang subhanallah, wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi. Bukan beli, Sat. Ganti. Enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru, yang lama keluarin. Ini Khawlah. Kau akan tahu bagaimana posisi Khawlah ini di mata sang pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Khawlah, baju yang dipakai untuk keluar rumah, enggak ada yang pantas. Maka Khawlah mengatakan, fasta'artu minha thiyaban, aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta jiktu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayhi, aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya, jumpai Nabi, duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku cerita tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia. Akhirnya curhat juga nih si Khawlah tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya Khuwailah, ibna ammika syaikhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai Khuwailah, itu anak pamanmu yang sudah tua. Sepupuan nih sama Khawlah. Kau bertakwalah kepada Allah. kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain Nabi mengatakan, ara illa annaki qad binti, aku lihat kayaknya kau udah gak boleh lagi tuh. Kau harus pisah sama dia. Artinya sudah cerai. Akhirnya kaulah setelah ngomong itu keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun. Wahyu turun. Kata kaulah melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makana yataghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, ya Khuwailah, wahai Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Quran Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1 sampai 5 dari surah. Surat apa anak kasih hadiah? Oh, itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran, nak kasih ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal. Yang dia berdialog sama Nabi alaihi salatu wasalam, mengadukan suaminya. Antum tahu, setelah kejadian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khawlah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia gak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak gak jamaah hidup dengan wanita, dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia gak punya apa-apa ya Rasulullah SAW. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, ya wallahi innahu la syaikhun kabir. Ya Rasulullah, demi Allah, dia itu sudah tua renta, gak bisa puasa, udah. Terus kata Nabi SAW, sudah, suruh dia ngasih makan 6 orang, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia gak punya apa-apa. Bayangkan jemaah, tua, miskin, akhlaknya buruk. Lalu Nabi SAW membantu dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata Khawlah, aku juga bantu. Akhirnya Khawlah pulang kasih makan 60 orang. Jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini. Menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya. Dia sebagai khalifah Amirul Mukminin. Dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh Khawlah. Wa wa'azathu. Dan dikasih nasihat oleh Khawlah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa qalat ya Umar. Kata Khawlah, wahai Umar, qad kunta tud'a Umairan. Kau dulu dipanggil Umar Cili. Thumma qila laka Umar. Lalu berganti kau jadi Umar yang besar. Thumma qila laka Amirul Mu'min. Sekarang kau disebut Amirul Mu'minin. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut. Orang yang yakin dengan kematian, maka dia takut kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. Waman ayqana bil hisab khafal azab. Yang yakin ada hari hisab, maka dia takut dengan azab Allah. Umar tuh berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya Amirul Mukminin, katanya, ataqifu li hadhil ajuz hadzal wuquf. Kau duduk seperti ini dengerin perempuan tua ini berbicara. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Wallahi law habasatni min awwalin nahar ila akhirin nahar
1: La ziltu illa li salatil maktubah. Andai kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan berhenti mendengarkan dia. Kecuali untuk sholat fardu. Habis sholat aku mau datang lagi dengerin dia. Apa kata Umar? Atadruna man hadhil ajuz? Kalian tahu enggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawla bintu Tha'labah. Dia tu Khawla bintu Tha'labah. Sami Allah qawlaha min fawqi sab'i samawat. Allah ajak dengar ucapan dia dari langit yang ketujuh sana. Allah mendengarkan omongan dia. Ayasma'u rabbil alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar. Masa Allah Rabbul Alamin mendengarkan ucapannya, Umar enggak mau dengerin ucapannya. Jamaah, Allah tuh dengar kita, jamaah. Tinggal kitanya, kita mau enggak didengar sama Allah? Allah nyuruh kita minta. Kita mau enggak minta sama Allah? Dan Allah la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa. Merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Nabi. Ketika perang Khandaq, Sa'ad termasuk yang terkena panah. Lalu dia, antum lihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'ad yang ketika mati, arsnya Allah bergetar. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin Sa'ad dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka. Luka dia. Yang bahaya kalau darah ngucur terus, akhirnya tidak bisa berhenti, dia kehabisan darah. Lalu Sa'ad berdoa. Dia mengatakan, antum dengarkan doanya Sa'ad. Allahumma in kunta abqaita min harbi Quraishin syai'an fa abqini lah. Ya Allah, kalau masih ada peperangan melawan orang-orang Quraisy, maka hidupkan aku untuk peperangan itu. Innahu la qaumun ahabba ilayya ahabbu ilayya an ujahidahum la qauma ahabbu ilayya an ujahidahum min qaumi ala wa rasulak wa kadzabuhu wa akhraju. Enggak ada satu kaum yang lebih aku sukai untuk berjihad melawan mereka lebih daripada orang-orang yang sudah menyakiti rasulmu, yang mendustakan rasulmu dan mengusir rasulmu. Wa in kunta wada'ta al-harb bainana wa bainahum, kalau engkau sudah menyelesaikan tidak ada lagi peperangan antara kita dengan orang-orang Quraisy, faj'alha li shahad, jadikan nih lukaku sebagai mati syahidku. Wala tumitni, tapi minta Sa'ad, jangan kau matikan aku hatta tuqirra 'aini min Quraidah, sampai kau sejukkan pandanganku terhadap Banu Quraidah. Banu Quraidah ini orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang mereka adalah sekutunya Sa'ad bin Mu'ad. Ada perjanjian antara Sa'ad dengan mereka. Yang pada waktu perang Khandaq mereka berkhianat. Maka Sa'ad meminta, jangan kau matikan aku sampai kau senangkan mataku terhadap Banu Quraidah. Akhirnya betul. Banu Quraidah mereka menyerah ketika dikepung oleh para sahabat di benteng mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan kepada mereka. Kau mau siapa yang memberikan keputusan? Memberikan sanksi kepadamu. Kata mereka, Sa'ad bin Mu'ad. Sudah, panggil Sa'ad bin Mu'ad. Dipanggil Sa'ad bin Mu'ad. Dia naik keledainya. Ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Kalian sambut tuh. Sayyid kalian sambut. Bangun para sahabat menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Lalu Sa'ad mengatakan, "Apakah sanksi
0: dan keputusanku itu akan dilaksanakan dan akan diridhai oleh yang ada di tenda ini, yakni Rasulullah SAW. Dia tidak ngomong Nabi. Kata Nabi, iya, apapun keputusanmu itu yang akan dilaksanakan. Apa keputusan saat ini?

Ya dihukum mati, dipenggal, diasingkan. Enggak, dihukum mati benar. Masya Allah, jamil jiddan. Nih, yang laki, yang baligh, dipenggal. Yang wanita dan anak-anak dijadikan budak dan hartanya dibagi sebagai harta rampasan perang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kirim ke sana. Itu hukuman. Ketika menyebutkan itu Sa'ad bin Mu'ad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta bihukmillah min fawqi sab'i samawat. Hukummu sama persis dengan ketentuan Allah yang telah Allah putuskan dari langit ketujuh. Saat akhirnya Mu'ad pulang, Sa'ad bin Mu'ad pulang. Ketika pulang, dia masuk ke tendanya. Para sahabat tahu-tahu kelihatan darah mengalir dari tendanya. Saat sudah meninggal dunia, jemaah. Allah kabulkan doanya. Karena peperangan dengan orang-orang Quraisy selesai. Tidak ada lagi. Dan dia minta supaya dia bisa bahagia melihat orang-orang yang telah berkhianat kepada nabinya, Allah kasih kepada dia. Setelah itu mati syahid Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhum. Sa'ad bin Abi Waqqas, oh antum jangan tanya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Bagaimana tatkala dia difitnah, dia berdoa agar orang yang memfitnah dia dibutakan, dipanjangkan umurnya, terjebak dalam fitnah, dan Allah kabulkan doanya. Ummu Salamah, nih buat ibu-ibu nih. Ummu Salamah seorang sahabat Nabi. Antum baca jamaah kisah cinta Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Bagaimana cinta mereka dipisahkan? Abu Salamah hijrah ke Madinah. Ummu Salamah di kampungnya Ummu Salamah. Salamah anaknya di kampungnya Abu Salamah. Lalu Allah kumpulkan mereka kembali, jemaah. Tentunya Ummu Salamah susah melupakan keindahan hidup bersama Abu Salamah. Ketika meninggal dunia suaminya Ummu Salamah, Ummu Salamah pernah mendengar doa dari Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi mengatakan la yusibu ahadun minal muslimin musibatan fayastarji 'inda musibatihi, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kemudian dia istirja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibah yang menimpaku dan berikan ganti yang lebih baik aku dari itu. Illa ajarahullah fi musibati, melainkan Allah akan kasih pahala dia dengan musibah yang menimpanya. Allah akan kasih pahala. Bukan cuma itu, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, jemaah. Yang lebih baik. Ketika meninggal Abu Salamah, Ummu Salamah doa. Dan dia yakin. Cuma Ummu Salamah mikir, man khairun min Abi Salamah. Siapa ya yang lebih baik dari Abu Salamah? Enggak kebayang tuh Ummu Salamah ada lelaki yang lebih baik dari suaminya. Akhirnya siapa yang melamar? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Yang melamar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan enggak doanya? Dikabulkan, jemaah. Ummu Salamah dilamar oleh Sayyidul Bashar, yang paling mulia di alam semesta ini. Gara-gara doanya itu. Makanya wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya. Ada wanita yang kepingin suaminya cepat mati. Ya Allah Ustaz. Boleh gak Ustaz doa? Mudah-mudahan suamiku cepat mati. Daripada dia terus berbuat dosa Ustaz.

suka menyakitin anak. Doakan dia soleh. Bukan doakan cepat mati. Kalau mati, antum langsung tuh ambil kesempatan itu. Ada wanita kalau suaminya mati bergembira. Jangan sampai antum menjadi lelaki-lelaki yang ketika mati istri antum gembira. Berarti antum suami yang gagal. Seharusnya antum membuat istri antum nangis waktu antum mati. Sehingga dia ya berharap untuk bersama antum di surga. Tapi tadi ada wanita-wanita yang tatkala suaminya meninggal dunia, tidak tampak kesedihan di wajahnya. Dia langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung dia mikir, siapa penggantinya? Dia cari. Tapi yakin, gak apa-apa husnudzon. Ummu Salamah langsung husnudzon. Dia cari siapa sih yang lebih baik dari suaminya. Dia yakin Allah akan ngabulkan doanya. Sehingga otomatis dia berpikir tentang lelaki yang lebih baik dari suaminya. Dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ali At-Tantawi bercerita. Beliau memiliki zikrayat dan memiliki kisah-kisah yang menarik sebenarnya. Di antara kisah-kisah yang disebutkan, suatu hari waktu itu dia jadi qadhi, jadi hakim di Syam. Dia kumpul sama sahib-sahibnya, ya ngobrol sama mereka. Setelah malam dia merasa agak sesak dadanya. Maka dia izin kepada sahib-sahibnya mau pulang. Kata sahibnya, janganlah, masih baru jam segini. Akhirnya gak enak sama sahib-sahibnya, izin nih. Beliau izin mengatakan kepada mereka, udah anak mau keluar sebentarlah. Menghirup udara segar nih. Disebutkan dia keluar dari rumah itu, ada bukit kecil. Dia menghirup udara segar. Sayup-sayup dia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis dan memohon kepada Allah dari balik bukit kecil itu. Maka didatangi nama syekh ini. Dilihat seorang wanita yang dilihat penuh dengan kesedihan dan kesulitan di wajahnya. Susah banget. Dia menangis memohon kepada Allah dengan tangisan yang gak kebayang. Lalu kata syekhnya, aku mendatangi dia. Aku datangin dia. Aku tanya sama dia, "Man ladzi yubkiki ya ukhti? Kau kenapa nangis?" Kata dia, "Suamiku orang yang keras. Gampang marah dan dia zalim. Dia mengusirku dari rumah. Dan anak-anakku semua diambil sama dia. Dan dia bersumpah untuk melarangku melihat anak-anakku. Sedangkan aku gak punya siapa-siapa. Aku gak tahu mau kemana juga." Lalu syekh ini mengatakan, "Kenapa kau gak laporkan, adukan kepada mahkamah, kepada hakim?" Maka dia tambah nangis lagi. Mengatakan, "Gimana perempuan kayak aku bisa berjumpa sama hakim? Bagaimana aku bisa mencapai hakim tuh, gimana caranya? Aku gak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa." Subhanallah. Bayangkan, perempuan itu tidak sadar bahwa Allah mengutus itu hakim kepada dia. Syekh pada waktu itu hakim yang ada di Syam. Allah kirim dia. Allah dengarkan doanya. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagaimana Allah mengatakan, "Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Di antara bentuk takwa adalah kau minta sama Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum tinggal husnudzon aja sama Allah. Bukan berpikir, oh fulan mungkin bisa bantuin ana fulan. Allah. Dan wanita ini tatkala tidak punya siapa-siapa, tidak punya tempat untuk tinggal pun, maka dia tahu ada satu yang bisa menyelesaikan urusan dia, Rabbul Alamin. Ahibbati fillah. Tapi ingat, ada doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, a'udzu billahi min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum.

0: Jamaah rahimakumullah, kapan doa itu tidak didengar? Yang pertama, tadi sudah kita sebutkan. Tatkala antum tidak husnudzon sama Allah. Antum berburuk sangka sama Allah. Iblis aja doanya dikabulkan. Kenapa kau tidak berdoa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bagaimana yakinnya Umar doa akan dikabulkan. Dia mengatakan, inna la nahmilu hammal ijabah, wa innama nahmilu hammad du'a. Kita tuh enggak terbebani dengan dikabulkannya doa. Enggak. Karena Allah udah janji. Yang jadi masalah tatkala kita enggak bisa doa. Itu yang jadi beban. Sehari kau lihat 24 jam waktu yang Allah berikan kepadamu. Berapa jam kau minta? Pernah kau berdoa 1 jam? Pernah jamaah kita duduk 1 jam? Angkat tangan. Kalau kunut imam di Masjidil Haram, berapa menit kira-kira? Kalau lagi sholat traweh, kadangkala 30 menit. Kadangkala 45 menit. Itu doa udah. Ya Allah. Berdiri kakinya goyang kiri. Antum lihat, goyang kanan. Padahal kau lagi minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala orang ketika berdoa, yang ada dalam benak dia bukan isi doanya. Apa yang ada? Kapan selesainya imamnya Allah? Mulai muncul, ini imam tidak mengikuti sunnah ini. Seharusnya gak panjang-panjang. Nah, padahal itu doa tuh. Jadi engkau menghadapin doa dalam kondisi hatimu tidak di sana. Akhirnya Allah enggak kabulkan doamu. Udah lama kau berdiri, eman-eman jemaah. Maka tatkala imam berdoa dan kau lihat ini kesempatan nih, husnudzon sama Allah. Yang kedua, jangan memohon dosa dan pemutusan silaturahim. Karena kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan doanya seorang hamba, ma lam yad'u bi ithmin wala qati'ati rahim, selama doanya tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Hati-hati tuh. Orang gak suka sama kakaknya. Kakaknya didoakan keburukan. Isi doa kita dosa, gak boleh. Itu menyebabkan doa tidak dikabulkan. Kemudian, yang ketiga, lalai. Lengah. Kalau tadi yang pertama gak husnudzon semua, ini lalai. Dia doa, baca dia. Dia ingin baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sama sekali hati dia tidak ada bersama atina fid dunya hasana. Ini doa yang paling agung jemaah. Lewat aja di lidah antum. Lewat. Tanpa ada kecantol dalam hati enggak? Dan biasanya doa penutup itu kan memang jadi apa? Dia jadi pemanis doang. Udah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Tapi kalau minta sehat, ya Allah, sembuhkan hamba ya Allah. Kau Rabbana atina fid dunya hasanah itu bukan hanya sembuh. Kau minta kebaikan dunia semuanya. Kau minta kesembuhan di tubuhmu. Kau minta anak-anakmu jadi anak yang soleh. Kau minta usahamu sukses. Itu makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Kau minta istri yang soleha. Tapi kita gak hadir jamaah ketika baca itu. Sehingga tadi gak dikabulin. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Kau minta surga. Kau bukan minta toko di pasar baru. Kira-kira kalau ada orang pasar baru nih, minta toko sama baca Rabbana atina fid dunya hasanah, lebih khusyuk mana bacaannya jemaah? Ya Allah, ini sebulan lagi habis kontraknya ya Allah. Sampai nangis-nangis. Hanya minta kontrakan. Nangis-nangis. Kenapa minta kebaikan dunia kok tidak nangis-nangis? Minta diselamatkan dari api neraka. Waqina adzaban nar. Kau kalau mau dipenjara, tiap malam doa. Minta ya Allah, bantu hamba untuk membayar utang hamba ya Allah. Kalau enggak dipenjara hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waktu Rabbana itu enggak khusyuk lagi udah jemaah. Khusyuknya cuma waktu takut dipenjara itu. Maka hadirkan jemaah. Dan antum lihat kondisi antum ketika khusyuk, Allah kabulkan. Kemudian yang menghalangi doa adalah ketika antum makan yang haram, Allah tidak kabulkan. Dan itu kadangkala yang menjadi penyebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kita tahu tuh hadis itu. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusan. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik. Dan apa? Dan beramal salehlah. Itu perintah Allah. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa rezeki yang kami berikan. Tidak semua yang sampai ke rumah kita itu baik. Tidak semua yang masuk ke rekening kita itu baik. Sebagian orang pokok sudah sampai ke tangannya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau ternyata hasil menipu orang, hasil riba, atau yang lainnya. Lalu Nabi menyebutkan, thumma dzakara ar-rajul yutilu safar. Nabi menyebutkan tentang seorang jalanan. Doa musafir mustajab. Orang ini dalam perjalanan. Ash'ath aghbar. Tambah lagi, rupanya sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh dengan debu. Pakaiannya kusut dan kusam. Dan penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia angkat tangannya. Dia minta sama Allah. Dia panggil Allah dengan nama-namanya. Ya Rabb. Ya Rabb. Penuh dengan kekhusyuan. Hatinya hadir pada waktu itu. Dengan situasi dan kondisi yang memang mendorong dia untuk khusyuk dan tidak mengharap kepada yang lainnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya dikasih dari yang haram juga. Pakaiannya juga dari yang haram. Hasil yang haram semua yang dia dapatkan. Apa kata Nabi SAW? Fa anna yustajab lahu. Gimana mau dikabulkan doanya ketika kau makan yang haram? Kemudian yang kelima yang menjadi penghalang doa, kau terburu-buru, tergesa-gesa, minta tergesa-gesa. Ya Allah, aku sudah berapa tahun minta, ya Allah. Enggak dikabulkan. Ya udahlah, enggak usah minta. Kayak gitu tuh. Jangan. Kok harus yakin? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalian berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan. Tapi kadang-kala ada jeda waktu. Mungkin enggak hari ini Allah kabulkan. Mungkin pekan depan. Mungkin sampai mati tidak terjadi apa yang kau minta. Tapi kau akan dapatkan di surga pahala yang besar atas doamu. Enggak ada ruginya kau berdoa. Makanya jangan mengatakan da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah minta, tapi enggak dikabulkan, jangan. Ya udah enggak dikabulin sama Allah. Karena kau nanti berhenti berdoa. Dan itu yang terjadi, banyak orang berhenti berdoa. Dia minta sesuatu karena merasa tidak dikabulkan, berarti kau udah enggak yakin kau. Akhirnya kau berhenti berdoa, ya sudah, benar-benar enggak dikasih sama Allah. Kemudian kalau minta sama Allah, jangan pakai insya Allah. Ya Allah, ampuni fulan kalau kau berkehendak, ya Allah. Ya Allah, kasih aku rezeki ya kalau kau mau kasih aku rezeki. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Enggak boleh, doa itu harus maksa. Enggak boleh ngomong kalau kau mau, ya Allah. Kau kan minta. Kau minta sama Allah. Dengan maksa-maksa. Makanya kenapa dianjurkan untuk mengulangi doa 3 kali. Habis doa mengatakan amin lagi minta maksa sama Allah. Ya Allah suka dengan hamba-hambanya yang maksa. Karena pertanda hambanya itu butuh sama Allah. Ketika kau tidak menampakkan kebutuhanmu kepada Allah, ya Allah gak akan kasih. Para jamaah rahimakumullah. Dan yang perlu kita tambahkan di diri kita dalam berdoa. Adab-adab doa. Yang perlu kita pelajarin. Nabi sebelum berdoa memuji Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan. Allahumma Rabba Jibra'il. Wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada. Bayangkan Nabi sebelum berdoa mengatakan, wahai Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, wahai Allah pencipta langit dan bumi, wahai Allah yang tahu dengan yang ghaib dan tahu dengan yang nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ya Allah, engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu yang berselisih, bertikai mencari kebenaran. Engkau ya Allah, ihdini ya Allah lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Beri aku petunjuk ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ada yang ngomong halal, ada yang ngomong haram, kasih aku petunjuk ya Allah. Innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Jadi usahakan kita belajar adabnya doa. Istighfar dulu. Sodakoh dulu. Yakin nih. Kita sodakoh dulu. Kita sholat dulu. Kita berwudu. Kita ngadep kiblat. Kita angkat tangan. Pelajarin itu adab. Dan yakin. Engkau tidak melakukan itu semua. Allah mendengarmu. Apalagi kalau engkau dengan adab yang baik. Engkau memohon kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustaz, perlukah kita merinci dosa-dosa yang pernah kita perbuat ketika memohon ampun kepada Allah? Apakah dosa yang tidak disampaikan bisa diampuni Allah? Terus yang kedua, bagaimana tobat dari riya? Afwan jazakallahu khairan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Semua berbuat dosa. Itu sudah kodrat manusia. Apakah dalam tobat kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Dosa itu terbagi menjadi 2. Dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar butuh taubat. Dan kau sebutkan. Ketika itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil, engkau cukup berdoa seperti doa Nabi alaihissalam, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah aku lakukan, yang mungkin nanti aku melakukannya. Dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, dan dosa yang kau lebih tahu dengan dosaku itu, ya Allah. Karena kita enggak tahu, kadang-kadang kita merasa enggak berbuat dosa. Antal muqaddimu wal muakhiru, anta ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah, engkau yang memajukan, yang memundurkan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau dosa-dosa kecil, maka cukup dengan beramal soleh dan beristighfar, insyaAllah Allah ampuni. Tapi dosa-dosa besar, kau harus taubat. Kita mungkin melakukan 5 dosa besar. Kalau kau taubat dari 1, ya baru 1 yang diampuni. Tapi kalau kau bertobat dari 5 dosa itu sekaligus, maka Allah ampuni sekaligus. Kalau Allah berkehendak. Kadangkala permohonanmu dan taubatmu kepada Allah setengah-setengah. Kadangkala coba Ustaz ya, ana mau coba tinggalkan. Kalau kiranya gak masalah, ana lanjutkan tobatnya. Tapi kalau enggak, ya balik lagi mungkin Ustaz ya. Orang setengah-setengah. Dan antum lihat para sahabat ketika mereka taubat, habis semua jamaah. Dan mereka siap meninggalkan dunia mereka, semuanya ditinggalin. Datang ke Madinah, tidur di masjid. Bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu, yang hijrah dari Mekah atau di kota-kota lain, masuk ke Madinah enggak punya siapa-siapa. Kalau kau punya saudara, mungkin bisa tinggal di rumahnya. Walaupun kemudian Nabi SAW menjadikan mereka saudara dengan orang-orang Ansar pada waktu itu. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana caranya bisa terhindar dari maksiat dikala sendirian Ustaz? Terima kasih.
0: Subhanallah. Kadangkala ada orang yang gak bisa meninggalkan dosa sendirian. Maka cara paling ampuh adalah jangan sendirian. Iya. Ada orang kalau sendirian, kau kos-kosan jangan sendirian. Kalau di kamar sendirian, banyak yang godain. Di kondisi iman yang lemah. Itu. Tapi kalau memang anak tinggal sendirian, Ustaz, mau gimana lagi Ustaz? Siap. Sekarang kau harus perhatikan. Kau harus mengenal bahwa engkau tidak pernah sendirian sebenarnya. Iza khalauta ad-dahra biribatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani. Kalau engkau sedang sendirian pada satu masa dan jiwamu sedang memanggil agar engkau melakukan dosa, maka kau yakinlah bahwa yang menciptakan kegelapan itu melihatmu. Jangan sampai kau jadikan Allah zat yang paling hina. Engkau dilihat orang takut. Ada yang buka kamar ya. Apa namanya dah? Pegangan kunci. Ada yang goyang langsung kaget. Padahal selama itu kau dilihat sama Allah melakukan dosa. Dan kau diam. Gak kaget sama sekali. Maka kita perlu menumbuhkan keimanan kepada Allah. Dan banyak berzikir. Banyak baca doa. Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar, pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan banyak berzikir. Ketika sendirian mulai tuh zikir. Bisikan enggak karu-karuan, tutup pintu kamar. Antum keluar. Karena terus terang kita kadang-kala butuh bantuan orang luar, jemaah. Dan kenapa ketika perjalanan Rasulullah SAW melarang orang berjalan sendirian. Berdua, berdua pun jangan. Berapa orang? Bertiga. Agar saling menjaga di sana, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Saya selalu berdoa kepada orang tua saya karena merasa jauh dari sunnah. Apakah Allah tetap mendengar doa saya? Karena orang tua saya masih percaya tentang tahayul-tahayul, kepercayaan nenek moyang. Kadang jika mereka sedang menghadapi masalah, mereka selalu meminta tolong kepada orang pintar. Jazakallah khair.
0: Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Ya, kita semua memiliki masalah dengan keluarga kadangkala. Ada keluarga yang gak suka antum ke masjid. Lebih suka antum yang dulu. Ngapain sih kau ke masjid? Kajian-kajian. Ayah lebih suka kau yang dulu. Ada suami-suami juga yang kayak gitu. Melihat istrinya pakai kerudung, suaminya mengatakan, aku lebih suka kau pakai yukensi kayak yang dulu. Nah, ada sebaliknya. Istri yang gak suka sama suaminya, yang sudah mulai ya ke ustad-ustadan. Ngomongnya ahi, antum. Aduh, kata dia, bang gantilah bang. Kadang-kadang seperti itu. Ketika istri ngomong, bang, gantilah bang. Afwan ukhti, apa? Jadi si suami sama istri akhirnya itu ujian. Anak sama bapaknya kadang-kadang. Apa yang harus dilakukan? Terus berdoa, terus berdoa. Nabi Ibrahim punya bapak kayak gitu. Insya Allah bapaknya Nabi Ibrahim tidak separah bapaknya antum. Bapaknya antum cuma berangkat ke orang pintar. Bapaknya Nabi Ibrahim tukang bikin berhala. Dia yang memfasilitasi kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim terus berdoa. Dan jangan putus asa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Sehingga mengatakan kayak tadi, Ustaz, Allah ngabulkan gak doaku? Ini sudah putus asa dia. Dari awal tema kita, Allah mendengarmu. Sudah selesai. Tinggal kau terus berdoa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia memiliki ibu yang Nasrani ya pada waktu itu. Yang kadang-kala ngomongnya pedes. Gak enak terhadap agama dan terhadap Rasul SAW. Maka Abu Hurairah datang. Menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Aku minta kau doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi berdoa. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kita kadang kala satu doakan satu. Aduh kayaknya susah bapakmu tuh sudah. Jadi, ya. Nabi langsung mendoakan. Abu Hurairah pulang, doa itu naik ke langit, turun lagi. Ibunya Abu Hurairah sudah masuk Islam. Allah dengar. Cuma tadi kau kayaknya kurang yakin kalau Allah mendengar doamu. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum ya Ustaz. Jika pertanyaan ini dibaca, berarti ini pertanyaan kedua yang dibaca Ustaz. Masya Allah. Syukran atas doanya Ustaz. Alhamdulillah Ta'ala mengabulkan doa Ustaz. Suami saya dapat hidayah dan telah berhijrah. Pertanyaan tentang fikih wanita. Dalam berpakaian wanita sebaiknya berpakaian sederhana, tidak menampakkan perhiasan. Namun Allah menyukai keindahan. Keindahan menurut Allah itu seperti apa? Kriterianya bagaimana Ustaz? Jazakallah khair.
0: Barakallahu fiik. Subhanallah. Perempuan itu jamaah diciptakan indah. Semuanya indah. Antum kalau lihat motornya perempuan, motornya doang. Itu dah, ya Allah, bagus banget ya. Antum lihat sandalnya, Allahu Akbar. Ini sandalnya fulana kayaknya ini. Sandalnya Allah ciptakan udah cantik. Nah, bagaimana dalam berpakaian? Karena wanita itu Allah ciptakan indah, maka Allah bikin aturan kepada siapa dia boleh menampakkan keindahannya. Ada batasan-batasannya. Semua keindahan itu boleh dinikmatin oleh suamimu. Sebagian keindahan itu boleh dilihat oleh orang tuamu. Boleh dilihat oleh mahrammu. Tapi ada keindahanmu yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang di luar. Maka perempuan, pakaian-pakaian yang indah, gak apa-apa. Selama pakaian itu sesuai dengan syariat. Lebar, tidak ketat, tidak menjadi perhatian orang. Kadang-kadang ada perempuan lewat, satu kampung lihat semuanya. Ada fulan lewat, udah lewati. Semua di pagar itu ngeliatin. Masya Allah. Masya Allah. Padahal dia pakai jilbab. Cuma ternyata jilbabnya membuat orang jadi perhatian sama dia. Maka jangan. Berkaitan dengan wajahmu yang indah, kalau kau pakai cadar, silahkan. Kau mau bersolek apapun di wajahmu, gak apa-apa. Tapi kalau kau tidak pakai cadar, jangan kau pakai make up macam-macam. Sehingga nih, lelaki-lelaki di sini kesandung, jamaah. Tahu kesandung, tersandung. Jalan tuh sampai nabrak-nabrak. Kalau ada perempuan kayak gitu. Maka diperintahkan lelaki untuk menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, perempuan disuruh menutup auratnya, lelaki disuruh menutup auratnya. Untuk menjaga semuanya. Maka Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Wanita disuruh menjaga tubuhnya. Kau jaga tubuhmu. Ada perempuan yang Masya Allah tidak menjaga tubuhnya karena merasa sudah punya suami. Badannya udah gak urusan dia. Makan ini, makan itu. Suaminya datang. Kayaknya gak kayak gini istri Ana dulu itu. Kata dia. Ada seperti itu. Dan sebaliknya ada suami-suami yang gak perhatian lagi sama penampilannya. Karena apa? Karena udah punya istri. Maka tolong diperhatikan. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan. Bukan berarti keindahan itu menurut kita. Sehingga kita melakukan banyak hal. Ada yang wanita yang mencukur alisnya, mencabut, lalu memberikan tato ya atau apa. Dengan dalih Allah indah dan cinta keindahan. Tidak ada batasan-batasannya yang perlu dipelajarin. Selain itu fadhol. Maka pelajarin dulu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, ketika amalan ibadah disertai maksiat mata yang secara sengaja ataupun tidak, apakah Allah membenci saya? Saya takut menjadi orang-orang fasik dan orang munafik. Saya berharap kebaikan dapat menutup keburukan dan maksiat yang saya lakukan. Apakah Allah membenci saya, Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fiik. Jamaah, kalau kau ingin tahu Allah itu cinta atau benci kepadamu, Lihat, Allah meletakkan engkau di mana. Kalau Allah meletakkan di tempat yang Allah cintai, insya Allah Allah cinta. Kalau Allah menghalangi dari berbuat maksiat, insya Allah Allah cinta. Tapi kalau Allah membiarkanmu berbuat dosa, maka berarti Allah enggak cinta. Tapi Ustaz, anak berbuat dosa terus kena musibah, insya Allah Allah cinta. Karena idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama Allah, sama hambanya, Allah kasih bala tuh. Berbuat dosa Allah kasih bala. Yang sakit, yang ini, antum berbuat dosa, kena jarum, ya Allah. Antum ingat. Itu insya Allah cinta. Jadi kalau tadi pertanyaannya, anak beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan, siapa di antara kita yang tidak berbuat kemaksiatan? Sifat orang yang beriman bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kata Allah, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang yang bertakwa itu yang tatkala berbuat dosa, walaupun dosa besar atau dosa kecil, mereka ingat sama Allah, langsung istighfar minta ampun. Dan dia tahu enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dia yakin dengan hal itu. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Artinya berhenti berbuat dosa. Berbuat dosa, tobat, tinggalkan. Ustaz kadangkala terjebak lagi, Ustaz. Balik lagi sama Allah. Jangan putus asa kemudian mengatakan, kayaknya anda enggak diampuni, Ustaz. Soalnya anda kok terus berbuat dosa, rutin berbuat dosa, udah tobat balik lagi, tobat balik lagi. Kau terus tobat sama Allah, bukan terus berbuat dosa. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah tuh mengampuni semua dosa. Orang yang bunuh 100 orang aja masih diampuni sama Allah SWT. Tapi jangan meremehkan dosa. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, Ustaz, bagaimana mengobati penyakit futur dan bagaimana membantu orang-orang terdekat yang sedang futur? Jazakallah khairan.
0: Masya Allah. Bagaimana mengobati futur, bagaimana membantu teman yang sedang futur? Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang anda rasakan, antum rasakan, dan semua merasakannya. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri, mau. Antum lihat, sahabat antum. Nanti datang masa futur, alhamdulillah Ustaz, kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika gak futur, soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah gak punya uang, Masya Allah. Soft pertama, banyak duit, soft kedua. Buka cabang, gak hadir sudah. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Bagaimana kita ngobatinnya? Satu obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Tuh. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir gak perlu, gak perlu tenaga jemaah. Antum gak perlu tenaga, gak perlu zikir harus minum jahe dulu ya, supaya suaranya, gak ada. Zikir itu amalan yang paling ringan. Dan antum lihat, bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, yang banyak memasukkan orang ke neraka, apanya? Lisannya. Bukan tangannya, bukan matanya, bukan kakinya, lisannya. Kalau lisan ini enggak dijaga jemaah Allah, antum lihat dosa-dosa lisan nih jemaah. Bohong. Sebutkan 5 dosa lisan, anda kasih hadiah. Yang lainnya mana? 5 dosa lisan. Fadhal. Berdiri antum. Dusta, bohong. Dusta, ingkar janji. Riba, mencela orang. Fitnah. Udah cukup, insya Allah. Siapa 5 lagi yang kasih hadiah? 5 lagi jamaah. 3 lagi. Masya Allah, fadhal. Syirik. Sumpah palsu. Mengumpat, udah tuh mengumpat. Dan lain-lain. Barakallahu fikum. Iya, banyak kali dosa lisan tuh. Yang kadangkala kita meremehkan. Sehingga orang itu pada hari kiamat bangkrut gara-gara lisan. Maka untuk menjaga futur itu, yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya anak gak bisa hadir kajian Ustaz, lagi malas Ustaz, lagi ini. Lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Syaitan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah, baca tuh. Pagi, sore, kapan antum duduk la ilaha illallah. Karena sebagian orang kalau melihat orang berzikir la ilaha illallah, aliran apa ini? Aliran apa? Itu kalimat yang paling mulia. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Antum banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Dan bagaimana antum yang punya teman sedang futur, antum deketin. Soalnya kalau tidak dia bisa kabur ke tempat-tempat yang enggak benar. Dia lagi futur, ana kayaknya mau ke tempat karaoke. Masya Allah. Antum naik motor. Bismillah. Antum kan yang nyetir kan. Antum bawa dia. Kemana? Ke atas sini. Ngapain kau di sini? Kata dia. Bismillah. Bentar nih. Ada kajian nanti aku antar kau. Itu termasuk menjaga sahibnya. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri akhirnya habis dia. Dan banyak kejadian-kejadian orang yang futur kemudian hilang dari kajian, hilang dari rumah Allah, karena memang dibiarin. Atau karena dia memang mengasingkan diri. HP-nya dimatikan ini itu, ya sudah. Akhirnya dia jadi korban syaitan. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati dosen yang melarang mahasiswa sholat di awal waktu karena peraturan kampus mengizinkan sholat setelah jam kuliah selesai? Salahkah saya jika lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah makhluk? Tolong nasihatnya untuk saya dan tolong doakan untuk mereka juga Ustaz. Syukran jazakallahu khair.
0: Barakallahu fikum. Iya jamaah. Berkaitan dengan anak-anak yang kuliah, yang sekolah, atau yang bekerja di perusahaan. Yang kadangkala waktu azan dikumandangkan dia masih di kelas. Bagaimana atau apa yang harus dia lakukan? Gak ada masalah dia ikutin perkuliahan. Tapi tetap sholatnya nanti berjamaah di masjid. Artinya waktu sholatnya itu memang luas. Waktu sholat duhur umpamanya kuliahnya sampai jam 00:30. Padahal duhur sudah lewat. Ya udah. Jadi semua mahasiswa sholatnya 00:30. Jadi setelah kuliah berangkat ke masjid berjamaah. Sholat di masjid tetap di waktunya, tapi dengan berjamaah. Seperti orang yang bekerja, Ustaz, pas azan kita masih kerja, Ustaz. Maksudnya, kalau bisa keluar, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau gak bisa, Ustaz. Ya sudah, semua karyawan kan sama, gak bisa. Di tempat kerja ada musola, ya sudah. Sekarang pulang kerja, semuanya ke musola. Jadi jamnya ditentukan sudah. Sholat duhur umpamanya jam 12:30 di masjid itu. Atau jam 1 sudah ditentukan, ya berangkat ke sana. Begitulah kerja, sholat asar 3:30 atau jam 4 umpamanya. Jadi semuanya tahu sholat asar jam 4. Dan itu tidak masalah, tetap dilakukan di masjid. Jadi antum ingin di awal waktu, tapi karena kondisi gak ada masalah, antum laksanakan di waktu yang masih waktu sholat. Tidak memundur-mundurkannya sampai waktu sholat itu habis. Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi hal-hal yang kita mampunya seperti itu, ya bismillah. Kita di Jember, di kampus kita itu, kita sholat 12:30. Jam kuliah selesai, dan memang diumumkan di masjid. Sholat duhur, adzan tetap tepat waktu. Tapi sholat duhur dimulai jam 12:35 menit. Sehingga orang semua sudah tahu, yang ingin sholat di awal waktu, alhamdulillah banyak masjid yang lainnya. Fadl. Tapi di masjid kita, sholatnya jam segitu, dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena masih di waktu sholat duhur. Tidak dimundur-mundurkan, enggak. Orang sholat jam 1 masih masuk waktunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Kenapa persoalan di negeri kita ini begitu banyak dan sulit diperbaiki Ustaz? Seakan-akan Allah menjauhi negeri ini padahal banyak umat Islam negeri ini yang meminta kebaikan atas negeri ini. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Subhanallah jamaah. Jumlah itu tidak menentukan. Bukan berarti jumlah yang banyak pertanda mereka adalah orang-orang yang baik. Tidak. Sepanjang sejarah antum lihat umat Islam jumlahnya lebih sedikit. Tapi Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah berikan kemakmuran kepada mereka. Karena mereka berkualitas. Sedangkan umat Islam banyak di Indonesia. Tadi kita singgung. Bahwasanya banyak umat Islam. Tapi banyak di antara mereka yang tidak kenal Islam itu apa. Antum lihat tempat-tempat pesugihan ramai orang Islam. Dukunnya orang Islam. Yang datang ke dukunnya orang Islam. Itu masalah kita. Sedangkan Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, seakan-akan ayat ini untuk negeri kita. Dan untuk semua negeri sebenarnya. Andai kata penduduk negeri itu memiliki dua syarat. Amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Beriman dengan melaksanakan perintah Allah. Bertakwa dengan menjauhi larangan Allah. Apa yang akan terjadi? Selesai semua masalah. Lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Langit dan bumi. Maka yang antum lihat, kadangkala ana bingung. Ya, ini termasuk curhat sama antum lah. Mau beli duren Thailand. Mau beli kelengkeng Thailand. Apalagi beras Thailand. Terus beras Vietnam, garam India, Anak ngomong, kenapa sama negeri kita? Apa negeri kita kecil memang? Gak bisa menghasilkan durian, gak bisa menghasilkan kelengkeng, gak bisa buat tanam beras. Apa kayak gitu jemaah? Subhanallah. Ikan. Ikan tuh ada masih yang impor jemaah. Apa penyebabnya? Gak ada barokah. Barokah itu artinya apa sih? Ana kasih hadiah. Sedikit tapi cukup. Kurang sebenarnya. Fadhal. Baik dan bertambah. Ya. Nah, fadhal. Barakallahu fikum. Barokahnya baik dan kebaikan yang bertambah terus, jemaah. Itu barokah. Yang terjadi adalah kita memiliki Allah negeri yang luas sekali. Tapi enggak barokah. Antum bisa bayangin, jemaah. Orang-orang tetangga-tetangga negeri kita itu beli kayu dari negeri kita. Anak pernah ketemu sama maling kayu. Maling kayu dia cerita. Saat anak dulu maling kayu. Alhamdulillah Allah ampuni, Allah kasih taubat. Mudah-mudahan diampuni anak Ustaz. Dia itu kirim kayu ke Malaysia. Mamanya. Dan itu yang berbuat dosa itu bukan orang satu. Semuanya Ustaz. Jadi kita berbuat dosa bareng-bareng. Kira-kira Allah turunkan berkah? Enggak. Maka apa yang terjadi dengan kita? Bikin manusia ini beriman, bertakwa, selesai. Utang akan dilunasin. Antum kalau Allah mau kasih berkah jamaah. Antum bayangkan. Di kota Mekah itu ada banyak buah-buahan yang datang ke sana dengan harga yang jauh lebih murah daripada di negeri kita. Ada satu buah yang ana suka sama buah itu, namanya kaka. Bahasa Arabnya. Kesemek. Kesemek. Apa bahasa kerennya? Apel Garut. Apel Garut. Namanya itu. Astaghfirullahaladzim. Bukan kesemek ya. Ya seperti kesemek. La haula wala quwwata illa billah. Tunggu ana mau ingat-ingat ya, ana mau minum dulu, bismillah. Hilang.

0: bukan anggur jemaah. Subhanallah jemaah. Anak padahal suka tapi bisa lupa namanya. Namanya buah naga. Salah jemaah. Buah naga mah banyak di Indonesia cuma. Tapi ala kulihal tuh buah-buah datang ke Mekah dengan harga yang murah sekali. Di negeri kita tempat buah itu ada mahal. Kadangkala. Apa penyebabnya? Nggak barokah. Maka yang perlu dilakukan. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah berusaha untuk ya yang sering disebut dengan pendidikan karakter ya. Dan karakter pertama yang harus dibina adalah bagaimana hamba itu mengenal Tuhannya. Yang lainnya selesai. Ilmu yang tinggi tanpa karakter yang baik. Ya, yang akan terjadi problematika. Utang tambah tahun tambah banyak. Kalau ceritanya orang lahir Ustaz, di perut ibunya rakyat Indonesia itu. Perut ibunya itu sudah punya utang Ustaz. Sampai seperti itu. Dari besarnya utang negara kita. Kita perlu berdoa memohon. Dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gak perlu ngomong orang. Fulan nih jangan. Kau. Ibda binafsika. Mulai dengan dirimu. 1000 kilometer itu dimulai dengan 1 langkah. Kau mulai 1 langkah sampai 1000 kilo. Tapi kalau kau di garis start ini ngomong doang. Ini Ustaz, kok gak jalan-jalan? Tapi kita jalan udah. Sisanya serahkan kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya berdoa memohon jodoh kepada Allah, lalu kemudian Allah jawab dengan seseorang yang datang untuk berniat baik, tetapi karena hal lain saya menolak seseorang itu, apakah saya termasuk orang yang sombong karena menolak jawaban yang Allah berikan itu ya Ustaz? Syukran.
0: Barakallahu fikum. Iya jemaah. Kita disuruh milih. Ketika kita berdoa memohon jodoh. Kadangkala seorang wanita yang terlambat jodohnya tidak datang. Dia berpikir akhirnya, ya dah pokoknya siapa yang datang aku terima. Nggak boleh. Tetap kriteria suami yang soleh harus kau cari. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah yang datang. Maka kalau tadi dikatakan anak berdoa minta jodoh lalu anak tolak. Pertanyaannya kenapa kau tolak? Kalau kau tolak itu karena ketampanannya. Atau kau tolak karena kekayaannya. Padahal dia orang yang soleh. Selesai hidupmu sudah. Kau akan hidup dalam kekacauan. Rasul SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang kepada kalian seorang lelaki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, nikahkan dia. Kalau tidak, akan terjadi fitnah. Dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan kerusakan pertama menimpa engkau. Maka anda gak tahu kenapa kau tolak. Kalau faktor menolaknya itu. Padahal dia baik agama dan akhlaknya. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau lelaki itu betul agamanya baik, akhlaknya mulia. Tapi ada kekurangan di sisi yang lainnya. Kekurangan di sisi yang lainnya, tenang, jangan takut tentu. Allah akan cukupi. Tapi kalau kekurangan di agama dan akhlak, ya kau akan rasakan. Maka entah kenapa kau tolak, kau yang lebih tahu. Kalau kau menolak dia karena memang akhlaknya buruk, agamanya enggak benar, ya itu cara yang baik. Memang itu perintah Rasulullah SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika seorang hamba mati syahid sedangkan ia pernah berbuat syirik, apakah dosanya akan diampuni Allah?
0: Barakallahu fik. Nah, berkaitan dengan dosa syirik.

Kita semua tahu innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni semua dosa yang di bawah kesyirikan. Itu untuk orang yang belum bertaubat. Kalau orang itu bertobat, sesungguhnya Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa itu Allah ampuni ketika dia bertobat. Yang perlu ditanyakan kepada penanya ini, orang yang mati syahid itu, apakah dia sudah taubat dari kesyirikannya? Dia pernah berbuat syirik. Kalau dia bertobat, selesai sudah. Berarti dia meninggalkan kesyirikannya. Tapi kalau dia mati syahid dalam kondisi masih belum bertobat atas kesyirikannya, bahkan menganggapnya tidak apa-apa, ini yang tidak diampuni. Maka berkaitan dengan dosa yang tidak diampuni, dosa syirik ini, apabila orang itu mati dalam kondisi masih melakukan dosa syirik, kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai. Allah ampuni semua dosa jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Gimana? Baik, ana mau bagi hadiah. Siapa nama sahabat yang Allah mendengar ucapannya? Itu tuh angkat tangan duluan. Sa'ad bin Mu'ad. Yang Allah mendengarkan. Qad sami'allahu qawlallati. Siapa? Baik. Sebelahnya tadi, nah. Ya, yang belakangnya antu. Ya. Nah, angkat tangan antu. Ya, betul. Khaulah anaknya siapa? Kasih satu kalau Khaulah doang. Khaulah banyak orang namanya Khaulah, kasih. Naam. Aywa, Masya Allah. Antum dapat sa'labannya, fadhol. Kirim ke belakang sana, Masya Allah. Taib. Pertanyaan selanjutnya. Apa doa Nabi Yusuf? Jamaah. Tuh yang jauh tuh. Berdiri antum. Nah, iya. Taib, sahih. Tapi doa, tunggu dulu. Doa yang takut kena fitnah zina. Taib, kasih hadiah, gak apa-apa dia tuh. Nah, taib, doa yang takut kena fitnah zina antum. Berdiri. Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan empat penghalang doa. Iya, apabila ya Allah kalau kau mau kau kabulkanlah. Yang kedua, makan yang haram. Yang ketiga, tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa itu modelnya? Tergesa-gesa itu artinya aku sudah minta, aku sudah berdoa tapi gak dikabulin, itu tergesa-gesa. Yang keempat, su'udzan kepada Allah SWT. Barakallahu fikum jamaah. Masih ada lagi. Masya Allah, anak kayaknya suruh bagi-bagi hadiah sekarang. Tadi karena anak yang minta hadiah, tapi gak banyak-banyak anak mintanya, bang. Baik, tiga lagi. Anda berdiri, gak apa-apa. Dia siap jawab, jemaah. Masya Allah. Taib, pertanyaannya. Doa Nabi Zakaria. Minta apa Nabi Zakaria? Anak, dikasih.
Siapa nama anaknya? Maryam. Antum baca Qur'annya ya. Nah, bukan Maryam lah. Siapa? Yahya. Baik. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Ya, antum berdiri. Ya, dua gak apa-apa berdiri. Apa artinya Maryam? Tunggu dia yang mau berdiri, dia jawab. Nah, yang disucikan sebelahnya. Pelayan Tuhan, Masya Allah. Ya, duduk dua-duanya. Yang dapat yang pakai baju putih itu. Tapi gak apa-apa, yang disucikan kita kasih juga jemaah. Barakallahu fikum. Katanya tinggal tiga, bang. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau jawab? Masya Allah, berdiri antum. Nah. Ummu Salamah pernah berdoa ketika suaminya mati. Apa doanya? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Wah, na'am. Sahih. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Nah, yang dekat-dekat yang mau jawab? Jamaah. Mana yang mau jawab? Ya, antum berdiri. Ya. Apa permintaan Sa'ad bin Mu'ad? Ya itu yang anda tanyakan yang tadi itu apa tuh? Baik, dudukkan tuh. Nah, berdiri bapak. Yang ini bapak tuh. Minta kaumnya dibenarkan. Insya Allah anda kasih Quran nih bapak ya. Nah, belakangnya. Antum berdiri. Minta dihidupkan kembali. Dari kubur yang maksudnya. Ya minta dipanjangkan umurnya. Kalau apa? Masih ada peperangan dengan kaum Quraisy. Kalau tidak ada. Ya kan dia minta dipanjangkan umurnya. Kalau masih ada peperangan sama kaum Quraisy. Kalau tidak ada. Meninggal. Ya dia minta meninggal. Tapi sebelum meninggal. Anak kasih Quran ya. Ya. Antum. Minta. Didamaikan. Ya minta disenangkan dia dalam urusan Bani Quraizah. Masya Allah anak kasih ini antum. Itu kayaknya pertanyaan terakhir jamaah. Yang menutup kajian pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup. Semua memiliki masalah. Negeri kita pun bermasalah. Ada satu tempat memohon untuk menyelesaikan masalah itu. Allah Jalla Jalaluh. Allah tidak pernah menutup pintunya. Allah menyuruh kita berdoa dan berjanji mengabulkan doa kita. Dia mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, aku akan kabulkan. Dan setiap sholat kita berikrar. Tatkala imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita bersama-sama serentak mengatakan Rabbana walakal ham. Karena kita yakin Allah mendengar pujian kita. Maka kita perlu menumbuhkan keyakinan bahwa tatkala kita sujud di bumi, meletakkan kening kita, lalu kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, Allah di atas arsy-Nya mendengarkan kita. Dan tatkala itu kau banyak-banyak berdoa. Karena ketika sujud, doa itu dikabulkan jemaah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Suratul Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Idza waqa'ati waqi'ah.

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Rojak Kendari rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan tentunya, keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: فضيلة. وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
2: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan, kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: Ustaz, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gelar sarjana di bidang umum ilmu dunia, dan saya juga berusaha untuk berbuat baik dari ilmu yang didapatkan. Pertanyaannya, apakah ilmu dunia ini bisa bermanfaat juga nanti apabila saya meninggal dunia, Ustaz? Syukran.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu dunia seperti fisika, kimia, biologi, matematika dan semacamnya, kedokteran, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kelak ketika dia telah meninggal dunia? Ya, mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan berkekalan kebaikan tersebut, ya, maka akan mengalir pulalah pahalanya kepada orang-orang yang memiliki kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata 'amalu illa min thalathin." Jika anak Adam telah meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yang terakhir adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat dengannya, ilmu yang dijadikan sebagai sarana yang dicapai dengannya berbagai macam bentuk manfaat. Maka ilmu dunia, jika Anda pelajari, Anda terapkan, niat Anda benar mengharapkan Allah Jalla wa'ala ridhanya, Anda akan memperoleh manfaat dengan ilmu dunia tersebut tiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang Anda ajarkan. Misalnya Anda mengajarkan kepada anak-anak murid bagaimana cara berhitung, bagaimana cara mengali, bagaimana cara membagi, ya, ini semuanya dari ilmu dunia. Kemudian ilmu yang dia pelajari ini, ilmu berhitung, dia terapkan dalam masalah ilmu faraid, bagaimana membagi harta warisan yang membutuhkan kali dan bagi, subhanallah, seperempat, seperdelapan, seperenam, ya, ini bagian si fulan, seperempat bagian si fulan, seperdelapan, seperenam, dua per tiga. Maka tiap kali mereka mengamalkan, ya, menerapkan ilmu faraid ini, Anda sebagai guru yang mengajarkan berhitung kepada anak-anak dahulu mendapatkan ganjaran pahala pula, subhanallah. Anda mempelajarkan kepada manusia, mengajari manusia bagaimana membuat pesawat, jadi ilmu dunia tentunya, bagaimana membuat mobil, bagaimana membuat motor, subhanallah, ilmu tersebut bermanfaat, digunakan manusia, dikembangkan, akhirnya terciptalah pesawat, terciptalah motor, terciptalah mobil. Tiap kali sarana-sarana dunia ini digunakan manusia untuk kebaikan, dengan mobil mereka dari negara teluk berangkat, sampailah mereka ke Mekah pergi haji, subhanallah. Maka sungguh orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu dunia ini, bagaimana membuat mobil, bagaimana, ya, spare partnya, merakitnya dan semacamnya, tentu dapat pahala, subhanallah. Ya, kita ketika sekarang berbicara, ada berbagai macam media, dan media ini semua dukung dengan listrik. Sungguh besarnya ganjaran pahala penemu listrik sekiranya dia seorang muslim, subhanallah. Sayangnya dia bukanlah seorang muslim, maka sia-sia kebaikannya hanya sekedar didapatkan di dunia belaka. Kalau anda kata dia seorang muslim, seorang mukmin, tiap kali listrik menyala dia akan dapat pahalanya, subhanallah, karena dialah merupakan sebab segala macam bentuk kebaikan, subhanallah. Listrik ini sungguh besar manfaatnya, kebaikan besar, subhanallah. Ya, padahal pencipta awalnya adalah seorang yang bukan muslim. Kalaulah dia seorang muslim, sungguh bermanfaat ilmunya, subhanallah. Maka pastikan semua ilmu yang anda ajarkan menjadi sarana kebaikan. Ilmu kedokteran anda ajarkan mereka, akhirnya mereka menjadi dokter yang handal, subhanallah. Tiap kali mereka mengobati pasien, anda akan dapat pahalanya, karena Nabi telah mengatakan ad-dalu al-khair kafa'ili, orang yang menunjuki jalan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang berbuat kebaikan tersebut. Sekiranya anda telah meninggal, maka murid-murid anda ini yang anda ajarkan kedokteran, ketabiban, mengobati pasien, pasien sembuh, subhanallah, bermanfaat murid ini untuk manusia, jangan dikira Allah haramkan anda pahalanya, akan mengalir pula pahala kepada anda walaupun anda telah terkubur dalam kuburan anda, subhanallah. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Begitulah dengan semua ilmu-ilmu dunia, sesuai dengan tujuan. Anda yang kata menjadi sarana kebaikan akan menjadi pahala bagi pemiliknya, dan akan berpahala pula pengajarnya, dan begitulah seterusnya. Anda yang kata menjadi sarana keburukan, jadilah dia sebuah dosa yang akan terus-menerus mengalir pahalanya, mengalir dosanya kepada dia. Ya, dan billah, ilmu bagaimana bagaimana mengelabui data, bagaimana menggelapkan data, bagaimana, yakni, membobol bank, bagaimana membobol akun manusia dan semacamnya, ini ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, subhanallah. Ketika diajarkan, setelah dia mati, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh murid-muridnya untuk kejahatan, dia akan dapat dosanya. Ya, dan billah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.
2: Kenapa banyak ikhwan yang ingin menikah tapi takut menikah padahal banyak akhwat yang siap? Ini memang fenomena. Fenomena yang ada, laki-laki takut menikah, perempuan berani menikah. Alasannya sederhana, masalah ekonomi. Padahal nikah itu modalnya itu mental sama agama. Kalau mental sudah siap nikah, Pak, subhanallah, miskin pun jadi kaya, kertas jadi duit. Kalau enggak siap, duit jadi kertas. Kan gitu. Dimodalin orang tua berapa aja habis. Kenapa? Enggak siap mental. Makanya yang paling penting siap mental. Sehingga, Pak, ikhwan yang paling gampang diterima lamarannya oleh mertua, oleh akhwat, yang tegas, gentle, menjamin hidup. Itu. Gimana kamu siap-siap, Pak? Bisa ngasih makan anak saya, Pak? Mulut cuma satu aja kok gak bisa, Pak. Mau makan berapa sih, Pak? Itu 5 piring. Saya sanggup ngasih 10 piring kok, Pak. Itu. Tantang aja semua. Ya sekarang kamu punya apa? Lah Bapak dulu nikah punya apa? Kamu jangan ngek. Iya. Kadang-kadang orang tua itu lupa sejarahnya. Padahal dulu juga ngiri loh nikahnya itu. Giliran nikahin anak aja plotot-plotot. Kamu punya apa sekarang? Lah Bapak dulu punya apa nih? Bapak dulu kan merantau ke Surabaya, modal katok-tok. Jangan bongkar aib ya kamu. Itu. Artinya kayak kita itu harus realistis gitu loh. Ya, tapi antum juga jangan ngeyel begitu. Gak punya adab itu namanya. Ya ibaratnya kan begitu, ibaratnya gitu loh. Ya. Setelah itu udah pasti diterima kok. Yakinkan bahwa orang tua, mertua, calon mertua itu sepele banget. Anak saya ini jangan sampai terlantar. Ada yang melindungi, punya suami tanggung jawab. Itu aja. Enggak ada orang yang dibenak, oh, anak saya itu nikah harus kaya raya. Kecuali 1-2 orang segelintir. Tanggung jawab. Nah, fenomena ini juga terjadi karena lapangan kerja direbut banyak perempuan. Sehingga perempuan kerja punya uang, mapan. Laki-laki enggak mapan, enggak pada peluang itu. Ini yang juga masalah, apalagi kalau antum lihat dari deretan kawasan pub, industri Cibitung, Cikarang, Karawang tuh perempuan semua, direbut semua lahan-lahan ekonomi. Sehingga apa? Kita kasihan kalau asar itu istri berentet banyak ratusan jemput istri itu, jemput istri nanya, mas gimana? Masaknya udah selesai belum? Udah deh. Anaknya udah mandi belum? Udah. Dicebokin belum? Udah. Mantap. Itu subhanallah. Kebalik. Harusnya kan nanya, dek gimana? Udah masak belum? Kan yang nanya suami. Kebalik sekarang. Istri, gimana mas? Udah masak belum tadi? Kalau enggak kita mampir beli. Duh. Kembali-balik. Mulai karena itu, ikhwan, apalagi yang sudah, gini loh Pak, antum jangan sampai enggak nikah lebih dari 25 tahun. Alasannya begini, logika itu. Kalau antum menikah lebih dari itu, bahayanya begini. Antum kalau nikah umpamanya umur 30 atau apalagi 35. Taruhlah antum setelah nikah langsung punya anak, berarti 1 tahun. Habis itu anak antum umur SD, masuk SD 6 tahun. 35 ditambah 6 berapa? 41. Baru masuk SD. Lulus SD antum umur berapa? 46. Lulus SMP 50. Anak yang kedua udah koplo ente. Itu. Tua, anak ketiga udah tuh, anak keempat tekenan itu. Antum anak yang keempat masuk SD, antum pakai teken itu. Makanya Rasul itu ngasih contoh nikah umur 25 maksimal itu. Karena kalau antum 25 itu napas ibarat orang itu mau pakai gerakan itu agak sedikit longgar gitu loh. Wah, ini gerakan-gerakan inovasinya itu agak banyak. Karena kalau antum, taruhlah anak-anak antum masuk SMA itu masih kuat gitu. Yang kedua, ketiga, keempat lulus perguruan tinggi itu masih kuat. Itu ya. Seperti itu.
3: Azkar Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang agung dalam pembahasan perkara yang paling agung, yang paling mulia dalam Islam, yaitu mengkaji tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat-Nya yang maha sempurna. Ini merupakan sebab yang menjadikan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba dengan dia mengenal mengenal kemahaindahan dan kemahasempurnaan zat yang disembahnya, ini akan menjadikan ibadah ini bernilai lebih tinggi, dan inilah ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling agung, ibadah yang benar-benar akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena terwujud pada ibadah seperti ini makna yang hakiki, makna yang dikehendaki dari ibadah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah dengan nama-namanya tersebut. Alhamdulillah, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat Fiddin rahimakumullah, di kesempatan kajian kita di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu Allah. Ya, di pertemuan yang lalu telah kita baca beberapa keistimewaan, kekhususan dari nama-nama ini yang tidak ada pada nama-nama yang lain. Sehingga tidak heran kenapa kalau kita membaca zikir-zikir yang disyariatkan, ya, rata-rata selalu menyebutkan nama ini, nama Allah. Ya, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ini selalu menyebutkan nama Allah ini, menunjukkan bahwa nama ini memang adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Nama Allah Subhanahu wa taala yang kandungannya secara umum meliputi semua kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lainnya. Oleh karena itulah, merenungkan nama ini dan mempraktikkannya dalam ibadah kita tentu akan melahirkan pengamalan ibadah yang sangat bernilai, utamanya dalam hal memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sampai insyaallah kepada nukilan yang dibawakan di dalam pembahasan ini dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sewaktu menyebutkan tentang makna nama Allah. Dan inilah nukilan atau penyebutan nama yang paling benar, yang paling mencakup semua kandungan makna nama ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan atau menyebutkan apa makna nama Allah, beliau mengatakan, Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah adalah zat yang memiliki uluhiyah, hak untuk disembah semata-mata. Zat yang memiliki ubudiyah, hak untuk diibadai semata-mata oleh semua makhluknya, oleh makhluknya secara keseluruhan. Itu pengertian nama Allah. Nah, sekarang kita akan baca kelanjutan dari penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, di dalam penjelasan kitab beliau yang sangat bermanfaat ini, kitab Fiqhul Asma'il Husna.
masih membahas tentang kekhususan atau keistimewaan nama Allah. Kenapa dia menjadi nama yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran? Kita lanjut membacanya. Kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah ta'ala, wa min khasaisi hadzal ismi annahu mustalzimun li jami'i ma'anil asma'il husna dalun 'alaiha bil ijmali wal asma'ul husna tafsilun wa tabyinun li sifatil ilahiyyatil lati hiya sifatul jalali wal kamali wal 'azamati fa huwa al ismu alladhi marji'u sa'iri asma'illahi al husna ilayh wa madaru ma'aniha alayh. Termasuk kekhususan, keistimewaan nama Allah, bahwa nama ini mengandung konsekuensi semua makna nama-nama Allah yang maha indah menunjukkan semua nama-nama Allah yang lain, nama-nama Allah lain yang termasuk al-asmaul husna secara global, secara mujmal, secara umum. Sedangkan nama-nama yang lain itu memerinci dan menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang merupakan sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian. Jadi kalau kita sebutkan Allah, berarti terkandung semua nama-nama Allah yang lain secara umum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita sebutkan artinya, dialah yang memiliki hak untuk diibadai dan disembah satu-satunya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala disembah satu-satunya? Karena dia pencipta satu-satunya. Berarti menunjukkan nama Allah apa? Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Maha pencipta. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala disembah satu-satunya? Karena cuma dia yang bisa memberikan segala hajat bagi makhluknya. Berarti dia adalah As-Samad, tempat bergantung semua makhluknya. Dia adalah Al-Ghaniyu, yang maha kaya, tempat semua yang dibutuhkan makhluk ada di tangannya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala yang kita sembah semata-mata meminta perlindungan? Karena dia cuma dia yang maha kuasa memberikan segala kebaikan dan mencegah dari keburukan. Dia adalah Al-Qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi, sewaktu kita menetapkan peribadatan itu untuk Allah semata-mata, dengan sendirinya kita akan mengingat semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya, maka dengan ini kita semakin mantap untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Itulah sebabnya, mengenal Allah itu, kalau kita mengenalnya dengan benar, pasti akan memotivasi kita untuk memurnikan ibadah karena Allah, kepada Allah semata-mata. Makanya, tauhid kita akan semakin kuat, hati kita semakin yakin hanya meminta kepada Allah semata-mata, dengan semakin kita mendalami makna nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba, sudah pernah kita contohkan juga. Orang yang meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kita renungkan saja. Dia berdoa kepada selain Allah. Ini tidak masuk akal. Selain Allah makhluk. Makhluk ini ya, tidak akan mungkin bisa memenuhi hajat orang lain, sementara dia sendiri punya hajat yang harus dipenuhi. Makhluk ini terbatas kemampuannya, sehingga tidak pantas dijadikan sebagai tempat meminta. Terbatas pendengarannya, sehingga kalau disuruh dari jauh dia tidak akan mendengarkan.
terbatas penglihatannya, terbatas pengetahuannya. Jadi semakin kita pelajari, Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu, rincian dari kemahakuasaannya, pendengarannya yang sempurna, kemahakayaan yang sempurna, kita semakin yakin bahwa tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas untuk kita mintai, kita mohon kepadanya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Itulah selalu kita jelaskan. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling bodoh dan paling rendah akalnya. Karena menentang fitrah yang paling besar pada diri manusia. Oleh karena itu orang yang tidak beriman kepada Allah, sampai pun disebut dia jenius, ya, orang yang sangat cerdas, ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Karena perkara yang harusnya bisa difahaminya, tidak difahaminya dengan benar. Tidak difahaminya dengan benar. Ini perkara yang merupakan tuntutan fitrah manusia. Ya, memahami tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah yang kemudian melahirkan keyakinan di hati kita bahwa cuma Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang zat yang berhak untuk disembah semata-mata. Sama dengan orang yang menyekutukan Allah misalnya dalam berdoa. Orang yang merasa Allah itu butuh. Kalau kita berdoa kepada dia, kita butuh perantara. Sama kita katakan. Kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaannya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Yang dia maha mendengar lagi maha melihat. Kita langsung menafikan, tidak mungkin Allah butuh perantara. Ini kan cuma makhluk. Kenapa makhluk butuh perantara? Karena dia tidak punya kemampuan yang sempurna. Makhluk butuh perantara. Ya. Orang yang ingin menemui raja, menemui presiden tidak bisa langsung. Kenapa? Ketika presiden sedang sibuk, dia tidak akan bisa memenuhi hajat kita. Maka harus ada orang yang menjadi perantara agar bisa mencari waktunya supaya kita bisa langsung sampai menyampaikan hajat kepada presiden tersebut. Masalahnya, kalau kita menyampaikan dari rumah kita, dia tidak dengar. Apakah Allah butuh itu? Tidak butuh. Pendengaran Allah lebih sempurna dibandingkan dengan pendengaran kita dengan orang yang terdekat dengan kita. Kita masih ingat hadis dalam Sahih Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah ayat yang pertama. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan perempuan yang berdiskusi denganmu wahai Rasulullah mengadukan tentang suaminya yang melakukan zihar terhadap istrinya ini, dan Allah mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Ya, ketika turunnya ayat ini sehubungan dengan datangnya perempuan yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia adalah Khawlah radhiyallahu taala anha, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Al-Quran tentang pengaduannya yang kita terus baca sampai di akhir zaman. Sehingga setelah itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika berjumpa dengan perempuan ini ketika sudah tua, dia selalu berusaha menghampiri dan menyalami dan mengucapkan salam kepadanya karena mempertimbangkan keutamaannya. Bayangkan keluhannya, ya, didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diturunkan di dalam ayat Al-Quran yang terus dibaca oleh kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu taala anha waktu Khawlah ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada di sudut kamar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian dari ucapan perempuan ini tidak didengarkan dengan jelas oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya ketika mengomentari ayat ini, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Subhanallahilladzi wasi'a sam'ahu kulla syai. Maha suci Allah yang pendengarannya maha sempurna meliputi segala sesuatu. Wa innahu la yakhfa 'alayya ba'du kalamiha. Sungguh
sebagian ucapan yang disampaikan oleh perempuan ini saya tidak dengar dengan jelas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dari atas langit ketujuh mendengarkan dengan jelas semuanya. Nah ini kan beda dengan makhluk. Orang yang butuh perantara karena dia tidak bisa mendengarkan. Tidak mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati manusia. Maka dia butuh perantara. Butuh orang yang jauh datang kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh semua itu. Jadi tidak akan kita menetapkan adanya persekutuan. Tidak butuh kita pada wasilah atau tawasul yang membawa kepada kesyirikan seperti ini. Yakni kalau berdoa kita harus datang dulu ke kuburannya orang yang dianggap soleh. Atau orang yang punya kedudukan di sisi Allah agar kita bisa meminta perantara kepadanya agar disampaikan kepada Allah. Allah tidak butuh semua itu. Allah maha dekat. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Maha dekat bagi hamba yang berdoa kepadanya. Karena sifat kedekatan Allah itu cuma yang bersifat khusus saja. Ya. Tidak Allah peruntukkan untuk orang-orang yang tidak taat atau tidak beriman kepadanya. Aku akan menjawab seruan orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku semata-mata, kata Allah. Kemudian yang kedua, menyekutukan Allah atau menjadikan perantara, ya, ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala berarti butuh bantuan. Tidak sempurna. Apakah mungkin Allah itu butuh bantuan? Siapa yang bisa membantu Allah? Padahal dia maha sempurna, maha kaya dan maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita semakin merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan sendirinya akal kita, hati kita akan menolak segala bentuk kesyirikan, segala bentuk kekufuran. Bahkan kalau kita ingin bergantung kepada makhluk dalam keadaan yang sangat mendesak atau waktu kita sedang sakit, kita akan merasa malu. Saya bergantung kepada dia, sementara dia juga sakit. Dia juga nanti akan mati. Dia juga pernah merasakan kesulitan dan kebutuhan. Maka buat apa saya bergantung kepada makhluk yang kalaupun dia sedang sehat, tidak bisa dia akan memenuhi segala sesuatu yang saya inginkan, yang saya butuhkan. Karena itu tempatnya cuma hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kita perhatikan, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat Fiddin rahimakumullah. Kalau keyakinan ini saja sudah muncul di hati kita, berarti kita sudah mengamalkan tauhid dari dasarnya. Kita sudah menyempurnakan tauhid dari landasan utamanya. Masih ingat kemarin saya nukilkan pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Apa itu asal syirik, landasan kesyirikan yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya? Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Inna haqiqata syirki wa qa'idatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Sesungguhnya hakikat perbuatan syirik dan pondasinya yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya, apa itu? At-ta'alluq bi ghairillah, selalu bergantung kepada selain Allah. Jadi kalau ingin menghilangkan bibit syirik di hati kita, bibit kesyirikan di hati kita, belajar untuk selalu tidak bergantung kepada makhluk dalam semua keadaan kita. Belajar untuk selalu berdoa, meminta kepada Allah sebelum kita melakukan apapun. Ini caranya belajar tauhid kita. Ya, makanya dengan semakin kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, otomatis akan memudahkan kita untuk memurnikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Berikutnya, kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala. Jadi, fahuwal ismul ladhi marji'u sa'iri asma'illahil husna ilaih. Maka nama Allah adalah merupakan marji', tempat kembali semua makna nama-nama Allah yang indah yang lainnya. Wa madaru ma'aniha alaihi, dan merupakan
makna kandungannya merupakan pusaran makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wa min khasa'isihi annahu la yaskutu anhu al-alif wal lam fi halin nida. Termasuk juga keistimewaan dan kehususan nama Allah. Nama ini tidak pernah terlepas dari alif dan lam, ta'rif. Alif dan lam yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Meskipun ketika dipanggil, ya, sesuatu yang menggunakan alif dan lam, ketika disebutkan dalam panggilan, itu harus dihilangkan alif dan lamnya. Karena panggilan, misalnya ya, itu sudah menunjukkan arti pengenalan. Kecuali nama Allah. Kalau kita panggil tetap ya Allah. Ya, beda kalau Rahman. Kalau kita panggil ya Rahman, ya Rahim, tanpa perlu alif dan lam. Ya Ghafur, ya Wadud. Ya. Jadi tidak pernah lepas dari nama ini alif dan lam, meskipun ketika kita memanggil atau menyeru Allah. Fayuqalu ya Allah, ini tentu secara bahasa menunjukkan nama ini benar-benar adalah nama yang sangat dikenal. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling sering dijadikan sebagai identitas untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Fasaral alifu wal lamu fihi kal juz'il asasi fil ism. Maka jadilah alif dan lam, al, ya, di dalam nama ini seperti bagian asal yang tidak terpisahkan dari nama ini. Wa amma sa'irul asma'il husna idza dakhala 'alaihi nida'u uskita 'anha al-alif wal lam. Adapun nama-nama Allah yang lainnya yang termasuk asma'ul husna, kalau disebutkan dalam bentuk panggilan, ya, maka terlepas dari alif dan lam. Fala yuqal, maka dalam bahasa Arab tidak boleh kita mengatakan ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim pakai alif lam, tidak boleh. Ya Al-Khaliq, tidak benar, ini salah secara bahasa. Wa innama yuqal, tapi yang benar dikatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Khaliq. Seperti doanya Nabi SAW, ya Hayyu, ya Qayyum. Jadi bukan ya Al-Hayyu, ya Al-Qayyum, tidak. Tapi hilangkan alif lamnya. Ya Hayyu, ya Qayyum, birahmatika astagithu. Nah, ya. Jadi ini juga termasuk keistimewaan nama ini. Makanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling dikenal. Sehingga alif lam yang mengandung arti pengenalan selalu ada pada nama tersebut dalam semua keadaan.

0: ini yang sudah pernah belajar bahasa Arab tentu lebih paham, ya, karena ini berhubungan dengan pelajaran bahasa Arab. Baik, berikutnya. Wa min khasa'isihi annahu al-ismul ladzi iqtaranahu alladzi iqtaranat bihi 'amatul adzkaril ma'thurah, termasuk keistimewaan, kekhususan nama ini bahwa nama ini terdapat di dalam mayoritas zikir-zikir yang disebutkan dalam dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah. Hampir semua zikir yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah pasti menyebutkan nama ini. Fatahlil. Apa artinya tahlil? La ilaha illallah. Yang disebutkan nama Allah. La ilaha illallah. Ya. Watakbir. Apa artinya takbir? Allahu Akbar. Juga nama Allah yang disebutkan. Watahmid. Memuji Allah. Dengan apa? Alhamdulillah. Ya, wa tasbih, mensucikan Allah, subhanallah, maha suci Allah. Wal hauqalatu, apa hauqalah? La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Wal hasbalatu, apa hasbalah? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Wal istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, sungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Wal basmalah, bismillahirrahmanirrahim, juga dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa ghairuha minal adhkari muktarinatun bihadhal ismi ghairu munfakkatin anhu, dan zikir-zikir yang lain. Ya, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, istighfar, ya, selalu bergandengan dengan nama ini, tidak pernah lepas darinya. Fa idza kabbarul muslimu dzakara hadzal ism, seorang muslim ketika dia bertakbir dia mengucapkan nama ini. Bahkan mayoritas para ulama mengatakan orang yang bertakbir dengan menyebut selain nama Allah tidak sah salatnya. Ya, misalnya orang menyebutkan dalam takbirnya Ar-Rahmanu Akbar, boleh apa tidak? Tidak boleh. Waktu dia melaksanakan sholat, ya, padahal Ar-Rahman adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus dengan menyebutkan nama Allah, Allahu Akbar, baru sholatnya benar, sholatnya diterima. Wa idha hamida dhakarahu, ketika seorang hamba memuji Allah, dia menyebut nama ini. Wa idza hallala dzakarahu, kalau dia bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dia menyebut nama ini. Wa hakadza fi 'amatil adzkar, dan demikian pula, ya, demikianlah di kebanyakan atau mayoritas zikir-zikir yang disyariatkan di dalam Islam. Berarti di sini menunjukkan kepada kita, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kalau kita faham makna nama ini, akan memudahkan kita untuk merenungkan zikir-zikir yang kita baca. Karena mayoritas zikir selalu menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentu saja waktu kita mengucapkan lafaz zikir, kita harus merenungkan makna zikir tersebut, dan yang paling harus kita renungkan adalah penyebutan nama Allah yang ada di situ. Kenapa zikir ini menyebutkan nama Allah? Misalnya subhanallah, maha suci Allah. Ya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala sifat-sifat kekurangan. Dari segala sifat-sifat celaan. Lantas apa hubungannya mensucikan Allah dengan namanya Allah? Yang berarti dialah yang memiliki hak untuk diibadai semata-mata. Hubungannya jelas. Yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari segala sifat kekurangan. Sifat kekurangan yang paling besar bagi Allah adalah menetapkan adanya sekutu baginya. Menetapkan dia butuh untuk dijadikan perantara misalnya. Atau dia disamakan dengan sifat makhluk. yang penuh dengan kekurangan, maka karena Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala kekurangan, dari segala sifat celaan, berarti sifat-sifatnya sempurna, sifat-sifatnya maha tinggi, sifat-sifatnya maha agung. Maka dengan itu, karena cuma Allah yang memiliki sifat-sifat keagungan seperti ini, cuma Dia yang pantas untuk diibadai semata-mata. Tidak ada sekutu, tidak ada sekutu baginya. Ini cara kita merenungkan zikir yang sederhana, sering kita ucapkan, subhanallah. Makanya orang yang mengucapkan zikir ini, kalau dia renungkan, pasti imannya akan bertambah. Keyakinannya untuk selalu menjauhkan Allah dari sifat-sifat kekurangan akan semakin kuat. Coba sekarang, setelah kita belajar misalnya Al-Asma'ul Husna, ya, kita mengkaji tentang makna Al-Husna, artinya balighatun fil husni ghayataha, mencapai puncak dalam kemahaindahannya. Nama-nama Allah juga maha tinggi, maha sempurna. Tidak ada celaan dari semua segi dan sudut pandang. Setelah itu waktu kita bicara tentang Allah, kita akan hati-hati. Tidak akan sembarangan. Ya, sekarang waktu kita menerjemahkan sesuatu saja dalam bahasa Indonesia tentang nama dan sifat-sifat Allah, bagi orang yang sudah belajar tentang kaidah-kaidah dalam masalah ini, tidak berani sembarangan. Tidak berani sembarangan. Kadang-kadang kita dapati terjemahan, dia menyebutkan sembarangan. Nama Allah diartikan seperti ini, atau disebutkan dengan, bukan mengartikan, dia langsung mengatakan Allah adalah maha jenius, Allah adalah maha keren, dan seterusnya. Ini menunjukkan dia tidak pernah belajar Asma'ul Husna. Ya, tidak pernah belajar Asma'ul Husna. Kenapa? Allah itu ketika kita memberikan nama untuknya, bukan cuma pertimbangan bagus atau indah, apalagi wah disukai oleh manusia penamaan tersebut. Nama Allah itu bukan cuma indah, dia itu maha indah. Dan yang mengetahui kemaha indahan yang pantas bagi Allah cuma Dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La uhsi sana'an 'alaik." Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan bagimu. Ini padahal Nabi yang paling dekat dengan Allah. Apalagi manusia. Ya, kalau kita mensifati manusia dengan satu pujian, yang kita anggap ini pujian yang tinggi saja, bisa jadi disalahfahami. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada kemungkinan celaan dan kekurangan padanya. Makanya kita hanya mencukupkan, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri, karena yang lebih tahu tentang kemuliaan dan keagungan yang pantas bagi Allah adalah cuma Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, kemudian Rasulnya, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Nah sekarang setelah kita belajar ini, kita akan hati-hati. Tidak akan sembarang mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini di antara manfaatnya, kita akan bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenarnya. Nah, baik. Wa min khasaisihi annahu aktsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'anil Karim. Termasuk keistimewaan dari nama Allah, bahwa nama ini adalah yang paling banyak di antara Asma'ul Husna. Nama ini adalah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Faqad warada hadzal ismu fil Qur'ani aktsaru min 2200 marrah. Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran itu lebih dari 2200 kali. Disebutkan nama ini di lebih dari 2200 tempat di dalam Al-Quran. Wa hadza ma lam yaqa' li ismin akhar. Ini tidak, ya, seperti nama-nama Allah yang lain, mungkin disebutkan dalam jumlah yang terbatas. Tapi untuk nama Allah, hampir setiap ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, selalu dengan nama Allah.
1: Wa qad istataha Allahu jalla wa ala bihi 33 ayatan. Bahkan di awal ayat, ya, nama ini dijadikan sebagai pembukaan, disebutkan di awal ayat-ayat Al-Quran, ya, terdapat di 33 ayat. Terdapat di 33 ayat yang menyebutkan nama Allah di awal ayat-ayat Al-Quran. Jelas ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaannya. Baik. Wa qaddada al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala asyra khasa'is lafdhiyatin li hadzal ismi. Tsumma qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkan ada sekitar 10 ya, 10 keistimewaan nama ini dari segi lafadznya. Setelah itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala melanjutkan penjelasan beliau, wa amma khasa'isuhul ma'nawiyatu, adapun keistimewaan dan kekhususan dari segi maknanya. Tentu ini lebih mendalam lagi. Ya. Inilah puncak dari semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adapun keistimewaan atau kehususan nama ini secara maknanya, faqad qala fiha a'lamul khalqi bihi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh hamba Allah yang paling mengenalnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang ini di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang tadi saya sebutkan. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian bagimu. Engkau adalah seperti pujian yang engkau tujukan bagi dirimu sendiri. Ini menunjukkan orang yang paling mengenal Allah tidak akan mampu membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan nama-nama Allah itu terbatas, sifat 20, sifat jumlahnya cuma 20, jumlahnya cuma sekian belas dan seterusnya, ini hadis ini saya sudah bertentangan dengannya. Ya, bagaimana bisa membatasi zat yang maha sempurna? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saja saya tidak mampu membatasi, masa ada orang yang batasinya dengan jumlah bahkan yang sangat sedikit, cuman 20, cuman belasan dan seterusnya. Nama Allah yang Asmaul Husna yang 99 saja sudah jelas-jelas membantah pembatasan tersebut, karena setiap nama mesti mengandung sifat. Ini saja yang 99 bukan merupakan pembatasan. Ya, makanya semakin kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kita memujinya dengan pujian yang setinggi apapun, sesungguh-sungguh apapun, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia dan lebih tinggi kemahasempurnaannya dibandingkan pujian yang bisa diungkapkan oleh manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan pernyataan ini, anta kama athnaita ala nafsik, engkau adalah seperti pujian yang engkau tujukan bagi dirimu sendiri. Makanya nanti pada hari kiamat, ya, disebutkan di dalam hadis tentang asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, ketika semua manusia waktu dikumpulkan di padang mahsyar menunggu perhitungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu manusia benar-benar dalam keadaan kepanasan dan kesulitan, mereka meminta kepada para nabi dan para rasul yang paling mulia, ulul azmi minar rusul, semua mengajukan uzur. Sampai akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangkit dan meminta kepada Allah. Dalam sebagian riwayat dari hadis ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'alhamani minal mahamidi mala uhsinu hal'an. Ketika itu Allah mewahyukan kepadaku pujian-pujian yang saat ini saya tidak ingat, yang saat ini saya belum ketahui pujian-pujian tersebut. Nanti pada hari kiamat Allah mengilhamkan atau mewahyukan kepadaku pujian-pujian tersebut. Menunjukkan apa? Ada pujian-pujian bagi Allah yang tidak diturunkan saat ini dalam Al-Quran, yang tidak diajarkan kepada Rasulullah SAW. Karena memang pujian dan sanjungan bagi Allah tidak akan pernah bisa terputus, tidak ada habisnya. Coba kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat pujian dan sanjungan bagi Allah, maka tinta ini akan habis sebelum kita bisa menyelesaikan pujian-pujian dan sanjungan bagi Allah. Tidak terbatas, sampai pun lautan menjadi tinta untuk menulis pujian-pujian tersebut. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Wa kaifa tuhsa khasa'isu ismin musammahu kullu kamalin 'alal itlaqi wa kullu madhin wa kullu hamdin wa kullu sana'in wa kullu majdin wa kullu jalalin wa kullu karamin wa kullu 'izzin wa kullu jamalin wa kullu khairin wa ihsanin wa judin wa birrin wa fadlin falahu wa minhu. Bagaimana mungkin bisa dibatasi keistimewaan nama Allah yang nama ini ya adalah nama untuk zat yang semua kesempurnaan secara mutlak adalah miliknya. Semua pujian, semua sanjungan, semua keagungan, semua ketinggian, semua kedermawanan, semua kemuliaan, semua keindahan, semua kebaikan, semua keutamaan adalah miliknya dan darinya. Bagaimana kita akan bisa membatasi keistimewaan zat yang seperti ini keadaannya? Fama dzukira hadzal ismu fi qalilin illa katsarahu. Nama Allah yang maha indah ini tidaklah disebutkan dalam jumlah yang sedikit kecuali Allah akan menjadikannya banyak. Wala inda khaufin illa azalahu. Nama ini tidak disebutkan ketika orang sedang takut kecuali Allah hilangkan ketakutannya. Wala inda karabin illa kashafahu. Dan tidaklah disebutkan ketika kesusahan kecuali Allah hilangkan kesusahan tersebut. Wala inda hammin wa ghammin illa farrajahu. Dan tidaklah disebutkan ketika resah dan gelisah kecuali Allah akan hilangkan hal tersebut. Wala inda dhikin illa wassa'ahu. Tidak disebutkan dalam keadaan sempit kecuali Allah akan lapangkan. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahul quwwah. Tidaklah orang yang lemah menggantungkan diri kepadanya kecuali Allah berikan kekuatan untuknya. Wala dhalilun illa analahul izzah. Tidaklah orang yang rendah menggantungkan diri kepadanya kecuali Allah berikan ketinggian baginya. Wala fakirin illa asarahu ghaniyan. Tidaklah orang miskin bergantung kepadanya kecuali Allah jadikan dia kaya. Wala mustauhishin illa anasahu. Tidaklah orang yang sedang ketakutan dalam kesendiriannya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia aman, menjadikan dia tenang. Wala maglubun wala mustauhishun illa anasahu wala maglubun illa ayyadahu wa nasarahu. Tidaklah orang yang terkalahkan ketika bergantung kepadanya kecuali Allah akan kuatkan dan tolong dia. Wala muttarrun illa kashafa dharrahu. Dan tidaklah orang yang terdesak dengan kesulitan kecuali Allah singkap kesulitannya. Wala syaridun illa awahu, dan tidaklah orang yang terusir kecuali Allah akan lindungi dia. Fahuwal ismul ladzi tukshafu bihil qurubat wa tustanzalu bihil barakat wad da'awat wa tuqalu bihil atharat wa tustadfa'u bihis sayyiat. Maka ini adalah nama Allah yang dengannya akan disingkap berbagai macam kesulitan, dengannya akan diturunkan berbagai macam keberkahan, dikabulkan berbagai macam doa, ya, dihilangkan berbagai macam kekurangan-kekurangan, ditolak dengannya berbagai macam keburukan-keburukan, wa tustajlabu bihil hasanat, dan dengannya didatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ila akhiri kalamihi, sampai selesai ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi kalau kita ingin sebutkan keistimewaan dan keutamaan nama ini, maka mencakup semua keistimewaan dan keutamaan. Oleh karena itulah, pantas ketika nama Allah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari dan berusaha untuk merenunginya, karena memang ini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan segala kebaikan apapun yang kita inginkan, dan menolak segala keburukan apapun yang kita takutkan akan menimpa diri kita. Oleh karena itulah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya ini adalah merupakan pengenalan yang paling utama untuk kita usahakan, dan kita usahakan serta yang paling utama untuk kita sebutkan di dalam setiap zikir-zikir yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita akan lihat kandungan maknanya setelah kita pelajari keistimewaan dan kekhususan nama ini. Wa amma ma'na hadzal ismi fa asluhul ilahu wa huwa bi ma'nal ma'bud. Adapun makna nama Allah ini asalnya dari nama al-ilah. Al-ilah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena sering diucapkan maka dihilangkan alifnya yang di awal. Al-ilah, alif yang di awal yang kasrah itu dihilangkan. Al-ilah sama dengan kata-kata dalam bahasa Arab an-nasu. An-nasu artinya manusia. Itu asal katanya dia dari kata-kata unasun. Unas ada alifnya. Karena sering digunakan dalam bahasa Arab akhirnya dihilangkan. Jadi an-nasu. Al-ilah sendiri juga termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita lihat di judul di sini disebutkan sekaligus dua nama ini, Allah dan al-ilah. Keduanya mengandung makna yang sangat berdekatan. Baik. Jadi makna nama ini adalah al-ilah wa huwa bi ma'nal ma'bud. Al-ilah itu maknanya al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah, yang diilahkan, disembah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Itu maknanya. Al-ilahu ismun min asma'illahil husna, dan al-ilah sendiri adalah termasuk nama-nama Allah yang maha indah. Warada fil Qur'anil Karim, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Coba kita lihat misalnya di surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu, ilah yang satu. Tidak ada sembahan yang benar selain dia. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Kemudian di surat At-Taubah ayat ke-31. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah ilah, sembahan yang satu. Tidak ada sembahan yang benar selain dia. Maha suci Allah dari apa persekutuan atau kesyirikan yang mereka lakukan. Berikutnya surat Al-Anbiya ayat ke-108. Kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Katakanlah, hanyalah diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilahmu, sembahanmu adalah sembahan yang satu, cuma Allah subhanahu wa ta'ala saja. Apakah kalian mau tunduk dan berserah diri kepadanya? Inilah penyebutan nama al-ilah. Artinya sangat dekat dengan nama Allah. Maka dibawakan di sini kemudian nukilan yang menyebutkan makna nama ini. Hadza wa inna ajma'a wa ahsana ma qila fi makna Allah ma warada an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya ya, penjelasan yang paling baik dan paling lengkap tentang makna nama Allah adalah apa yang disebutkan dalam sebuah atsar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dinukil oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Allahu dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah adalah zat yang memiliki hak untuk disembah dan diibadai semata-mata bagi semua makhluknya. Taib Ibn Abbas mengatakan seperti ini. Kira-kira dia mendapatkan pelajaran dari mana? Siapa gurunya Ibn Abbas? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan para sahabat yang tidak mungkin dikatakan dari akal mereka semata-mata, karena tentu para sahabat juga bisa berijtihad. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang gaib seperti ini, apalagi nama Allah mengartikan maknanya, mereka tidak akan mengatakan dari akal pikirannya sendiri. Maka ini mestinya bersumber dari pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Jadi makna nama Allah adalah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, zat yang memiliki hak untuk disembah dan diibadai semata-mata ya bagi semua makhluknya. Rawi Ibnu Jarir fi tafsirihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Sekarang kita lihat penjabaran, penjelasan dari nama ini ya. Karena tentu saja faedah dari nama-nama Allah yang paling penting untuk kita ketahui adalah apa dampak positifnya, pengaruh kebaikannya terhadap iman kita. Ketika kita merenungkannya, kenapa nama ini paling banyak disebutkan dalam setiap zikir yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Coba kita lihat, dari nama ini kita bisa memahami hal tersebut dari penjelasan ini. Faqad jama'a radhiyallahu anhu fi hadha tafsir baina amrayni, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Ya, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam penjelasannya ini, penjelasan tentang makna nama Allah ini, mengumpulkan dua perkara sekaligus. Mengumpulkan dua perkara sekaligus. Apa itu? Yang pertama, al-awwal, al-wasful muta'alliku billahi min hadzal ismil karim. Pertama, sifat yang berkaitan dengan Allah dari namanya yang mulia ini. Antum yang membaca terjemahannya sama kan? lain. Ya mungkin tentu saja susunannya mungkin beda, tapi maknanya sama kan? Sama kan ya? Karena kan bahasa Arab ketika orang menerjemahkan tergantung dari apa yang hadir di dalam pikirannya ketika itu untuk mengungkapkan dengan bahasanya kan begitu. Al-wasful muta'alliku billahi min hadzal ismil karim. Sifat atau penyifatan yang berkaitan dengan Allah dari namanya ini, yaitu apa? Yaitu uluhiyah. Hak untuk disembah semata-mata. Allati hiya wasfuhu dalu alaihi ad-dalu alaiha lafdu Allah. Yaitu sifat Allah yang ditunjukkan dari namanya ini, dari lafaz namanya ini Allah. Di sini kita pahami ya. Orang yang mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan makna rububiyah keliru, salah total. Karena tadi sudah kita bahas al-ilah, namanya maknanya adalah al-ma'luh, yaitu ma'bud. Jadi la ilaha illallah kalau diartikan la robba illallah, tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta selain Allah, jelas ini keliru. Meskipun benar kenyataannya, tidak ada pencipta alam semesta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, tapi ini belum cukup karena harus ditetapkan konsekuensinya setelah itu. Itulah yang ditunjukkan dalam makna la ilaha illallah. Kalau kita sudah mengetahui tidak ada yang mencipta kecuali Allah semata-mata, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah semata-mata, tidak ada pengatur alam semesta, tidak ada yang maha kuasa memberikan kebaikan.

cuma Allah semata-mata. Nah, kama dalla alal ilmi alladhi huwa wasfuhu lafdul alim, sebagaimana sifat ilmu ditunjukkan dalam lafaz nama Allah al-alim. Jadi Allah terkandung di dalamnya sifat apa? Uluhiyah. Ini dalam bahasa Arab. Sebagaimana waktu kita menyebutkan nama Allah Ar-Rahim, terkandung sifat apa? Rahmah. Rahmat, kasih sayang. Al-Alim, Al-Ilmu. Al-Hayyu, Al-Hayatu, Maha Hidup. Begitu. Wa kama dalla 'alal 'izzati allati hiya wasfuhu lafdul 'aziz. Sebagaimana nama Allah Al-Aziz, Maha Perkasa atau Maha Mulia, mengandung sifat apa? Al-Izzah. Ya. Wa kama dalla 'alal hikmati allati hiya wasfuhu lafdul hakim. Sebagaimana nama Allah Al-Hakim, terkandung di dalamnya sifat hikmah dan hukum. Hikmah artinya menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Hukum artinya menentukan hukum. Wa kama dalla 'alal rahmati allati hiya wasfuhu lafdur rahim. Sebagaimana nama Allah Ar-Rahim, menunjukkan sifat rahmat. Wa ghayruha minal asma'id dalati ala maqama bidzati min madluli sifatiha, dan nama-nama Allah yang lain yang menunjukkan ya hal-hal yang terdapat pada zatnya dari kandungan sifat-sifatnya. Jadi inilah pentingnya kita paham bahasa Arab waktu kita memahami nama-nama Allah. Setiap nama mesti mengandung sifat. Contohnya misalnya tadi dicontohkan beberapa contoh. Al-Hakim berarti mengandung makna hikmah atau hukum. Rahim mengandung makna rahmat. Maka Al-Ali mengandung makna ilmu. Al-Hayyu, Al-Hayat, kehidupan. Berarti Allah Maha Hidup. Tentu beda dengan hidupnya makhluk. Ya. Al-Qadir, Allah memiliki sifat kudrah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah adalah Al-Qawiyu, Maha Kuat, berarti Allah memiliki sifat Al-Quwah, kekuatan. Kekuatan yang maha sempurna. Terus seperti itu. Maka Allah berarti mengandung makna apa? Uluhiyah. Mengandung makna uluhiyah. Nah. Fakadzalika Allahu huwa dzul uluhiyati. Maka demikian pula lafaz atau nama Allah artinya adalah yang memiliki uluhiyah. Uluhiyah itu artinya hak untuk disembah semata-mata. Wal uluhiyatu allati hiya wasfuhu hiya wasful azimul ladzi istahaqqa an yakuna bihi ilahan bal istahaqqa an la yusyarikahu fi hadzal wasfil azimi musyarikun biwajhin minal wujuh. Uluhiyah, ya, yang merupakan sifat Allah, ini merupakan penyifatan yang sangat agung, yang dengan ini Allah berhak untuk menjadi ilah sembahan satu-satunya. Bahkan Allah berhak untuk tidak ada satupun makhluk yang menjadi sekutunya dalam sifat yang maha agung ini, biwajhin minal wujuh, dari semua pertimbangan, dari semua sudut pandang. Makanya waktu kita sebutkan nama Allah, kita harus ingat semua makna kesempurnaannya, sehingga kita hanya menetapkan peribadatan dan penghambaan diri itu hanya pantas untuk Allah, dan yang namanya segala bentuk persekutuan tidak pantas ditujukan kepada Allah. Wa awsaful uluhiyyati hiya jami'u awsafil kamali wa awsafil jalali wal azamati wal jamali wa awsafir rahmati wal birri wal karami wal imtinan. Dan sifat-sifat uluhiyah ini adalah mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat keagungan, ketinggian, kemahaindahan, sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan karunia yang Allah turunkan kepada manusia. Jadi intinya tadi sudah disebutkan, Allah secara umum kandungan maknanya mengandung nama-nama Allah yang lain. Kenapa? Karena nama Allah itu mengandung arti tadi.

0: Dul uluhiyah yang berhak untuk disembah satu-satunya semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Sekarang kita pikirkan, kenapa kita menyembah Allah semata-mata? Karena Allah pencipta satu-satunya. Berarti nama Allah mengandung makna apa? Makna nama Al-Khaliq, yaitu pencipta. Karena Allah pemberi rezeki satu-satunya, berarti nama Allah juga mengandung makna nama apa? Ar-Razzaq, pemberi rezeki satu-satunya. Kenapa waktu kita meminta kesembuhan kepada Allah semata-mata? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah penyembuh satu-satunya. Dia adalah Asy-Syafi, maha penyembuh, dan seterusnya. Jadi semua kandungan dari nama-nama Allah yang lain kembalinya kepada nama Allah. Maka dengan inilah, ketika kita merenungkan nama ini, kita akan menetapkan satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadai cuma Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kita lanjut. Fa'inna hadhihi sifati hiya allati yastahiku an yu'laha wa yu'bada li ajliha. Fayu'lahu li'anna lahu awsafal azamati wal kibriya'i wa yu'lahu li'annahu al-mutafarridu bil qayyumiyyati wal rububiyyati wal maliku wal mulki was sultani. Sesungguhnya sifat-sifat ini, inilah yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk disembah dan diibadai semata-mata karenanya. Ya, makanya karena makhluk tidak punya sifat ini, tidak mungkin berhak disembah sedikit pun. Dia tidak punya sifat ini sedikit pun, kenapa disembah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala ketinggian dan kemuliaan beliau, malaikat Jibril, malaikat yang paling agung, tapi mereka tetap adalah hamba Allah. Diciptakan oleh Allah. Yang memberi rezeki kepada mereka adalah Allah. Yang bisa menghidupkan, mematikan mereka adalah Allah. Ini kan sifat Allah semua. Maka karena sifat ini tidak ada satu makhluk pun yang memilikinya, maka tidak pantas untuk mendapatkan sembahan sedikit pun makhluk. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak mendapatkannya. Begitu. Fayu'lahu. Maka Allah disembah semata-mata. Karena dia memiliki sifat-sifat keagungan dan kemahabesaran. Allah disembah karena dialah satu-satunya yang memiliki sifat qayyumiyah, berdiri sendiri dan maha menegakkan makhluknya. Ar-rububiyah, cuma dia Rabb satu-satunya, pemilik alam semesta, pengatur alam semesta. Al-mulk atau al-milk, pemilik atau penguasa alam semesta satu-satunya. As-sultan, ya, yang maha kuasa menundukkan semua makhluknya satu-satunya. Wa yu'lahu li'annahu al-mutafarridu birrahmati wa isalin ni'amil zahirati wal batinati ila jami'i khalqihi. Allah disembah satu-satunya karena dialah yang satu-satunya memiliki rahmat dan menyampaikan berbagai macam nikmat lahir dan batin kepada semua makhluknya. Fama bikum min ni'matin faminallah. Maka apa saja nikmat yang ada pada dirimu semua adalah dari sisi Allah. Taib. Makhluk bisa menyampaikan kasih sayang kepada makhluk yang lain. Ya. Tapi semua itu tidak akan terjadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak melimpahkan taufiknya kepada makhluk ini untuk menyayangi makhluk yang lain. Maka semua asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kita mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk umum dan khusus. Kalau nikmat yang bersifat umum, urusan-urusan dunia, kelangsungan hidup, kesehatan, orang kafir juga mendapatkannya. Adapun nikmat yang bersifat khusus, tidak ada yang mampu menyampaikannya kepada kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nikmat yang bersifat khusus yaitu nikmat iman, nikmat mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah SAW, bisa belajar tauhid, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mewariskan amalan soleh. Ini menjadikan kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala cuma dialah yang bisa satu-satunya menyampaikan nikmat yang lahir dan batin kepada semua makhluknya. wa yu'lahu li'annahu al-muhitu bi kulli syai'in 'ilman wa hukman wa hikmatan wa ihsanan wa rahmatan wa qudratan wa 'izzatan wa qahran. Allah juga disembah karena dialah yang satu-satunya meliputi segala sesuatu, yang maha kuasa meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, hukumnya. Ketika Allah menentukan ketentuan hukum takdirnya di alam semesta, apakah ada yang bisa menolaknya? Tidak bisa. Allah menentukan takdir manusia akan tua, akan mati. Tidak ada yang bisa mencegah kematian. Dia minum obat awet muda, satu drum sekalipun, dia akan jadi tua juga. Dan akan mati juga. Ya, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang ditetapkannya. Baik. Dalam hikmahnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, kebaikan-kebaikannya, rahmatnya, kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya. Wa yu'lahu li'annahu al-mutafarridu bil ghinal mutlaqi tammi min jami'il wujuh. Sebagaimana Allah disembah satu-satunya karena dialah satu-satunya yang memiliki kemahakayaan yang mutlak, sempurna dari semua segi. Ya, makanya Allah subhanahu wa ta'ala kita menyembah dia dalam keadaan dia tidak butuh kepada persembahan kita. Tidak butuh. Karena dia maha sempurna. Yang butuh kita sendiri. Kita menyembah Allah untuk selamat. Kita menyembah Allah supaya turun kasih sayangnya secara sempurna kepada diri kita. Adapun Allah tidak butuh karena dia kemahatinggiannya, kemahasempurnaannya mencapai puncak kemahatinggian. Tidak akan terpengaruh dengan amalan manusia baik atau buruk. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang tidak butuh pamrih dari amal perbuatan manusia. Ya. Adapun kalau manusia berbuat baik sama kita, apakah dia butuh pamrih? Butuh, dia butuh dapat pahala. Iya kan? Karena dia butuhkan pahala untuk ketinggian derajatnya di akhirat nanti. Dia butuh sesuatu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala kita beramal, apakah akan meninggikan dia? Dia sudah maha tinggi, tidak butuh dengan hal-hal yang menambah kemuliaannya. Kemudian kama anna ma siwahu muftakirun ilaihi ala dawami min jami'il wujuh. Sebagaimana semua makhluk, segala sesuatu selain Allah, yaitu semua makhluk memiliki sifat kekurangan, kemiskinan dan kebutuhan, selalu bergantung kepada Allah selama-lamanya dari semua segi. Muftakirun ilaihi fi ijadihi wa tadbirihi. Selalu butuh kepada Allah dalam hal menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada. Tadbirihi, mengatur urusan mereka supaya mendatangkan kebaikan. Muftakirun ilaihi fi imdadihi wa rizqihi. Selalu butuh kepada Allah dalam menolongnya, menolong mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Muftakirun ilaihi fi hajatihi kulliha. Selalu butuh kepada Allah dalam semua hajat kebutuhan mereka. Muftakirun ilaihi fi a'zamil hajati wa ashaddud darurati. Bahkan semua makhluk, semua manusia butuh kepada Allah dalam kebutuhan yang paling besar dan paling mendesak. Wa ya iftiqaruhu ila ibadatihi wahdahu wa ta'alluhi lahu wahdahu. Yaitu butuhnya mereka untuk beribadah kepada Allah semata-mata, untuk mentauhidkannya. Siapa yang bisa memudahkan bagi manusia untuk bisa beribadah dengan benar, dengan ikhlas, dengan tauhid, semua adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segala pujian dari awal sampai akhir semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh manusia tidak akan bisa memiliki sedikit pun kebaikan kalau bukan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal uluhiyatu tatadammanu jami'al asma'il husna wasifatil ulia. Maka dengan ini berarti makna uluhiyah terkandung atau mengandung semua kandungan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Masya Allah, ini baru unsur yang pertama, ya, segi yang pertama yang terkandung di dalam penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menyebutkan nama, makna nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yaitu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajmain, zat yang memiliki hak untuk disembah dan diibadai semata-mata bagi semua makhluknya. Alhamdulillah. Ada sekitar beberapa baris lagi, ini kita selesaikan atau cukup sampai di sini? Hah? Supaya nanti di pertemuan berikutnya kita masuk nama yang baru, begitu ya? Jadi kelihatannya Bibi ini senang yang cepat-cepat. Kemarin kita baca mukodima, minta diringkas, langsung masuk pembahasan. Iya, baik. Asani yang kedua, kandungan yang kedua yang terdapat dalam penjelasan makna Ibnu Abbas tadi. Kalau tadi penjelasan sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah, kalau yang kedua ini yang ada pada hamba. Al-wasful muta'alliku bil abdi min hadzal ism. Sifat yang terkait pada diri hamba dari nama Allah ini. Jadi kalau kita artikan tadi, dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajmain. Allah adalah zat yang memiliki hak untuk disembah dan diibadai bagi semua makhluknya. Penetapan ubudiyah ini, ya pertama tentu karena sifat kesempurnaan Allah, dan yang kedua karena sifat kekurangan yang ada pada makhluk, makanya dia butuh untuk bergantung kepada Allah, tidak akan bisa lepas. Kita lihat, wa huwal ubudiyatu, yaitu makna ubudiyah, penghambaan diri. Hamba disebut dengan hamba secara bahasa artinya memang dia adalah sesuatu yang butuh, yang rendah. Maka dinamakan al-ubudiyah, penghambaan diri. Fal ibadu ya'budunahu wa ya'lahunahu. Maka semua hamba beribadah dan menyembah kepada Allah semata-mata. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zukhruf ayat 84. Wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang merupakan sembahan di langit dan sembahan di bumi. Ay, artinya, ya'lahuhu ahlus samai wa ahlul ardi tau'an wa karhan. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi menyembah Allah suka atau tidak suka. Apa maksudnya? Orang kafir itu menyembah Allah juga. Dalam artian apa? Mereka harus mengikuti dan tunduk dengan ketentuan Allah. Kalau Allah menakdirkan dia sakit, dia harus sakit. Secanggih alat apapun yang dimilikinya. Kalau Allah menakdirkan kena bencana, ya kena bencana. Tidak akan bisa mereka mencegahnya. Allah menakdirkan dia bertambah usia dan mati, maka pasti akan menimpanya. Al-kullu khadi'una li'azamatihi. Semua tunduk dengan kemahagungan Allah. Munqaduna li'iradatihi wa masyiatihi. Tunduk dengan kehendak dan kemauan Allah. Anuna li'izzatihi wa qayyumiyatihi. Ya, selalu harus mengikuti kemahaperkasaan dan penegakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahmani ya'lahunahu wa ya'budunahu yabthulu wa yabdhuluna lahu maqdurahum minat ta'alluhil qalbi war ruhi wal qawli wal fi'li bihasabi maqamatihim wa maratibihim. Adapun hamba-hamba Allah yang maha pemurah, hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, mereka akan selalu menyembah dan beribadah kepada Allah, mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk menunaikan penghambaan diri atau ibadah hati, ibadah ruh, ibadah jiwa, ya, ibadah dalam ucapan, perbuatan, sesuai dengan kedudukan dan tingkatan-tingkatan mereka. Wa qad jama'a Allahu hadzainil ma'nayaini fi iddati mawadhi'a minal Qur'an. Allah telah menghimpun dua makna ini yang tadi disebutkan dari ucapan Ibnu Abbas tadi di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, ya, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha ayat ke-14. innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku, sungguh-sungguh aku adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sembahan yang benar kecuali aku. Maka sembahlah aku semata-mata dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tujuan terbesar sholat disyariatkan adalah agar hati kita selalu mengingat Allah. Memang tujuan sholat juga untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menghapuskan dosa-dosa. Tapi yang paling besar di antara semua tujuan sholat adalah apa yang disebutkan dalam ayat ini. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Supaya hati kita jangan sampai lalai dari mengingat Allah, agar hati kita tidak hancur dan tidak binasa. Wa qawlihi, juga firman Allah di surat Al-Anbiya ayat ke-25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, kecuali aku, maka sembahlah aku semata-mata. Wa qawlihi, juga firman Allah surat Maryam ayat ke-65. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Maka beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah menegakkan ibadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi masya Allah, inilah penjelasan tentang kandungan yang agung dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung, yaitu nama Allah, yang dijabarkan dari ucapan sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan inilah yang paling bermanfaat untuk kita kenali dari kandungan nama Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam hubungannya dengan menumbuhkan keimanan kita, menyempurnakan tauhid kita, dan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah cukup sampai di sini kajian yang bisa kita bawakan di kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Silakan, masih ada waktu untuk yang bertanya. Ya, tafadhol. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul. Kaum muslimin semua bersepakat, semua kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisih kata Imam Syafi'i.
1: Siapa saja yang sudah jelas
0: kepada dia sunnah rasul, lam yakun an yada'aha di qauli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat. Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah, maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram. Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap fanatik?
2: Tugas kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallaha war razzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzan kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Saudara seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, menjaga dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari Rabu pekan kedua ini, pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA hafizahullahu taala dari Maros Makassar. Dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan oleh beliau, kami akan sediakan sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan landline. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falitofadol maskuro.
3: Ya, benar-benar. Karena wala takilna ila anfusina tarfata'in. Allahumma inna nas'alukal huda wassadad. Allahumma zayyinna bizinatil iman wa ja'alna hudata muhtadin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu bi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Pemirsa Roja dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan juga nikmat iman dan nikmat Islam yang tentunya wajib kita syukuri dan kita berusaha
4: disebarkan
3: selalu ya. Menjaga.
4: Dan itulah konsep kerja orang-orang Yahudi. Mereka sepakat untuk menjalani konsep kerja tersebut. Inti dari isi protokol tersebut adalah
3: ya, kita
4: banyak poin-poinnya. Bahwasanya orang Yahudi ya, harus menguasai alam semesta. Ini pertama. Yang kedua, orang Yahudi harus menimbulkan permusuhan di antara suku-suku dalam suatu negara. Rakyatnya benci kepada pemerintahnya supaya tumbang itu.
3: Yaitu pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yaitu sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa'alam anna nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnati mithlaha. Beliau rahimahullah mengatakan kepada kita semua, ketahuilah bahwasanya manusia lam yabtadi'u bid'atan, tidaklah mereka membuat satu bid'ah, perkara yang baru dalam agama, hatta taraku minas sunnati mithlaha, kecuali pasti mereka akan meninggalkan sunnah yang semisalnya. Fahdhar al-muharramat minal umur, maka waspadalah dari perkara-perkara yang diharamkan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara baru dalam agama itu disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Wa dalalatu ahluha finnar, dan kesesatan juga orang-orang yang tersesat mereka diancam masuk ke dalam neraka. Beliau rahimahullah masih melanjutkan peringatan kepada kita semua dari bahaya bid'ah. Bahayanya kita membuat syariat baru dalam agama ini. Bahayanya kita melakukan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran, juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbahnya beliau memperingatkan tentang bahaya perkara ini. Wa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah, karena sungguhnya semua perkara baru dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu terancam masuk neraka. Ini adalah hikmah yang sangat agung, dan perkataan ini dinukil dari salafus salih rahimahumullahu ta'ala. Annan nasa ma ahdathu bid'atan illa faqadu mithlaha minas sunnah. Yaitu manusia tidaklah mereka membuat sesuatu yang baru dalam agama kecuali akan meninggalkan sunnah yang semisalnya. Ketika mereka membuat ritual-ritual baru dalam sholat, setelah sholat zikir-zikir tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, atau cara berzikir tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, pasti mereka meninggalkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka meninggalkan sunnah yang seharusnya ditegakkan, dibaca. Ketika mereka menyibukkan diri dengan wirid-wirid yang tidak ada asarnya dari Rasulullah, tidak ada hadisnya dari Rasulullah SAW, mereka mesti meninggalkan wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sangat banyak, yang belum tentu kita bisa melaksanakan semuanya. Ya. Contohnya saja zikir pagi. Banyak sekali ya doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih yang semestinya kita baca. Bahkan sebagiannya ada yang sampai 100 kali istighfar, 100 kali subhanallah bihamdi, 100 kali. Siapa yang bacanya akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali ya. Belum ya zikir-zikir yang lain yang berkaitan dengan kegiatan kita dan aktivitas kita sehari-hari. Zikir yang berkaitan dengan wudu, kalau kita ganti dengan zikir yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi ya, atau diriwayatkan dari hadis palsu, maka kita akan meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang zikir yang dibaca oleh Rasulullah ketika selesai berwudu. Jadi hampir ya semua bid'ah yang diadakan akan menyingkirkan sunnah yang seharusnya dikerjakan. Karena bid'ah dan sunnah tidak terkumpul. Ketika seorang sudah merasa puas dengan suatu bid'ah, maka kecintaannya kepada sunnah akan hilang atau sangat berkurang. Dan masing-masing akan menghilangkan yang lain. Sunnah akan menjauhkan seorang dari bid'ah. Kalau seorang sudah mencukupkan dengan sunnah, mulai dari bangun tidur, apa yang dia baca, itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi a'fani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bidzikri. Rasulullah mengusap mukanya, kemudian membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai akhir surat Al-Imran. Kemudian yang membaca doa masuk WC. Ini sunnah-sunnah yang jelas hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diganti dengan doa-doa lain yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tentunya sunnah ini akan ditinggalkan. Sebaliknya jika yang bid'ah dikerjakan, maka yang sunnah akan ditinggalkan. Inilah bahayanya seorang bermudah-mudah dalam perkara bid'ah. Karena dia akan sedikit demi sedikit meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah ini ya dinukil dari banyak ulama salaf, yaitu tidaklah seorang mengerjakan bid'ah kecuali akan menghapuskan sunnah. Dan kita akan melihat bahwasanya ashabul bid'ah orang-orang yang menyibukkan diri dengan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak ada contohnya, mereka membenci hadis-hadis yang sahih. Jika disampaikan kepada mereka sunnah, mereka tidak menyukainya. Bahkan yang paling mereka benci, ya, ketika disampaikan kepada mereka hadis fulan melarang demikian, hadis ini mengharamkan demikian. Mereka tidak suka untuk mendengarkan hadis-hadis yang sahih, yang bertentangan dengan kebiasaan mereka, yang bertentangan dengan apa yang mereka dapat sejak nenek moyang mereka, yang sudah menjadi kebiasaan mereka, ya, sejak dahulu. Maka ini menunjukkan bahwasanya sunnah dan bid'ah itu tidak terkumpul dalam hati seseorang. Seorang yang mengagungkan sunnah, dia akan benci bid'ah. Sebaliknya, seorang yang sibuk melakukan bid'ah akan membenci sunnah. Karena ahlu sunnah, apabila mereka mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat senang, mereka sangat gembira. Mereka, ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan suatu dari Nabi, sebagian mereka mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhu min Rasulullah Sallallahu. Ya, sahabat Abdullah bin Umar ketika meriwayatkan hadis bahwasanya pernah suatu hari ada seorang yang membaca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Nabi bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Kata salah seorang dari sahabat, mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Saya takjub dengan doa ini, karena ya, dengannya dibuka pintu-pintu langit. Kata sahabat Abdullah bin Umar, ma taraktuhu mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Aku tidak pernah meninggalkan, ya, doa tadi, zikir tadi sejak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah yang wajib kita contoh, yaitu bagaimana semangat para sahabat menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita mendengar hadis dari Nabi, kita harus senang, ya. Kita harus bersemangat untuk mengamalkannya. Adapun ahlul bidah, mereka, ya, sangat benci ketika dibacakan mereka hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan mereka tentang hadis-hadis yang melarang apa yang selama ini mereka lakukan, apa yang selama ini mereka, ya, sudah menjadi kebiasaan mereka. Inilah, ya, perkara yang membuat kita harus lari dari bid'ah, harus benci dari segala kebid'ahan, segala yang baru dalam agama. Sebabnya apa? Karena akan menghilangkan kecintaan sunnah dalam diri kita, akan melenyapkan ta'zimus sunnah, pengagungan terhadap sunnah di dalam diri kita. Fahdhar al-muharramat minal umur. Maka kata Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, maka waspadalah dari perkara-perkara yang diharamkan. Semua yang diharamkan tidak ada kebaikan di dalamnya. Semua yang Allah larang, baik itu muharram atau makruh, tidak ada kebaikan di dalamnya. Baik itu dari perbuatan syirik, kekufuran atau maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan sesuatu yang baik. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan sesuatu yang memang kita butuhkan. Allah hanya mengharamkan sesuatu yang murni buruk atau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Semua yang diharamkan dan dilarang dalam agama kita, maka perkara tersebut adalah perkara yang buruk, ya, perkara yang mengandung mudarat, baik itu mudaratnya murni 100% atau mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Maka semua yang dilarang, ya, bid'ah, perkara-perkara baru, amalia-amalia yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, kita tidak butuhkan. juga semua yang diharamkan oleh Allah dari makanan, minuman, dan amalan-amalan, ini semua adalah perkara yang kita tidak butuhkan dan membahayakan kita. Jadi apabila ya berkumpul pada sesuatu kebaikan dan keburukan, maka kita lihat apabila keburukannya lebih banyak atau murni keburukan, mesti kita tinggalkan. Atau bahkan seandainya seimbang ya kebaikan dan keburukannya, maka juga ditinggalkan. Adapun jika sesuatu itu mengandung keburukan tapi kebaikannya lebih banyak, maslahatnya lebih besar, maka tidak mengapa untuk dikerjakan, karena maslahat yang lebih besar akan menutupi ya mudarat yang

Karena semua perkara yang diada-adakan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itu adalah perkara yang bid'ah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Ini adalah nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Pernah suatu hari, kata sahabat Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami peringatan. Peringatan tersebut membuat hati kami takut dan air mata kami menetes. Fakulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun wadi'in. Maka kami para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan ini peringatan yang terakhir. Seakan-akan ini nasihat penutup. Fa'ausina, maka kami minta wasiat kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah wasiat Allah kepada seluruh manusia. Dari terdahulu sampai akan datang. Maka apabila kita diwasiatkan oleh siapa saja, atau ada seorang yang minta wasiat kepada kita, maka kita katakan bertakwalah kepada Allah. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah di atas petunjuk, karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan maksiat, semua yang dilarang di atas petunjuk, karena takut azab Allah Azza wa Jalla. Ini makna takwa. Takwa ya adalah meninggalkan yang dilarang karena kita ya ingin membentengi kita dari apa yang dimurkai oleh Allah, dan membentengi diri kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Allah Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian dan kita semua agar kita selalu bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa'atbi sayyiatal hasanata tamhuha, dan ikutilah dosa dengan kebaikan yang menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Ya, setelah wasiat takwa, yang wasiat takwa ini setiap ya, khatib Jumat berkhutbah, mereka mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, was-sam'i wat-tha'ah. Hendaklah kalian selalu taat dan patuh kepada pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwasanya akan banyak pemimpin. Ya, mungkin selama 30 tahun bisa beberapa pemimpin yang muncul ya dalam ya sepanjang hidup kita, berapa kali kita ganti pemimpin, mengganti penguasa ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunul khulafa fayakthur. Akan banyak pemimpin ya, ganti bergonta-ganti penguasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk selalu taat dan patuh kepada penguasa, tentu dalam perkara yang ma'ruf ya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, perkara yang mubah, perkara yang tidak mengandung maksiat, perkara yang tidak mengandung dosa. Adapun jika kita diajak melakukan dosa, maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita diajak untuk melakukan penyimpangan, maka kita tidak taat, kita tidak mendukung, kita tidak ya ikut-ikutan, tidak menyetujui penyimpangan tersebut. Tapi dalam perkara yang lain, maka kita harus tetap taat. Sam'u wa ta'ah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun seandainya yang menjadi pemimpin kalian adalah hamba sahaya, ya, kalau dia memberontak kepada penguasa dan berhasil memegang kekuasaan, maka tetap harus ditaati. Bahkan ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya syiraru a'immatikum alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum, seburuk-buruk pemimpin

0: adalah yang kalian laknat dan mereka melaknat kalian. Wa tad'una 'alaihim wa yad'una lak 'alaikum, ya. Kalian mendoakan keburukan kepada mereka, mereka juga ya mendoakan keburukan untuk kalian. Artinya kalian saling melaknat, saling membenci. Kata para sahabat, afala nuqatiluhum, bolehkah kami memerangi mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Ya, selama mereka masih muslim, maka tidak boleh kita keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Kita harus selalu taat selama kita tidak diajak kepada keburukan dan kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya akan muncul pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Ya. Idza ra'aita min amir man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia bersabar. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya akan muncul pemimpin-pemimpin yang qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan, fi jismani ins, di dalam tubuh manusia. Tapi Nabi dalam hadis tersebut tetap mengatakan isma wa ati wa induri badhahruk wa ukhidha maluk, tetap tunduk dan patuh kepada mereka meskipun dipukul punggungmu dan diambil hartamu. Ya, maksudnya apa? Jangan memberontak, jangan berusaha mengkudeta. Sabar, ya, hatta yastarih habar yustarah min fajr, sampai orang yang baik bisa istirahat dan orang yang fajir kita istirahat darinya. Tentunya ya tetap mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dengan ya cara-cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini penegasan dari Nabi SAW kepada kita semua untuk selalu taat dan patuh kepada penguasa muslim. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan katsira. Nabi telah mengabarkan siapapun yang diberi umur yang panjang di antara kalian, maka akan melihat banyak perselisihan, banyak pertentangan, banyak bahkan peperangan di antara kaum muslimin. Apa solusinya? Ya, agar kita bisa bersatu, agar kita bisa ya berdamai, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdin min ba'di. Ya, solusinya adalah kembalilah ke sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali setelahku. Karena itulah yang akan mempersatukan kalian. Sunnahlah yang akan menjadikan kalian bersatu. Tamassaku biha. Ya. Pegang teguh sunnahku. Dan tentunya bagaimana kita bisa berpegang teguh kalau kita tidak mempelajari sunnah. Kita harus semangat untuk membaca ya, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim. Dan hadis-hadis yang sahih dari kitab-kitab sunnah yang lainnya. Wa addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi SAW, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, ya, pegang teguh sunnahku, ya, pelajari dengan baik, amalkan, dan bersabarlah dalam mengamalkannya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan Nabi SAW peringatkan, ya, waspadalah, jauhi, hati-hati dari perkara-perkara yang baru. Tidak ada contohnya, karena agama ini sudah sempurna. Tidak perlu ditambah dan juga tidak boleh dikurangi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla bid'atin dalalah, dan semua bid'ah adalah dalal. Yang tentu yang dimaksud perkara baru di sini adalah dalam agama. Adapun dalam perkara dunia, ya, perkara makan dan minum, perkara pakaian, perkara yang berkaitan dengan teknologi, ya, dengan sarana prasarana, maka ini tidak termasuk yang diperingatkan dalam hadis ini. Ini dimaksud di sini adalah perkara baru dalam agama, perkara ibadah, perkara yang berkaitan dengan agama kita. Dan ini juga ada bantahan bagi orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah mubahah, bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk, bid'ah yang boleh, ya. Karena mereka memasukkan ya perkara-perkara dunia, ya. Mereka memasukkan membangun sekolah, membangun pesantren, mencetak mushaf, ya, memberi harokat kepada mushaf, ya, ini tentunya bukan, tidak masuk dalam perkara yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bid'ah secara bahasa, itu sesuatu yang baru. Bahkan, ya, ini semua termasuk perkara yang mendukung sunnah, ya, mendukung dipraktekannya sunnah. Ya, kita menggunakan media, menggunakan kamera, ya, menggunakan mikrofon. Ini semua adalah perkara-perkara baru secara bahasa yang tentunya mendukung kita menyebarkan sunnah, menyebarkan agama, menjadikan agama ini, ya, disampai kepada orang yang jauh. Kita berada di pulau dan yang tinggal di pulau yang lain, bahkan di negara lain, bisa mendengarkan yang apa yang kita sampaikan. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan. Wadalalatu ahluha finnar, dan semua kesesatan terancam masuk ke dalam neraka. Ya, ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah. Akan terpecah umat ini menjadi 73 kelompok, kulluha finnar. Ya, semua terancam masuk neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya man hum ya Rasulullah, wala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu semua yang mengikuti petunjukku dan sahabatku. Dan ancaman, ya, neraka di sini adalah menunjukkan bahwasanya ada di antara mereka yang masuk neraka, bahkan kekal di neraka, jika bid'ah yang mereka lakukan adalah bid'ah mukaffirah, bid'ah syirkiyah, ya, bid'ah yang baru, yaitu terkait dengan syirik besar atau mengeluarkan mereka dari agama, ya, keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan seorang keluar dari agamanya, meyakini bahwasanya masih ada nabi setelah Nabi Muhammad, bahwasanya, ya, perkara-perkara bahwasanya, ya, orang yang sudah meninggal masih bisa memberi manfaat dan mudarat, meski berdoa kepada mereka, ini adalah, ya, bid'ah syirkiyah yang mengeluarkan seorang dari agamanya. Adapun jika itu maksiat yang tidak sampai mengeluarkan dari agama, maka mereka diancam neraka, dan kalaupun mereka masuk neraka, maka tidak akan kekal di sana. Jadi, ya, kulluha finnar di sini adalah hadis ancaman yang apabila bid'ahnya itu mengeluarkan dari agama, maka akan kekal di neraka. Adapun yang bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka, ya, kalau mereka tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka akhirnya mereka akan masuk ke dalam surga. Imam Al-Barbahari rahimahullah masih melanjutkan peringatan, ya, kepada kita semua dari bahaya bid'ah dengan perkataan beliau, wahdhar sigharal muhdatsati minal umur, waspadalah dari al-muhdatsat, ya, perkara-perkara baru dalam agama, fa inna sigharal bid'ah ta'uru hatta tasira kibara. Karena bid'ah yang mungkin kita anggap remeh, kita anggap sepele, kita anggap kecil, itu akan berubah menjadi besar jika dibiarkan. Wakadzalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhil ummah, demikianlah semua bid'ah yang diada-adakan dalam di umat ini, kana awwaluha saghiran, ya, awalnya terlihat kecil, yushbihul haqq, mirip dengan kebenaran, faghtarra bidzalika man dakhala fiha, orang yang melakukan bid'ah tersebut tertipu, tsumma lam yastati' khuruja minha, kemudian karena terbiasa, bahkan sudah menjadi besar, sudah menjadi kebiasaan, mereka tidak bisa lagi keluar darinya. Fa'adumat wasarat dinan yudanu bihi. Bid'ah itu menjadi sesuatu yang, ya, sangat digandrungi dan menjadi bagian dari agama yang orang merasa bahwasanya itulah sunnah. Fakhalafa as-sirata al-mustaqim fakhraja minal Islam. Maka orang yang melakukan bid'ah yang menyelisihi jalan yang lurus dan bisa mengakibatkan mereka keluar dari Islam. Jadi beliau, Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, la tatasahar, ya, wahdhar sigharal muhdatsat. Maksudnya apa? Jangan kalian menganggap remeh, menganggap enteng bid'ah meskipun, ya, terlihat kecil, terlihat remeh. Inilah, ya, di antara kerusakan bid'ah. Karena apabila sudah terbuka pintunya, maka ini, ya, akan menjadi besar, meluas, dan sulit untuk dihilangkan. Seperti ya disebutkan oleh para ulama kita, bid'ah Jahmiyah, ya, bid'ah orang-orang yang menafikan sifat Allah Azza wa Jalla, awalnya mereka ingin mensucikan Allah Azza wa Jalla dari yang menyerupai makhluknya, tapi akhirnya mereka terjatuh kepada bid'ah yang sangat besar, menafikan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Atau disebutkan oleh sebagian ulama kita, bid'ah mengingkari penguasa, ya, awalnya dianggap remeh, hanya ucapan-ucapan ringan, ternyata menjadi kerusakan yang luar biasa yang mengakibatkan negara, ya, hancur dan perang saudara yang tidak ada habisnya. Maka bid'ah ini, ya, meskipun sebagian orang menganggapnya kecil, anggapnya remeh, anggapnya biasa, ini harus kita waspada. Ya, kata beliau, wahdar sigaral muhdatsat. Kenapa? Karena akan menjadi besar, ya, akan menjadi kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan. Wa mu'dhamun nari min mustasgharis syarar. Semua, ya, atau api yang besar awalnya hanya percikan api yang kecil, ya. Ketika kita ingin menyalakan api, maka kita, ya, menyalakan korek yang apinya kecil, tapi itu bisa menjadi api yang sangat besar yang akan sangat sulit dipadamkan. Ya, inilah permisalan bid'ah yang disebutkan oleh ulama kita yang tadinya kelihatan kecil, tapi kalau dibiarkan maka akan menjadi besar. Maka tidak boleh kita menganggap remeh, ya, satu bid'ah, tapi berusaha kita tutup pintu serapat-rapatnya. Ya, Nabi SAW berpesan, iyyakum muhdatsatil umur. Waspadalah, hati-hatilah dari perkara-perkara yang baru. Dan Nabi mengatakan, wasyarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Seburuk-buruk urusan dalam agama adalah yang diada-adakan. Wa kadzalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-ummah. Ya, demikianlah semua bid'ah yang kita lihat saat ini yang sudah tersebar hampir dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin, ya, awalnya adalah bid'ah yang kecil, yushbihul haq, mirip dengan kebenaran, ya, dilaksanakan dengan alasan mencintai Nabi SAW, ya, dengan alasan ingin mensucikan Allah, ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, seperti mengingkari penguasa. Kemudian ketika seorang masuk ke dalamnya, faqtar rabi dhalik, kemalamnya seperti ukhulid minha. Dia tertipu, akhirnya tidak bisa keluar lagi dari, ya, pintu tersebut. Tidak bisa lagi keluar dari fitnah tersebut. Ya, al-fitan, ya, fitnah itu pertama kali terjadi, itu disebabkan karena kita bermudah-mudahan, ya, bergampang-gampangan dengan para perusak, ya, bergampangan dengan orang yang membuat syubhat dalam agama kita. Mereka berusaha mencuci otak para syabab, para pemuda, orang-orang awam, sehingga, ya, fitnah itu semakin tersebar jika dibiarkan. Inilah pentingnya kita untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita tidak boleh diam. Ketika ada kemungkaran, ada bid'ah yang terjadi, maka kita harus memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah tersebut. Kita harus menutup pintu kemungkaran, keburukan, kebid'ahan serapat-rapatnya. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan kita dan menyelamatkan kita dari perkara bid'ah kecuali ilmu yang bermanfaat. Ya. Orang yang mempunyai senjata ilmu, benteng ilmu yang kuat, ya, benteng sunnah, maka tentu tidak mudah untuk terseret melakukan perbuatan bid'ah. Yang mana sebagian orang-orang awam ketika melakukan sesuatu yang baru, mereka menyangka itu baik. Ya. Dia tidak mengetahui bahwasanya itu adalah perkara yang bid'ah. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kalian telah selalu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Inilah yang bisa menyelamatkan kita dari bid'ah. Yaitu kita selalu belajar sunnah, belajar agama, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa kita melihat, ya, para salafus saleh, para sahabat, ya, dan murid-murid mereka sangat tegas terhadap perkara bid'ah, karena mereka adalah orang yang paling memahami tentang agama ini. Mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang bahaya bid'ah dan pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah. Karena fitnah, ya, apabila, ya menyala, maka akan membakar ya segala sesuatu. Orang tua, ya anak muda, laki perempuan akan tertipu dan mereka akan sulit untuk keluar dari kebedaan tersebut. Bahkan seandainya seorang bisa selamat, keluarganya, ya anak-anaknya belum tentu selamat. Jika suatu fitnah sudah terjadi, ya keburukan sudah muncul dan tersebar, maka akan sulit sekali untuk selamat dari keburukan tersebut. Itulah sebabnya, ya para salafun salih dahulu, mereka benar-benar tegas terhadap perkara bid'ah. Mereka tidak membiarkan ya bid'ah itu muncul disebabkan pemahaman mereka yang dalam terhadap agama ini. Mereka adalah orang-orang yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat, kemudian yang setelah mereka yaitu para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka dari para tabi'ut tabi'in. Ya, mereka ya sedikit beda di zaman mereka disebabkan mereka sangat tegas terhadap perkara-perkara baru dalam agama, ya. Bahkan dahulu ketika sahabat Umar mengusulkan untuk mengumpulkan mushaf, ya Abu Bakar sangat berhati-hati, ya, karena takut melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Mas'ud ketika melihat orang menghitung-hitung zikirnya dengan kerikil-kerikil kecil, nah beliau sangat murka dan marah, ya. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya bejana-bejana Nabi belum pecah, ya. Baju-bajunya masih bisa digunakan, tapi kalian sudah ingin membuat sesuatu yang baru dalam agama. Kata orang-orang tersebut, "Ma nuridu illal khair," kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, ya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Kami muridil khair la yusibuhu." Betapa banyak orang ingin kebaikan tapi tidak ya mendapatinya. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah dalam mengikuti sunnah. Cukupkan diri kalian dengan sunnah. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja dan tidak usah membuat sesuatu yang baru. Karena yang sunnah saja sangat banyak sekali. Belum tentu kita bisa melaksanakan semuanya, ya. Zikir-zikir yang disunnahkan, doa-doa yang disunnahkan, kemudian salat-salat yang disunnahkan, itu sangat banyak sekali. Belum tentu kita bisa kerjakan semuanya. Puasa-puasa yang disunnahkan, sangat banyak sekali. Ibadah-ibadah yang benar-benar, ya, dalilnya sahih dari Nabi SAW, ya, sangat banyak sekali. Dan belum tentu kita bisa laksanakan semuanya. Kenapa kita mencari perkara-perkara yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan sebabnya kita meninggalkan sunnah di awal tadi, karena kita justru, ya, karena sebabnya seorang tidak melaksanakan sunnah, jauh dari sunnah, karena mereka sibuk dengan yang bid'ah. Ya, seandainya mereka mencukupkan diri dengan sunnah, tidak ada kesempatan lagi bagi mereka untuk menambah dengan yang bid'ah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, telah menjamin akan menjaga agama ini. Akan tetapi tidak menjamin menjaga kita semua. Ya, kalau kita tidak menegakkan sunnah, maka ya kita bisa binasa, kita bisa celaka. Adapun agama ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus terjaga. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum." Jika kalian berpaling, maka Allah akan mendatangkan kaum ya selain kalian dan tidak seperti kalian yang meninggalkan dan menyia-nyiakan agama ini. Dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah akan datang, mendatangkan kaum yang mereka, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mungkin membiarkan agama ini hilang. Allah tidak mungkin membiarkan agama ini lenyap. Ya, tapi kita bisa jadi, ya, kita bisa jadi lenyap kalau kita meninggalkan agama ini. Jika kita tidak menegakkan agama ini bisa lenyap dari negeri kita, tapi tetap akan ada di negeri yang lain. Tidak akan hilang dari seluruh muka bumi ini. Ya. Kalau kita bermasa bodoh, tidak mengingkari beda, tidak menyebarkan sunnah, maka sunnah ini bisa lenyap dari negeri kita. Kita semua akan, bisa jadi akan binasa. Tapi agama ini akan tetap ada, tetap dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan akan tetap menang sampai hari kiamat. Tapi tidak ada jaminan bahwasanya negeri kita ini ya akan tetap ada sunnah di negeri ini. Tidak ada jaminan demikian. Tapi di seluruh bumi ini maka Allah jamin tidak akan hilang sampai hari kiamat. Maka jika bid'ah yang kecil ini dibiarkan, akan menjadi besar dan akan menjadi agama yang diyakini. Sehingga ketika kita mengingkari ya perkara bid'ah, kita dianggap mengingkari perkara agama, ya perkara yang sering dikerjakan. Dan ketika kita menegakkan sunnah, ya dianggap kita melakukan bid'ah. Inilah bahayanya. Ya. Fakhalafa shiratal mustaqim, orang yang melakukan demikian berarti dia telah menyelisihi dan keluar dari jalan yang lurus. Maka ini mengantarkan dia keluar dari Islam. Kalau semua perbuatannya tidak ada yang sunnah, maka tentunya dia keluar dari Islam. Kalau dia, kalau seorang melaksanakan sesuatu yang semuanya tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka dia ya ujung-ujungnya bisa keluar dari Islam karena meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memperingatkan kepada kita semua, "Fanzur rahimakallah," maka perhatikan, semoga Allah merahmatimu, "kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik." Ini betul-betul Imam Al-Barbahari rahimahullah menasihati kita semua dan para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, perhatikan ya dengan seksama apabila beliau sampaikan, "Fanzur rahimakallah," perhatikan, semoga Allah merahmatimu, "kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik," semua yang engkau dengar dari orang yang hidup di zamanmu. Ya, di zaman kita ini, ya, banyak sekali orang yang berbicara. Dan yang dimaksud, ya, tentunya adalah berbicara agama, ya. Yang menyampaikan dalil-dalil, ya, berbicara tentang halal dan haram, perkara yang sunnah dan bid'ah. Fala ta'jalanna, ya. Coba perhatikan semua yang berbicara dari orang-orang di zamanmu. Jangan tergesa-gesa, ya, jangan langsung mengikuti, jangan langsung mendengarkan, jangan langsung menyetujui. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tandur. Dan jangan masuk, ya, kecuali engkau bertanya dahulu dan melihat. Jadi tidak semua orang yang berbicara agama, berpakaian ustaz, ya, punya follower yang banyak, punya pengikut yang banyak, ya, pintar berretorika, ya, pintar membaca dalil, kemudian kita mengikutinya. Bagaimana ya kiat kita apabila kita mendengar sesuatu yang disebutkan dalam agama? Hal takallama fihi ahadu min ashabi Nabi SAW. Beliau mengatakan, apakah yang dia ucapkan itu pernah disebutkan, ada asarnya, ada riwayatnya dari para sahabat Nabi SAW, atau ahadu minal ulama, atau disebutkan oleh ulama terdahulu, ya, dari ulama-ulama yang disepakati, ya, terpercaya dari a'immah arba'ah, ya, dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari ulama-ulama yang diakui keilmuannya oleh kaum muslimin sejak dahulu. Apakah sesuai dengan ucapan mereka? Fa'in asabta fihi asaran anhum fatamassak bih. Kalau yang dia ucapkan sama dengan apa yang diucapkan oleh para sahabat, para ulama yang mu'tabar, yang diakui keilmuannya, ya, maka silahkan diambil, silahkan dipegang. Wala tujawizhu li syai', jangan ditinggalkan, jangan dilampaui. Wala taftar alaihi syai'an fatasquta finnar, jangan memilih pilihan yang lain yang bisa menjatuhkan engkau ke dalam neraka. Ya, jadi beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, jangan tergesa-gesa ketika mendengar sesuatu dari manusia. Karena yang berbicara ini bukan semuanya ulama, ya. Ada yang ulama, ada penuntut ilmu yang dalam keilmuannya. Ada yang muta'alim, yang memakai pakaian ulama, bahkan ada juhala, ya, bahkan ada orang-orang jahil yang tidak memiliki ilmu tapi pandai berbicara, pandai berretorika, ya. Sehingga tentunya tidak semua yang berbicara tentang agama kita telan mentah-mentah, ya. Apalagi zaman semakin mundur. Imam Al-Barbahari rahimahullah hidup masih dekat dengan zaman Imam Ahmad. Beliau adalah murid dari murid Imam Ahmad. Bagaimana dengan zaman kita yang ya semua berani berbicara tentang agama ini? Kita harus perhatikan, ya, semua yang berbicara, ya, di mana saja, ya, di media, apalagi media saat ini sangat banyak sekali, ya. Dan semua orang, ya, berani untuk berbicara tentang agama ini. Maka tentunya bahaya lebih besar lagi, maka tentunya kita semua, ya kata beliau, alaika bitathabut, ya kita harus benar-benar tabayyun, ya memeriksa apakah yang berbicara ini di atas ilmu, di atas ada sandarannya dari Al-Quran dan As-Sunnah, ada dalilnya yang benar, ya kemudian di mana orang ini belajar sebelumnya, siapa ulama yang mereka mengambil ilmu darinya. Ini sangat penting untuk kita perhatikan, ya, terutama di zaman kita yang mana semua orang berani untuk berbicara agama. Kita harus benar-benar inna hadzal din, inna hadzal ilma din, sungguhnya ilmu ini adalah agama, fandur amman ta'khudhu dinak. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil agamamu. Banyak orang yang ya pandai berbicara, pandai berretorika, ya bahkan banyak sekali berkomentar, ya. Maka tentunya kita perlu berhati-hati karena banyaknya komentar, banyaknya berbicara, pandainya seorang berbicara, pandainya seorang membaca ayat, membaca hadis, ya itu bukan jaminan bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Tapi kalau yang disampaikan adalah ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kemudian penafsirannya dari kitab tafsir yang menyebutkan tafsir para sahabat, ya kemudian para tabi'in yang dijelaskan dari kitab-kitab syarah hadis yang terpercaya, maka tentunya kita mengambilnya. Adapun ya jika dia berbicara dari hawa nafsunya, ya dari dirinya sendiri, tidak merujuk kepada asar-asar, riwayat-riwayat dari para sahabat, dari para tabi'in, daripada ulama yang diakui keilmuannya oleh kaum muslimin sejak dahulu, maka tentunya kita tinggalkan jika sumbernya tidak jelas. Ya kata beliau, fala ta'jalanna, jangan tergesa-gesa, wala tadkhulanna fi syai' minhu, jangan masuk, ya jangan ikut-ikutan, ya jangan langsung mengikuti, karena tentunya kita harus sangat selektif dalam agama ini. Mengambil agama ini kita harus selektif, kita harus benar-benar melihat apakah ini disampaikan oleh para sahabat, ada asar dari para sahabat, ada keterangan dari para ulama, ya yang mu'tabar, agar kita tidak ya keliru mengikuti ya suatu yang tidak ada sumbernya dari agama kita. Fa'in asabta fihi atharan anhum fatamassak bi. Kalau benar ya mereka mengambil ilmu tersebut bersumber dari asar dari para sahabat, asar yang sahih dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan benar, maka pegang teguh ya hal tersebut. Bahkan beliau mengatakan wala tujawizu, jangan dilampau, jangan ditinggalkan, tapi ya amalkanlah, kerjakanlah, wala takhtar alaihi syai'a, bahkan jangan ganti yang lain. Kata Allah azza wa jalla, wa anna hadza sirati mustaqima, sungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang menyesatkan kalian dari agama ini. Beliau kemudian juga mengatakan, wa alam anal khuruja anit tariqi ala wajhain, keluar dari jalan yang lurus, jalan yang benar ini, ala wajhain, ya ada dua versi. Amma ahaduma farajulun qad zalla anit tariq wa huwa la yuridu illa al khair. Ada orang yang keliru, tersesat, menyimpang, tapi sebenarnya dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya ahlus sunnah, ya. Dia menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, keterangan dari para ulama, dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya dari kitab-kitab tafsir yang benar. Tapi ternyata dia punya penyimpangan, punya satu kesalahan, punya dua, tiga, terhitung kesalahannya, maka fala yuqtada bizallatihi fa innahu halik. Tidak boleh kita mengikuti ketergelincirannya, tidak boleh kita mengikuti kesalahannya, tapi juga tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Tidak boleh kita mentahdir orang dari mendengar ceramah-ceramahnya. Kita hanya memperingatkan manusia dari ketergelincirannya, dari kesalahannya. Adapun yang dia sampaikan yang lain dari kebenaran, maka tetap kita ikuti, ya. Dan seseorang yang kebaikannya lebih banyak, ya, maka tentunya kita mengajak orang untuk mengikutinya. Dan seorang yang keburukannya lebih banyak, maka tentunya ditinggalkan. Yang kedua, warajulun anadal haq wa khalafa man kana qablahum minal muttaqin. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, seorang yang berada di atas jalan yang benar, kalau dia punya satu dua kesalahan, maka kita peringatkan manusia dari kesalahannya, tapi tidak menjatuhkan kehormatannya dan tetap ya membiarkan orang untuk menuntut ilmu dari orang tersebut. Yang kedua, memang sengaja untuk menyelisihi kebenaran. Bahwa dalun mudil, ya, adalah orang yang tersesat dan menyesatkan. Syaitanun marid fi hadhil ummah, dia adalah syaitan yang durhaka dari umat ini, baik dari kalangan jin ataupun manusia, yang benar-benar sengaja menyelewengkan manusia dari kebenaran, yang mengajak manusia untuk meninggalkan akidah yang benar, yang mendangkalkan akidah manusia, menyamakan semua agama dan mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang sharih dan jelas, ya. Maka tentunya orang seperti ini aqiqun ala man arafahu an yuhadjaran nasa minhu. Penting, wajib, ya, berhak bagi manusia untuk peringatkan manusia darinya. Kalau dia seorang yang terkenal, seorang yang mungkin dianggap seorang alim, ya, tapi mengajak manusia untuk mengikuti kesesatan, maka orang sepertinya harus diperingatkan manusia darinya, li'alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahlak. Karena jangan sampai orang mengikutinya kemudian dia binasa. Jadi, ya, kita diajarkan oleh beliau rahimahullah, dua orang yang satunya dia keluar dari kebenaran tanpa sengaja. Dia menginginkan kebaikan, tapi berijtihad, namun salah dalam ijtihadnya. Sehingga orang seperti ini diperingatkan dari kesalahannya, tapi tidak dijatuhkan kehormatannya, dan tetap kita mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan. Yang kita ya peringatkan manusia untuk tidak mengikutinya sama sekali, tidak mendengar darinya, adalah yang sengaja keluar dari kebenaran, yang mengetahui yang hak, tapi dia menyelisihinya, maka ya karena memang tujuannya menyesatkan manusia. Maka orang seperti ini wajib untuk kita peringatkan, jangan sampai orang tertipu dengannya, jangan sampai orang mengikutinya, karena hal itu akan ya membuat mereka ikut tersesat. Dan wajib bagi orang yang mengetahui penyimpangan orang tersebut untuk memperingatkan manusia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'inun. Sungguhnya orang-orang yang menutup, menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Qur'an, ulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang semua yang melaknat. Maka ya, laknat ini tidak hanya kepada orang yang melakukan bid'ah, tapi semua yang diam dari kebid'ahan. Ini ya pentingnya kita untuk menjelaskan ya kebenaran. Tentu orang yang diberi ilmu, ya, diberi kemampuan untuk melakukannya, bukan semua manusia. Jadi jika kita mengetahui ada penyimpangan, ada kesesatan, ya, bahkan kekufuran, maka kita harus memperingatkan manusia dari bahaya syubhat orang tersebut, bahaya bid'ah orang tersebut, dan tidak mengikutinya, karena tentunya kita tidak ingin menginginkan manusia ya terjatuh pada jurang kebinasaan. Dan semoga ya apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan ya pembahasan syarah sunnah lil barbahari pada pertemuan akan datang, dan jika ada yang bertanya dipersilahkan. Barakallahu fiik.
1: Nah, baik, alhamdulillah, jazakallahu khair, syukran atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu bagi kita semua dan memahami apa itu hakikat bid'ah, dan kita bisa menjauhi dari perkara-perkara bid'ah sekecil apapun. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Yang pertama kami ajukan, Ustaz, pertanyaan dari Umu Wais dari Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya yang baru mengenal manhaj salaf ini